0: Dan siapa tahu ada yang hidup, mereka terdampar kemana-mana, usaha berjuang, siapa tahu kan ada keajaiban. Jangan dihentikan sampai benar-benar jumlah penumpang itu memang dapat semuanya.
1: Adapun pada operasi SAR hari ke-11, tim SAR gabungan mengerahkan tim penyelam untuk menyisir bagian badan kapal yang tenggelam. Tim tersebut terdiri atas Basarnas Special Group, Kopaska, dan Koveba TNI Angkatan Laut yang melaksanakan 3 sortir penyelaman. Rizky Wahyudi melaporkan.

0: Pemerintah menyatakan komitmen dalam peningkatan kualitas pendidikan nasional melalui pelaksanaan program pendidikan negeri gratis. Joshua Sihombing menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Dalam rapat terbatas tadi, Pak Presiden memberikan penekanan komitmen beliau untuk memberikan layanan pendidikan gratis bagi...
2: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasman Abdul Muti mengatakan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Dalam konferensi pers yang digelar di Istana Merdeka Jakarta sore tadi, Dasman menjelaskan bahwa hal tersebut tertuang dalam rancangan pelaksanaan program pendidikan negeri gratis. Mendikdasman menuturkan dalam rancangan pelaksanaan program tersebut, pemerintah akan memberikan layanan pendidikan negeri gratis terhadap para peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu. Pelaksanaan program yang menggunakan alokasi anggaran dana BOS tersebut akan disalurkan ke jenjang pendidikan taman kanak-kanak atau TK hingga perguruan tinggi negeri.
1: Di pendidikan dasar dan menengah, dan ini juga dimulai dari taman kanak-kanak, hingga itu yang perlu kami tekankan. Kemudian yang kedua terkait dengan penguatan pendidikan yang gratis itu, kami sampaikan bahwa penggunaan dana BOS dan juga PIP. Jadi selama ini anak-anak atau murid yang belajar di sekolah dasar dan di taman kanak-kanak mulai tahun ini itu mendapatkan dana BOS untuk semua murid, dan kemudian dana PIP untuk murid dari keluarga yang tidak mampu.
2: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Mendikdisaintek Brian Yuliarto mengungkapkan bahwa untuk pelaksanaan program pendidikan negeri gratis di jenjang perguruan tinggi, pihaknya telah melakukan kalkulasi anggaran yang dibutuhkan. Setidaknya diperkirakan Brian, alokasi anggaran pendidikan negeri gratis di perguruan tinggi diperkirakan dapat mencapai 93 triliun rupiah.
3: Karena di perguruan tinggi negeri itu kadang-kadang pendapatan dari pasca sarjana itu mensubsidi program sarjana, ya itu kita lakukan. Jadi ini adalah anggaran yang nantinya menggantikan apakah itu IP pada jalur mandiri, apakah itu UKT yang selama ini didapatkan untuk operasional kampus, itu kan yang akan digantikan oleh pemerintah begitu. Kita memang sudah punya hitungan-hitungan bagaimana kalau standar biaya setiap prodi, setiap wilayah, setiap mahasiswa per mahasiswa per tahun, itu kita sudah ada hitungannya. Sejak 2024 sudah dihitung oleh kementerian. Nah, itu yang kita gunakan sebagai standar acuan. Makanya kemarin keluar angka 93 yang tepat saya sampaikan di...
2: Kendati demikian, lebih lanjut Mendikdisaintek Brian Yuliarto menuturkan Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajaran terkait untuk dilakukan pendalaman terkait dengan pelaksanaan program pendidikan negeri gratis ini. Bahkan Kepala Negara diungkapkan Mendikdisaintek akan membentuk tim khusus untuk mengkaji secara mendalam program yang ditujukan sebagai wajib belajar 13 tahun. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bentuk tim khusus dipimpin Pak Menko tadi, PMK, yang akan membreakdown lagi hitungan-hitungan, termasuk juga nanti di dalamnya menteri-menteri lain akan terlibat.
0: Pemerintah mulai menyiapkan skema pendidikan negeri gratis dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi yang merupakan tindak lanjut komitmen Presiden Prabowo Subianto dengan meminta biaya pendidikan negeri digratiskan. Alfred Suter menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus.
4: Laporan khusus.
5: Anak-anak di semua lapisan ekonomi. Tetapi di saat yang sama,
6: komitmen pendidikan gratis kini mulai diterjemahkan pemerintah melalui pembahasan lintas kementerian. Dalam rapat terbatas, Presiden Prabowo menekankan pentingnya memperluas akses pendidikan sekaligus meningkatkan kualitasnya. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK, Pratikno menjelaskan arah pembahasan pemerintah.
5: Sebagaimana kita tahu, Bapak Presiden mempunyai program yang sangat banyak dengan terobosan yang signifikan di pendidikan. Bukan hanya kualitas, tetapi juga aksesibilitas. Bagaimana pendidikan ini menjangkau seluruh anak-anak di semua lapisan ekonomi, tetapi di saat yang sama juga meningkatkan kualitas. Nah, nanti untuk detailnya saya persilahkan mulai dari Pak Mendikdasmen,
4: kemudian Pak Menak dan Pak Mendikti.
6: Untuk pendidikan dasar dan menengah, pemerintah memastikan layanan pendidikan gratis diberikan kepada murid sekolah negeri, termasuk taman kanak-kanak. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Mendikdasman Abdul Muti menjelaskan penguatan dilakukan melalui dana BOS dan program Indonesia Pintar atau PIP. Mulai 2027, PIP diperluas kepada murid taman kanak-kanak dengan bantuan Rp450.000 per tahun. Pemerintah juga menyiapkan pembiayaan guru sekolah negeri melalui APBN dan BOS. Sementara guru P3K paruh waktu mulai 2027 diarahkan menjadi penuh waktu. Sementara guru non-ASN tetap dibayar melalui dana BOS. Selain itu, Abdul Muti menyebutkan peningkatan kualitas guru melalui pelatihan juga diarahkan mendapatkan dukungan APBN. Kebijakan tersebut sekaligus berkaitan dengan komitmen wajib belajar 13 tahun yang dimulai dari taman kanak-kanak.
7: Nah, yang kebijakan baru dari Pak Presiden Prabowo adalah TK yang selama ini tidak mendapatkan PIP, mulai tahun 2027 nanti akan mendapatkan dana PIP yang memang jumlahnya Rp450.000 per tahun. Nah, itu yang menjadi komitmen beliau. Nah, termasuk yang perlu kami sampaikan adalah kalau di sekolah negeri itu kan semua guru itu bisa dibiayai dari anggaran APBN dan dari dana BOS. Guru negeri, guru PNS itu dibayar oleh APBN. Nah, guru P3K, kan selama ini masih ada dua kan, P3K penuh waktu dan paruh waktu. Guru P3K paruh waktu mulai tahun 2027 itu akan menjadi penuh waktu. Dan tentu saja tunjangannya semuanya akan dibayar oleh pemerintah pusat. Nah, ini yang juga menjadi komitmen baru dari Bapak Presiden. Kemudian guru non-ASN itu nanti diberi kesempatan untuk menjadi PNS atau menjadi P3K dengan tes. Tapi kalau guru non-ASN yang dia tidak lulus tes P3K atau tidak lulus PNS, maka statusnya tetap menjadi guru non-ASN yang digaji melalui dana BOS.
6: Sementara untuk perguruan tinggi negeri, pemerintah menghadapi perhitungan pembiayaan yang lebih kompleks. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Mendik Saintek, Brian Yuliarto mengatakan pemerintah menghitung pendapatan PTN dari UKT, jalur mandiri, serta sumber pendapatan lain yang selama ini menopang operasional kampus. Pendapatan pasca sarjana yang selama ini dapat mensubsidi, program sarjana juga ikut diperhitungkan. Pemerintah kemudian juga mencocokkan kebutuhan tersebut dengan ruang fiskal APBN. Brian mengatakan penerapan pendidikan tinggi gratis tidak dilakukan sekaligus karena pemerintah masih menyusun tahapan dan skema pembiayaannya.
8: Selanjutnya angka-angka yang tadi kita sudah hasilkan itu kita juga tentu akan mendiskusikan opsi-opsi yang ada pada kaitannya dengan ruang fiskal yang tersedia dari APBN kita. Nah, harapannya tentu Bapak Presiden menginginkan secepat-cepatnya program menggratis uang kuliah ini bisa dijalankan, namun tentu kita akan melalui tahapan-tahapan ya, tidak langsung. Yang selanjutnya tadi Bapak Presiden juga menginstruksikan untuk dilakukan telaahan lebih dalam lagi, dibentuk tim khusus dipimpin Pak Menko tadi, PMK, yang akan membreakdown lagi hitungan-hitungan, termasuk juga nanti di dalamnya menteri-menteri lain akan terlibat, Pak Mensesnek, Pak...
6: Pemerintah kini menyiapkan skema pendidikan gratis sesuai karakteristik setiap jenjang. Untuk sekolah, penguatan dilakukan melalui BOS, PIP, dan pembiayaan guru. Sementara untuk perguruan tinggi, pemerintah masih menghitung kebutuhan anggaran serta tahapan penerapannya. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait rencana pendidikan negeri gratis hingga perguruan tinggi.
9: Ya, kalau menurut saya sih udah bagus ya, karena biaya pendidikan sekarang kan cukup berat bagi keluarga. Kalau benar-benar gratis, orang tua bisa lebih fokus memenuhi kebutuhan anak yang lainnya sebenarnya sih.
10: Kualitasnya juga harus dijaga. Jangan sampai sekolah gratis tetapi fasilitasnya kurang dan gurunya juga masih kekurangan.
11: Kalau sampai perguruan tinggi gratis sih menurut saya pribadi nih ya, peluangnya bisa jadi lebih besar untuk anak-anak pasca SMA atau SMK untuk melanjutkan kuliah, terutama anak-anak dari keluarga. Nah, untuk biaya kuliah memang cukup besar di Indonesia.
0: Pendengar, editorial RRI pagi ini mengangkat topik pendidikan gratis dari komitmen menuju kenyataan. Naskah disusun Wadi Army oleh Yuliana Martardoki yang dibacakan oleh Rani Indira.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pendidikan selalu menjadi jalan penting bagi sebuah bangsa yang menata masa depannya. Karena itu, pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai komitmen menggratiskan pendidikan negeri dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi patut menjadi perhatian bersama. Komitmen tersebut membawa harapan bahwa kesempatan memperoleh pendidikan yang baik semakin terbuka bagi setiap anak Indonesia tanpa dibatasi latar belakang ekonomi keluarganya. Sebuah harapan yang tentu layak dijaga sekaligus dipersiapkan dengan sungguh-sungguh. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, di tengah kebutuhan hidup yang terus meningkat, biaya pendidikan masih menjadi salah satu pertimbangan besar bagi banyak keluarga. Pada jenjang pendidikan tinggi misalnya, biaya kuliah masih dapat menjadi penghalang bagi sebagian anak muda untuk melanjutkan pendidikan. Padahal, tidak semestinya cita-cita seorang anak berhenti hanya karena kemampuan ekonomi keluarganya terbatas. Disinilah kehadiran negara menjadi penting. Konstitusi telah mengamanatkan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN. Namun, besarnya anggaran tentu bukan satu-satunya ukuran. Yang tidak kalah penting adalah bagaimana anggaran tersebut dikelola secara tepat, efisien, dan transparan, dan benar-benar menghadirkan manfaat bagi peserta didik. Pemerintah saat ini masih menghitung kebutuhan pembiayaan untuk mewujudkan pendidikan gratis hingga perguruan tinggi negeri. Perhitungan awal untuk jenjang pendidikan tinggi berada pada kisaran Rp93,7 triliun rupiah. Jumlah yang tentu membutuhkan perencanaan fiskal secara cermat. Sebab kebijakan pendidikan gratis bukanlah program untuk 1 atau 2 tahun. Diharapkan program ini berkesinambungan dan membutuhkan kepastian pembiayaan. Yang tidak kalah penting, semakin luas kesempatan masyarakat mendapatkan pendidikan, kualitas pendidikan juga harus semakin baik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, salah satu gagasan yang mengemuka adalah memanfaatkan uang negara yang berhasil dipulihkan dari tindak pidana korupsi untuk mendukung pembiayaan pendidikan. Gagasan ini membawa pesan yang kuat. Uang negara yang pernah hilang dikembalikan untuk kepentingan masyarakat, termasuk membangun masa depan generasi muda. Namun pengelolaannya tentu memerlukan transparansi dan akuntabilitas yang kuat, sebab pendidikan membutuhkan sumber pembiayaan yang berkesinambungan, sementara penerimaan dari pemulihan aset tidak selalu dapat dipastikan jumlahnya dari tahun ke tahun. Karena itu, sumber pendanaan pendidikan gratis perlu dirancang secara matang dan ditempatkan dalam kerangka anggaran negara yang berkelanjutan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pendidikan gratis juga sebaiknya tidak berhenti pada persoalan bebas SPP, UKT, ataupun biaya pendaftaran. Makna pendidikan yang terjangkau perlu berjalan beriringan dengan pendidikan yang bermutu. Anak-anak membutuhkan ruang kelas yang aman dan layak. Mereka membutuhkan buku dan sarana belajar yang memadai. Mereka juga membutuhkan guru-guru yang berkualitas dan memperoleh penghargaan yang layak atas pengabdiannya. Karena itu, perbaikan sekolah, pemerataan fasilitas pendidikan, peningkatan kompetensi guru, serta kesejahteraan tenaga pendidik harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan pendidikan gratis. Jangan sampai akses semakin luas, tetapi mutu justru tertinggal. Sebab tujuan akhirnya bukan sekedar membuat anak-anak dapat bersekolah, melainkan memastikan mereka memperoleh pendidikan yang baik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, Tantangan berikutnya adalah memastikan kebijakan ini dapat menjangkau mereka yang paling membutuhkan. Data peserta didik dan kondisi ekonomi keluarga perlu semakin akurat dan terintegrasi. Prosedur administrasi juga perlu dibuat sederhana, agar keterbatasan birokrasi tidak menjadi penghalang baru bagi masyarakat. Pada saat yang sama, publik tentu membutuhkan kejelasan mengenai tahapan pelaksanaannya. Apa saja komponen pendidikan yang akan dibebaskan? Bagaimana skema pembiayaannya? Kapan kebijakannya akan dilaksanakan? Dan bagaimana pemerintah memastikan bahwa perluasan akses tetap diikuti peningkatan mutu? Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan untuk mengurangi optimisme, justru sebaliknya. Jawaban yang jelas akan membuat komitmen besar ini memiliki pijakan yang semakin kuat sekaligus memberikan kepastian kepada masyarakat. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pendidikan gratis pada akhirnya bukan semata-mata persoalan anggaran. Ia adalah investasi jangka panjang bangsa. Investasi untuk membuka kesempatan, memperkecil kesenjangan, memutus rantai kemiskinan, sekaligus menyiapkan sumber daya manusia Indonesia yang mampu menghadapi tantangan masa depan. Komitmen telah disampaikan. Kini, masyarakat menantikan langkah-langkah nyata yang menyertainya. Dengan perencanaan yang matang, anggaran yang berkelanjutan, tata kelola yang transparan, serta perhatian yang sama kuatnya terhadap kualitas pendidikan dan kesejahteraan guru, harapan tentang pendidikan yang dapat dijangkau semua anak bangsa bukan sesuatu yang mustahil diwujudkan. Sebab pada akhirnya, pendidikan yang berkeadilan adalah ketika setiap anak Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk belajar, tumbuh, dan meraih cita-citanya. Bukan karena seberapa mampu keluarganya membayar, tetapi karena negara memastikan setiap anak memiliki hak yang sama atas masa depan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi dari mancanegara. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menyerukan untuk mengelola resiko yang mungkin ditimbulkan dari pesatnya perkembangan artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres meminta semua pemangku kepentingan untuk dapat mengantisipasi resiko perkembangan artificial intelligence. Salah satunya dengan merumuskan kerangka kerja pengelolaan resiko artificial intelligence. Kita ke kabar dari dunia olahraga. Lifter Indonesia Juliana Clarissa menempati peringkat ke-10 pada kelas 53 kg putri Asian Games Aichi Nagoya 2026. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, capaian Juliana tersebut setelah membukukan total angkatan 184 kg di Nagoya City Trade and Industry Center, Jepang. Selanjutnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri.
13: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
0: Info lalu lintas pagi ini akan disampaikan oleh Brigadir Yasinta. Silakan.
14: Ya, baik, terima kasih Safira di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan JPL Taman Anggrek, Jakarta Barat. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami, situasi arus lalu lintas di sana bertepatan dengan jam berangkat perkantoran pada masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur arteri dari arah Slipi yang akan menuju Grogol maupun arah sebaliknya. Kemudian hal yang sama di jalur tol dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Tangerang saat ini juga masih dalam situasi kondusif lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Tomang, Jakarta Barat. Bisa kita lihat bersama situasi arus lalu lintas di sana. Pada pagi hari ini terjadi peningkatan volume kendaraan, khususnya di jalur flyover dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol. Kemudian untuk di jalur arteri dari eksit tol Tangerang yang akan menuju Harmoni atau Cawang saat ini masih dalam situasi kondusif lancar. Perlambatan kecepatan terjadi saat menjelang traffic light berkisar 300 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 40 hingga 50 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berkonsentrasi dalam berkendara. Dan khususnya bagi Anda yang akan melalui jalur flyover di kawasan ini, kami himbau agar tetap bersabar dengan adanya antrian kendaraan. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Saat kita lihat bersama, situasi arus lalu lintas di sana pada umumnya terjadi peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan bertepatan dengan jam berangkat perkantoran. Khususnya perlambatan kecepatan ataupun kepadatan lalu lintas saat ini terjadi di jalur arteri dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Semanggi atau Senayan. Namun untuk arah sebaliknya saat ini masih dalam situasi kondusif lancar. Kemudian di jalur tol dalam kota, baik dari arah Semanggi yang akan menuju Kuningan maupun Cawang, begitupun arah sebaliknya saat ini masih dalam situasi kondusif lancar. Dan saat ini untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan arus lalu lintas, petugas kami di lapangan memperlakukan sistem kontraflow, khususnya kendaraan dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi. Kami menghimbau bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini agar dapat menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Simpang Cempaka Putih Coca-Cola, Jakarta Timur. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini masih dalam situasi ramai lancar, baik dari Cempaka Putih yang akan menuju Pulau Gadung, Tanjung Priok atau Cawang maupun arah sebaliknya. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang, selepasnya kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati mengingat ramainya aktivitas para pejalan kaki yang berlalu lalang di kawasan ini. Dan kami menghimbau kepada para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan agar menyeberang pada sarana jembatan penyeberangan atau JPO yang telah tersedia di kawasan ini. Dan bagi para pengendara, kami menghimbau agar mengantisipasi juga terjadinya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Kolantas Polri, kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 235 kasus lalu lintas. Dengan rincian 18 meninggal dunia, 36 luka berat dan 295 luka ringan. Dari 235 kasus tersebut, 98% terjadi di jalan nontol. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan sekembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda. Anda tetap patuhi peraturan lalu lintas dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau WA Center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian juga diri Yasinta melaporkan langsung dari Antam Sipori. Kembali ke Safira di studio, silakan.
0: Terima kasih Brigadir Yasinta atas informasi lalu lintas pagi ini.
13: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

0: Punya keluhan? Ada persoalan di lingkungan Anda? Atau ada layanan publik yang perlu dipertanyakan? Jangan hanya diam, sampaikan dan suarakan. Hadir kembali Halo RRI, program interaktif Pro 1 RRI Inde yang membuka ruang bagi Anda, masyarakat, untuk menyampaikan informasi, keluhan, pertanyaan maupun persoalan yang menyangkut kepentingan publik. Karena suara Anda penting, persoalan Anda layak didengar, dan bersama Halo RRI, kita dorong jawaban dan solusi dari pihak yang berwenang.
1: Selamat pagi, dengan siapa di mana?
2: Dengan Pak Adrian di El Tari. Ya, jadi begini, kami warga di sekitar El Tari juga di Jalan Kelimut itu merasa terganggu ya, karena

0: persoalan yang ada sekarang ini.
1: Saat ini sudah terhubung bersama Bapak Wisnu ya, Kasat Lantas ED. Ini Pak, ini kan kita dalam program acara Halo RRI saat ini Pak. Dan ini ada keluhan masyarakat yang ada di Jalan El Tari Pak, terkait dengan balap liar ini. Silahkan untuk tanggapan dan juga solusinya Pak.
2: Oh, baik, terima kasih. Terkait dengan keluhan masyarakat adanya balapan liar menggunakan knalpot yang bukan spesifikasi. Ya, memang kami dari jajaran kepolisian Resort ND, ya mungkin terkhusus juga Satu Lalu Lintas, sudah melakukan beberapa kegiatan. Sebetulnya sudah berjalan selama ini, yaitu saat ini kegiatan patroli. Patroli itu bahkan sampai tengah malam pun sudah dilakukan secara rutin juga. Kemudian kami jajaran Satu Lalu Lintas juga secara rutin tiap hari melaksanakan patroli blue light juga menyasar beberapa lokasi-lokasi yang rawan kecelakaan, rawan pelanggaran, termasuk dengan rawan akan balapan liar.
3: Catat waktunya setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah hanya di Pro 1 RRI ND. Sampaikan langsung melalui line telepon seluler Pro 1 RRI ND 0821-4451-1957 atau kirim ke pesan melalui WhatsApp 0821-3878-8786. Jangan biarkan persoalan berhenti menjadi keluhan. Bersama Halo RRI, kita suarakan, kita tanyakan, dan kita cari solusinya. Halo RRI, suara Anda, perhatian kita, solusi bersama. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah hanya di Rosaru RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu utang sana-sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak bukan sekedar gaya hidup. Jika Anda belum

seperti mitos yang selama ini beredar. Tidur setelah makan belum tentu membuat gemuk. Tidur setelah makan bisa membuat gemuk apabila Anda kerap mengkonsumsi asupan tinggi kalori, tapi sering duduk dan rebahan, serta tidak pernah olahraga. Sebaliknya, jika Anda termasuk orang yang olahraga minimal seminggu dua kali, kerap jalan kaki, dan disiplin menerapkan pola makan sehat, maka tidur setelah makan tidak membuat gemuk. Dilansir dari Scientific American, penyebab gemuk atau berat badan di atas normal utamanya dipengaruhi faktor gaya hidup tidak sehat. Di luar itu, ada faktor genetika dan kondisi kesehatan mendasar yang mempengaruhinya.

0: dimanapun Anda berada, selamat pagi kembali untuk Anda yang masih terus bersama kami di 100,5 FM program 1 RRI ND. Dan kini pendengar, kami akan update informasi cuaca maritim yang akan disampaikan oleh M. Caesar Agni Pratama, Prakirawan Stasiun BMKG Meteorologi Ternau, Kupang. Bung Caesar, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Kak.
0: Iya, silakan untuk informasi cuaca di kesempatan pagi hari ini, cuaca maritim.
1: Baik, selamat pagi untuk pendengar setia RRI ND dimanapun berada. Di sini saya M. Caesar Agni Pratama akan memberikan informasi perakiran cuaca maritim di wilayah Nusa Tenggara Timur yang berlaku untuk hari ini tanggal 24 September 2026 pukul 8 pagi hingga esok hari tanggal 25 September 2026 pukul 8 pagi WITA. Waspada gelombang laut dengan ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter yang diprediksi terjadi di wilayah Selat Sape bagian selatan, perairan utara Flores, Selat Flores Lamakera, Selat Pantar, perairan selatan Flores, perairan selatan Alor Pantar, Selat Sumba bagian barat, Laut Sawu, Selat Ombai, perairan Sabure Jua, perairan utara Timor, perairan utara Kupang Rote, Selat Pukuafu, perairan selatan Timor Rote, dan perairan Taman Nasional Komodo, yang dapat berisiko tinggi terhadap perahu nelayan dan kapal tongkang. Serta waspada gelombang laut dengan ketinggian 2,5 hingga 3 meter yang diprediksikan terjadi di wilayah perairan selatan Sumba, yang dapat berisiko tinggi terhadap perahu nelayan, kapal tongkang, dan juga kapal feri. Untuk kondisi cuaca di wilayah perairan NTT unggah cerah hingga berawan dan angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 12-56 km per jam. Demikian informasi perakiran cuaca maritim pagi hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Bung Caesar untuk informasi cuaca maritim di kesempatan pagi hari ini. Selamat menjalankan aktivitasnya kembali, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
2: Info cuaca maritim.
3: Ikan hiu kerap disebut dan diketahui sebagai salah satu predator pemangsa bawah air yang sangat ganas. Hiu dikenal sebagai hewan yang menyeramkan karena mampu menyantap berbagai makhluk dengan giginya yang tajam. Dari seluruh bagian tubuh hiu, yang cukup mencolok itu adalah bagian giginya. Hiu diketahui memiliki gigi tajam dan runcing, dan gigi-gigi tersebut terlihat sangat menyeramkan dan sangat berguna ketika dipakai untuk membunuh. Namun meskipun diketahui memiliki gigi-gigi yang sangat tajam dan juga mengerikan, ternyata gigi tersebut sangat mudah lepas dari mulutnya. Dengan kondisi tersebut, ikan hiu diketahui dapat kehilangan hingga 60 ribu buah giginya hanya dalam jangka waktu 1 tahun. Meskipun ia dengan mudah kehilangan gigi, pertumbuhan gigi hiu hanya butuh waktu 24 jam atau 1 hari saja hanya untuk menumbuhkan kembali giginya yang hilang atau lepas dari mulutnya.

0: Pendengar RRI, kita update informasi cuaca bersama perakirawan BMKG Eltari Kupang. Ada Ibu Riri sudah di ujung telepon dengan RRI ND. Ibu Riri, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Kak.
0: Silakan untuk informasi cuaca yang terpantau pagi hari ini.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar RRI ND dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Riris Elisa Helen kembali hadir untuk mengupdate informasi perakiran cuaca wilayah Nusa Tenggara Timur yang berlaku hari ini Kamis 24 September 2026. Pada pagi hari diperkirakan cuacanya cerah berawan hingga berawan tebal. Pada siang hingga sore hari diperkirakan cuacanya cerah berawan hingga berawan tebal dan adanya potensi hujan ringan di wilayah Ruteng. Untuk malam hari diperkirakan cuacanya cerah berawan hingga berawan tebal dan pada dini hari diperkirakan cuacanya cerah berawan hingga berawan tebal dan ada potensi kabut di wilayah Soe, Bajawa, dan Ruteng. Untuk suhu udara di Nusa Tenggara Timur sendiri berkisar antara 20 hingga 33 derajat Celcius dan untuk suhu udara di Manggarai, Ngada, dan sebagian wilayah dataran tinggi lainnya berkisar antara 14 hingga 27 derajat Celcius. Untuk arah angin sendiri bertiup dari timur laut hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar antara 10 hingga 50 km per jam. Kami dari BMKG mengeluarkan peringatan dini yaitu waspada potensi angin kencang di wilayah Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Rotendao, dan Saburai Jua. Dan untuk informasi perakiran cuaca sampai tingkat kelurahan atau desa, selengkapnya dapat diakses melalui website cuaca.bmkg.go.id. Dan perakiran ini diperbaharui pada tanggal 23 September 2026. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat.
0: Terima kasih Bu Riris untuk informasi cuaca di kesempatan pagi hari ini. Selamat menjalankan aktivitasnya kembali. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
2: Info cuaca BMKG.
0: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, dengan berakhirnya informasi cuaca pagi hari ini, maka berakhir pula Florata pagi ini bersama saya Leli Kara, dan Florata pagi akan dilanjutkan oleh rekan-rekan kami dari pemberitaan yang akan menghandle dialog interaktif pagi hari ini pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

0: bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Perhatikan sekarang bagaimana kualitas di produk atau jasa yang Anda tawarkan kepada pelanggan Anda. Apakah mereka mau membeli dengan harga mahal? Ataukah Anda ragu menjualnya dengan harga mahal? Coba perhatikan lagi kepada diri Anda. Apakah selama ini Anda juga takut untuk membeli sesuatu hal yang Anda butuhkan dengan harga mahal atau dengan kualitas terbaik? Karena hal ini saling berhubungan. Perhatikan bagaimana Anda membangun kualitas, membangun value sehingga Anda yakin dan Anda percaya diri terhadap diri Anda untuk menjual dengan harga yang lebih baik, dengan harga yang lebih mahal sehingga pelanggan Anda membeli kualitas bukan karena membeli karena harga. Jika Anda ingin membangun kualitas tersebut, bangunlah nilai-nilai dalam kehidupan, bangunlah nilai-nilai dalam bisnis, bangunlah nilai-nilai untuk Anda berinteraksi dengan lingkungan dan klien Anda. Semoga pesan bijak saya ini dapat membuat Anda jauh lebih baik lagi. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

resensi buku. Buku Ego is the Enemy, karya Ryan Holiday, merupakan karya yang menggali dampak negatif dari ego dalam berbagai aspek kehidupan dan memberikan panduan untuk mengatasi ego agar mencapai keberhasilan yang berkelanjutan. Dalam buku ini menggambarkan bagaimana ego dapat menjadi penghalang untuk mencapai kebijaksanaan sejati. Ego seringkali membuat seseorang tertutup terhadap masukan, tidak mau belajar, dan tidak menerima kritik. Holiday menjelaskan bahwa ego seringkali mendorong seseorang untuk mencari kepuasan instan dan pujian segera. Namun, kesenangan sementara ini seringkali menghalangi pencapaian yang berkelanjutan dan makna jangka panjang. Buku ini memaparkan konsep keteguhan dan kebesaran hati sebagai jalan untuk melawan ego. Dengan mengutamakan prinsip dan tindakan yang baik, seseorang dapat mengatasi godaan ego yang merugikan. Holiday juga menekankan pentingnya belajar dari kesalahan tanpa membiarkan ego menghambat proses pembelajaran. Menerima kegagalan sebagai bagian dari perjalanan menuju keberhasilan adalah kunci untuk mengatasi ego. Buku ini mencermati betapa ego seringkali menghancurkan rasa kerja keras dan dedikasi yang diperlukan untuk meraih keberhasilan. Ketika seseorang memandang rendah pekerjaan keras atau merasa layak mendapat segalanya, ego dapat merusak kemajuan dan pencapaian. Ryan Holiday mengingatkan bahwa kesuksesan yang sementara dapat membuat ego semakin membesar. Seseorang perlu menjaga keseimbangan dan tidak terlena oleh pencapaian masa lalu, melainkan terus berkembang dan mengatap dan menghadapi tantangan baru. Ego seringkali terkait dengan identitas seseorang. Buku ini mendorong pembaca untuk menolak kesenangan atau kegagalan sebagai bagian tak terpisahkan dari identitas mereka dan untuk lebih fokus pada proses dan perjalanan. Holiday merinci bahwa kekuatan sejati tidak terletak pada dominasi atas orang lain atau pencapaian materi, melainkan pada kekuatan mengendalikan diri sendiri dan memberikan dampak positif pada dunia. Buku ini membahas perbedaan antara pemimpin egois dan pemimpin yang melayani. Pemimpin yang sejati memahami bahwa kebesaran terletak dalam melayani orang lain dan tidak dalam memperkuat

0: punya keluhan? Ada persoalan di lingkungan Anda? Atau ada layanan publik yang perlu dipertanyakan? Jangan hanya diam, sampaikan dan suarakan. Hadir kembali Halo RRI, program interaktif Pro 1 RRI Inde yang membuka ruang bagi Anda, masyarakat, untuk menyampaikan informasi, keluhan, pertanyaan, maupun persoalan yang menyangkut kepentingan publik. Karena suara Anda penting, persoalan Anda layak didengar, dan bersama Halo RRI, kita dorong jawaban dan solusi dari pihak yang berwenang.
1: Selamat pagi, dengan siapa di mana?
2: Dengan Pak Adrian di Eltari. Ya, jadi

0: yang ada sekarang ini.
1: Saat ini sudah terhubung bersama Bapak Wisnu ya, Kasat Lantas ED. Ini Pak, ini kan kita dalam program acara Halo RRI saat ini Pak. Dan ini ada keluhan masyarakat yang ada di Jalan El Tari Pak, terkait dengan balap liar ini. Silahkan ya, untuk tanggapan dan juga solusinya Pak.
2: Oh, baik, terima kasih. Terkait dengan keluhan masyarakat adanya balapan liar menggunakan knalpot yang bukan spesifikasi, ya memang kami dari jajaran kepolisian Resor Endi, ya terkhusus juga Satuan Lalu Lintas, sudah melakukan beberapa kegiatan. Sebetulnya sudah berjalan selama ini, yaitu saat ini kegiatan patroli. Patroli itu bahkan sampai tengah malam pun sudah dilakukan secara rutin juga. Kemudian kami jajaran Satuan Lalu Lintas juga secara rutin tiap hari melaksanakan patroli blue light juga, menyasar beberapa lokasi-lokasi yang rawan kecelakaan, rawan pelanggaran, termasuk dengan rawan akan balapan liar.
3: Catat waktunya setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 RRI ND. Sampaikan langsung

menjadi keluhan. Bersama Halo RRI, kita suarakan, kita tanyakan, dan kita cari solusinya. Halo RRI, suara Anda, perhatian kita, solusi bersama. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Rosaru RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat pagi pendengar program 1 kita dalam dialog Asta Cita di hari ini Kamis 24 September 2026. Topik kita pagi hari ini pendengar adalah olahraga inklusif membuka ruang prestasi atlet disabilitas. Nanti Anda bisa bergabung melalui line telepon kami dan juga di WhatsApp kami di 0812-3880-5607. Pendengar, olahraga bukan hanya tentang kompetisi dan meraih kemenangan, tetapi juga tentang membuka kesempatan yang sama bagi setiap orang untuk berkembang, menunjukkan kemampuan, dan meraih prestasi. Semangat inilah yang menjadi bagian penting dalam mendorong hadirnya olahraga inklusif, termasuk memberikan ruang yang lebih luas bagi para atlet penyandang disabilitas di Kabupaten ND. Nah, potensi atlet disabilitas di Kabupaten ND tidak kalah dengan atlet lainnya di kabupaten-kabupaten lain di seluruh Indonesia. Dengan pembinaan yang berkelanjutan, fasilitas yang memadai, serta dukungan pemerintah dan masyarakat, para atlet disabilitas memiliki peluang untuk berkembang hingga mampu membawa nama ND di tingkat provinsi, nasional, bahkan internasional. Nah, sejauh manakah perhatian dan dukungan terhadap pengembangan olahraga inklusif di Kabupaten ND? Apa saja tantangan yang dihadapi atlet disabilitas dalam menjalani latihan dan mengikuti berbagai kejuaraan? Dan bagaimana strategi untuk membuka lebih banyak ruang prestasi bagi mereka? Dan pagi hari ini pendengar, kita akan membahas bersama yang sudah hadir di studio kami saat ini di Pro 1 RRI ND. Ada Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten ND, Bapak Kana Seprianus Heriwila SSTP MSI. Kita sapa dulu Pak Heriwila. Pak Kadi, saya biasanya lebih akrab. Pak Kadi, selamat pagi, apa kabar?
1: Sehat selalu. Salam olahraga. Jaya, jaya, jaya.
0: Tapi saya ucap selamat dulu ya, selamat dialog di RRI dengan jabatan yang barunya. Sukses terus, semoga.
1: Amin.
0: Diaspora makin sukses ke depannya, atlet-atlet ND yang berprestasi makin banyak ya di Kabupaten ND.
1: Amin, amin.
0: Oke. Kemudian ini ada Ketua Komite Paralimpiade Nasional Indonesia NPCI Kabupaten ND, ada Bapak Muhammad Rustam. Pak Rustam, selamat pagi.
2: Pagi.
0: Abang Rustam. Ya. Biar lebih akrab. Abang Rustam, selamat pagi, apa kabar?
2: Alhamdulillah baik.
0: Kayaknya ini kita sudah sering ya jadi narasumbernya hari-hari.
2: Sering.
0: Kalau Pak Kadis, dulunya memang sudah sering sekali jadi narasumber RRI, tapi hari ini beliau hadir di sini dengan kapasitasnya sebagai Kadis untuk bagaimana memfasilitasi, mengatur, kemudian mendampingi agar atlet-atlet ND yang berprestasi bisa mendapat ruang baik di tingkat provinsi maupun di tingkat nasional. Nah, kita mulai langsung dengan Pak Kadis dulu nih, Bapak Heriwila.
1: Ya.
0: Sebagai pembuka nih, bagaimana Bapak melihat potensi olahraga disabilitas di Kabupaten ND? Melihat potensi Abang Rustam dan teman-teman, khususnya di bidang olahraga?
1: Ya, baik. Selamat pagi untuk pemirsa RRI Pro 1 dimanapun berada. Kebetulan kami baru dipercaya oleh Bapak Bupati terhitung tanggal 8 Mei 2026. Setelah itu kami juga mempelajari dari rekam jejak atlet disabilitas yang sudah mengambil bagian dalam kegiatan-kegiatan seperti yang kita laksanakan kemarin tanggal 18 sampai 19 September itu PEPA Perda, itu Kabupaten ND termasuk satu-satunya kabupaten di Flores yang sudah ada kepengurusan NPC sebagai, jadi NPC ini mirip seperti KONI. Tapi dia KONI untuk penyandang disabilitas, pengorganisir saudara-saudari kita yang berkebutuhan khusus. Oleh karena itu, dalam kegiatan Bapak Pemda ini sudah tahun 2026 adalah tahun ketiga ND berpartisipasi. Yang pertama, kita belum mendapat juara pada tahun 2025 kemarin kita mendapat juara ketiga
0: bidang cabang olahraga.
1: Cabang olahraga apa? Atletik. Nah, okay. dia terbagi dengan jenis apa? Kecacatan yang ada. Jadi apa? Kelompok-kelompok depung perlombaan itu disesuaikan dengan apa jenis disabilitas yang okay. di ini. Jadi di situ kita mendapat 2 emas, 2 perak.
0: Wow, luar biasa. Ya,
1: tahun 2025 dan bahkan sampai ke tingkat nasional.
0: Ya. Wow, luar biasa nih.
1: Nah, untuk 2026 memang ketika dilepas itu kita juga tidak muluk-muluk karena lawan terberat memang Kota Kupang, dia sebagai tuan rumah. Jadi kita realistis, kita memasang target juara 2. Puji Tuhan bahwa itu tercapai dengan hasil di 2026 kemarin kita mendapat 3 emas, 1 perak, 2 perunggu. 5 atlet yang kita kirim itu semua mendapat medali.
0: Jadi kesimpulannya Bapak melihat potensi teman-teman yang ada di Kabupaten Ende seperti apa?
1: Ya, di 3 tahun terakhir melalui dukungan bersama berkolaborasi dengan NPC, mereka yang senantiasa mendampingi, kita hanya memfasilitasi, termasuk ketika pelaksanaan PPAPERDA yang dilakukan, sebisa mungkin kita menyediakan anggaran untuk kebutuhan itu.
0: Dan berarti potensinya ada untuk atlet-atlet?
1: Ada. Terbukti dengan perolehan medali bahkan bisa sampai ke tingkat nasional. Persoalannya bagaimana nanti keberlanjutan regenerasi itu yang mungkin nanti akan kita pikirkan.
0: Itu dia, itu juga jadi PR Bapak dan teman-teman di diaspora ini. Jadi sejauh mana nih perhatian pemerintah Kabupaten Ende melalui Dinas Kepemudaan dan Olahraga terhadap pengembangan olahraga inklusif dan pembiayaan atlet penyandang disabilitas. Kita mulai dari tempatnya dulu, lokasi tempat fasilitas untuk mereka latihan sebelum kita ke anggaran.
1: Ya, Adis. Ya. Selama ini memang kalau melihat tempat perlombaan di Stadion Hoepoe, ya mungkin untuk tahun ini kita belum apa memiliki sarana seperti itu. Tapi di tahun 2026 ini kan lagi dibangun jogging track di Stadion Marilonga dan di lapangan Pancasila yang mungkin Bapak Bupati sering menyebut itu sebagai Gelora Bung Karno. Jadi ada satu paket dengan Taman Waterboom dan lain-lain.
0: Gelora Bung Karno di Ende selain di Jakarta.
1: Ya, ini bisa menjadi tempat juga untuk teman-teman bisa latihan ataupun bisa dalam pembinaan yang keseharian termasuk dengan pemusatan latihan ketika menjelang turnamen begitu
0: di 2026 ini ya.
1: Mudah-mudahan sudah selesai dan di tahun 2027 itu mereka sudah memiliki sarana-prasarana yang lebih nyaman dan lebih
0: aman buat aman. Mereka berlatih.
1: Betul.
0: Oke, nih Pak Kadis, boleh tahu adakah cabang-cabang olahraga tertentu yang memang fasilitasnya itu khusus? Tidak bisa, kalau misalnya atletik, kita bisa gunakan Stadion Marilonga, bisa berbarengan dengan yang non-disabilitas. Nah, kalau adakah cabang-cabang khusus yang memang fasilitasnya khusus nih, tidak bisa digabung, disatukan?
1: Kalau khusus saya belum tahu ya, karena yang kemarin kami melihat di Stadion Hoepoe itu menggunakan arena stadion
0: yang umum.
1: Ya, yang umum. Karena mungkin kalau yang untuk khusus ketika mungkin untuk cabang atau apa yang sudah lebih ini lagi lebih karena kita yang dilaksanakan di provinsi kemarin saya melihat baru sebatas atletik terus ini tenis meja mungkin di belum terlalu banyak cabang olahraga yang mereka ikuti tapi mungkin untuk nasional dan lain sebagainya mungkin ada hanya kita juga karena keterbatasan Nusa Tenggara Timur dengan kondisi yang ada yaitu ada yang di GOR mungkin dengan yang lain mungkin ada hanya kami kemarin tidak melihat itu dan sejujurnya belum terlalu apa memahami secara utuh cabur-cabur apa yang mungkin bisa diperlakukan khusus seperti okay. itu.
0: Ya. Jadi untuk sementara ini diaspora Kabupaten Ende masih fokus ke cabur-cabur yang memang ada atletnya, ada bakatnya dan berpeluang untuk meraih prestasi.
1: Ya, kalau memang mereka punya apa punya spirit keinginan itu kuat untuk tidak hanya di satu cabang olahraga, misalnya atletik, mereka mengikuti beberapa nomor. Nah, habis itu di tolak peluru, lompat jauh, ya di cabur-cabur itu ada beberapa, hanya memang mereka juga tahu di mana yang mereka unggul, di mana yang kurang. Tetapi mereka ada beberapa yang kami ketemu di sana dari kabupaten-kabupaten lain, mereka ada migrasi juga, yang dulu di atletik, habis itu sudah mulai fokus ke tenis meja misalnya, ke cabur yang lain. Karena mungkin di situ dia sudah memperoleh hasil yang menurut dia sudah cukup baik, dia ingin mencoba yang lain. Ya mungkin ND juga ke depan, karena di samping pelajar ada juga yang kategori umum.
0: Okay.
1: Nah sementara kita masih fokus ke yang pelajar dulu.
0: Oke, okay. Baik, kita ke Abang Rustam dulu nih. Abang boleh tahukah? Sama pertanyaannya untuk Pak Kadis tadi, sebagai Ketua NPCI Kabupaten Ende nih, Abang melihat potensi atlet kita di Kabupaten Ende seperti apa?
2: Terima kasih, selamat pagi untuk kita semua. Kalau potensi untuk kita disabilitas, potensinya banyak. Kalau penglihatan kami banyak. Hanya seperti apa Pak Kadis menyampaikan itu, kita sesuai dengan latihan teman-teman. Seperti kalau tadi kakak menanya khusus, yang khusus itu catur. Catur itu mereka pakai, caturnya pakai seperti ada kotak-kotak, jadi mereka tinggal raba. Jadi kita di ini belum ada yang catur khusus untuk tunanetra. Itu khusus untuk tunanetra. Untuk di ND ini belum ada caturnya begitu.
0: Kalau catur itu memang yang atletnya memang khusus dari
2: khusus tunanetra. Dan mereka punya catur itu lain dari non disabilitas. Mereka ada seperti gergiriginya.
0: Okay. Yang lain-lainnya sama.
2: Yang lain sama. Yang sama. Tenis meja juga sama, sama.
0: Sama semua ya.
2: Iya, sama semua.
0: Nah, Abang, ini sejauh ini berapa banyak atlet disabilitas yang tergabung di dalam pembinaan NPC Kabupaten Ende, dan itu cabang olahraga mana saja yang ditekuni?
2: Itu cabang olahraga banyak atletik.
0: Atletik
2: ya? Atletik semua banyak.
0: Itu kenapa?
2: Karena potensi kita seperti apa yang disampaikan Bapak Kadis, potensi kita banyak di atletik. Untuk emas ini banyak di atletik. Termasuk kemarin dikirim ke nasional itu atletik juga. Kemarin 2025 juara nasional tuh, mohon maaf saya sampaikan di sini, itu atletik lari 100 meter perak, tolak peluru emas, lompat jauh emas.
0: Saya boleh tanya, dapat hadiah uang berapa banyak? Pasti yang di luar juga tanya ini, karena tidak mudah loh sampai di Jakarta nih Abang.
2: Kalau soal uang itu rahasia.
0: Oh baik.
2: Tidak bisa kami sampaikan.
0: Tetapi untuk organisasi atau untuk pribadi atlet?
2: Atlet, itu ada bonus.
0: Ada bonus.
2: Untuk atlet, ya. Ada bonus. Yang atlet juara emas ini ada bonus dan punya sertifikat mereka. Langsung dapat sertifikat.
0: Itu sertifikat untuk apa?
2: Mungkin ke depan bisa terjadi jadi PNS bisa.
0: Okay.
2: Begitu. Kebanyakan untuk di saya lihat kemarin tahun 2025, kebanyakan di PNS itu banyak yang atlet kita yang juara. Okay. Disabilitas. Ada di diaspora, ada di kantor pengadilan. Okay. Itu yang juara emas. Karena mereka punya sertifikat.
0: Okay.
2: Mudah-mudahan kita doa bersama, mudah-mudahan atlet kita di Indonesia ini juga seperti teman-teman kita yang lain.
0: Oke, okay, baik. Abang nih, bagaimanakah proses NPC di Kabupaten Ende itu dalam menemukan atau menjaring atlet-atlet disabilitas yang memiliki potensi?
2: Kami kami kerjasama dengan teman-teman non disabilitas. Karena pelatih olahraga kami 3 orang ini orang guru-guru semua. Satu guru SMA Dao, satu kepala sekolah SMA Nangapenda, satu olahraga guru olahraga Eko Ai. Jadi kami kolaborasi dan pelatih 3 ini yang mencari. Setelah cari baru sampaikan kepada saya mulai kita latih.
0: Oke, okay. Itu latihannya seperti apa, di mana nih?
2: Kami latihan sederhana di kandang di BB, kadang di Surdikara, kadang-kadang di pantai di Ndao. Kemarin sebelum berangkat sempat latih di pantai Ndao. Langsung turun langsung dengan Dispora Ende juga turun langsung melihat.
0: Oke, okay. Ini luar biasa. Yeah. Baik, Abang nih Sani penasaran, ini kalau latihan itu apakah mau jelang-jelang bertanding atau memang mulai dari sekarang-sekarang sudah latihan?
2: Sekarang kami latih.
0: Latihannya terus ya.
2: Karena begini, Bapak Kadis, mohon maaf saya sedikit saya menyampaikan.
3: Silakan.
2: 2 malam kemarin saya langsung ditelepon oleh Ketua NPC, NPC Provinsi.
0: Oke.
2: Okay. Menyampaikan kalau kita tidak daftar duluan walaupun anggaran belum. Kami kan sampaikan kami ini untuk Pemprov ini anggaran belum sampai hari ini belum ada anggaran. Tidak, kamu daftar duluan. Karena ini potensi ini untuk 2028. Kalau tidak daftar ke Pemprov ini, otomatis ada kita yang nasional kemarin tidak bisa ikut di 2028 setara PON.
0: Setara PON.
2: Kalau PON orang normal kan pekan olahraga nasional. Kalau kami kan Pepernas, pekan Paralimpik nasional. Itu tuan rumah entitas juga.
0: Iya, tahun 2028.
2: Kami sudah daftar kemarin, Bapak Kadis. 5 orang kita. Kami tambah lagi dari satu dari Gerita. Itu juara 2 kemarin kalau tidak salah antar sekolah ke seprovinsi mungkin antar sekolah SB juara 2 kemarin.
0: Luar biasa ya. Nah, boleh tahu kalau selama latihan itu dijemputkah, diantarkah, datang sendiri, difasilitasikah, terus kemudian untuk dukungan-dukungan operasionalnya bagaimana?
2: Kadang-kadang kami jemput, kadang-kadang mereka sendiri yang datang.
0: Oke. Okay. Nah,
2: kalau operasional seperti apa itu kami sendiri yang tanggung. Seperti mungkin
0: air kah?
2: Karena kami sendiri tanggung dan alhamdulillah kami ada bantu namanya Pak Paul yang punya kafe sering bantu kami. Paul Joko Intel sering bantu kami yang punya kafe di Wirjaya itu sering bersama kami. Tinggal dia telepon butuh apa langsung dia antar.
0: Dukungannya. Aduh luar biasa ya. Aduh tidak terasa nih sampai di tingkat nasional Pak Kadis, ini tidak mudah loh. Karena kita bersaing dengan banyak kabupaten kota lainnya di Indonesia. Nah, dari apa yang disampaikan oleh Abang Rustam tadi, kira-kira rencananya desain. Kebetulan Pak Kadis juga baru kemarin. Pasti punya target dong, kira-kira seperti apa ketika kesana ada perubahan yang signifikan, ada hal-hal baru mungkin, khususnya kalau untuk di bidang ini apa?

0: hanya dalam realitasnya dan situasi kondisi yang ada dengan sekian banyak cabur yang juga harus hampir semua memasukkan proposal, pengajuan, hanya mungkin belum semua, tapi puji Tuhan banyak cabur-cabur juga termasuk NPC ini bisa secara mandiri dengan relasi, sponsor, kedekatan dari para donatur. Ya, kita juga berharap masing-masing cabur, baik yang disabilitas maupun non-disabilitas, itu peran pemerintah ini hanya untuk memperkuat, mendukung. Kita juga butuh pemangku kepentingan lain, termasuk juga kalau di yang untuk normal, bahkan yang non disabilitas, disabilitas juga itu peran dari orang tua, dan itu juga cukup tinggi karena kebutuhan yang sebagaimana tadi sudah disampaikan terkait dengan prestasi anak ini ada beberapa, itu juga cukup konsen di situ, sehingga memang yang harus kita rubah itu adalah kita harus sudah bisa proyeksi dan antisipasi dari jauh hari.
1: Salah satunya agenda tadi, ya, 2028. Ya.
0: Jadi depan. Ketika itu biasanya kan sudah ada dalam perencanaan. Misalnya sekarang kita di tahun 2026, kita sudah membicarakan apa-apa yang akan kita laksanakan di 2027. Nah, ketika kita mempersiapkan jauh hari, tentunya akan lebih mudah. Nah, yang sering terjadi itu dan juga kadang-kadang menjadi satu yang dilematis untuk kami di Dispora ketika harus menjembatani antara kondisi fiskal yang ada yang terbatas, yang benar harus sekali. Kita orientasikan itu persoalan harus diprioritaskan. Jadi saya bilang dengan Pak Ketua bahwa pemerintah juga tidak menutup mata, buktinya kita mengambil bagian dalam PPPerda ini. Mungkin untuk hal-hal yang lain kita usahakan. Memang ada beberapa komunikasi yang sudah dilakukan dengan NPC provinsi, hanya sekali lagi ini faktor ketidakpastian ini kan juga cukup tinggi di tengah situasi kondisi yang ada.
1: Belum lagi ditambah selain efisiensi, ditambah lagi gempa kemarin, semua pada konsentrasi ke sana.
0: Jadi ada beberapa hal yang harus ada refocusing lagi dari kegiatan, sehingga kita tinggal menyesuaikan. Hanya dengan NPC saya tidak menjanjikan kita akan membangun komunikasi, termasuk yang sudah ada selama ini kita pelihara, bagaimana relasi hubungan dan juga partisipasi mereka. Ya, sebisa mungkin kita juga bisa mengapresiasi karena selain pemerintah ada pihak-pihak lain, swasta ataupun orang pribadi yang sudah berkontribusi untuk prestasi anak-anak. Jadi kita tidak mengklaim itu adalah murni dari pemerintah semata, tetapi itu keterlibatan dan partisipasi banyak orang yang membuat anak-anak kita jadi seperti sekarang.
1: Oke, ya. Baik. Ini kayaknya Pak Kadis, ini banyak pertanyaan, banyak PR juga yang sudah masuk di WhatsApp kami. Okay. Tapi kita akan jawabnya setelah jeda berikut ini.
0: Baik.
2: Pakai jadinya dulu.
3: Gak mau.
2: Udah pakai dulu, telat loh kita nanti.
3: Gak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
2: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
3: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
2: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
3: Ih, gak mau bercanda.
2: Udah ya telat ini. Ya udah ya, Dren. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, panas gak kehujanan.
3: Ih, kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
4: Kebutuhan dulu, baru keinginan. Ikan hiu kerap disebut dan diketahui sebagai salah satu predator pemangsa bawah air yang sangat ganas. Hiu dikenal sebagai hewan yang menyeramkan karena mampu menyantap berbagai makhluk dengan giginya yang tajam. Dari seluruh bagian tubuh hiu, yang cukup mencolok itu adalah bagian giginya. Hiu diketahui memiliki gigi tajam dan runcing, dan gigi-gigi tersebut terlihat sangat menyeramkan dan sangat berguna

ketika dipakai untuk membunuh. Namun meskipun diketahui memiliki gigi-gigi yang sangat tajam dan juga mengerikan, ternyata gigi tersebut sangat mudah lepas dari mulutnya. Dengan kondisi tersebut, ikan hiu diketahui dapat kehilangan hingga 60 ribu buah giginya hanya dalam jangka waktu 1 tahun. Meskipun ia dengan mudah kehilangan gigi, pertumbuhan gigi hiu hanya butuh waktu 24 jam atau 1 hari saja hanya untuk menumbuhkan kembali giginya yang hilang atau lepas dari mulutnya.

0: Apabila kita sekarang berkumpul di keliling meja bundar ini, maka segala pihak pasti mempunyai keyakinan bahwa pemusyawaratan kita di sini harus mencapai wujudnya, yaitu penyerahan kedaulatan yang penuh dan nyata kepada bangsa Indonesia dengan tiada bersyarat. Akhirnya, setelah 4 tahun berunding dan bertempur dengan pengorbanan jiwa dan harta yang tidak sedikit, yang sebenarnya sangat berguna bagi pembangunan masyarakat dan produksi, maka terbukalah pikiran bahwa penyelesaian yang cepat harus dicapai. Pengalaman yang pahit di masa yang lampau memberi kenyataan bahwa hanya satu-satunya jalan untuk menyelesaikan soal Indonesia ialah penyerahan kedaulatan dengan tidak bertangguh. Saya berpendapat, manakala kita yang berunding di sekeliling meja bundar ini dengan sungguh-sungguh mau mencari penyelesaian dalam soal Indonesia, yang akan berakhir dengan penyerahan kedaulatan yang penuh dan nyata dan tidak bersyarat, maka kita harus memusatkan minat kita kepada kepentingan masa datang daripada bangsa kedua kita kedua belah pihak. Apabila pandangan kita dipusatkan ke situ, maka pertikaian yang paham amat akan kecil sekali, dan maksud konferensi meja bundar ini akan lekas terselenggara. 4 tahun lamanya rakyat kita timbal balik hidup dalam persengketaan dengan merasa dendam dalam hati, mengorbankan jiwa dan harta dengan percuma. Marilah kita sekarang memulai sejarah baru di atas dasar damai dan kerjasama. Bangsa Indonesia dan bangsa Belanda kedua-duanya akan memperoleh bahagianya. Anak cucu kita, angkatan kemudian akan berterima kasih pada kita. Moga-moga Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati pekerjaan kita pada konferensi meja bundar ini.
1: Begitulah pidato Bung Hatta ketika menerima penyerahan kedaulatan dari Belanda pada tanggal 27 Desember 1945 pada sebuah konferensi meja bundar untuk kuasa Indonesia.

0: Ya, menekan Anda kembali bersama kami masih dalam dialog Asta Cita di pagi hari ini dengan topik olahraga inklusif membuka ruang prestasi atlet disabilitas Kabupaten Ende. Bersama Bapak Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Ende, Bapak Heri Wila, dan juga Ketua NPCI Kabupaten Ende, ada Abang Rustam di sini. Kita baca dulu ada pertanyaan yang sudah masuk. Yang pertama dari Yesi di Jalan Durian. Selamat pagi RRI, saya ingin bertanya bagaimana peluang kerjasama antara pemerintah, NPCI, sekolah, organisasi penyandang disabilitas dan pihak swasta untuk perluasan dan dukungan pembinaan bagi atlet di Kabupaten Ende. Ini mungkin tadi sempat disinggung oleh Pak Kadis juga sebelum kita jeda iklan. Kemudian untuk Ketua NPCI Kabupaten Ende, dari sisi NPCI bagaimana Anda melihat potensi atlet disabilitas Kabupaten Ende? Mungkin tadi sudah ya, Yesi mungkin baru ikut bergabung. Kemudian cabang olahraga apa saja ini yang paling banyak diminati atau memiliki potensi prestasi dari teman-teman disabilitas di Kabupaten Ende? Mungkin nanti diulang lagi sedikit, tidak apa-apa. Terus kemudian ada Bapak Yosti Wolowoko. Selamat pagi RRI, selamat pagi Pak Kadis Diaspora Kabupaten Ende. Yang pertama saya menyampaikan apresiasi untuk Bapak Kadis dan teman-teman penyandang disabilitas Kabupaten Ende yang telah mengharumkan nama Ende. Yang saya ingin soroti di sini adalah bagaimana banyaknya kasus atlet yang tidak bisa berangkat yang viral di Kabupaten Ende terkendala dengan anggaran. Contoh terbaru adalah ketika pramuka yang akan berangkat jambore nasional. Yang berikutnya, yang saya pantau dan saya lihat di media sosial, keluhan utama atlet-atlet baik yang disabilitas maupun non-disabilitas adalah terkait dengan anggaran ketika akan bertanding di luar Kabupaten Ende. Banyak orang tua secara pribadi yang membiayai. Bagaimanakah perencanaan dari pemerintah Kabupaten Ende kedepannya untuk hal ini sehingga tidak merugikan generasi-generasi Ende yang berprestasi di bidang olahraga? Ini kayaknya langsung dari Pak Kadis dulu deh. Yang lain kita tahan dulu, kita jawab dulu yang dari Bapak Yos dengan dari Ade Yesi. Bapak Kadis silakan.
1: Baik, untuk para penanya yang sudah mempertanyakan pada kami, untuk ibu kah? Ibu Yesi ya? Ada Yesi ya?
0: Nona Yesi, masih muda kayaknya
1: ya. Untuk Nona Yesi, model pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan itu memang sudah wajib hukumnya berbentuk kerjasama, kolaborasi. Karena pemerintah saja tidak akan mampu untuk melaksanakan berbagai hal kegiatan yang ada. Jadi memang persoalannya itu bagaimana kita sedini mungkin juga untuk bisa mempersiapkan, karena pemerintah pada dasarnya anggaran-anggaran yang ada dan terbatas itu kalau di total semua proposal yang masuk itu bisa jadi tidak ada pembangunan nanti untuk backup kegiatan olahraga saja. Jadi itu secara proporsional dengan situasi kondisi yang ada dan ketidakpastian kita juga tidak. Kita berharap kondisi kita ke depan juga semakin baik. Dan ini juga harus seimbang pembangunan di sektor-sektor yang lain. Tetapi bagi kami di Dispora, sedini mungkin itu bagaimana komunikasi dalam Hexahelix yang menjadi pola kerjasama yang acuan dari pemerintahan saat ini, yaitu memang wajib hukumnya termasuk hari ini berkolaborasi. Terima kasih untuk RRI sudah menyebarluaskan dan juga kita bisa mendapat pemikiran-pemikiran ataupun dalam bentuk pertanyaan yang juga mungkin sangat konstruktif untuk ke depan menjadi refleksi bersama untuk kita memperbaiki. Karena memang apa, kita berkeinginan semakin ke depan itu semakin baik. Namun ada beberapa kondisi yang tidak bisa dibiarkan, dan itu ada berbagai cerita terkait dengan itu, sehingga memang yang perlu kita siapkan itu kemandirian, bagaimana kita bisa tidak menumpukan semua beban itu ke pemerintah saja, tetapi kita menanggung secara bersama sesuai porsinya masing-masing. Yang jadi soal itu ketika kita bawa ini dalam pengurusan suatu hal, itu yang jadi soal itu ketika ini baru dikomunikasikan atau dia mulai intens dilakukan itu menjelang hari H.
0: Iya, jalan-jalan mau berangkat,
1: mau berangkat
0: baru. Padahal kalau anggaran itu kita desainnya setahun sebelumnya.
1: Iya, kalau memang ini sudah ada, sebenarnya banyak alternatif inovasi-inovasi yang bisa kita lakukan. Dan juga ke tadi yang disampaikan oleh Pak Rustam sendiri, di ini NPC ini kan bagian dari organisasi yang dalam ekosistemnya juga dia harus membangun. Untuk dia bisa survive itu tidak hanya bergantung pada satu sumber saja.
0: Iya.
1: Karena apalagi di sumber pemerintah ini kan banyak bidang yang harus dia support.
0: Iya.
1: Ya. Jadi dia harus membangun jejaring dengan itu tadi, donatur, ada beberapa yang sudah ada. Ya, jangan sampai mengecewakan, menjaga kepercayaannya mereka, membangun komunikasi yang baik. Saya cukup banyak belajar luar biasa mereka dalam waktu sekretaris dinas sosial itu kita hadir juga, wah itu luar biasa. Sekarang sudah Kadis juga bersama dengan ini, luar biasa mereka cukup ini. Ini menjadi ini juga untuk cabur-cabur yang lain.
0: Izin Pak Kadis, sepertinya teman-teman disabilitas ini lebih mandiri dan kreatif jadinya kelihatan.
1: Mereka malah kalau kita mau bantu itu mereka tidak mau, karena mereka harus bisa sendiri. Karena ada situasi kondisi yang memang menuntut mereka harus kuat. Jadi memang luar biasa, sehingga kita harus belajar juga dari mereka bahwa kita juga keterbatasan ataupun yang ada itu kita tidak hanya mengeluh dan ini, tetapi bangkit dan terus melaksanakan apa yang menjadi tekad dan keinginan mereka. Untuk
0: Bapak Yos
1: ya itu satu persoalan yang mungkin sedini mungkin kita juga dapat proposal ataupun informasi, hanya kita juga dalam proposal atau itu kita juga kalau di beberapa cabor yang sudah sempat berinteraksi dengan kami, saya sering bilang ya sudah kita kerja bersama untuk memenuhi kebutuhan yang ada. Kalau memang alokasi yang ada ini tidak bisa mencukupi semua kebutuhan cabor, memang itu seperti tadi yang kita sampaikan, ya memang dari orang tua lain sebagainya demi untuk itu terima kasih banyak untuk partisipasi. Memang itu yang kita harapkan, tapi kalau ini disiapkan secara baik, saya berpikir ya kedepannya kita juga bisa lebih terarah. Karena ada beberapa yang kita alokasikan itu, yang pertanyaan ke kita indikator keberhasilan itu kan medali. Jadi kadang-kadang memang dari proses seleksi lain sebagainya, kita juga pengen atlet-atlet yang dikirim itu atlet-atlet bukan berorientasi ke medali, tetapi ya juga dengan pertanggungjawaban yang ada, output yang harus keluar itu kan minimal benar. Ini kalau di ini terus dalam indikator dispora juga ada itu, bukan itu satu-satunya, tetapi
0: salah satunya itu
1: salah satu, dan yang paling kita tekankan itu kemandirian. Karena cabur-cabur ini dia bisa secara mandiri juga bisa sebagai itu yuran ataupun dalam usaha-usaha yang ekonomis produktif, dia harus bisa survive. Dan saya yakin kalau memang sudah ada modal awal dan dengan yang lain, hanya dibutuhkan komunikasi, dan juga kalau sudah ada punya prestasi, saya berpikir itu dorongannya malah lebih kuat. Tinggal kita apa boleh saja bagaimana untuk mempromosikan dan juga apa dari solidaritas untuk bisa membantu, dan sebenarnya tidak pemali juga dalam kondisi tertentu dan solidaritas itu dimungkinkan karena memang pemerintah tidak mampu untuk menanggung keseluruhan beban yang mereka sampaikan ke kita, mungkin 1 miliar yang kita mampu dari pemerintah setelah dibahas dan alokasi mungkin hanya 50-100, ya tinggal disesuaikan. Tetapi kalau mau mengikuti yang 1 miliar memang tidak mungkin. Okay. Nah, gitu. Mungkin untuk Pak Yos terkait dengan Pramuka, bersyukur bahwa itu menjadi pembelajaran bersama untuk kita dan kita akan memperbaiki cara ke depan. Mudah-mudahan hal-hal seperti itu bisa kita kurangi. Okay. Karena ini persoalan terkait dengan manajemen risiko. Kita sudah tahu keterbatasan dan kita berusaha untuk tidak mengecewakan, dan memang hal-hal itu yang kita tidak inginkan terjadi, tapi sudah terjadi, dan ini menjadi refleksi bersama untuk kita bagaimana hal ini ke depan jangan lagi terjadi.
0: Oke, mungkin Pak Kadis perlu sih duduk bersama dengan ketua-ketua cabornya yang ada di ND, bagaimana untuk mencari membangun sebuah desain ketika ada cabur-cabur berpotensi yang selalu mendapat medali atau mendapat nama ketika bertanding, mereka seperti termasuk orang tua juga sekolah punya modal atau punya kas sendiri. Nah, pemerintah tidak sepenuhnya membiayai seluruhnya, tetapi sifatnya mendukung. Yeah. Karena bukan cabormu saja yang butuh, tetapi banyak, termasuk fasilitas yang memang kewajiban pemerintah untuk menyiapkan tempat kalian berlatih, misalnya begitu.
1: Kita ini punya apa suatu peluang ya. Kebetulan yang mengorganisir itu kalau disabilitas ini NPC, kalau di cabur-cabur non disabilitas ini kan KONI. Nah, ketua KONI ini kan kebetulan Pak Bupati.
0: Yep.
1: Ya. Dan saya berpikir itu kan sebenarnya potensi, tinggal bagaimana ketua-ketua cabur membangun komunikasi. Nah, induk dari organisasi olahraga itu kan ada di KONI. Yang ex officio adalah Bupati ND. Nah, kami di Dispora ini kan hanya membantu memfasilitasi.
0: Dan hanya bagian kecil.
1: Ya, dalam konteks olahraga kita berkoordinasi dengan KONI. KONI lah yang mengurus cabur-cabur itu. Ya, kalau di sini ada Pak Ketua NPC karena terkait disabilitas. Kalau mungkin nanti ke depan kita akan menyelenggarakan lagi Popda, ya itu dari cabur-cabur, itu keterlibatan dari KONI juga. Nah, untuk hal-hal yang persiapan itu terkadang ada hal-hal yang ya tidak saya bicarakan di sini, tetapi juknisnya tiba-tiba ada keinginan-keinginan yang harus perlu diakomodir, akhirnya kita juga mengalami kesulitan.
0: Okay.
1: Di satu sisi anak-anak ini mau pergi, tetapi ya sisi ada sisi kemanusiaan, ada sisi aturan. Nah, ini yang seringkali yang membuat kita jadi dilema.
0: Oke, okay, gitu. Baik. Saya ke Abang Rustam nih, menarik sekali. Tadi ada bocoran dari Pak Kadis, kata kadang Abang Rustam dengan teman-teman ini tidak mau dibantu. Bisa lebih dekat ke mic.
2: Iya.
0: Kenapa?
2: Karena kami ingin mandiri dulu. Hidup ini kalau tidak melatih mandiri, kita nih tergantung terus. Kita mandiri dulu. Seperti contoh tadi, biasa kalau saya jalan itu kan kalau teman-teman yang tidak tahu, takut saya jatuh, kan belum pernah lihat. Sebenarnya jangan, tunggu kami saat kami sudah betul-betul sudah bisa, baru kami minta tolong. Kita harus kuat dulu, kuat dari diri kita sendiri. Jangan dulu kita minta bantuan sama teman-teman.
0: Kecuali kami minta tolong, baru kamu beri pertolongan. Yeah, selagi gitu. Belum, tidak bisa bantu.
2: Yeah.
0: Luar biasa. Kayaknya satu kata bijak ya, nih hari ini yang saya
2: dapat. Cerita pertama kami bentuk NPC ini, Bapak Kadis, tahun 2023. 2023 itu tiba-tiba telepon dari provinsi mau datang pelantikan. Jadi kami ini anggaran tidak ada. Cari-cari kami belum tahu bahwa ini olahraga ini ranahnya di Spora.
0: Yeah.
2: Kami kan belum tahu. Kami cari-cari, kami ketemu dengan satu anggota yang calon. Kami ngomong cerita. Sudah, saya bantu. Dia bantu, kalau tidak salah 4 juta itu. Kami buat acara untuk penerimaan mereka. Alhamdulillah di sini tempatnya kami kemarin pelantikan. Kami usaha sendiri. DRI kami kemarin pelantikan.
0: Iya.
2: Jadi kami usaha dari beli apa, minuman, apa segala, surat kami sendiri yang buat.
0: Akhirnya berhasil.
2: Akhirnya berhasil.
0: Oke. Ini luar biasa ya, tidak terasa nih kita sudah di 9.54, kita hanya 60 menit Pak Kadis, ini luar biasa. Abang Rustam nih, closing statement-nya atau pesannya kira-kira di momen yang indah ini, apa yang Abang Rustam bisa berbagi dengan semua teman-teman disabilitas, atlet-atletnya non-disabilitas dan juga masyarakat luas, silakan.
2: Terima kasih. Saya menyampaikan di kita semua, khususnya teman-teman disabilitas, kita disabilitas, mari kita bergabung, punya bakat NPC ini di rumah kita. Karena kami pengurus NPC ini ingin menggandeng teman-teman ada-ada yang disabilitas yang punya bakat, biar kita berkembang. Harkat martabat kita akan tunjukkan di NPC. Apalagi sudah dibantu oleh pemerintah, dalam hal ini Dispora sudah bersatu dengan kami dan langsung turun langsung tahun kemarin 2006 ini. Saya bangga dan saya sampaikan di sini Bapak Kadis, kami dari NPC mohon kepada pemerintah bisa lolosin kami ke Pemprov. Pemprov ini tanggal 4 sampai dengan tanggal 7 November. Kalau kita tidak main di Pemprov, otomatis atlet nasional ini sudah batal. Kita bisa hanya main di PPPda saja, daerah saja. Tidak bisa main di ajang PPPNAS. Dan syaratnya kita harus main di PPPROV. Semoga teman-teman pendengar dimanapun berada bisa membantu kami, uluran tangan yang kami butuh, sehingga kami bisa lolos 5 atlet ini ke PPPROV.
0: Itu butuh dana?
2: Butuh dana.
0: Berapa kurang lebihnya? Itu kita langsung terbuka saja, tidak boleh malu Abang Rustam, sehingga siapapun yang mendengar, kalau angka segitu saya bisa bantu berapa?
2: Kami dari pengurus NPC ini, Pemprov ini, kalau itu tidak batas, karena ini untuk umum. Semua nasional, atlet nasional maupun yang baru semua bisa gabung di situ. Jadi kami pengurus NPC ini, atletnya 5 orang dan pengurusnya akan berangkat.
0: Itu butuh dana kurang lebih berapa?
2: Kalau kurang lebih
0: berkisarnya harus disampaikan.
2: Kalau tidak salah, kami kemarin berdiskusi Bapak, kalau untuk kami semua pengurus jalan sekitar 50 atau 55 juta.
0: Itu wajib hukumnya semua pengurus harus berangkat
2: kami,
0: dengan atlet.
2: Ya.
0: Wajib.
2: Karena wajib, karena kami harus damping, karena ini Pemprov. Pekan Paralimpik Provinsi. Yang menentukan atlet ini yang meloloskan Pemprov. Pemprov itu kan setara KONI. Setara PON.
0: PON. Di 2020.
2: Karena kita juga tuan rumah. Setelah habis PON baru kita.
0: Mudah-mudahan ya Bang Rustam ya, setelah mendengar angka ini ada yang membantu sedikit-sedikit, kita kumpul jadi banyak. Iya, Pak Kadis, kita 2 menit saja karena sudah di ujung waktu, silakan apa harapannya kemudian pesannya, silakan.
1: Baik, sebagai pembantu bupati yang melaksanakan untuk mewujudkan NPC baru yang unggul dan cemerlang, ya kami memandang bahwa olahraga inklusif bukan tentang memberikan perlakuan khusus ya, tetapi memastikan bahwa tidak ada talenta yang kehilangan kesempatan hanya karena kondisi disabilitasnya. Dan kami juga membuka ruang seluas-luasnya bagi talenta-talenta atlet disabilitas. Mereka jangan kita pandang sebagai objek yang harus dikasihani, tetapi subjek pembangunan dan bagian dari kekuatan olahraga Kabupaten Ende. Tugas kami di Dispora memastikan bahwa mereka memiliki akses yang setara dalam pembinaan yang berkelanjutan, penggunaan fasilitas yang ramah dan nyaman, pendampingan dan kesempatan untuk berprestasi. Karena ketika satu atlet disabilitas Kabupaten Ende berdiri di podium, yang berdiri di sana bukan hanya tentang dirinya, tetapi tentang keluarga dan juga mewakili masyarakat Kabupaten Ende. Mari bersama wujudkan Ende baru yang unggul dan cemerlang. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih untuk Pak Kadis yang sudah meluangkan waktunya di program 1 RRI Ende pada hari ini. Abang Rustam, terima kasih banyak.
2: Sama-sama.
0: Terima kasih untuk satu kata bijaknya. Saya akan minta tolong ketika saya sudah tidak bisa. Jangan tolong dulu ketika saya belum minta tolong. Ini luar biasa, terkadang kami belum mencoba tetap sudah minta tolong. padahal masih bisa menolong diri sendiri. Terima kasih banyak. Dan pendengar, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pada pagi hari ini, pertama kami sampaikan untuk Abang Rustam dan teman-teman, tetap semangat, semoga lolos, nanti di November bisa berangkat untuk menuju di 2028 di tingkat nasional yang akan dilaksanakan di Kupang. Kita tuan rumah NTT tahun ini. Dan kami undur pamit. Terima kasih dan selamat pagi.
1: Selamat pagi, terima kasih.

0: Oh iya deh.
1: Ada Halimah.
2: Oh no.
1: Kalau yang ini bohong yang merugikan diri sendiri.
3: Maaf Bu, saya Yokmas.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Siang Anda semarak dengan hadirnya Florata Siang, rangkaian acara terbaik yang Pro 1 siapkan untuk Anda yang sibuk dengan berbagai rutinitas Anda. Setiap hari pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan acara pengarus utamaan gender setiap hari Senin, literasi digital setiap Selasa, minggu pertama dan ketiga, moderasi beragama setiap Selasa di minggu kedua dan ketiga, sanksi, acara yang lebih banyak membahas soal hukum ada di hari Rabu. Kita Indonesia hadir setiap Kamis, sedangkan Indonesia Sehat hadir setiap hari Jumat.

waktu Indonesia Tengah. Doa Angelus di jam 11:55 waktu Indonesia Tengah. Dinamika olahraga dari Pro 3 di jam 12 siang. Bincang budaya pada pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dan warta berita daerah siang menutup rangkaian Florata siang di

0: nggak benar ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: 81 tahun RRI hadir, menemani masyarakat, menyuarakan Indonesia, dan menjaga ruang informasi yang terpercaya. Dari ND, kami berkomitmen menghadirkan informasi yang mencerdaskan, menghibur, dan berdampak bagi masyarakat. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Selamat Hari Bakti RRI.

0: mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar, Napa. Itu garis lurus, garis lurus. Boya dilihat dulu.
0: Udah, nggak ada polisi juga kali, Bill.

pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan

0: Selamat siang pendengar RRI dimanapun Anda berada, kembali kita bersama di acara Kita Indonesia. Pendengar RRI, perkembangan teknologi digital tentu membawa perubahan besar dalam kehidupan generasi muda. Di satu sisi, era digital membuka peluang untuk belajar, berkarya, dan berinovasi. Namun di sisi lain, muncul tantangan seperti penyebaran hoax, ujaran kebencian, lunturnya nilai kebersamaan, dan juga perubahan pola pikir. Dalam kondisi ini, bagaimana peran generasi muda dalam menjaga dan menghidupkan nilai-nilai Pancasila agar tetap relevan di masa depan? Kita akan memperbincangkan hal ini pendengar bersama Ibu Dr. Fethi Survival MA, Akademisi Universitas Flores, terkait dengan generasi muda dan masa depan Pancasila di era digital. Saya sapa dulu Ibu Fethi, selamat siang.
1: Selamat siang Bu.
0: Oke, kabar baik ya Bu Fethi?
1: Alhamdulillah baik dan sehat Bu. Semoga Ibu juga seperti itu ya.
0: Baik, oke. Minta waktunya Bu Fethi siang hari ini kita berbincang terkait dengan generasi muda dan masa depan Pancasila di era digital. Sejauh ini bagaimana Ibu melihat ya generasi muda dalam memahami nilai-nilai Pancasila di tengah perkembangan teknologi digital yang semakin cepat nih Bu Fethi?
1: Generasi muda menurut saya mereka mulai memahaminya melalui berbagai sumber informasi digital ya, seperti media sosial, platform pembelajaran daring, kemudian website pendidikan, dan berbagai konten kreatif yang tersedia di internet. Nah, teknologi digital yang memberikan akses yang lebih luas dan mudah bagi mereka, para generasi muda itu, kemudian mereka mempelajari ya nilai-nilai Pancasila dalam bentuk yang lebih menarik dan interaktif seharusnya. Namun pemahaman tersebut juga menghadapi tantangan karena banyaknya informasi yang kurang akurat, yang hoax, serta pengaruh budaya global yang dapat menggeser nilai-nilai kebangsaan. Nah, oleh karena itu, generasi muda perlu memiliki digital literasi yang baik, kemudian kemampuan berpikir kritis, serta kesadaran untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, baik di dunia nyata maupun di ruang digital. Dengan demikian, Pancasila tidak hanya dipahami sebagai dasar negara, ya, tetapi juga sebagai pedoman dalam generasi muda bersikap, berkomunikasi, dan berinteraksi di era digital.
0: Baik, dan seperti yang Anda katakan tadi ya, bahwa penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jika disinkronkan dengan media sosial yang saat ini, Anda melihatnya seperti apa nih Bu Fethi, yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila seperti toleransi, gotong royong, dan juga menghargai perbedaan? Apakah ini sudah sesuai atau seperti apa nih Bu Fethi?
1: Saya kira masih kurang ya, mencerminkan nilai-nilai Pancasila apa yang termuat di media sosial. Seperti contohnya misalnya kasus penyebaran berita palsu atau hoax dan ujaran kebencian di media sosial ya. Jadi banyak konten viral itu disebarkan tanpa proses pengecekan fakta terlebih dahulu. Kemudian ya disitulah yang bisa kita kaitkan dengan sila-sila Pancasila. Contohnya di sila kedua ya, ujaran kebencian itu kan bertentangan dengan sikap yang menghargai martabat manusia. Kalau menyebarkan hoax yang mengandung isu SARA dapat memecah persatuan dan kesatuan, menimbulkan konflik antar kelompok, itu tidak sesuai dengan sila ketiga ya. Kemudian perbedaan pendapat di ruang digital juga seharusnya disampaikan secara santun dan berdasarkan fakta, bukan provokasi, itu sebagai wujud dari sila keempat.
0: Oke, baik. Ini masih kurang ya peran generasi muda untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila. Dan tentu yang menjadi tantangan terbesar nih Bu Fethi untuk generasi muda dalam mempertahankan nilai Pancasila di era digital ini apa sih sebenarnya?
1: Ya, menurut saya tantangan terbesar generasi muda itu mempertahankan nilai-nilai Pancasila di era digitalnya adalah derasnya arus informasi dan pengaruh global yang tidak selalu sejalan dengan nilai-nilai kebangsaan Indonesia. Kemudian akses internet dan media sosial memungkinkan generasi muda memperoleh berbagai informasi dengan cepat, tetapi tidak semua informasi tersebut benar dan bermanfaat. Penyebaran hoax, ujaran kebencian, radikalisme, serta konten yang mengandung intoleransi dapat mempengaruhi pola pikir dan perilaku generasi muda. Nah, tantangan lainnya adalah rendahnya literasi digital pada sebagian pengguna media sosial yang menyebabkan mereka mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi. Nah, kondisi ini kemudian dapat mengancam nilai-nilai Pancasila, terutama persatuan, toleransi, dan gotong royong. Jadi oleh karena itu generasi muda perlu memperkuat literasi digital, kemudian berpikir kritis serta pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila agar mampu menghadapi berbagai pengaruh negatif di era digital dan tetap menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari.
0: Baik, dari tantangan yang ada nih Bu Fety, bagaimana cara yang bisa dilakukan oleh para generasi muda untuk bisa menyaring informasi ya, agar tidak terpengaruh dari hoax, kemudian provokasi, dan juga konten-konten negatif nih Bu?
1: Ya, menurut saya sih generasi muda dapat menyaring ya informasi dengan cara meningkatkan literasi digital serta menerapkan sikap kritis terhadap setiap informasi yang diterima. Jadi bukankah pendidikan di era digital abad 21 ini adalah siswa atau critical thinking, creativity, collaboration, dan communication. Nah, sebelum mempercayai atau membagikan suatu informasi, seharusnya para generasi muda ini perlu memeriksa sumber berita, kemudian membandingkan informasi dengan sumber lain yang terpercaya, kemudian memastikan kebenaran fakta yang disampaikan. Jadi generasi muda itu harus berhati-hati ya terhadap judul yang bersifat provokatif, sensasional, atau bertujuan memancing emosi pembaca. Kemudian selain itu penting untuk membiasakan diri melakukan verifikasi data melalui media resmi, kemudian lembaga pemeriksa fakta atau sumber yang memiliki kredibilitas tinggi. Jadi penggunaan media sosial secara bijaksana dapat diperlukan dengan cara kita menghindari penyebaran informasi yang belum jelas kebenarannya dan tidak terpengaruh oleh opini yang mengandung ujaran kebencian atau

0: bangsa. Dan saya kira secara singkatnya bahwa generasi muda itu dapat menghindari hoax dan konten negatif dengan meningkatkan literasi digital, memeriksa kebenaran informasi dari sumber terpercaya, dan melakukan verifikasi fakta. Selain itu juga berpikir kritis serta tidak langsung membagikan informasi yang belum terbukti kebenarannya. Dengan cara tersebut mereka menjadi pengguna media digital yang cerdas dan bertanggung jawab ya, sesuai dengan sila-sila Pancasila.
1: Baik, dan di berbagai platform dan juga di media sosial nih Bu ya, akhir-akhir ini memang banyak juga ya yang muncul provokatif, kemudian berita-berita hoax ya, seperti itu. Nah, mungkin ada tips menarik yang bisa disampaikan kepada para generasi muda ya, untuk menghadapi ya berita-berita hoax seperti apa nih Bu Peti?
0: Ya, jadi para generasi muda itu harus apa ya, memiliki tanggung jawab besar ya dalam menjaga keberlangsungan nilai-nilai Pancasila ya. Jadi contohnya bisa menggunakan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab. Kemudian menyaring informasi sebelum menyebarkannya kepada orang lain. Kemudian bisa menjunjung tinggi toleransi terhadap perbedaan suku, ras, agama dan budaya. Dan mengembangkan digital literasi untuk melawan hoax dan disinformasi. Kemudian yang paling penting yang terakhir adalah menjadi agen perubahan yang menyebarkan nilai-nilai positif dan semangat kebangsaan melalui platform digital.
1: Baik, Bu Peti, kita jeda sejenak ya. Kita ke lagu dulu dan juga kita undang pendengar untuk bisa bergabung ya bersama kita di siang hari ini dalam sajian Kita Indonesia. Dan pendengar ya, silakan bagi Anda yang mau bertanya, memberikan opini ataupun apresiasi Anda di acara Kita Indonesia, kami buka line interaksinya di 0821 4451 1957, dan juga di WhatsApp kami di 0821 3878 8786. Kita ke lagu dulu ya Bu Peti ya.
0: Siap, baik Bu.
1: Baik pendengar, kita nikmati salah satu lagu yang sudah kami siapkan dan kami bingkiskan untuk pendengar RRI yang lagi setia ya bersama Pro 1 RRI ND, baik di RRI Digital dan juga RRI Terestrial.
2: Mereka berharap
3: banyak hal sih. Info dari mana?
4: Dari radio dong.
3: Hah? Radio? Apa gak kuno?
4: Kuno kamu bilang. Hey sis, radio itu justru pusat informasi minim hoax. Selain informasinya update, radio itu juga asik karena musiknya pasti bikin kita happy. Ditambah lagi, radio yang sekarang itu lebih canggih.
3: Wow, seru juga ya. Pantesan aku gak up to date.
4: Makanya dengerin radio. Udah sini handphonenya, aku installin aplikasi radio.
3: Wah, kamu baik banget deh. Tapi tak teringin ya.

0: Di tepi Twitter nggak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tau?
2: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, we. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tau. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet.

0: bersama Pro1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar RRI, masih terkait dengan topik kita generasi muda dan masa depan Pancasila di era digital. Dan masih bersama kita Ibu Dr. Fiti Survival MA, Akademisi Universitas Flores. Bu Fiti.
1: Iya Bu.
0: Iya, masih semangat ya siang hari ini ya Bu Fiti ya.
1: Insya Allah masih semangat.
0: Oke, okay, demi generasi muda Pancasila. Oke, okay, Bu Fiti ya, tadi sudah banyak sekali dijelaskan ya bagaimana cara generasi muda untuk tidak mudah terpengaruh ya dengan hoax, kemudian provokasi dan juga konten-konten negatif dan juga tantangan ya yang dihadapi generasi muda. Dan Anda melihatnya seperti apa Bu Fiti? Perannya dari keluarga, kemudian pendidikan dan lingkungan dalam membentuk karakter generasi muda yang berlandaskan Pancasila saat ini.
1: Ya, pendidikan, keluarga dan lingkungan, jadi tiga hal ini sebenarnya memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter generasi muda yang berlandaskan Pancasila. Ketiga unsur ini merupakan fondasi utama dalam menanamkan nilai-nilai moral, etika dan kebangsaan yang akan mempengaruhi sikap dan perilaku generasi muda dalam kehidupan sehari-hari. Dari sisi pendidikan itu berperan sebagai sarana untuk memberikan pemahaman tentang nilai-nilai Pancasila melalui proses pembelajaran, kemudian ada kegiatan ekstrakurikuler dan pembentukan karakter di sekolah maupun di perguruan tinggi. Melalui pendidikan, generasi muda diajarkan untuk bersikap jujur, seperti bertanggung jawab, toleran, disiplin, serta menghargai keberagaman. Kemudian di bidang atau dari sisi keluarga, itu keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama dalam pembentukan karakter anak. Jadi orang tua itu berperan sebagai teladan dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila seperti menghormati sesama, kemudian bekerja sama, bersikap adil, menyelesaikan masalah dalam melalui musyawarah. Dan kebiasaan yang ditanamkan dalam keluarga kemudian akan menjadi dasar perilaku anak ketika anak berada di masyarakat atau berinteraksi dengan masyarakat. Kemudian yang terakhir, lingkungan masyarakat itu memiliki pengaruh yang besar ya dalam bentuk karakter generasi muda. Lingkungan yang positif dapat menumbuhkan sikap gotong royong, toleransi, kepedulian sosial dan rasa cinta tanah air. Sebaliknya, lingkungan yang kurang baik dapat mempengaruhi perilaku generasi muda ke arah yang negatif. Oleh karena itu, masyarakat perlu menciptakan lingkungan yang mendukung pengamalan nilai-nilai Pancasila. Dan di era digital, ketiga unsur tersebut harus bekerja sama dalam membimbing generasi muda agar mampu memanfaatkan teknologi secara bijaksana serta menjunjung nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan nyata dan maupun di dunia digital.
0: Baik, jadi tiga hal penting ya, pendidikan, keluarga dan lingkungan tentu bisa membentuk karakter generasi muda yang berlandaskan Pancasila. Dan ini harus benar-benar dimaknai ya oleh para generasi muda, seperti itu ya Bu Fiti ya. Dan sejauh ini Bu Fiti, bagaimana caranya agar para generasi muda ini bisa memanfaatkan teknologi digital ini sebagai sarana memperkuatkan persatuan bangsa nih?
1: Ya, caranya mereka harus memperkuat literasi digital ya, saya kira. Memperkuat literasi digital itu contohnya meningkatkan kemampuan menggunakan teknologi. Ya, seperti belajar menggunakan komputer, smartphone, internet, dan berbagai aplikasi digital dengan baik dan benar. Kemudian, membiasakan berpikir kritis terhadap informasi, tidak langsung percaya pada berita atau informasi di medsos tanpa memeriksa sumber fakta atau kebenaran terlebih dahulu. Dan saya bisa kasih salah satu contoh ya, kalau kami mahasiswa sastra Inggris itu bisa melakukan penelitian yang berkaitan dengan digital storytelling. Jadi digital storytelling ini kan cara menyampaikan cerita dengan menggunakan teknologi digital seperti video, kemudian gambar, audio, animasi, media multimedia lainnya. Jadi digital storytelling itu kan menggabungkan kemampuan bercerita dengan teknologi untuk membuat informasi atau pengalaman menjadi lebih menarik dan mudah dipahami.
0: Baik, ini storytellingnya kisahnya tentang ceritanya tentang apa nih Bu? Boleh tahu?
1: Nah, itu bisa jadi ceritanya bisa kita mempresentasikan cerita rakyat dengan menggunakan animasi seperti cerita rakyat ya di daerah Flores atau Ende, misalnya Ende Pare, kita bisa bikin animasi untuk mempresentasikan ceritanya. Atau membuat video tentang sejarah Indonesia atau sejarah kota Ende misalnya.
0: Oke, okay, storytelling dalam kisah itu menceritakan tentang menggunakan speak English atau Indonesia begitu Bu, dua bahasa begitu?
1: Iya, bisa dua bahasa ya, karena digital storytelling ini kan kita mau mengangkat cerita rakyat, contoh cerita rakyat ini seperti cerita rakyat di Soko kalau saya tidak salah itu sama hampir mirip ceritanya dengan Romeo and Juliet ya, okay. Ya, judulnya Dike dan Barta. Itu pernah diteliti oleh masyarakat salah satu mahasiswa PBSI ya, saya lupa tahun berapa. Nah itu melakukan instrumen dengan melakukan observasi dan wawancara ya kepada tua-tua adat yang benar-benar mengetahui bahwa meskipun itu cerita dari mulut ke mulut, tapi itu nyata benar terjadi gitu.
0: Baik.
1: Ya. Sehingga itu kita bisa angkat menjadi cerita rakyat yang kita bisa presentasikan melalui animasi.
0: Baik.
1: Seperti itu.
0: Baik, dengan perkembangan teknologi perlu dimanfaatkan secara baik dan bijak ya. Dengan seperti salah satu contoh yang sudah disampaikan Ibu Fety nih ya, untuk para generasi muda, bagaimana kita menceritakan ya kisah-kisah sejarah ataupun legenda-legenda ya yang ada di Kabupaten Ende, seperti itu ya Bu Fety. Nah, sejauh ini ya Bu Fety, apakah Pancasila ini masih relevan bagi generasi muda saat ini? Jika masih, mengapa demikian Bu?
1: Ya, saya kira sangat berkaitan sekali dengan generasi muda, khususnya di era digital. Mengapa? Karena Pancasila, generasi muda dan literasi digital itu memiliki hubungan yang erat ya. Karena generasi muda ini kan merupakan kelompok masyarakat yang paling dekat dengan perkembangan teknologi digital ya. Mereka kan memanfaatkan internet, media sosial dan berbagai platform digital untuk belajar, bekerja, berkomunikasi, serta mengekspresikan diri. Nah, kemampuan beradaptasi dengan teknologi ini kan menjadi salah satu keunggulan generasi muda dalam perubahan global. Tapi jangan lupa bahwa Pancasila dan literasi digital itu memiliki hubungan yang sangat erat, karena nilai-nilai Pancasila dapat menjadi pedoman etika dalam menggunakan teknologi digital secara bijaksana dan bertanggung jawab. Jadi digital literacy tidak hanya berarti kemampuan menggunakan perangkat teknologi dan internet, tapi juga kemampuan memahami, mengevaluasi, serta memanfaatkan informasi secara kritis dan etis. Jadi dalam konteks nilai-nilai Pancasila itu membantu generasi muda untuk menggunakan media digital secara positif, menghormati orang lain, menjaga Tuhan, dan menghindari penyebaran informasi yang merugikan banyak orang atau masyarakat.
0: Baik, dan di akhir kebersamaan kita nih Bu Fety, bentuk nyata kontribusi ya, selain storytelling sebagai contoh tadi, kontribusi generasi muda lainnya ya, untuk menjaga masa depan Pancasila di tengah perubahan zaman ini, apa-apa saja nih Bu?
1: Saya rasa generasi muda itu perlu mereka merupakan memegang peranan penting ya dalam menentukan masa depan Pancasila di era digital. Jadi kemajuan teknologi itu harus mereka manfaatkan sebagai sarana untuk memperkuat nilai-nilai kebangsaan, bukan malah sebaliknya. Nah, dengan demikian literasi digital yang seperti saya sebutkan tadi itu, yang baik itu yang memiliki empat unsur tadi yang saya sebutkan tadi berkaitan dengan kemampuan mahasiswa atau siswa di era digital itu, yaitu critical thinking, kemudian kreatif, kemudian komunikasi dan collaboration. Jadi sikap kritis terhadap komunikasi serta komitmen untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, maka generasi muda itu akan menjadi garda terdepan lah dalam menjaga persatuan dan kemajuan bangsa Indonesia.
0: Baik, apa pesan Anda untuk para generasi muda, Bu? Seperti apa untuk bisa memanfaatkan teknologi digital yang baik dan bijak? Silakan.
1: Ya, pesan saya sih kita tidak mudah terprovokasi ya dengan ujaran kebencian atau pesan-pesan yang bersifat negatif. Jadi kita perlu meng-cross-check atau mencari sumber informasi yang benar dan mengecek apakah ini benar terjadi atau hanya ciptaan seseorang saja untuk mengundang respon negatif dari masyarakat atau banyak orang.
0: Baik. Baik, terima kasih Bu Fety waktunya siang ini bersama Prosat RRI ND. Salam sehat, salam Pancasila.
1: Terima kasih Bu, selamat siang, salam sehat, salam bagus.
0: Baik, pendengar, pada akhirnya masa depan Pancasila tidak hanya bergantung pada pemerintah atau lembaga tertentu ya, tetapi juga pada sikap dan juga tindakan generasi muda penerus bangsa. Era digital bukanlah ancaman apabila digunakan dengan bijak, dengan memahami, mengamalkan, dan juga menyebarkan nilai-nilai Pancasila. Tentu kita yakin para generasi muda dapat menjadi penggerak perubahan yang tetap berakar pada identitas bangsa. Kami akhiri kebersamaan kita dalam sajian Kita Indonesia untuk edisi siang hari ini. Terima kasih atas perhatian dan juga kebersamaan Anda. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju.
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
4: Bandara.
1: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Banda Neira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo FM

kami Facebook dan Instagram @RRI SP Labuan Bajo.

0: 105,1 Pro 2 untuk mantan baik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pro 2. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bundo, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo, kembali menyapa Anda bersama saya Nur Astan, edisi Kamis 24 September 2026. Pendengar, tepat di pukul 11.55 menit nantinya akan kami mengajak Anda untuk bersama mendengarkan doa Angelus, dan nantinya tepat di pukul 12 waktu Indonesia Tengah akan kami menghadirkan dan mengajak Anda bersama mendengarkan Relay Pro 3 RRI Jakarta. Nur Astan akan menemani Anda dari pukul 11 hingga pukul 18 waktu Indonesia Tengah, menghadirkan deretan informasi musik pilihan dan juga program-program menarik lainnya. Jangan lupa pendengar untuk tetap selalu, dan jangan lupa mengunduh aplikasi RRI Digital di App Store dan Play Store, follow akun Instagram dan TikTok resmi RRI Labuan Bajo. Melalui portal resmi RRI Labuan Bajo, pendengar bersama penyiar Anda Nur Astan menemani waktu siang Anda. Tetap di Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.

Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penisilin. Dari sinilah lahir gagasan untuk membuat antibiotik yang

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
4: Melalui kawasan jalan, pendengar masih di FM 91,7 MHz. Informasi selanjutnya akan kami hadirkan Artha Graha Peduli. Melalui Pader Heritage Conservation menyalurkan bantuan berupa terpal, buku, dan alat tulis. Untuk mendukung kegiatan belajar mengajar di SDN Kampung Baru, Pulau Longos, Kecamatan Macang Pacar, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur pada Rabu 23 September. Perwakilan Artha Graha Peduli Yuna Daily mengatakan bantuan terpal diberikan untuk membantu melindungi ruang belajar darurat yang masih menggunakan bahan sederhana dan rentan terdampak hujan maupun angin. Selain terpal pendengar, bantuan yang diberikan berupa buku dan alat tulis untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa. Sementara itu, Kepala SDN Kampung Baru Amiruddin menyampaikan apresiasi atas bantuan. Menurutnya, terpal dan perlengkapan belajar memang dibutuhkan untuk menunjang aktivitas siswa. Ruang belajar pendengar, ruang belajar darurat di SDN Kampung Baru saat ini digunakan oleh siswa kelas 1 hingga kelas 4. Ruangan tersebut dibangun secara gotong royong oleh guru dan masyarakat setempat dengan memanfaatkan kayu di sekitar sekolah serta daun pohon gebang sebagai atap dan dinding. Pendengar, diketahui Artha Graha Peduli sebelumnya juga menyalurkan bantuan serupa kepada SDN Wailangka Lembor. Bantuan terpal turut diberikan di sejumlah titik terdampak lainnya, yakni Kampung Maras, Desa Waikanta, Kecamatan Lembor, serta Kampung Rareng, Desa Tanjung Boleng. Penyaluran bantuan tersebut, pendengar, merupakan bagian dari dukungan Artha Graha Peduli bagi masyarakat dan fasilitas pendidikan yang masih membutuhkan bantuan pasca bencana di wilayah Manggarai Barat. Informasi ini kami hadirkan dari portal resmi rri.co.id. Jangan lupa, pendengar, untuk unduh aplikasi RRI Digital di App Store dan Play Store.

Jadi seperti ini, coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Kompas 1 Pro 2 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku krungu lo salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.
10: Masih di FM 91,7 MHz PDGR, masih bersama Nur Astan. Informasi selanjutnya, kesehatan Kementerian Kesehatan memastikan peningkatan kasus influenza A yang terdeteksi di sejumlah daerah masih dalam kondisi terkendali. Pendengar, pemerintah terus memperkuat pemantauan melalui fasilitas kesehatan Sentinel untuk mendeteksi lebih dini apabila terjadi peningkatan kasus yang signifikan. Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Kesehatan Aji Muhawarman mengatakan, peningkatan kasus influenza menjelang akhir tahun pendengar pola musiman yang biasa terjadi. Berdasarkan hasil surveillance, kelompok anak usia 0-4 tahun menjadi kelompok yang paling banyak terdampak pada peningkatan kasus kali ini. Pernyataan tersebut pendengar sejalan dengan penjelasan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sehari sebelumnya. Budi menyebut peningkatan kasus influenza terpantau di rumah sakit Sentinel, namun belum menunjukkan perbedaan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Budi menjelaskan influenza memiliki pola musiman, sehingga peningkatan kasus pada periode tertentu perlu diantisipasi pemerintah secara berkala. Pemantauan pemerintah pendengar menunjukkan peningkatan kasus didominasi influenza A, disertai sedikit kasus rhinovirus di sejumlah wilayah. Budi memastikan virus yang terdeteksi saat ini belum menunjukkan karakteristik strain yang berbahaya. Pemerintah tetap melakukan pemantauan dan meminta daerah segera melaporkan apabila menemukan peningkatan kasus dengan kondisi yang berat. Informasi ini pendengar kami hadirkan dari website resmi rri.co.id nasional. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Nantinya tepat di pukul 11:55 pendengar akan kami mengajak Anda untuk bersama mendengarkan doa Angelus.

0: Kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau
1: gak? Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Tata ngegau sih.
1: Bisa aja jajan, nih anak. Jangan kita, mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk. Awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Ratu surga, bersuka citalah, aleluya.
1: Sebab dia yang boleh kau kandung, aleluya,
0: telah bangkit seperti disabdakannya, aleluya.
1: Doakanlah kami pada Allah, aleluya.
0: Bersuka citalah dan bergembiralah perawan Maria, aleluya.
1: Sebab Tuhan sungguh telah bangkit, aleluya.
0: Marilah kita berdoa.

Barcelona Femini awali UEFA Women's Champions League dengan kemenangan 5-2 atas Paris FC. Hendroyep dan Violin Intan torehkan rekor nasional di Asian Games 2026. Persija Jakarta datangkan Marcelino Ferdinand untuk musim 2026-2027. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 24 September 2026 bersama saya, Hanna Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa. Barcelona Femini mengawali perjuangan mempertahankan gelar UEFA Women's Champions League dengan kemenangan 5-2 atas Paris FC. Dua gol Ewa Payor membawa Barcelona meraih 3 poin pada laga pembuka di Estadi Johan Cruyff dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Skips one way, then the other, creates some space for herself. That's a lovely back heel. The chance is there. Huge opportunity. Surely fourth time.
2: Barcelona Femini mengawali pertahanan gelar UEFA Women's Champions League dengan kemenangan 5-2 atas Paris FC dini hari tadi. Bermain di Estadi Johan Cruyff, Barcelona sempat tertinggal 0-1 lebih dahulu sebelum bangkit dan mencetak 4 gol pada babak pertama. Caroline menyamakan kedudukan melalui umpan Claudia Pina, sekaligus mencetak gol pertamanya bersama Barcelona. Clara Serrajordi, Ewa Payor, dan Caroline Graham kemudian menambah gol untuk membawa Barcelona unggul 4-1 saat turun minum. Memasuki babak kedua, Ewa Payor kembali mencetak gol dan melengkapi Brace dalam pertandingan tersebut. Paris FC kemudian memperkecil ketertinggalan melalui gol Clara Mateo dalam situasi serangan balik. Namun, Barcelona berhasil menutup pertandingan dengan skor akhir 5-2. Usai laga, Payor mengaku senang dengan kemenangan dan 3 poin pertama Barcelona di Liga Champions musim ini.
3: Yes, we won the game and this.
2: Kami berhasil memenangkan pertandingan dan itulah target kami hari ini. Ini merupakan laga pertama Liga Champions, jadi terasa sangat istimewa, apalagi kami bermain di stadion sendiri di hadapan para penggemar kami. Kami berhasil meraih 3 poin pertama dan sangat senang dengan hasil ini. Kami kembali memulai perjalanan di kompetisi ini dan kami sangat bahagia.
3: Yes, we start again. We are very happy for this.
2: Di sisi lain, Paris FC sejatinya membuka pertandingan cukup baik dengan gol pembuka Evelyn Vince pada menit kelima. Namun, tim tamu kesulitan membendung kebangkitan Barcelona yang mencetak 4 gol sebelum jeda. Paris FC hanya mampu menambah 1 gol pada babak kedua melalui Clara Mateo. Usai laga, Vince menilai timnya kehilangan momentum setelah melakukan kesalahan sehingga Barcelona mampu mengambil alih kendali pertandingan.
3: I mean, we do mistake, we let them get the momentum.
2: Menurut saya, kami melakukan kesalahan dan membiarkan mereka mendapatkan momentum. Kami tahu Barcelona pasti akan mencetak gol pada satu titik, tetapi sebelumnya kami sebenarnya bermain sangat baik. Jadi, kami perlu lebih fokus pada momen-momen kecil seperti itu. Kebobolan 4 gol dalam satu babak sangat berat, dan berharap bisa mencetak 5 gol melawan Barcelona. Situasi ini terasa cukup gila.
3: Hoping to score 5 goals against Barca is quite crazy.
2: Hasil ini mengantarkan Barcelona Femini mengawali fase Liga UEFA Women's Champions League dengan 3 poin. Mereka kini duduk di peringkat kedua klasemen, sementara Paris FC terpuruk di posisi ke-17. Hasil pertandingan lainnya dini hari tadi, Olympique Lyon pesta gol 8-0 atas Servette, AS Roma imbang 0-0 kontra Leuven, sementara Chelsea menang tipis 1-0 atas Austria Wien. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi seputar Asian Games 2026. Dua atlet Indonesia, Hendro Yap dan Violin Intan, bersinar di jalan cepat Asian Games 2026 dengan menorehkan rekor nasional. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Meski belum berhasil membawa pulang medali, dua atlet jalan cepat Indonesia menorehkan prestasi membanggakan di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Hendro Yap dan Violin Intan Puspita sukses memecahkan rekor nasional atau rekornas pada nomor half marathon jalan cepat. Violin tampil manis di nomor half marathon putri dengan catatan waktu 1 jam 51 menit. Finish di posisi ke-8. Ia memangkas rekornas sebelumnya pada 1 jam 52 menit 16 detik yang dicatatkan pada All Japan Takahata Walking Race 2025, selisih 1 menit 16 detik lebih cepat. Violin berharap di ajang selanjutnya bisa menampilkan kecepatan

0: makan itu rasanya lebih gitu, lebih berat daripada biasanya. Harapan saya ya semoga saya bisa terus lebih cepat lagi setiap perlombaan gitu.
1: Sementara itu Hendro Yap juga memecahkan rekor Nas Half Marathon Putra dengan waktu 1 jam 36 menit 49 detik. Finish di posisi ke-7. Ini adalah kesetaraan ketiganya di Asian Games setelah 2018 pada 50 km dan 2022, 20 km dan 35 km. Hendro menyoroti pentingnya dukungan sport science untuk meningkatkan prestasi jalan cepat Indonesia. Dia berharap terus berkompetisi di level nasional demi memajukan cabang olahraga ini.
2: Dari catatan waktu, iya sesuai target, tapi ada target pribadi saya yaitu kondisinya sih. Sebenarnya lebih kepada saya ingin menikmati perlombaan ini tanpa kelelahan yang begitu berarti gitu ya. Tapi tadi kayaknya masih ada yang kurang, mungkin karena waktu tiba yang terlalu singkat juga gitu ya. Karena baru tiba dari hari Senin, terus sekarang hari Rabu udah lupa lagi. Karena sebelumnya itu kan 1 jam 37.47, hari ini 1 jam 36.49 gitu. Memang sesuai dengan target di 1.36. Harapan saya ingin tetap masih bisa berkompetisi di detik ya. Mohonlah dari PB PASI maupun Menpora atau dari KONI Pusat menghapus pembatasan umur supaya saya masih bisa tampil di nasional ya, masih bisa berkompetisi di tingkat nasional dan bersaing dengan atlet junior saya supaya kedepannya junior-junior ini termotivasi dengan atlet senior kita.
1: Hendro Yap masih akan bertanding di nomor maraton jalan cepat pada Minggu 27 September mendatang. Saat ini ia fokus menjaga stamina dan memulihkan kondisi fisik agar tampil maksimal. Di sisi lain, podium teratas nomor half maraton jalan cepat didominasi atlet Tiongkok dan Jepang. Di sektor putra, emas diraih Shen Jixi asal Tiongkok, dan di sektor putri, emas diraih Liu Jingyang asal Tiongkok. Kansman 3 Pro 3 RRI.

Sementara itu, tim dayung Indonesia membidik medali Asian Games Aichi Nagoya dengan menempatkan 6 wakil di final A. Persaingan berlangsung di Nagaragawa International Regatta Course, Gifu, Jepang siang ini. Dengan 2 wakil lainnya tampil di final B. Salah satu andalan Indonesia adalah Ali Mardiansyah dan Rafiq Wijdan Yasir di nomor lightweight men's double sculls. Keduanya membawa modal medali perak pada kejuaraan dunia dayung 2025 di Shanghai. Peluang medali lainnya datang dari Memo dan Febrian di men's double sculls, serta Ferdiansyah dan Asuhan Patiha di men's pair. Sementara Mutiara Rahma Putri menjadi wakil Indonesia di final A women's single sculls. Indonesia juga menurunkan wakil di men's quadruple sculls dan men's four. 6 nomor final A ini menjadi kesempatan dayung Indonesia menambah koleksi medali setelah berhasil meraih 3 perunggu pada Asian Games Hangzhou 2022.

0: Masih dari ajang Asian Games, Indonesia akan menjalani sejumlah pertandingan pada hari ke-6 Asian Games Aichi Nagoya. Beberapa nomor memasuki babak final dan membuka peluang atlet Indonesia meraih medali. Bulu tangkis menjadi salah satu agenda utama dengan tim bergu putra menghadapi Tiongkok pada laga final yang dijadwalkan berlangsung mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Pada angkat besi, Rico Saputra dan Eko Yuli Irawan juga tampil di kelas masing-masing. Indonesia juga berkompetisi pada anggar, kano, menembak, dan atletik. Dari atletik, Emilia Nova bertanding dalam Sabta Lomba Putri, sedangkan Maria Natalia Londa turun di nomor lompat jangkit putri. Sementara tim basket 3-3 putra menghadapi Tiongkok pada babak play-in mulai pukul 13.15 waktu Indonesia Barat. Di cabang renang, atlet Indonesia mengikuti beberapa nomor penyisihan di Tokyo Aquatic Center. Nomor tersebut meliputi gaya bebas, gaya kupu-kupu, gaya dada, serta estafet 4x100 meter gaya bebas putra. Sementara tim hoki putra Indonesia menghadapi tuan rumah Jepang pada pool A mulai pukul 15 waktu Indonesia Barat di Gifu Prefectural Green Stadium.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2020.

0: kembali ke lintasan balap. Seri balapan Formula One Grand Prix Azerbaijan siap digelar mulai hari ini di sirkuit Kota Baku. Pembalap Mercedes Kimi Antonelli datang sebagai pemuncak klasemen sementara dengan keunggulan 81 poin atas rekan setimnya George Russell. Meski demikian, Antonelli menyadari McLaren, Red Bull, dan Ferrari masih berpotensi memberikan persaingan ketat dalam 9 seri tersisa. Pembalap Italia menegaskan akan terus meningkatkan performa dan membuktikan kemampuan di setiap perlombaan.
1: Obviously we're getting closer to the end. It's still a long way.
2: Kami semakin dekat dengan akhir musim, meskipun perjalanan masih panjang dan masih ada 9 balapan tersisa. Semoga masih banyak hasil bagus yang bisa kami raih, termasuk kemenangan-kemenangan berikutnya. Namun, kami harus terus berjuang dan mempertahankan apa yang selama ini sudah saya lakukan. Kami harus terus menunjukkan performa terbaik dan meningkatkan standar, karena para pesaing semakin dekat, terutama McLaren bersama Lando Norris. Max Verstappen selalu ada dalam persaingan, dan Ferrari juga saya rasa akan tampil cepat. Saya sangat menyadari bahwa tugas kami belum selesai. Masih banyak balapan tempat saya harus membuktikan kemampuan dan tampil baik. Saya sangat antusias dan menantikan balapan-balapan berikutnya. Semoga akhir pekan ini menjadi balapan yang bagus bagi kami.
1: I'm really excited, really looking forward to it, and yeah, hopefully this weekend is gonna be a good one.
0: Kimi Antonelli berpeluang menambah kemenangan pada GP Azerbaijan di sirkuit Kota Baku Sabtu mendatang. Ia berharap Mercedes mampu tampil kompetitif dan memaksimalkan setiap peluang di tengah persaingan ketat.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta sepak bola dalam negeri, Persija Jakarta resmi merekrut gelandang serang Marcelino Ferdinand untuk menghadapi BRI Super League musim 2026-2027. Kehadirannya diharapkan menambah kekuatan dan variasi di tengah Macan Kemayoran. Pemain berusia 22 tahun itu merupakan jebolan Persebaya Surabaya dan menembus tim senior pada 2021 hingga 2023. Setelah itu Marcelino berkarir di Eropa bersama KMSK Deinze, Oxford United, dan AS Trenčín. Di level internasional, Marcelino menjadi bagian dari timnas Indonesia dalam berbagai ajang. Ia mencatatkan 2 gol dan 1 asis pada kualifikasi Piala Dunia. Marcelino juga tampil di ASEAN Championship, Asian Cup, dan kualifikasi Asian Cup bersama timnas Indonesia. Ia mencatatkan 1 gol dan 1 asis di ASEAN Championship serta 1 gol di Asian Cup. Kepindahan ke Persija membuat Marcelino kembali bertemu Sinteyong yang kini menangani klub tersebut. Keduanya sebelumnya bekerja sama ketika Sinteyong menjadi pelatih timnas Indonesia. Manajer Persija Ardi Cahyoko berharap Marcelino segera pulih dari cedera dan bergabung dengan tim. Persija menilai kemampuan Marcelino dapat memberikan kontribusi besar pada sisa musim ini.

Masih dari kabar seputar transfer pemain, Borneo FC mendatangkan dua pemain baru yakni gelandang Arthur Moura dan bek sayap Amar Berkik jelang penutupan bursa transfer BRI Super League. Arthur Moura didatangkan dari klub Thailand Bangkok United setelah mencetak 3 gol dari 22 penampilan musim lalu. Sementara Amar Berkik merupakan pemain timnas U20 Indonesia berdarah Bosnia Herzegovina yang sebelumnya bermain untuk Darmstadt U19 di Jerman. Pemain berusia 19 tahun itu menjadi bagian dari rencana jangka panjang Borneo FC dan menjadi pengalaman pertamanya bermain di Indonesia. Keduanya diharapkan memperkuat Borneo FC yang musim ini tampil di BRI Super League, I-League Cup, ASEAN Club Championship, dan AFC Challenge League.

Sementara itu, Garuda Yaksa FC resmi mendatangkan dua pemain muda, Azizu Milanesta dan Tristan Raisa Ibrahim jelang penutupan bursa transfer BRI Super League. Azizu merupakan bek kiri jebolan Asiana Soccer School yang sebelumnya memperkuat Dewa United U16 dan Persik Kediri U18. Sementara Tristan berposisi sebagai gelandang bertahan dan sebelumnya membela Dewa United Banten FC. Keduanya diharapkan dapat mengembangkan kemampuan sekaligus menambah kedalaman skuad Garuda Yaksa FC musim mendatang. Azizu dan Tristan menyatakan siap bekerja keras serta memberikan kontribusi terbaik bagi klub dan para supporter.

0: Kabar terakhir, Federasi Arung Jeram Indonesia atau mulai mematangkan roadmap menuju PON 22 2008-2028 Nusa Tenggara. Melalui Rakernas Faji 2026 di Bali kemarin, federasi menyepakati skema kuota babak kualifikasi PON 2028. Ketua Umum PB Faji Mayor Jenderal TNI Oni Junianto menegaskan, persiapan harus dilakukan secara konkret dan terukur. Faji akan menyiapkan atlet, meningkatkan kualitas pelatih, serta memperkuat perangkat pertandingan dan organisasi. Selain prestasi, Faji juga terus mendorong pengembangan Arung Jeram melalui sport tourism, kebencanaan, dan pelestarian lingkungan.
1: Empat pilar harus menjadi kekuatan Faji, yaitu pertama, olahraga, prestasi. Kita ingin melahirkan atlet-atlet Arung Jeram Indonesia yang tangguh, berkarakter, menjunjung tinggi sportivitas, serta mampu berprestasi di tingkat nasional dan internasional. Kedua, pada pilar pariwisata, bahwa Arung Jeram bukan hanya cabang olahraga, tetapi juga bagian penting dari wisata petualangan yang dapat membuka lapangan kerja, menggerakkan perekonomian daerah, dan memperkenalkan keindahan sungai serta alam Indonesia kepada dunia. Dan biasanya tempat wisata yang ada Arung Jeramnya pasti akan mendapatkan nilai lebih dibanding yang tidak ada.
0: Sementara itu, kuota utama Arung Jeram untuk PON 2028 ditetapkan sebanyak 140 atlet. Faji juga menyepakati babak kualifikasi digelar di satu lokasi dengan sistem pembagian 4 zona.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

Agung Cahaya Sumirat, Duta Besar Republik Indonesia untuk Kamerun, Republik Afrika Tengah, Chad, Republik Kongo, Gabon, dan Equatorial Guinea berkedudukan di Yaoundé, Kamerun. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Dan saya berharap kerjasama yang sudah sangat bagus antara RRI dan KBR.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Pendaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Indra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Aku mau pesen fried rice with scrambled eggs ya satu, java ice yang satu, plus ice ya kak.
1: Kalau aku nasi goreng telur satu sama es teh manis satu kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
0: Kak, bilnya dong.
2: Nah itu ya kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya 40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya 15.000.

0: Tahukah Anda ada bendera merah putih yang sama usianya dengan bendera pusaka? Bendera ini ada di Tau Lumbis, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang disimpan oleh Bulang, cucu dari kepala adat besar Lumbis Hulu, Udan Sokong. Bendera merah putih berukuran 2x3 meter yang dibuat 76 tahun silam ini pertama kali dikibarkan di Lumbis perbatasan antara Indonesia dan Malaysia, bertepatan dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Bendera ini terakhir dikibarkan setelah berakhirnya perang konfrontasi pada tahun 1967, sebelum diduplikat dan disimpan sebagai benda bersejarah.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: 91.
1: Melalui FM 91,7 MHz langsung dari kawasan Jalan Serdaru Labuan Bajo, pendengar masih bersama penyiar Anda Nur Astan. Tepat di pukul 12:46, pendengar, sesaat lagi akan kami menghadirkan informasi ringan untuk menemani aktivitas Anda di siang hari edisi Kamis 24 September 2026 dengan menghadirkan deretan lagu-lagu pilihan. Nantinya pendengar tepat di pukul 13 waktu Indonesia Tengah, Nur Astan akan menghadirkan program Bincang Budaya. Tetap bersama kami, Pro 1 RRI, Labuan Bajo, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Ini mata ini.
1: Makanya, lihat-lihat dong.
2: 5 minutes later.
1: Lah, apa nih? Aduh, habis bensin lagi.
3: A few inches later.
1: Nah, ada orang lewat nih. Tapi ini kan pengemudi yang tadi ya.
2: Kenapa, Mas? Mogok. Rasain no.
1: Ah, dasar lo.
4: Pernah ngerasain kayak gitu dan berpikir untuk bisa mengulang waktu? Ya nggak akan bisa lah, tapi tenang, itu tadi cuma rekaman kok. Nah, coba kita ulang adegan tadi dan kita ubah sifat-sifat marah menjadi peramah.
1: Eh Mas, maaf ya, nggak apa-apa kan?
2: Iya Mas, nggak apa-apa, maafin saya juga ya.
1: Aduh, habis bensin lagi nih.
3: 5 minutes later.
2: Kenapa Mas? Habis bensin ya?
1: Iya nih Mas.
2: Ya udah, aku cariin bensin sebentar ya.
1: Wah, terima kasih banyak ya Mas. Jadi ngerepotin nih.
4: Indonesia itu terkenal akan keramah tamahannya. Jangan jadikan secuil amarah merusak keharmonisan yang ada. Mari kita gencarkan semangat kesatuan dan persatuan dan saling tolong-menolong demi Indonesia yang lebih tangguh.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: kecil.
1: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
0: Taulah.
1: Bapak bisa membaca?
0: Bisa, masa nggak bisa?
1: Itu coba dibaca.
0: Harap antri.
1: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Info Florata.
1: Goet, tradisi lisan masyarakat Manggarai. Goet umumnya diartikan sebagai peribahasa ataupun puisi lama yang kaya akan makna. Goet dalam budaya Manggarai tidak digunakan secara bebas. Goet sering digunakan dalam pembicaraan resmi atau upacara adat yang berorientasi untuk mendidik dan mengajar. Namun makna, nilai dan maksud yang hendak diajarkan tidak disampaikan secara terang-terangan. Struktur goet hampir sama dengan gurindam. Umumnya hanya terdiri dari dua baris, bahkan ada yang terdiri dari satu baris saja. Baris pertama umumnya memuat gambaran dan makna yang akan dipertegas pada baris kedua. Baris kedua merupakan nilai, makna dan isi yang ingin diajarkan. Isi dan pesan yang disampaikan lewat goet menyentuh berbagai dimensi kehidupan manusia pada umumnya dan masyarakat Manggarai pada khususnya. Hubungan keluarga, hubungan antar sama masyarakat, sikap orang tua terhadap anak, sikap anak terhadap orang tua, serta berbagai bentuk tindak tanduk hidup manusia umumnya termuat dalam goet.
0: Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI ND.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store. Aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Info Plorata.
1: Teing Hang, ritus tutup tahun pada masyarakat adat Manggarai. Teing Hang merupakan bentuk syukur dan doa kepada Tuhan melalui perantaraan leluhur dalam masyarakat adat Manggarai. Ritual ini biasa dilakukan menjelang tahun baru sebagai wujud syukur atas tahun lama dan mohon berkat atau rejeki di tahun yang baru. Ritus Teing Hang berasal dari kata teing yang artinya memberi dan hang artinya makan. Biasa juga diartikan sebagai sesajian untuk leluhur. Secara harfiah, Teing Hang adalah memberikan sesajian kepada nenek moyang sebagai bentuk syukur dan doa. Ritual untuk nenek moyang yang telah meninggal ini biasa diadakan setiap akhir tahun.
0: Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI ND.

Melalui FM 91,7 MHz pendengar langsung dari kawasan Jalan Sarnaru Labuan Bajo, masih bersama penyiar Anda Nur Asta di program Bincang Budaya. Siang hari ini pendengar, edisi Kamis 24 September akan Nur Asta menghadirkan kembali rekaman siaran ulang Bincang Budaya dengan judul Menanamkan Nilai Budaya pada Generasi Muda. Narasumber Hortensia Herima SPD selaku Kepala Sekolah SMKN 3 Komodo dengan presenter Nur Astan.

Kabupaten Manggarai Barat memiliki ragam tradisi dan budaya yang indah dan menarik untuk ditelusuri. Keanekaragaman tradisi dan budaya ini juga harus terus dilestarikan. RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo menghadirkan program acara Bincang Budaya, Keruang dengan Anda. Kami ajak Anda menjelajahi keanekaragaman budaya yang ada di Kabupaten Manggarai Barat. Dapatkan pengalaman unik dan inspiratif dalam acara Bincang Budaya yang penuh warna. Setiap hari pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Bersama narasumber-narasumber dari berbagai kalangan, kami akan membahas tradisi, budaya, kuliner, dan seni, serta segala sesuatu yang membuat kita merayakan keberagaman.

0: Selamat siang pendengar, kembali lagi bersama Nur Astan di Pro 1 RRI Labuan Bajo. Pendengar kami dalam program Bincang Budaya dan pada siang hari ini kami bersama narasumber kita Ibu Kepala Sekolah dari SMKN 3 Komodo, Ibu Hortesa Herima. Selamat siang Ibu.
1: Selamat siang Ibu, selamat siang juga pemirsa dimanapun berada.
0: Baik. Dan pendengar, siang hari ini dalam program Bincang Budaya kami mengangkat tema Tantangan Masa Kini Menanamkan Nilai Budaya Pada Generasi Muda. Dan untuk itu Ibu, kita akan sebelum masuk ke segmen wawancara, izin untuk perkenalkan diri ke pendengar RRI Ibu.
1: Baik, selamat siang untuk semua pendengar RRI Stasiun Labuan Bajo dimanapun berada. Salam sehat dan selamat berakhir pekan untuk kita semua. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama Hortensia Herima, biasa dipanggil Osi, Ibu Osi, dan saya sebagai kepala SMK Negeri 3 Komodo bertempat di Kaper, Desa Golobilas, Kecamatan Komodo. Baik. Terima kasih.
0: Terima kasih Ibu telah hadir di langsung di studio RRI Labuan Bajo ya Bu pada siang ini. Dan untuk pendengar RRI yang ingin berpartisipasi atau ingin ikut bergabung dengan kami di program Bincang Budaya, langsung saja kunjungi channel YouTube RRI Labuan Bajo untuk memberikan komentarnya pada siang hari ini. Dan langsung saja ya Bu untuk wawancara kita. Menurut Ibu, karena kita mengangkat tema tantangan masa kini menanamkan nilai budaya pada generasi muda, menurut Ibu ketika kita berbicara tentang nilai budaya Bu, sebenarnya apa yang dimaksud dengan nilai budaya bagi seorang pelajar?
1: Baik, terima kasih banyak. Jadi sekolah itu sebenarnya bukan hanya tempat untuk menghasilkan nilai atau ya, rumah produksi nilai. Hmm. Tetapi sekolah itu adalah rumah kedua untuk membentuk karakter. Dan dalam hal ini, salah satu cara untuk membentuk karakter anak didik itu adalah melalui pelajaran budaya. Dan kami di sekolah, budaya terutama tetap memperkenalkan anak tentang budaya lokal supaya anak-anak didik kita tidak lupa akan budaya lokal kita di khususnya di Manggarai.
0: Baik, Bu. Sangat penting sekali ya Bu untuk menanamkan nilai budaya lokal sejak masa dalam sekolah atau sebagai bekal nantinya ya Bu ya. Baik. Nilai-nilai budaya apa Bu yang menurut Ibu paling penting untuk dimiliki oleh generasi muda saat ini?
1: Baik, yang pertama tadi kita kembali bahwa sekolah itu bukan hanya sebagai tempat untuk memproduksi nilai, tapi nilai budaya yang tertanam sini adalah dalam rangka untuk pembentukan karakter. Contoh begini, memang kalau kita mengikuti prinsip kantor bahasa NTT bahwa utamakan bahasa Indonesia, kemudian budayakan bahasa daerah dan kuasai bahasa asing. Dari tiga prinsip itu tidak berarti bahwa anak-anak tidak diperbolehkan untuk menggunakan bahasa daerah di sekolah. Karena apabila anak-anak tidak mengetahui bahasa daerah, setelah pulang sekolah mereka berada di lingkungan masyarakat.
0: Iya, betul. Ya.
1: Dan di lingkungan masyarakat beragam. Dan pada paling banyak menggunakan ketika kembali ke rumah masing-masing, menggunakan bahasa daerah, lebih banyak menggunakan bahasa daerah dibanding bahasa Indonesia. Jadi nilai budaya yang ditanamkan di sini adalah soal bagaimana menghargai bahasa daerah itu dari segi bahasa, belum dari budaya-budaya yang lain.
0: Baik, Ibu. Ya. Jadi antara bahasa asing, belajar bahasa Indonesia, tetapi jangan ketinggalan juga untuk memperdalam bahasa Manggarai, Ibu, atau bahasa daerah tepatnya ya, Bu, ya. Baik. Dari pengalaman, apakah menurut Ibu generasi muda sekarang ya, Bu, ya, masih memiliki ketertarikan terhadap budaya lokal?
1: Baik. Kalau kita lihat dalam implementasi setiap hari, memang anak-anak kita karena dengan kehadiran handphone, mereka lebih sering menonton budaya-budaya yang ada di luar. Tetapi apabila kita menyiapkan ruang untuk memberitahukan kepada mereka bahwa sebelum mempelajari budaya-budaya yang ada di luar, kita juga harus mengetahui budaya-budaya lokal kita. Jadi kalau kita membuka ruang, anak-anak merasa tertarik dan mereka mau mempelajarinya, bahkan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.
0: Betul Ibu, apalagi tantangan gadget ini ya Bu ya, mempengaruhi mindset anak-anak, atau mungkin mereka juga ketinggalan, atau bahkan mungkin mereka tidak mengetahui beberapa secara leluasa ya Bu, budaya lokal itu sendiri. Dari pengalaman Ibu sebagai kepala sekolah ini Bu ya, apakah ada perubahan cara Bu, cara siswa memandang budaya dibandingkan dengan generasi sebelumnya?
1: Baik. Ini tantangan terbesar, bahwa sebagian anak zaman sekarang menganggap bahwa budaya itu kuno, terutama budaya-budaya lama itu kuno. Tetapi tanpa disadari, itu karena mereka belum dibekali. Nah, belum dibekali, maka di sekolah implementasinya untuk menggali budaya-budaya lokal itu, kita integrasikan ke mata pelajaran, dalam hal ini mata pelajaran muatan lokal. Muatan lokal. Selain itu ada juga kegiatan ekstrakurikuler. Kemudian menghadirkan event-event sekolah yang dalam hal ini terkait dengan budaya-budaya lokal yang ada di Kabupaten Manggarai.
0: Baik Ibu, selain memberikan atau terdapatnya tantangan tersendiri ya Ibu ya, tetapi juga ada cara dan dalam pihak sekolah juga adanya muatan lokal atau mata pelajaran, dan bukan hanya itu tetapi juga dengan ekstrakurikuler. Baik pendengar RRI Labuan Bajo, jadi untuk menghadapi tantangan masa kini dalam budaya pada generasi muda, dari pihak sekolah juga menerapkan muatan lokal atau kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler untuk memberikan bekal pada generasi muda tentunya ya Bu.
1: Iya.
0: Saat ini menurut Ibu, anak-anak muda sangat dekat dengan internet di media sosial. Menurut Ibu, bagaimana pengaruh media sosial Ibu terhadap kecintaan generasi muda terhadap budaya lokal?
1: Baik, karena dengan hadirnya media sosial, memang sebagian besar itu tadi, karena tidak dibekali dengan pembelajaran tentang budaya, maka jarang anak untuk mempublikasikan tentang budaya setempat. Malah mereka mempublikasikan budaya-budaya yang ada di luar sana, yang mereka lihat di handphone masing-masing. Ya. Nah, untuk itu sekolah punya tugas, tadi lewat mata pelajaran muatan lokal, di mana diajarkan tentang ada banyak hal, penggunaan bahasa daerah, kemudian dari bidang seni, mengangkat kembali tarian-tarian lokal, kemudian setelah kita mengangkat kembali tarian-tarian lokal dalam bidang seni, melatih mereka, walaupun dikolaborasikan istilahnya kontemporer, dikolaborasikan dengan gaya-gaya masa kini, tapi tanpa menghilangkan kearifan lokalnya begitu. Kebetulan di SMK 3 juga punya kompetensi keahlian dalam bidang seni pertunjukan, dalam hal ini seni tari. Nah, anak-anak itu diajarkan untuk menciptakan karya kontemporer, tetapi tanpa menghilangkan kearifan lokalnya, tetap kearifan lokal yang diutamakan. Dan setelah itu, setelah mereka menciptakan karya, anak-anak dilatih juga untuk dilibatkan dalam setiap event-event yang diselenggarakan oleh daerah, terutama apabila khusus untuk kegiatan-kegiatan budaya yang bisa menampilkan karya-karya yang mereka ciptakan seperti itu. Jadi dari situ adik-adik kita anjurkan untuk mempublikasikan ke media sosial terkait karya-karya yang mereka sudah ciptakan, yang sudah kolaborasi dengan gaya-gaya masa kini, tapi tetap ada kearifan lokal, mempertahankan kearifan lokalnya, begitu.
0: Baik Ibu, jadi selain untuk mempertahankan kearifan lokal, tetapi juga bisa dimodernisasi dengan gaya masa kini tentunya ya Bu ya. Untuk itu Ibu, mengapa menurut Ibu sebagian generasi muda terkadang justru lebih mengenal budaya populer Ibu dari luar dibandingkan budaya daerah sendiri? Itu faktor apa yang mempengaruhi generasi muda saat seperti itu, Bu?
1: Baik. Kenapa anak-anak sekarang lebih suka atau lebih suka mempelajari budaya-budaya luar itu? Lagi-lagi kita kembali karena kurangnya ruang untuk belajar tentang budaya. Budaya lokal maksudnya. Terus yang berikut, dari anak sendiri, ruang sudah disiapkan. Tapi anak-anak sendiri tidak punya niat untuk mempelajari budaya sendiri. Nah, ini tugas guru dan menurut saya bukan hanya di sekolah yang memiliki peran untuk mengingatkan anak-anak muda kita bahwa belajar budaya lokal itu penting, tetapi juga peran serta orang tua, karena sekolah hanya untuk melanjutkan. Tetap berawal dari rumah kita masing-masing, orang tua memperkenalkan kepada anak-anak kita bahwa ada budaya lokal kita. Sebelum kita mempelajari budaya orang lain, kita harus mengetahui dulu budaya kita setempat. Begitu.
0: Yang dasarnya tadi bahasa daerah juga harus.
1: Bahasa daerah, kemudian kebiasaan-kebiasaan diperkenalkan. Contoh misalnya istilah orang Mengerai kalau habis melahirkan 40 hari ada istilahnya ciar cumpe. Nah pasti kan anak-anak tanya ciar cumpe itu apa. Betul. Kalau anak-anak yang kritis pasti mereka tanya apa itu ciar cumpe. Maka tugasnya orang tua untuk menjelaskan. Kalau misalnya orang tua tidak mengetahui secara detail untuk menjelaskan apa itu ciar cumpe, maka sekolah lewat mata pelajaran muatan lokal itu tadi memberi tugas kepada adik-adik untuk berkunjung ke tua-tua adat, di rumah-rumah adat, karena mereka-mereka itu yang punya potensi untuk menjelaskan seperti apa. Begitu.
0: Jadi di sekolah sangat memberikan pengetahuan tentang budaya lokal ya, Bu. Siap. Dan bahkan juga mengunjungi toko-toko adatnya. Siap. Secara langsung. Baik Ibu, apakah Ibu pernah menemukan siswa yang mungkin pernah merasa budaya tradisional kurang menarik atau dia sendiri menganggap seperti tadi di awal Ibu menjelaskan tentang kuno Ibu?
1: Iya, itu tadi. Kalau kita awalnya ketika muatan lokal itu hadir, anak-anak, ya, contoh di SMK 3, kita ambil muatan lokalnya itu tenun. Iya, kan tidak semua anak tahu tenun nih. Nah, mereka punya pernyataan begini. Ah, tenun itu mau buat apa? Ya. Terus proses menenun itu susah, begitu. Nah, jadi Bapak Ibu guru yang berkecimpung di bidang muatan lokal, bagaimana merangkul anak-anak itu supaya mereka masuk tertarik dulu, supaya mereka tertarik dengan bagaimana belajar tenun. Nah, setelah kita rangkul anak-anak, beri penjelasan dulu pentingnya mengetahui tenunan daerah. Kita boleh mencintai produk-produk luar, tapi produk-produk dasarnya kita sendiri dulu, ya kita tidak tahu, apalagi mau menggunakannya dan mau mempraktekannya. Nah, kita di SMK 3 bekerja sama dengan rumah tenun yang ada di Baku Peduli di sini di Batu Langkas, kemudian ada rumah tenun di Kaper juga. Jadi kita selain memberi teori, kita bawa anak-anak praktek langsung ke lapangan, ya, supaya mereka tahu bahwa proses untuk buat kain songke itu seperti ini. Dan dari sebagian anak, dari 30-an siswa dalam satu ruang itu, ada sampai 5 orang yang sudah bisa mempraktekkan tenun itu. Nah, di situ kita merasa bahwa, oh ya, ternyata anak-anak ini kalau kita beri penjelasan dengan baik, dirangkul baik-baik, beri pengertian ke mereka, mereka mau untuk mempelajari. Baik, begitu.
0: Ibu. Jadi selain menghadapi tantangan generasi masa kini untuk memperkenalkan budaya, tetapi kita juga pendengar harus diawali seperti Ibu Herimia menjelaskan tadi, selain memberikan teori, tetapi juga memberi arahan dan bahkan mempraktekkan langsung ya Ibu proses produksi, contohnya itu tenun. Baik Ibu. Untuk itu sebelum kita lanjut di segmen wawancara selanjutnya Ibu, kita akan jeda beberapa menit lagi. Dan pendengar, kami akan kembali beberapa saat lagi.

0: jarang menggunakan pakaian-pakaian daerah. Itu tadi kan, kuno.
1: Betul.
0: Kuno. Nah, maka supaya mereka tertarik dengan itu, kita membawa, menjelaskan mereka itu dengan menggunakan caranya mereka. Dengan menggunakan caranya mereka, misalnya dalam bentuk pakaian, maka harus ikut modelnya mereka, tapi menggunakan kearifan lokal,
1: tetap mempertahankan nilai
0: kebudayaannya. Ya, kemudian yang berikut, dari segi komunikasi, dari segi berpakaian, di sini juga ada nilai gotong royong. Ya, anak-anak sekarang ini jarang bekerja sama dalam hal, kalau dulu kebiasaan misalnya membangun rumah, jarang menggunakan, paling tukangnya 1-2. Tetapi kearifan lokal yang ditanamkan oleh nenek moyang kita dulu ada gotong royong, sama-sama membangun rumah. Ya, ini juga sekolah harus memberi contoh kepada anak-anak bahwa gotong royong itu merupakan kearifan lokal juga
1: bagian
0: sebenarnya,
1: bagian
0: dari kearifan lokal. Ya, seperti itu.
1: Baik, berarti praktek atau yang seperti biasa ya kita orang Manggarai ya Bu. Seperti yang Ibu jelaskan tadi, gotong royong itu juga termasuk dengan kearifan lokal pendengar.
0: Iya.
1: Kearifan lokal sendiri itu bukan hanya menunjukkan nilai kebudayaan dari segi bahasa daerah, iya, tetapi kayak attitude atau yang seperti tadi juga kita dalam istilah Manggarai ya Bu, jelas iya, ada perbedaan ketika sudah berada pakai menggunakan bahasa Indonesia, kamu aku itu sudah beda. Kalau
0: iya,
1: kembali lagi ke bahasa Manggarai, jelas harus diutamakan ite karena itu bagian dari sopan santun ya Bu ya.
0: Ya.
1: Baik, bagaimana cara sekolah Bu membantu siswa agar tetap memiliki identitas budaya lokal di tengah perkembangan global pariwisata maupun globalisasi?
0: Iya, kebetulan kita sekolah pariwisata ya. Ya, selalu ditekankan kepada anak-anak bahwa tetap budayakan kearifan lokal. Misalnya ketika anak-anak di sekolah mengucapkan salam saja harus menggunakan tiga-tiganya. Bahasa Indonesia, bahasa Manggarai, dan juga bahasa Inggris. Kemudian ketika mereka turun lapangan juga, itu dari segi berkomunikasi. Lalu dari segi berpakaian, tetap tanamkan ke anak-anak untuk misalnya kalau acara-acara besar, contoh misalnya perayaan Hardiknas, kami biasanya menggunakan pakaian daerah. Jadi anak-anak harus tahu nih bagaimana cara menggunakan kain songke. Yang laki-laki, yang perempuan. Begitu juga misalnya kalau mereka tampil menari, jangan sampai ketika mereka tampilkan, banyak nih yang begitu, tariannya Manggarai, tetapi lagunya lagu barat. Tariannya Manggarai.
1: Itu sudah pernah terjadi ya?
0: Sudah sering terjadi. Tariannya Manggarai, tapi pakaiannya batik. Kayak gitu. Jadi kita selalu menanamkan, mengajarkan anak-anak supaya harus misalnya bawa tarian Manggarai, maka yang digunakan adalah kostum Manggarai juga. Lagunya juga harus Manggarai. Nah, ini lagu Manggarai juga. Kadang anak tidak tahu lagu bahasa daerah karena sudah sering mempelajari lagu-lagu daerah luar. Jangankan anak-anak, kita juga pasti seperti itu. Kadang lupa. Apalagi lagu-lagu Manggarai yang tradisional dulu, itu anak-anak sekarang tidak tahu. Jadi upaya sekolah adalah
1: memperkenalkan
0: itu kembali dan sesering mungkin untuk mendengarkan mereka lagu-lagu Manggarai yang dulu-dulu. Dan juga ini berharap kepada orang tua supaya kita sama-sama menghadirkan kembali budaya-budaya lokal kita kepada anak-anak kita di rumah. Selain itu juga lewat cerita-cerita dongeng. Nah, kadang kalau anak-anak kita dikasih tugas untuk cerita tentang kearifan lokal dalam hal ini mendongeng, mereka malah lebih memilih mendongeng yang dari luar Kabupaten Manggarai. Sementara ada banyak cerita dongeng dari Kabupaten Manggarai yang mereka tidak ketahui. Nah, tugas kita adalah memberitahu mereka bahwa ini cerita dongeng yang dari Manggarai. Kamu wajib mengetahuinya dan bila perlu menceritakan kembali ke teman-teman atau ke siapapun. Nah, itu kekurangan kita. Ketika

0: misalnya ada tamu dari luar datang, mungkin mereka menginginkan untuk menceritakan, menjelaskan. Anak-anak kita tidak tahu malah. Kan ini menjadi PR buat kita.
1: Betul, Ibu. Ya. Bagian dari tantangan.
0: Sebagian dari tantangan kita bahwa di dalam hal ini sudah jelas-jelas kita tidak menghargai budaya lokal. Karena ketika tamu yang datang, bahkan kadang orang luar yang lebih tahu dari ya. Kita sendiri.
1: Itu sesuatu yang membuat kita
0: ini juga tantangan. Iya. Baik.
1: Dan tantangan ini juga mempengaruhi kita ya Bu, tentunya seperti Ibu jelaskan juga tadi. Jadi sangat membuat kita sangat menunjukkan pengetahuan kita tidak paham dan lebih paham lagi orang yang dari luar tentang kebudayaan kita. Jadi bagian dari tantangan kita juga pendengar sebagai generasi muda untuk terus belajar. Belajar dan mempertahankan nilai kebudayaan agar tidak melupakan budaya tersebut ya Bu ya.
0: Iya.
1: Baik, bagaimana Bu menurut Ibu apakah perkembangan pariwisata dapat menjadi peluang bagi generasi muda untuk semakin mengenal sekaligus memperkenalkan budaya daerah?
0: Baik, dengan perkembangan pariwisata khususnya yang ada di Kabupaten Manggarai Barat, ini juga membuat berangkat dari persoalan-persoalan yang saya sudah sampaikan sebelumnya, ini PR dan wajib. Ini membuat supaya anak-anak kita wajib untuk mempelajari budaya-budaya itu sehingga seiring dengan perkembangan pariwisata yang ada di Kabupaten Manggarai Barat ini khususnya, sehingga mereka dengan leluasa, dengan lancar menceritakan itu kepada tamu-tamu yang datang dari luar. Seperti itu.
1: Baik Ibu, bagaimana caranya Bu agar generasi muda tidak hanya menjadi penonton dalam perkembangan pariwisata tetapi juga mereka bagian dari pelestarian budaya lokal?
0: Supaya mereka tidak menjadi penonton, setelah mereka dibekali maka mereka harus wujud nyatakan itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi budaya itu tidak untuk dimuseumkan tapi untuk dihidupkan. Nah, tugas untuk menghidupkan budaya-budaya itu adalah tugas-tugas generasi muda kita. Orang tua hanya untuk memberitahu bahwa budaya-budaya lokal kita ini misalnya dari segi contoh tadi dari seni, dari pakaian, bahkan dari makanan juga.
1: Dari makanan juga ya Bu, bagian dari memperkenalkan.
0: Perkenalkan. Itu juga budaya makan kita sangat berbeda dengan budaya orang luar. Itu juga harus diberitahu. Kemudian dari segi misalnya tadi berpakaian, budaya-budaya lokal, memperkenalkan motif-motif Manggarai. Ya, jadi generasi tidak boleh tidur lah, tidak boleh tidur. Lalu memang kita kekurangan di orang Manggarai ini sering dengan lisan, tetapi dokumen tertulisnya masih kurang. Mungkin ini juga salah satu tantangan sehingga sumber belajar anak-anak kita itu kurang karena kita lebih banyak kepada budaya lisan dibandingkan dengan budaya menulis ya. Karena kalau ada berupa budaya menulis, ada dokumennya, anak-anak kita bisa membaca. Setelah membaca, kalau mereka tidak paham, ditanyakan ke guru, ke orang tua, ataupun ke tua-tua adat yang lebih mengetahui tentang apa yang mereka baca, kira-kira begitu.
1: Baik Ibu, ini juga semakin atau sebagai peluang ya Bu, peluang iya. Bagi generasi muda yang mungkin ingin belajar dan agar lebih bersemangat atau Anda yang berpotensi dalam hal suka atau hobi menulis ya Bu. Jadi peluang iya. Untuk menulis-menulis sejarah atau memperkenalkan kebudayaan lokal tentunya seperti contohnya itu kebudayaan Manggarai ya Bu ya.
0: Iya.
1: Bu, bagaimana Ibu kan di kalangan sekolah, otomatis pasti banyak dari berbagai tradisi daerah ada. Mungkin juga bukan hanya siswa-siswa yang dari khusus dari Manggarai. Bagaimana cara untuk bisa beradaptasi atau berkolaborasi secara bersama Bu dalam perbedaan kebudayaan tersebut?
0: Baik, kita di lingkungan sekolah kita pakai prinsip tidak boleh membeda-bedakan. Nah, ketika misalnya ada acara, contoh tadi acara Hari Pendidikan Nasional atau perayaan 17 Agustus, maka kita memberi kebebasan kepada anak-anak untuk mengenakan pakaian daerah sesuai asal mereka masing-masing. Karena keanekaragaman budaya ada di sekolah juga. Jadi murid-murid kami itu tidak hanya dari Manggarai, ada yang dari Bajawa, ada yang dari Maumere, dari Sumba. Jadi ketika perayaan-perayaan besar itu kita baru tahu, oh ternyata
1: baju adatnya berbeda.
0: Baju adatnya berbeda, sehingga anak-anak juga dengan sendirinya tahu, oh ternyata baju adat kita itu tidak sama gitu. Dan dengan melihat saja mereka sudah mempelajari, mereka tahu bahwa ini baju adat dari Bajawa, ini dari Ende, ini dari Maumere, dan seterusnya. Seperti itu.
1: Baik Ibu, jadi untuk belajar bukan hanya secara langsung, bukan hanya menjelaskan dari satu ke dua orang, tetapi dengan cara mereka melihat ya Ibu, generasi muda ini melihat. Betul ya. Baik Ibu, bagaimana caranya agar generasi muda Bu untuk selalu mempertahankan nilai kebudayaan ini di tengah dimana, karena kan kebanyakan juga Ibu bukan hanya dipengaruhi oleh budaya yang misalnya dari luar daerah, tetapi sekarang juga lebih tren anak muda yang ikut modis seperti ala Koreaan atau apapun ke dunia lebih daerah luar atau tingkat internasional Bu.
0: Baik, lagi-lagi pembentukan karakter. Ya, ini soal pembentukan karakter. Kita tetap memberitahukan anak bahwa boleh meniru, tetapi tetap harus mengutamakan atau menghargai budaya setempat, budaya lokal. Ya, jangan 100% meniru budaya orang lain, tapi mengabaikan budaya lokal. Jadi tugas kami Bapak Ibu Guru, juga mungkin orang tua, ya harus orang tua, jadi selalu mengingatkan anak bahwa tetap diutamakan adalah mempertahankan, menjaga ya, menjaga budaya setempat. Begitu.
1: Jadi pendengar, yang harus diutamakan adalah pembentukan karakter tentunya ya Ibu, dimulai dari orang tua dan guru juga ikut serta dalam mempertahankan nilai kebudayaan pada generasi muda. Dan untuk itu pendengar dan Ibu, sesaat lagi kita jeda dulu ya Bu untuk melanjutkan pertanyaan selanjutnya. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Labuan Bajo.

0: RI Labuan Bajo, kembali lagi bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo bersama Ibu Kepala Sekolah SMK 3 Komodo, Ibu Hortensia Herima, selaku narasumber kami pada program Bincang Budaya siang ini, pendengar, dengan tema Tantangan Masa Kini Menanamkan Nilai Budaya pada Generasi Muda. Untuk itu, kita akan melanjutkan segmen wawancara selanjutnya, Bu. Dan pertanyaan selanjutnya, Bu, apakah menurut Ibu, apakah melestarikan budaya ini harus dilakukan melalui tari, musik, pakaian, adat, atau upacara tradisional?
1: Baik, benar sekali. Bentuk melestarikan budaya seperti yang sudah sampaikan tadi itu benar, lewat menggunakan baju daerah, kemudian menghadirkan atau mempelajari tarian-tarian tradisional, lalu musik-musik tradisional, musik tradisional Mangkerai maksudnya, kemudian makanan-makanan tradisional, terus bahkan sampai belajar bahasa daerah. Ya.
0: Menurut Ibu, bagaimana caranya, Bu, untuk memanfaatkan media sosial agar justru menjadi alat untuk memperkenalkan budaya lokal kepada generasi muda?
1: Baik. Zaman sekarang tidak sulit untuk mempromosikan budaya-budaya kita lewat media sosial. Karena anak-anak muda kita sudah sebagian besarnya mempunyai akun TikTok, kemudian Reels, kemudian Instagram, WhatsApp, dan Facebook. Jadi dengan mudah mempromosikan budaya-budaya lokal yang ada di Kabupaten Mangkerai.
0: Ya, Bu, baik, pendengar. Dan untuk itu juga mungkin beberapa anak muda, ya, Bu, tentunya mungkin mereka sangat suka untuk membuat konten. Jadi mereka bisa mempromosikan kebudayaan itu sendiri di publik tentunya, ya, Bu, ya.
1: Iya, betul sekali.
0: Baik. Jika Ibu diberikan kesempatan, Bu, untuk membuat satu program khusus bagi generasi muda agar lebih mencintai budaya lokal, program seperti apa yang ingin Ibu adakan?
1: Baik. Saya lebih ke, kalau kami di sekolah bukan program, bisa juga program, bisa juga dalam bentuk event. Contoh misalnya fashion show, tapi fashion show-nya dengan menggunakan pakaian adat daerah. Atau misalnya lomba menyanyi tapi menggunakan bahasa daerah, lagu Mangkerai. Atau lomba goet, peribahasa dalam bahasa Mangkerai. Atau misalnya itu dibuat, ya, diprogramkan tapi dalam bentuk perlombaan. Yang dibuat di sekolah itu seperti itu, dalam bentuk tarian, kemudian solo atau vokal grup atau goet-goet itu, sehingga anak punya keinginan dan ya untuk belajar ke orang-orang yang tahu, terutama goet. Kalau untuk lagu-lagu Mangkerai, mereka bisa dengarkan saja, baru dipelajari. Untuk tarian, tentu ada pelatihnya. Jadi, dengan program yang tepat untuk anak-anak sekarang, supaya mereka tidak menganggap, ah, itu kuno. Jadi, kita mengikuti mereka dengan cara membuat, programnya adalah membuat audisi atau perlombaan yang terkait dengan fashion show, kemudian nyanyi, tadi tarik suara, dengan lomba-lomba goet, ataupun dalam bentuk drama, tapi dengan menggunakan bahasa daerah, atau juga mendongeng dengan mengangkat dongeng-dongeng budaya kita, seperti itu. Itu programnya.
0: Menarik ya, Bu, ya. Selain membekali dengan muatan lokal tadi atau ekstrakurikuler, tetapi juga di SMKN 3 Komodo Pendengar juga ada berbagai program yang dimana menarik perhatian generasi muda dengan melakukan secara kompetisi, ya, Bu.
1: Iya.
0: Baik. Menurut Ibu, inovasi seperti apa yang perlu dilakukan terus menerus, Bu, agar budaya lokal tetap terjaga dengan kehidupan generasi muda?
1: Oke, bicara soal inovasi. Sebelum kita ke inovasi, anak-anak terus dibekali dulu dengan pengetahuan terkait dengan budaya lokal. Nah, biasanya ketika sudah diberi bekal berupa pengetahuan tentang budaya lokal, contoh, saya selalu ambil contoh di sekolah, di SMK Negeri 3 Komodo, terkait dengan menari. Ya, menari. mereka ambil satu tema, contoh misalnya akowoja, mengetam.
0: Mengetam padi.
1: Mengetam, iya, panen, panen maksudnya, akowoja. Jadi mereka menciptakan tarian yang temanya adalah akowoja. Maka gerakan-gerakan yang dibuat adalah gerakan yang
0: posisi mengetam,
1: posisi
0: ini,
1: bagaimana mengetam, bagaimana akowoja itu. Jadi itu merupakan inovasi. Nah, kami di SMK Negeri 3 khususnya jurusan seni tari itu di akhir semester nanti di kelas 12 ada yang namanya uji kompetensi keahlian. Misalnya ada 11 murid yang akan mengikuti uji kompetensi keahlian. 11 murid ini mereka menciptakan, inovasi ini kan menciptakan. Menciptakan karya masing-masing. Jadi punya 11 karya. Kita kaya nih. Punya 11 karya yang mereka ciptakan dengan tema yang berbeda. Contoh tadi akowoja, ada yang lain misalnya tanam padinya.
0: Tanam padinya
1: ya. Ada yang lain tema berkumpul di compang itu. Kayak begitu, terus ada banyak. Jadi mereka kaitkan dengan budaya-budaya lokal kita. Jadi mereka menciptakan itu dalam bentuk gerakan. Dan
0: ya, Bu, ya?
1: Ya, dan masing-masing mereka bukan hanya menciptakan, setelah menentukan tema, buat gerakan sesuai tema, gambaran dari tema itu. Setelah itu di hari terakhir UKK itu mereka mempresentasikan kenapa memilih tema itu untuk karyanya. Ya, jadi inovasinya adalah dengan menciptakan karya sesuai dengan
0: kebudayaan,
1: kebiasaan dan budaya lokal yang ada di daerah. Itu yang kami buat.
0: Sangat menarik ya Bu, inovasi yang diciptakan oleh siswa-siswi yang ada di SMK 3 Komodo sehingga bisa menjadi inspirasi juga tentunya Bu untuk generasi muda di luar sana untuk tetap mempertahankan nilai kebudayaan meski mereka mencintai atau hobi dalam tari, menyanyi. Jadi nilai kebudayaan itu tetap ada dan menarik juga untuk tetap memberikan inovasi ya Bu, mempertahankan nilai kebudayaannya. Dan terakhir Ibu, apa pesan Ibu kepada seluruh generasi muda, khususnya bagi para pelajar, agar mereka tetap bangga Bu terhadap budaya lokal, sekaligus mampu menghadapi perkembangan zaman.
1: Oke, baik. Selamat sore untuk pemirsa yang ada di rumah, khususnya generasi muda yang ada di Kabupaten Manggarai, Manggarai Barat khususnya, bahwa mari kita melestarikan budaya lokal yang ada di Kabupaten Manggarai Barat. Tidak berarti adik-adik dibatasi untuk mempelajari budaya-budaya yang ada di luar daerah Manggarai, tetapi harus selalu mengedepankan budaya-budaya lokal kita yang ada di Kabupaten Manggarai. Dan cara menjaganya adalah dengan selalu mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, seringlah menggunakan bahasa daerah. Tidak ada yang melarang untuk menggunakan bahasa daerah. Kemudian yang berikut, jangan hanya mempelajari lagu-lagu yang ada dari luar daerah. Jadi kita juga harus belajar bagaimana menyanyi dalam bahasa Manggarai. Kemudian bagaimana menggunakan pakaian adat Manggarai. Dan yang lain, menciptakan karya yang ada nilai budaya lokalnya. Karena tugas kita adalah merawat, menjaga, dan juga melestarikan. Jangan sampai budaya lokal kita itu punah. Karena pada prinsipnya adalah budaya itu bukan dimuseumkan, tetapi harus dihidupkan. Itu pesan saya buat generasi muda yang ada di Labuan Bajo. Di mana ada ruang untuk belajar, mari kita belajar bersama tanpa membedakan dari mana kita berasal, dari golongan mana kita berada. Seperti itu.
0: Baik, terima kasih Ibu dan pendengar RRI Labuan Bajo, luar biasa ya sekali berbicara kita pada hari ini dengan Ibu Kepala SMKN 3 Komodo. Yang terima kasih juga Ibu telah datang langsung ke studio RRI Labuan Bajo dan semoga segala urusannya dipermudahkan. Dan terima kasih sekali lagi untuk pendengar telah berkontribusi atau berpartisipasi dalam program Komodita. Maksud kami dalam program Bincang Budaya. Selamat siang pendengar, tetap di Pro 1 RRI Labuan Bajo.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pradua untuk mantan baik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
4: Oui, allô, excusez-moi. Je suis de
5: Wah, Mar, aku krungu oh salamu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
4: Samo-samo.
6: Bunda, janca main TikTok tarui.
7: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
6: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
7: Eh, elo-elo Bu Yuang, banyak panipu.
6: Ah, indang lah Bunda. RRI News.
8: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
9: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung komunitas.

0: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Nur Aslan, pendengar tepat di pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Kami mengajak Anda untuk bersama mendengarkan Warta Berita Daerah Rile Pro 1 RRI ND.
1: Dengan nama Batu Roti, tempat wisata ini sangat memesona mata. Anda akan disuguhi tebing-tebing tinggi yang berdiri kokoh, menjulang, memagari pantai. Uniknya, permukaan tebing ini berwarna-warni dan didominasi oleh warna ungu, kuning, biru, putih, dan hitam. Sebuah perpaduan warna tebing semirip warna daging ubi jalar.

0: Selamat siang saudara, mendengarkan Warta Berita Daerah RRI ND edisi Kamis 24 September 2026. Dengan sari berita, KSOP kelas 4 ND perketat pemeriksaan keselamatan kapal penumpang menyusul penerapan surat edaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut terbaru. Memasuki musim kemarau, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Nagekeo mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan pembakaran padang maupun lahan secara sembarangan. Pendengar RRI, ikuti informasi selengkapnya bersama saya Angela Put. Kita awali informasi pertama, KSOP kelas 4 ND memperketat pemeriksaan keselamatan kapal penumpang menyusul penerapan surat edaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut terbaru. Kebijakan tersebut mengoptimalkan latihan kondisi darurat umum atau General Emergency Drill untuk memastikan kesiapan menghadapi keadaan darurat di kapal. Laporan Suimam.
1: Kepala Kantor KSOP Kelas 4 ND melalui Penata Layanan Operasional Muhammad Ramadan mengatakan pemeriksaan dilakukan setiap kapal memasuki pelabuhan secara berkala. Pemeriksaan mencakup dokumen keselamatan, peralatan pemadam, pompa kebakaran, skoci, serta perlengkapan keselamatan lainnya sesuai ketentuan berlaku. Menurutnya, petugas juga memastikan fungsi teknis peralatan keselamatan berjalan baik sebelum kapal diperbolehkan melanjutkan perjalanan menuju pelabuhan tujuan. Jika ditemukan peralatan atau persyaratan belum terpenuhi, operator diwajibkan segera melakukan perbaikan sebelum kapal diberangkatkan. Dan setiap keberangkatan kapal turut mempertimbangkan kondisi cuaca berdasarkan informasi dan pemantauan BMKG.
2: Jadi setiap keberangkatan kapal itu acuan kita adalah BMKG cuaca menjadi acuan. Apabila kondisi cuaca tidak memungkinkan, kapal akan ditunda keberangkatan sampai dengan kondisi kembali layak untuk diberangkatkan. Jadi pemenuhan standar keselamatan itu jadi prioritas. Jadi tidak semua kapal diberangkat dalam kondisi yang tidak memungkinkan. Ada dilihat dengan cuaca pada saat itu.
1: Ia melanjutkan, penguatan pengawasan tersebut menjadi bagian dari upaya KSOP ND mengambil pelajaran dari berbagai kejadian kecelakaan transportasi sebelumnya. Petugas berharap penerapan kebijakan keselamatan dapat memperkuat mitigasi risiko dan mendorong terciptanya pelayaran tanpa kecelakaan. Ramadan berharap seluruh operator kapal menjalankan ketentuan keselamatan secara konsisten dan meningkatkan kesiapan menghadapi kondisi darurat selama perjalanan. Dengan pengawasan berlapis, KSOP ND menargetkan penerapan standar keselamatan semakin optimal untuk menekan potensi kecelakaan pelayaran. Ditambahkan, saat ini terdapat 9 armada yang beroperasi melayani pelayaran penumpang melalui pelabuhan IPND secara rutin. Armada tersebut meliputi KM Dharma Rucitra 8, KM Timur Mila, KM Kartika 5, KM Awu, KM Bina Ia, KM Bilis, KM Lawit, KM Sabuk Nusantara 90, serta KM Sabuk Nusantara 49 dalam pelayanan pelayaran.
0: Memasuki musim kemarau, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Nagekeo mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan pembakaran padang maupun lahan secara sembarangan. Kebiasaan tersebut dinilai berpotensi mengganggu ekosistem dan merusak lingkungan alam sekitar. Laporan Olive Vitin.

0: Memasuki musim kemarau, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Nagekeo mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan pembakaran padang maupun lahan secara sembarangan. Kebiasaan tersebut dinilai berpotensi mengganggu ekosistem dan merusak lingkungan alam sekitar. Kepala Pelaksana BPBD Nagekeo, Remigius Jago, menyoroti kebakaran padang yang hampir terjadi setiap tahun, terutama saat memasuki musim kemarau. Kebakaran tersebut disinyalir dilakukan secara sengaja oleh oknum tertentu untuk mendapatkan rumput baru sebagai pakan ternak. Menurut Remigius, pembakaran padang dengan tujuan mendapatkan rumput baru dapat memberikan dampak terhadap lingkungan. Api yang tidak terkendali berpotensi merusak vegetasi, tanah, serta ekosistem yang berada di sekitar lokasi kebakaran. Ia mengatakan, kebakaran padang juga dapat mengancam keberadaan sumber air yang dibutuhkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karena itu, masyarakat perlu mempertimbangkan dampak jangka panjang sebelum melakukan pembakaran lahan maupun padang.
1: Itu sebenarnya cara yang tidak bagus, cara membakar, karena itu akan mematikan ini tumbuhan yang baru, karena sistem membakar itu sebenarnya tidak baik. Apalagi yang sekarang yang terjadi itu yang bukan soal buka lahan, ini yang mereka bakar ini padang ini yang untuk mendapatkan rumput baru, karena mereka di sini kan sistem ternak liar, lepas liar, bukan sistem paron. Karena ketika ini setiap tahun ini seperti ulang tahun, kalau sering terjadi kebakaran segala macam, pertumbuhan pohon yang sebenarnya bertahan di musim panas, kemudian musim hujan dia bertumbuh tambah banyak, tapi kena dengan kebakaran ini akhirnya tanah tetap dalam keadaan seperti itu, tidak ada perubahan. Ini tidak bisa menciptakan iklim mikro di satu wilayah.
0: Remigius mengajak masyarakat meninggalkan kebiasaan membakar padang dan lahan, terutama pada musim kemarau, ketika kondisi lingkungan cenderung kering. Menurutnya, menjaga lingkungan merupakan tanggung jawab bersama agar sumber daya alam tetap dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Ia juga mengajak seluruh masyarakat untuk membangun hubungan yang lebih baik dengan lingkungan melalui perilaku yang tidak merusak alam. RRIND, Olivitin melaporkan.

0: Pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM menghimpun bantuan kemanusiaan senilai lebih dari 900 juta rupiah untuk masyarakat terdampak gempa Flores. Bantuan disalurkan secara bertahap kepada masyarakat di Kabupaten Ende, Nagekeo, dan Ngada. Laporan selengkapnya disampaikan Ricardus Kota.
1: Dihimpun BPOM tersebut terdiri atas lebih dari 209.000 produk obat, 26.000 produk pangan, dan sekitar 7.740 produk logistik lainnya. Selain bantuan dalam bentuk produk, BPOM juga menyalurkan donasi uang sebesar 250 juta rupiah kepada 3 kabupaten terdampak. Kepala Balai POM DND, Eko Agus Budi Darmawan, mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk dukungan keluarga besar BPOM bersama dunia usaha dan berbagai mitra bagi masyarakat pasca gempa Flores.
2: Yang terpenting bukan hanya berapa banyak yang sudah disalurkan, tetapi kami pastikan bahwa bantuan tersebut aman, tepat kebutuhan, tepat sasaran, dan benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan.
1: Eko menjelaskan donasi uang disalurkan secara proporsional kepada Kabupaten Ende, Nagekeo, dan Ngada. Sementara bantuan produk disalurkan secara bertahap dengan berkoordinasi bersama pemerintah daerah dan instansi terkait. Hingga 23 September 2026, 4 tahapan penyaluran telah dilaksanakan, sedangkan bantuan dari sejumlah mitra masih dalam perjalanan. Bantuan yang tiba berikutnya akan disalurkan pada tahap selanjutnya setelah dilakukan koordinasi untuk menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat terdampak. Balai POM DND menyampaikan terima kasih kepada keluarga besar BPOM, dunia usaha, dan seluruh mitra yang telah bergotong royong mendukung masyarakat terdampak gempa Flores. Balai POM DND berharap dukungan dari berbagai pihak dapat terus membantu pemenuhan kebutuhan masyarakat selama proses pemulihan pasca gempa Flores. RRI ND, Ricardo Skota melaporkan.
0: Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas SMA Negeri 1 ND, Anastasia Marangga-Arua, meminta anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur mengawal realisasi pengadaan peralatan laboratorium bagi sekolah tersebut. Laporan Rosa Dalima.
3: Progres pemerintah provinsi terhadap kerusakan fasilitas.
4: Permintaan ini disampaikan saat kunjungan kerja anggota DPRD NTT ke SMA Negeri 1 ND Selasa kemarin untuk menyerap aspirasi sekolah dan peserta didik. Anastasia mengatakan ruang laboratorium SMA Negeri 1 ND saat ini masih kosong, belum dilengkapi peralatan pendukung kegiatan pembelajaran. Dia mengaku prihatin karena peserta didik belum dapat memanfaatkan laboratorium secara optimal akibat keterbatasan fasilitas.
5: Ruangan ini masih kosong, belum terisi dengan alat-alat labor. Sangat sedih ketika anak-anak ingin berbagi ilmu di ruang lab tanpa ada fasilitas yang memadai. Kami mohon dengan kerendahan hati kepada Bapak Ambros untuk mengkawal usulan kami dari siswa-siswi, perwakilan siswa-siswi tersebut untuk bisa direalisasi.
4: Anastasia berharap kunjungan anggota DPRD NTT tidak hanya menjadi kegiatan formal, namun dapat menjadi momentum berbagi dan memperjuangkan kebutuhan sekolah. Sementara itu, anggota Komisi 5 DPRD Provinsi NTT Yunus Takandewa mengatakan pihaknya telah mencatat berbagai kerusakan fasilitas pendidikan yang disampaikan pihak sekolah. Yunus juga mengaku telah berkoordinasi dengan Kepala Bidang SMA mengenai perkembangan penanganan kerusakan fasilitas pendidikan akibat gempa Flores. Menurutnya, pemerintah provinsi saat ini masih melakukan pendataan kerusakan fasilitas pendidikan sebagai bagian dari penanganan dampak gempa. Ia menyebutkan data sementara menunjukkan sekitar 715 sekolah mengalami kerusakan, mulai dari jenjang pendidikan sekolah dasar hingga menengah.
3: Untuk sementara mereka minta untuk kita data dulu. Yang sekarang mereka konsentrasi, Bu, itu soal permintaan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah soal kerusakan fisik. Ini sekarang yang mereka dahulukan dulu. Sekolah yang retak-retak dan segala macam, ada yang roboh, yang tadi terdata 715 buah sekolah.
4: Lebih lanjut, Yunus kemukakan sekolah yang mengalami kerusakan baik bangunan retak maupun roboh menjadi bagian dari pendataan untuk menentukan langkah penanganan selanjutnya. Ia mengatakan kunjungan kerja DPRD NTT ke SMA Negeri 1 ND merupakan bagian dari upaya menyerap aspirasi sekaligus melihat secara langsung kondisi pendidikan pasca gempa Flores. RRI ND, Rosa Dalima melaporkan.
0: PLN Unit Induk Distribusi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara UIT Kaltimra menyalurkan bantuan sosial bagi masyarakat penyintas gempa di Kabupaten Nagekeo dan Kabupaten Ngada. Selengkapnya Ferry Soal melaporkan.
6: Kepedulian terhadap warga terdampak gempa bumi di Pulau Flores terus berdatangan. PLN Unit Induk Distribusi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara menyalurkan bantuan sosial bagi masyarakat penyintas gempa di Kabupaten Nagekeo dan Kabupaten Ngada. Bantuan tersebut disalurkan salah satunya kepada warga Desa Ngolonio di Kabupaten Nagekeo. Ketua Yayasan Baiturmal PLN Unit Induk Distribusi Kaltimra Bambang Herianto mengatakan bantuan itu bersumber dari zakat para pegawai muslim PLN Unit Induk Distribusi Kaltimra yang secara rutin menyisikan 2,5% dari gaji setiap bulan untuk disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Bantuan diberikan berupa kebutuhan pokok antara lain beras, mie instan, telur ayam, dan berbagai kebutuhan lainnya. Selain sembako, Yayasan Baiturmal PLN Unit Induk Distribusi Kaltimra juga memberikan santunan kepada guru madrasah yang turut terdampak bencana gempa.
7: Dari YBM PLN Group, UID Kaltimra datang ke NTT untuk menyalurkan bantuan untuk korban bencana gempa. Kami datang kemari, kami menyalurkan sembako, mie instan, minyak goreng, telur, dan lain-lain. Kami juga membantu guru-guru madrasah.
6: Dukungan tidak hanya berupa bantuan konsumsi. Yayasan Baiturmal PLN Unit Induk Distribusi Kaltimra juga membantu mendirikan hunian sementara bagi warga yang rumahnya mengalami kerusakan total serta mendukung penyediaan dapur umum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama masa pemulihan pasca bencana.
7: Insya Allah kami juga akan membantu pembangunan untuk huntaranya. Harapan kami sepulang kami ada bantuan-bantuan lain yang datang kemari sehingga masyarakat korban gempa bisa merasa terpuaskan.
6: Penyaluran bantuan dilakukan di dua wilayah terdampak yakni Kabupaten Nagekeo dan Kabupaten Ngada. Bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban warga penyintas sekaligus menjadi wujud kepedulian dan solidaritas PLN bersama para pegawainya kepada masyarakat yang tengah menghadapi kesulitan akibat bencana. RRI Anda Ferisoo melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Nagekeo menegaskan penjualan BBM bersubsidi secara eceran di pinggir jalan maupun sekitar SPBU tidak diperbolehkan. Pertalite dan biosolar merupakan BBM bersubsidi yang tata niaganya diatur pemerintah, sehingga penjualannya pun harus melalui saluran resmi. Laporan Rahma Suci.
8: Ekonomi Setda Nagekeo Oktavianus mengatakan hingga saat ini belum ada penjual eceran jalanan yang memiliki izin resmi sebagai subpenyalur dari BPH Migas. Karena itu penjualan BBM bersubsidi di luar saluran resmi dinilai tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penegasan ini disampaikan menyusul adanya aduan masyarakat dalam program Halo RRI terkait kesulitan mendapatkan Pertalite. Di sisi lain ditemukan praktik pembelian BBM menggunakan jerigen yang kemudian dijual kembali di pinggir jalan. Untuk pengawasan distribusi BBM bersubsidi, Pemkab Nagekeo telah membentuk Satuan Tugas Pengawasan BBM yang melibatkan TNI, kepolisian, dan instansi lintas sektor. Dalam temuan lapangan, Satgas juga menemukan indikasi pengisian BBM secara berulang menggunakan kendaraan dengan tangki yang telah dimodifikasi.
9: Dan kepada sekarang, yang di pinggir-pinggir jalan, bahkan di depan SPBU dan sebagainya itu memang mudah. Mereka bukan supenyalur dan tidak memiliki perizinan yang sah.
8: Oktavianus mengatakan penertiban sempat tertunda karena pemerintah daerah memprioritaskan penanganan tanggap darurat pasca gempa. Setelah masa tanggap darurat berakhir, Satgas bersama aparat akan kembali melakukan pengawasan dan penertiban di lapangan. Pemerintah Kabupaten Nagekeo berharap pengawasan dan penertiban dapat mencegah penyalahgunaan BBM bersubsidi, sekaligus memastikan distribusinya sesuai dengan ketentuan. Masyarakat juga diharapkan ikut pengawasi dan melaporkan praktik penjualan atau penyalahgunaan BBM bersubsidi kepada pihak berwenang. RRI Endera Masuci melaporkan.
0: Kebakaran melanda lereng sisi utara barat Gunung Ia, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur, Selasa 22 September 2026 sore hingga malam. Kobaran api terlihat semakin membesar setelah hari mulai gelap dan sempat dikhawatirkan merambat mendekati permukiman warga. Laporan selengkapnya disampaikan Rovinus Wula.
10: Ketua RT 16 Rate, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Ende Selatan, Faisal, mengatakan warga tidak mengetahui secara pasti sumber api yang memicu kebakaran tersebut. Menurut dia, api baru diketahui warga ketika malam mulai tiba saat kobaran api terlihat jelas dari kawasan pemukiman. Ia mengatakan kondisi tersebut membuat warga khawatir karena lokasi kebakaran berada di lereng yang relatif dekat dengan kawasan pemukiman. Untuk mengantisipasi api merambat ke bagian bawah lereng, aparat gabungan dari kepolisian, TNI, dan Satuan Polisi Pamong Praja melalui unit pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Petugas melakukan penyemprotan untuk memadamkan bara api yang masih tersisa di sejumlah titik. Faisal mengatakan mobil pemadam kebakaran bersama mobil tangki kepolisian juga melakukan penyemprotan di sekitar pinggir jalan yang berdekatan dengan pemukiman warga. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan bara api tidak kembali membesar dan menimbulkan ancaman bagi masyarakat.
11: Kejadian dari sore, karena masyarakat kan tidak tahu apinya, sumber apinya berasal dari mana. Terus masyarakat tahu ketika sudah mulai hari mulai gelap, karena sudah melihat cahaya api nih warna merah, jadi akhirnya sudah mulai gempar. Jadi ketika aparat gabungan polisi, TNI dan Pol PP Damkar turun, dia bersama-sama kolaborasi untuk
10: terkait penyebab kebakaran. Faisal menyebut terdapat sejumlah dugaan yang berkembang di tengah masyarakat, salah satunya pembakaran sampah di area tempat pembuangan akhir yang kemudian terbawa angin kencang. Dugaan lain, puntung rokok yang dibuang sembarangan di kawasan lereng gunung yang kondisi vegetasinya sedang kering. Ia berharap penyebab pasti kebakaran dapat diketahui sehingga kejadian serupa tidak kembali terjadi. Faisal meminta pemerintah daerah bersama aparat keamanan dan BPBD memperkuat himbauan kepada masyarakat untuk sementara tidak melakukan pendakian ke Gunung Ia. Himbauan tersebut dinilai penting karena Gunung Ia saat ini masih berada pada status level 2 atau waspada. Sementara itu, Sekretaris BPBD Kabupaten Ende Julius Ribu mengatakan pihaknya hingga Rabu 23 September 2026 siang belum menerima laporan resmi mengenai titik api yang menjadi sumber kebakaran di lereng Gunung Ia. Meski demikian, BPBD terus berkoordinasi dengan pemerintahan wilayah untuk memantau perkembangan situasi dan dampak kebakaran.
12: Nah, ini BPBD belum mendapat informasi terkait titik api. Hanya dari semalam kami terus berkoordinasi dengan pemerintah wilayah terkait dengan dampak dari kebakaran itu. Nah, di antaranya kita menyampaikan kepada wilayah untuk segera membuat himbauan kepada masyarakat di sekitarnya, terutama untuk masyarakat yang hobinya pendaki. Nah, jadi kita kembali memberi himbauan bahwa untuk jangan dulu melakukan aktivitas pendakian.
10: Julius menegaskan aktivitas pendakian ke Gunung Ia telah dihimbau untuk dihentikan sementara karena status Gunung Ia masih level 2. RRI Enderofinus Fula melaporkan.
0: Pendengar RRI, demikian warta berita siang hari ini edisi Kamis 24 September 2025. Informasi ini juga sekaligus menutup perjumpaan kita di Florata siang ini. Saya Jelabut mengucapkan selamat siang, salam beraktivitas dan salam sukses.

di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI menegurkan peran

0: yang menegaskan, kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945.

0: Kenapa sih lihat HP terus? Kita kan lagi ngumpul. Egois banget sih.
1: Apakah kamu suka fokus bermain gadget saat berkumpul dengan teman-temanmu? Atau kamu suka tidak peduli dengan lawan bicaramu dan fokus pada hal lain? Lalu, kamu sering dianggap egois karena sikapmu itu? Berarti kamu termasuk seseorang dengan sikap selfish. Selfish adalah istilah kekinian yang merujuk pada sikap egois seseorang yang perhatiannya terpaku pada gadget atau hal lain, padahal saat itu sedang berkumpul bersama beberapa orang. Apakah kamu memiliki sikap

0: Info Florata.
1: Teing Hang, ritus tutup tahun pada masyarakat adat Manggarai. Teing Hang merupakan bentuk syukur dan doa kepada Tuhan melalui perantaraan leluhur dalam masyarakat adat Manggarai. Ritual ini biasa dilakukan menjelang tahun baru sebagai wujud syukur atas tahun lama dan mohon berkat atau rejeki di tahun yang baru. Ritus Teing Hang berasal dari kata teing yang artinya memberi dan hang artinya makan. Biasa juga diartikan sebagai sesajian untuk leluhur. Secara harfiah, Teing Hang adalah memberikan sesajian kepada nenek moyang sebagai bentuk syukur dan doa. Ritual untuk nenek moyang yang telah meninggal ini biasa diadakan setiap akhir tahun.
0: Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI ND.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Kembali lagi bersama saya Nur Astan Pendegar di program yang paling ditunggu-tunggu. Tutup saja Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Baru saja Nur Astan putarin lagu dari Thomas Djorghi Pendegarya, Sama-sama Rindu. Dan kami menghadirkan lagu dangdut edisi Kamis 24 September. Ada lagu dari Gia Yubi, Gak Ada Waktu Beb, lagu dari Fia Valen dengan judul lagu dangdutnya Lebih Baik Sakit Gigi Roma, judul lagu

Selatan Barat ya. Ini ada Elda. Selamat siang Kakak Penyiar, saya Elda. Salam sehat untuk Kakak Penyiarnya, teman saya. Dan saya ingin request lagu dari Ria Amelia SMS yang berjudul SMS. Terima kasih. Baik, untuk Elda yang langsung dari Pontianak, Kalimantan Barat, untuk request lagu dangdutnya dari Ria Amelia SMS.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Dengar masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Lagu dari Ria Amelia SMS yang PDKR menceritakan tentang pasangannya yang dipergoki oleh kekasihnya. Baik itu seorang wanita untuk perempuan, untuk pasangannya yang cowok, ataupun sebaliknya dipergoki ya. Sedang

Tajuk. Langsung saja pendengar, titip salam dan request lagu dangdutnya di 081-238-231-987. Siang hari ini kami juga ada notifikasi masuk ya. Ada Tari langsung dari kota Medan. Selamat siang kakak penyiar, saya Tari. Titip salam untuk teman-teman yang ada di Labuan Bajo dan juga untuk kakak penyiarnya yang teman saya juga. Baik, Tari yang ada di Medan, salam sehat untuk Tari dan teman-temannya ada di sana. Dan siang hari ini saya juga nge-request lagu dangdut dari Siti Badria lagi santik. Terima kasih. Baik, Tari yang ada di Medan ya, Sumatera Utara. Langsung saja kita akan putarin lagu dari Siti Badria lagi santik.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Lagu dari Siti Badriah Pendekar dengan judul lagu Dangdutnya Lagi Santik. Bagi kalangan kaum perempuan ya, ada masa di mana kita pasti ngerasa lagi cantik saat memakai baju.

ngerasa cantik dan mungkin pede. Tetapi sesaat kemudian sudah merasa tidak mood, ya itulah perempuan. Untuk Anda pendengar yang ingin request lagu dangdut, titip salam langsung saja di line WhatsApp kami pendengar 081238231987. Nur Astan akan menemani Anda di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita hingga pukul 16 waktu Indonesia Tengah, dengan menghadirkan deretan lagu dangdut. Ada lagu dari Gia Yubi, Gak Ada Waktu Dep, lagu dari Jirayut dengan judul lagu dangdutnya Gaya Gultik, Happy Asmara dengan judul lagu dangdutnya Biar Gedut Tetap Kecintai. Kami juga menghadirkan lagu dari Iva Lola, Gak Mau Pulang Maunya Digaya, dan juga ada lagu dari Via Valen, tentunya dengan lagu yang sangat diminati oleh pendengar Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, lebih baik sakit gigi. Lagu dari Cita-Cita Pas sore hari ini kami juga hadirkan pendengar, dan judul lagu dangdutnya Pura-Pura Bahagia. Untuk Anda jangan pura-pura bahagia ya. Bagi Anda juga pendengar yang ingin request lagu dangdut dari Duo Anggrek, kami juga menghadirkannya sore hari ini edisi Kamis 24 September 2026, tentunya di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita bersama Nur Astan

menghadirkan ya deretan lagu dangdut yang siap menemani Anda siang menuju sore hari. Tidak terasa ya, sudah sore hari ternyata. Untuk Anda yang ingin titip salam

selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12.
2: Tugas tadi belum kelar.
3: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Masyarakat Jawa pasti mengenal baik istilah numpak sepur yang pada umumnya diartikan sebagai naik kereta api. Tapi tahukah Anda, ternyata istilah sepur yang sesungguhnya bukanlah merujuk pada kereta api. Kata sepur yang sering digunakan dalam bahasa Jawa dan sering diartikan sebagai kereta api berasal dari kosakata Belanda spoor dengan ejaan S-P-O-O-R yang berarti jalur atau lintasan dengan dua rel yang harus dilintasi kendaraan rel. Jadi kata ini sebenarnya lebih mengacu pada infrastruktur relnya daripada lokomotif dan gerbong kereta apinya. Dalam buku Selayang Pandang Sejarah Perkeretaapian Indonesia oleh Ibnu Murti Haryadi disebutkan, penggunaan rel di Indonesia pertama kali sebenarnya bukan oleh kereta api, melainkan gerobak atau gerbong yang ditarik kuda. Baru kemudian pada 1867, Desa Kemijen, Kota Semarang menjadi kota penting tempat kelahiran kereta api pertama di Indonesia karena menjadi saksi perjalanan perdana si roda besi dengan jalur melalui Kota Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta. Pemasangan sepur pada masa ini digunakan untuk memudahkan distribusi panen tebu menuju pabrik pengolahan. Saking populernya istilah sepur yang pada umumnya dianggap mewakili arti kereta, istilah ini bahkan digunakan juga untuk alat transportasi kereta yang tidak melalui jalur lintasan rel, yaitu sepur kelinci.

ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah, karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Ternyata, menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya, karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.

0: Satu. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Dengar Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Tepat di pukul 16 lewat 8 menit, kami mengajak Anda untuk bersama mendengarkan Relay Pro 1 RRI Jakarta, untuk bersama mendengarkan Beranda Asta Cita.
2: Sektor pertanian masih akan terus menjadi penopang ekonomi bangsa. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS, sektor pertanian berhasil menyumbang sebesar 12,67% terhadap PDB nasional pada kuartal pertama tahun 2026. Perkembangan teknologi dan kemudahan akses mencari informasi membuat petani tak hanya bergantung pada penyuluh, namun hanya pada memanfaatkan media internet, apapun bisa dilakukan. Sayangnya di Sumatera Utara masih tergolong rendah petani yang memanfaatkan internet. Seperti diungkapkan oleh analis ketahanan pangan dan kesejahteraan keluarga, Henrys Syaputra.
3: Internet sangat mungkin ya untuk mengubah pola kerja petani dari berdasarkan kebiasaan menuju keputusan yang lebih berbasis data. Jadi sebelum menanam, petani dapat memeriksa misalnya perkiraan cuaca, harga komoditas, kebutuhan pasar, dan informasi sarana produksi. Jadi ketika budidaya, petani dapat berkonsultasi dengan mengenai hama penyakit atau pemupukan. Nanti setelah panen, internet juga dapat digunakan untuk pencatatan usaha, promosi, transaksi, hingga ketelusuran produknya atau traceability. Namun pada data sensus pertanian 2023 menunjukkan pemanfaatannya masih terbatas ya. Secara nasional baru sekitar 46,8% petani yang tercatat menggunakan teknologi digital. Di Sumatera Utara lebih rendah lagi, sekitar 602 ribu dari 1,47 juta petani atau kurang lebih 41%. Ini menunjukkan bahwasannya ruang pengembangannya masih sangat besar. Untuk misalnya di komoditas kopi Arabica, internet dapat digunakan untuk ketelusuran dan komunikasi dengan pembeli. Pada sawit rakyat misalnya, internet dapat membantu mencatatan kebun dan akses informasi keberlanjutan. Jadi petani masa depannya itu bukan hanya produsen, tetapi juga menjadi pengelola informasi dan juga pelaku pasar.
2: Salah seorang petani milenial asal Humbang Hasundutan, Ajun Lumban Batu, mengaku terbantu dan teredukasi dengan adanya media internet yang bisa menghubungkannya dengan berbagai pihak penting dalam ekosistem pertanian. Secara umum, internet menghubungkan petani dengan pakar dan penyuluh pertanian, pasar dan konsumen akhir,

0: petani kopi, tapi belum ada yang berhasil sampai saat ini. Setelah kami menggeluti petani kopi, kami terbantu oleh adanya internet, media sosial. Kami memperhatikan, kami mengembangkan, mengedukasi dari media sosial seperti penanaman kopi, lubang tanam, jarak tanam, pemangkasan atau yang disebut dengan pruning, sekaligus dengan perawatan kopi. Karena selama ini kopi di Humbang Hasundutan kebanyakan daunnya, karena padahal kita bukan jual daun dan ranting, kita jual buah. Jadi pengalaman kami sampai saat ini, umur kopi yang udah 20 tahun kami pangkas, kami cuma menunggu 1 tahun hasilnya sudah terlihat. Jadi sekarang banyak petani-petani kopi lainnya meminta kita, dari tim kita petani milenial, untuk memangkas kopinya di kebunnya masing-masing. Dari dulunya mata pencaharian tentang pemangkasan kopi tidak ada di Humbang Hasundutan, sekarang jadi ada. Jadi sekarang di petani milenial di tim kita sudah terbentuk tim, mulai dari penanaman, lubang tanam, pengomposan sampai ke pemangkasan sudah ada.
1: Meski sudah banyak petani yang mulai melek teknologi, namun tidak sedikit pula masyarakat petani yang saat ini masih secara konvensional mengolah lahannya dan menjual produk mereka hingga konsumen akhir. Padahal kalau saja mereka teredukasi keilmuan digital, bukan tidak mungkin petani akan semakin maju.
2: Pentingnya literasi digital bagi petani ini sangat penting ya, karena literasi digital itu, akses internet itu kalau kita lihat sekarang tumbuh lebih cepat daripada kemampuan masyarakat memanfaatkannya secara kritis ya. Kalau kita lihat data BPS tahun 2025 itu menunjukkan 77,63% penduduk Indonesia sudah mengakses internet. Namun di sisi lain, indeks masyarakat digital Indonesia pada tahun 2025 baru mencapai 44,53 dari skala 100. Nah, sedangkan pilar pemberdayaan digital hanya 34,32. Artinya, banyak masyarakat sudah terhubung, tapi belum sepenuhnya mampu menggunakan internet secara aman dan produktif. Bagi petani, informasi yang salah mengenai pupuk, pestisida, bibit, cuaca, atau harga dapat langsung menimbulkan kerugian. Jadi, karena itu petani perlu menerapkan 3 langkah. Yang pertama, harus mengecek sumber informasinya, kemudian bandingkan dengan sumber lain karena informasi banyak, dan juga harus mengkonsultasikan kepada para penyuluh yang ada di lapangan. Kemudian juga informasi juga harus disesuaikan dengan lokasi. Rekomendasi untuk dataran rendah misalnya belum tentu cocok untuk pertanian dataran tinggi gitu. Jadi memang internet ini sangat memberikan informasi, tetapi literasi digital itulah yang menentukan kualitas keputusan petani.
1: Henry Syahputra yang juga merupakan seorang akademisi mengatakan bahwa internet akan jauh lebih bermanfaat bagi petani kalau mereka bisa membuat kelompok atau koperasi sehingga logistik bisa dikelola secara bersama.
2: Ya, untuk hubungan internet dengan pemendekan rantai distribusi, jadi internet itu bisa memperpendek rantai distribusi karena petani bisa langsung berhubungan dengan konsumen, hotel, restoran, pedagang besar, industri pengolahan, atau eksportir. Jadi potensinya sangat besar ya. Data BPS mencatat bahwasannya jumlah usaha e-commerce di Indonesia pada tahun 2024 meningkat sekitar 15,3%. Bahkan sekitar 94,76% pelaku e-commerce menggunakan pesan instan sebagai media penjualan. Nah, artinya di sini petani tidak selalu membutuhkan aplikasi yang rumit. Pemasaran dapat bisa dimulai dari WhatsApp dan media sosial. Nah, di Sumatera Utara sendiri, petani hortikultura Brastagi bisa menerima pesanan dari konsumen atau hotel yang ada di sekitar kota Medan. Nah, petani kopi Arabica juga bisa menawarkan produknya langsung kepada kedai kopi dan roastery yang ada di kota Medan. Namun, internet tidak dapat menggantikan kegiatan pengumpulan, penyortiran, pengemasan, penyimpanan, dan pengiriman yang sifatnya teknis. Jadi, yang perlu dikurangi itu bukan seluruh pedagang, tetapi mata rantai yang tidak memberikan nilai tambah pada setiap subsistemnya. Jadi, internet akan lebih efektif apabila petani bergabung dalam kelompok atau berkooperasi agar volumenya, mutunya, kuantitas, dan logistik dapat dikelola secara bersama.
1: Di balik semua kemudahan yang diberikan internet, petani terkadang juga mengalami kendala ketika ingin membuat sebuah video edukasi yang diperuntukkan bagi petani lainnya. Hal itu diungkapkan oleh Ajun Lumban Batu, petani kopi yang juga aktif memberikan edukasi kepada petani di desanya.
0: Bagi kami, kendala pemanfaatan media internet itu bagi kami petani itu pengeditan, itu kira-kira gitu bang, pengeditan video, karena selama ini kami belum ada tim untuk itu. Jadi kami video, foto dari kebun kami masing-masing untuk diupload masih mentah, belum menarik gitu dia bang. Jadi itulah kendala kita sampai saat ini, belum ada yang kreatif-kreatif tentang pembuatan video, pengeditan video, buat-buat lagunya gitu kira-kira bang.
1: Apa yang menjadi keluhan dari Pak Ajun juga dibenarkan oleh Bapak Hendris, bahwa memang banyak sekali kendala yang dihadapi oleh petani dalam mengakses internet, meskipun internet telah mengubah cara petani bekerja. Sayangnya, banyak wilayah di pedesaan belum dapat akses internet.
2: Jadi kendala terbesar petani dalam memanfaatkan internet itu yang pertama udah pastilah infrastruktur ya. Infrastruktur kita tidak merata, jadi kendala terbesarnya bukan hanya ketersediaan sinyal tetapi kesenjangan antara akses internet dan pemanfaatannya untuk kegiatan produktif. Nah, pada data BPS mencatat bahwasannya pada 2025 akses internet di perkotaan sudah mencapai 82,72%, sedangkan di pedesaan baru 70,14%. Pada akhir tahun 2025, kita mengutip bahwasannya Komdigi juga menyebut masih ada sekitar 60 juta warga Indonesia yang belum terkoneksi internet. Nah, kita masuk kepada konteks Sumatera Utara. Ini sangat menarik bahwasannya data BPS tahun 2024 menunjukkan sekitar 92,3% rumah tangga pernah mengakses akses internet. Akan tetapi sensus pertanian menunjukkan baru sekitar 41% petani yang menggunakan teknologi digital dan modern dalam kegiatan pertanian. Jadi persoalannya bukan hanya memiliki internet, tetapi apakah petani memiliki keterampilan, kepercayaan, pendampingan, dan pasar yang mendukung. Kemudian ada lagi resikonya, yaitu penipuan digital, biaya perangkat, kualitas jaringan, serta aplikasi yang terlalu rumit juga menjadi hambatan. Mengingat petani kita berumur di, kebanyakan berumur di atas 50 tahun gitu. Karena itu pelatihan sebaiknya harus berbasis praktek.

internet mengubah cara petani bekerja. Dan ketika teknologi bertemu dengan pengetahuan serta pengalaman, masa depan pertanian pun memiliki peluang untuk tumbuh lebih maju dan lebih sejahtera. Sekian Beranda Astacita Produksi RRI Medan dengan judul Internet.

0: Berada di Sita Nasional dari RRI Medan, kita beralih ke RRI Bogor dengan tema dua sisi mata uang penggunaan internet berikut ini.
1: Selamat sore pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja berada. Senang sekali kami kembali hadir menemani Anda dalam Beranda Asta Cita Berjaringan, produksi RRI Bogor. Pendengar, internet kini sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas kita. Sebenarnya, seberapa besar internet sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita? Kita akan dengarkan penjelasan Ambu Anggia, seorang psikolog, tentang manfaat dan juga sisi negatif dari penggunaan internet.
2: Seberapa besar internet sudah menjadi bagian dari kehidupan kita? Justru pertanyaannya adalah, ada nggak sih di dunia ini, di kehidupan kita yang tidak lagi menggunakan internet? Kecuali itu sifatnya adalah sesuatu yang memang betul-betul di sekitar kita. Meskipun satu hal yang mungkin miris adalah ada slogan yang mengatakan internet akhirnya mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Dalam konteks komunikasi, kalau dulu tentu kita paling mudah berkomunikasi dengan orang-orang yang memang dekat dengan kita. Serumah, satu tempat kantor, satu tempat pendidikan, misalnya sekolah dan segala macam. Kalau zaman sekarang, tentu kita bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang jauh dari jangkauan kita. Tapi yang menyedihkan adalah kemudian bahwa dengan orang-orang yang terdekat, yang bahkan masih bisa terjangkau, terlihat dekat, kadang-kadang justru malah menjadi

luasnya, sedalam-dalamnya, secepat-cepatnya, semudah-mudahnya, seinstan-instannya dari semua kejadian yang terjadi di belahan bumi manapun. Meskipun tentu tidak bisa kita pungkiri bahwa ada yang namanya hoax. Dalam aspek komunikasi, satu hal yang tidak dapat kita pungkiri bahwa terjadi perubahan yang sangat besar, baik pada saat sebelum adanya internet dan sesudah adanya internet, di mana pengetahuan, informasi

0: mengolahnya, bagaimana kemudian kita mendistribusikannya, bagaimana kita menjualnya, bagaimana kita melakukan penawaran, bagaimana sampai itu datang ke customer atau ke user, itu semua dapat kita lakukan dengan bantuan internet.
1: Jadi gak harus setelah kita melihat berbagai manfaat yang bisa kita dapatkan dari internet, tentu juga kita perlu melihat sisi lainnya. Karena seperti dua sisi mata uang, internet tidak selalu membawa dampak positif. Jika digunakan tanpa kontrol dan tanpa kemampuan memilah informasi, internet justru bisa menimbulkan persoalan. Mulai dari penyebaran informasi yang belum tentu benar, kecanduan media sosial, penipuan daring, hingga kebiasaan terlalu lama berada di depan layar. Belum lagi persoalan keamanan data pribadi yang saat ini semakin penting untuk diperhatikan. Yang menjadi persoalan bukan semata-mata pada teknologinya, tetapi bagaimana kita sebagai pengguna mengendalikan dan memanfaatkan teknologi tersebut. Lantas apa saja yang perlu kita waspadai ketika menggunakan internet, dan bagaimana agar kita tetap mendapatkan manfaat internet tanpa terjebak pada dampak negatifnya?
0: Salah satu hal negatif yang tidak dapat kita pungkiri juga dari keberadaan internet adalah, ya, sebetulnya sama, bahwa aspek informasi, komunikasi, edukasi, wawasan, pengetahuan, kejadian-kejadian, semua diterima tanpa batas. Begitu instan, begitu cepat, begitu mudah. Nah, inilah yang kemudian terjadi yang disebut dengan tsunami informasi, gitu ya. Yang kadang-kadang ketika penggunanya atau yang menerimanya tidak dalam keadaan yang memang cukup bijaksana, cukup cerdas, maka informasi-informasi ini satu bisa malah disalahgunakan, kemudian yang kedua berbahaya untuk kehidupannya, kemudian yang ketiga tidak mempertimbangkan bahwa itu apakah memang hoax, apakah itu benar atau salah, apakah ada keterlibatan AI, artinya bahwa informasi ini adalah rekayasa dan segala macam, dan termasuk bahwa apakah memang ini berdasarkan sumber yang valid, ya, sumber terpercaya atau tidak. Nah, ini yang memang harus digarisbawahi, bahwa akhirnya internet ini memiliki sisi dua mata uang, gitu ya. Ada positifnya, ada negatifnya, dan seluruhnya dikembalikan kepada siapa yang menggunakannya. Bagaimana informasi yang didapatkan dari internet ini, apakah bisa menjadi hoax yang kemudian menyesatkan? Tentu penggunaan internet ini amat sangat dipengaruhi oleh kebijaksanaan dan juga tingkat kedewasaan. Kedewasaan di sini pasti terkait dengan usia, meskipun tidak melulu yang sudah matang atau dewasa usianya sudah cukup dewasa juga untuk memahami mana yang benar, mana yang salah, mana yang sesuai, mana yang tidak sesuai, mana yang dapat dipercaya dan mana yang tidak dapat dipercaya. Kebijaksanaan juga terkait dengan tingkat pendidikan, di mana sangat dibutuhkan kemampuan untuk melihat, memilih, mengenali informasi-informasi mana yang memang benar, sesuai dan dapat dipercaya dengan yang memang itu menyesatkan. Dan itu sebabnya bahwa penggunaan internet di usia-usia tertentu masih amat sangat harus dibatasi dan diawasi oleh orang-orang dewasa di sekitarnya dan oleh orang-orang yang cukup bijaksana. Penggunaan internet juga ini harus amat sangat diwaspadai, karena banyak pengguna internet yang juga sudah melampaui batas sehingga sudah tidak sehat dan berlebihan. Indikatornya antara lain adalah ketika penggunaan internet ini sudah melampaui atau melanggar aktivitas-aktivitas yang memang seharusnya dan sepatutnya dilakukan oleh setiap manusia. Antara lain misalnya

berlebihan, maka dapat dikatakan bahwa penggunaan internet ini sudah tidak sehat dan sudah membahayakan. Internet ini sendiri juga bisa membobol data keamanan privasi kita. Oleh karenanya, sekali lagi,

cukup dewasa, sehingga jangan sampai ada pemberian, penulisan, mengirim informasi, data pribadi, tempat tinggal dan segalanya di internet, sehingga kemudian memungkinkan orang asing, orang yang apalagi berniat

kehidupan kita, karena kenyataannya bahwa saat ini begitu banyak hal positif yang dapat kita dapatkan, dapat kita lalui, dapat kita akses dengan adanya internet ini. Tapi sekali lagi, internet ini bagai pisau bermata dua, bahwa penggunaannya harus amat sangat dipahami apa yang baik, apa yang buruk. Dan tentu salah satu yang harus kita pahami adalah bagaimana internet ini digunakan secara bijaksana. Kebijaksanaan ini sangat dipengaruhi oleh tingkat kedewasaan dan pengetahuan, termasuk dengan tingkat pendidikan. Oleh karenanya, tidak semua orang dewasa itu sudah pasti dewasa, tidak semua orang yang berpendidikan juga pasti berpendidikan. Nah ini makanya betul-betul harus dipastikan, jangan sampai kemudian ini membahayakan baik untuk diri sendiri, termasuk untuk keluarga dan orang-orang di sekitar. Maka ketika penggunaannya tidak atau belum dilakukan oleh orang dewasa dan oleh orang-orang yang memang cukup bijaksana, misalnya oleh anak-anak gitu ya, apakah atau justru atau orang dewasa yang tingkat kebijaksanaannya belum terlalu baik gitu ya, maka tetap disarankan adalah tetap dalam pengawasan orang-orang yang memang cukup dewasa dan memang cukup bijaksana. Insya Allah jika ini memang

internet telah menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Namun di balik kemudahan tersebut, ada tanggung jawab yang harus kita miliki sebagai pengguna. Pada akhirnya, internet hanyalah sebuah sarana. Manfaat atau dampaknya sangat bergantung pada bagaimana kita menggunakannya. Mari jadikan internet bukan sekedar tempat untuk mencari informasi dan hiburan, tetapi juga sebagai ruang untuk belajar, berkarya, berusaha, membangun koneksi, dan menciptakan peluang. Demikian Beranda Asta Cita berjaringan produksi RRI Bogor dengan tema Dua Sisi Mata Uang Internet. Semoga bermanfaat. Sampai

0: Berandal sejuta nasional dari RRI Bogor, kita beralih ke RRI Manado dengan tema pengembangan talenta digital menuju Indonesia Emas berikut ini.
1: Di tengah derasnya perkembangan teknologi, dunia berubah dengan sangat cepat. Cara kita belajar, cara kita bekerja, berkomunikasi, hingga menjalankan usaha kini semakin bergantung pada teknologi digital. Namun, kemajuan teknologi bukan hanya soal seberapa canggih perangkat yang kita miliki. Lebih dari itu, ada satu hal penting.

0: pemanfaatan akses internet dan talenta digital di Indonesia? Apa tantangan yang masih dihadapi dan bagaimana memastikan agar peluang transformasi digital dapat dirasakan secara merata? Kita ikuti dialog Hendra Asa bersama Boni Pujianto PhD selaku Kepala BPSDM Komdigi Kementerian Komunikasi dan Digital.
1: Ini kalau kita berbicara tentang bagaimana kemudian pengembangan talenta ini, semua orang ingin ya Pak, apalagi kan digital ini kan hampir semua sudah menggunakan handphone dalam berbasis Android maupun dalam iPhone dan lain sebagainya. Ini kalau kita berbicara tentang kesenjangan atau gap talenta digital di Indonesia ini seperti apa, melihat dari presentasinya mungkin kajian ketersediaan

0: angka sekitar tahun 2020-an gitu ya. Indonesia membutuhkan sekitar 9 juta talenta digital, tapi saat itu mereka memberikan analisis semenjak tahun 2015 hingga tahun 2030.
1: Oke.
0: 15 tahun. Sehingga 9 juta itu bila dibagi rata 15 tahun, maka setiap tahun dibutuhkan 600 ribu talenta digital baru. Begitu.
1: Iya. Yeah.
0: Nah, kami mencoba melakukan exercise internal dan kami mencatat ada beberapa penajaman. Jadi memang angkanya terlihat gapnya agak sedikit menurun, tapi kurang lebih esensinya hampir sama, yaitu market di Indonesia membutuhkan talenta digital dalam kurun waktu ini adalah 2023 sampai dengan 2030 ya, sekitar 12.092.110 gitu ya. Sedangkan market ya, itu kebutuhan market, tapi supply yang diberikan oleh lembaga pendidikan itu tercatat 9.343.000, kurang lebih begitu. Jadi ada gap di antaranya. Nah, gap ini yang harus diisi selama ini beberapa tahun, 1, 2, 3, 7 tahun. Jadi kalau kita rata-ratakan, ya, ini ada angka dari 2023 sampai 2030, maka gapnya itu sekitar 2,7. Maka per tahun dibutuhkan talenta sebesar 458.000, kurang lebih begitu. Memang idealnya kita mencukupi sampai dengan 600.000, tapi kalau angka eksaknya sekitar 450.000, kurang lebih demikian. Ini itu adalah yang harus disediakan. Kalau tidak, pertanyaan menariknya ini Pak Hendra. Kalau tidak, pasar kita akan diisi oleh talenta digital dari negara tetangga. Kita tidak mau pasar kita yang demikian besar justru dimanfaatkan atau dinikmati oleh negara lain.
1: Baik.
0: Kurang lebih begitu.
1: Ini perspektifnya sebenarnya kalau kita melihat, kan tadi dikatakan bahwa ini nanti kita akan tersingkirkan oleh negara tetangga begitu. Apa yang menjadi kualifikasinya begitu, Pak?
0: Tentu untuk menjadi talenta digital khususnya, ini kita bisa melihat dari dua perspektif utama. Mereka yang bergerak di bidang pengembangan sistem aplikasi, mungkin ada sekarang ada AI coding gitu ya. Kemudian mereka mengembangkan yang sifatnya dari deployment sampai dengan penggunaannya. Nah, kalau talenta tersebut jumlahnya kurang, mau tidak mau kan korporasi dan institusi pemerintah baik swasta juga membutuhkan tambahan talenta. Bila di dalam negeri tidak tersedia, otomatis mencari keluar. Jadi jangan sampai kita justru kurang menyediakan talenta digital itu.
1: Baik.
0: Intinya demikian. Latar belakang keilmuannya berbeda-beda, tidak harusnya engineering ya, dalam arti berlatar belakang teknis. Karena ada juga faktor hukum, misalkan aspek hukum, ekonomi digital. Nah, ini penting sekali nih, ekonomi digital mau menemukan inovasi baru, bagaimana berbisnis di era digital. Bahkan juga dari rekan-rekan kreatif,
1: kreator ya.
0: Iya, ekonomi kreatif ini luar biasa. Jadi menemukan bagaimana melakukan misalnya pemasaran, AI itu sangat revolusioner.
1: Cepat sekali ya.
0: Cepat sekali. Bagaimana konten-konten itu didevelop dengan memanfaatkan AI. Kurang lebih demikian.
1: Iya, berarti artinya ada berapa yang sudah menjadi skemanya untuk mereka yang dilatih untuk pengembangan-pengembangan potensial digital ini ya Pak ya. Nah, kalau kita melihat tadi Bapak mengatakan bahwa tidak melihat dari latar belakang pendidikannya begitu. Ya. Sekarang kan pengembangan digital ini kalau kita melihat pada zaman sekarang, Gen Z itu sudah tidak asing lagi. Bahkan ini sudah pengembangan anak-anak masih di bawah 10 tahun sudah menguasai, bisa diajarkan untuk coding begitu ya. AI barangkali juga salah satu yang menjadi pendidikan atau edukasi kepada mereka. Apakah Komdigi juga melakukan demikian terkait dengan anak-anak di bawah 10 tahun begitu?
0: Saat ini kami juga terlibat dalam arti mendukung ada program mengenai AI dan coding semenjak dini, dalam arti dalam arti pemerintah sekarang memiliki program pendidikan SD, SMP, SMA, tapi SD

0: dia mulai dari kelas 5 dan 6 untuk AI dan coding. SMP itu full, SMA dan SMK agar mereka siap pada saat, terutama SMK, pada saat mereka selesai dan ditangkap oleh pasar, baik itu industri ataupun juga korporasi. Skill labor yang seperti ini dengan skill set yang lengkap terkait dengan talenta digital atau keilmuan terkait dengan AI dan coding ini sangat diperlukan. Namun demikian, tidak terbatas pada itu saja. Jadi baik itu yang terkait dengan entrepreneurship itu juga perlu didorong. Kurang lebih demikian.
1: Baik. Ini luar biasa ya, pemerintah dalam hal di tahun 2045 sudah sasar ya terkait dengan program-program untuk perubahan nantinya. Nah, kalau kita melihat dari potensi dan visi Indonesia digital seperti apa nih Pak? Dari Komdigi mengembangkannya, apalagi ini kan melihat dari datanya penggunaan digital di Indonesia ini cukup tinggi. Spektakuler ya, tinggi. Ya. Bahkan mencapai 370,1 juta. Ya. Nah, ini bagaimana Pak potensinya?
0: Nah, ini catatan menarik ya. Coba kalau kita lihat koneksi seluler, jadi ini yang menjangkau masyarakat pengguna adalah 370,1 juta. Berarti lebih dari jumlah penduduk. Jadi masyarakat yang menggunakan satu atau dua handphone ini most probably jumlahnya banyak ini. Tapi itu baru koneksi ya, koneksi. Yeah, yeah. Sedangkan pengguna internetnya adalah 200,4.7 juta. Nah, atau 73,7%. Ini yang pengguna, real penggunanya. Nah, di antara mereka itu banyak yang memanfaatkan internet itu untuk apa? Jangan sampai udah dibangun infrastruktur tapi penggunaannya untuk hal-hal yang non-produktif. Nah, kami mencatat, jadi jumlah tingkat konsumsi untuk pembelian dari melalui internet itu sekitar 158 juta pengguna. Jadi ini tinggi sekali ini. Dan mudah-mudahan ini hal-hal produktif dan solutif untuk bisa meningkatkan ekonomi masyarakat kita. Target kita kan Pak Presiden mencanangkan economic growth sekitar 8%. Namun dalam kondisi sulit mungkin bisa mencapai 6 dan 7% sudah sangat baik saat ini. Nah, kami lihat mencatat para pengguna, nah ini mix ya, baik itu Gen Z, kemudian Gen Y atau Millennium, bahkan Baby Boomers mungkin juga yang sudah cukup senior. Rata-rata penggunaan internet adalah 8,8 jam 36 menit. Berarti aktivitas kehidupan kita sehari-hari dengan memanfaatkan teknologi digital itu tinggi sekali.
1: Wow.
0: Mungkin saya yakin rekan-rekan ini di RRI memanfaatkan teknologi digital hampir di semua aspek.
1: Betul sekali Pak.
0: Penyiapan konten, diskusi, mencari bahan, data dan lain sebagainya.
1: Live streaming juga demikian.
0: Live streaming. Nah, yang kita lakukan sekarang ini kan semua karena teknologi digital.
1: Betul. Baik. Ini ada, kalau kita berbicara visi Indonesia Emas 2045 negara Nusantara berdaulat maju dan berkelanjutan. Pilarnya ini ada pemerintahan digital, ada juga ekonomi digital, masyarakat digital. Berarti pemerintahan digital ini sifatnya bagaimana Pak? Dulu kan ada pengembangan ya sifatnya, oh kita akan masuk pada dunia metaverse begitu, yang artinya ada dunia lain di kehidupan manusia yang ada di digital. Dan apakah akan dibangun di situ atau bagaimana?
0: Nah, mungkin saya klarifikasi dulu nih Bang Hendra.
1: Iya, iya.
0: Tadi pilarnya nggak cuma tiga, tapi empat sebenarnya.
1: Empat, ya.
0: Yang perlu kita lihat bahwa yang paling dasar adalah infrastruktur. Nah,
1: betul,
0: itu
1: betul.
0: Kunci utama. Tanpa infrastruktur nggak jalan nih kita.
1: Tiga ini.
0: Streaming, kita hari ini aja streaming, mungkin kalau nggak ada infrastruktur, nggak ada jaringan, nggak ada internet, kita nggak bisa melakukan ini. Jadi, basic necessity-nya adalah infrastruktur digital. Nah, kemudian, nah ini yang paling penting, baru kita implementasikan melalui tiga pilar utama ya, pemerintahan digital, masyarakat digital. digital dan dampaknya melalui ekonomi digital. Kalau tadi ada metaverse, itu adalah future teknologi yang akan membantu bagaimana penerapan pemanfaatan dari teknologi digital yang bisa kita rasakan. Di situ bukan hanya kita adopsi teknologi, tidak. Tapi bagaimana teknologi yang kita adopsi memberikan dampak, khususnya ekonomi. Nah,

0: tentang kemampuan menguasai teknologi. Di dalamnya ada kreativitas, keberanian untuk berinovasi, kemampuan beradaptasi, dan kemauan untuk terus belajar. Sebab Indonesia emas tidak dibangun hanya dengan kesanggihan teknologi, tetapi oleh generasi yang mampu menciptakan, mengembangkan, dan memanfaatkannya untuk kemajuan bangsa. Saya Natalel Kaparang, RRI Manado, dan sampai jumpa.
1: Beranda Astacita.
2: Beranda Astacita Nasional dari RRI Manado, kita beralih ke RRI Banten dengan tema kesiapan infrastruktur internet di ruang publik Kota Serang menuju Smart City berikut ini.
3: Selamat sore pendengar RRI di seluruh Nusantara. Kita berjumpa lagi dalam acara Beranda Astacita. Kali ini LPP RRI Banten mengangkat topik kesiapan infrastruktur internet di ruang publik Kota Serang menuju Smart City.

0: siang saudara pendengar dimanapun Anda berada. Siang hari ini kita akan berbincang ya mengenai kesiapan infrastruktur internet di ruang publik Kota Serang menuju Smart City ya, bersama Ibu Triningsih, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang. Selamat siang Ibu.
1: Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar baik hari ini Ibu ya?
1: Alhamdulillah kabar baik.
0: Kalau kita ngomongin soal Smart City ya, mungkin kebayang gitu kota yang sangat pintar gitu, apa-apa aksesibilitas mudah gitu Bu ya. Nah, tapi untuk saat ini Pemkot Serang sendiri ini gambaran umumnya seperti apa ingin mewujudkan Smart City ini?
1: Baik, pemerintah Kota Serang ingin membangun Smart City. Sebenarnya pemerintahan bukan hanya serba digital, adanya wifi atau adanya internet, tapi juga bagaimana data, inovasi itu dapat langsung dirasakan oleh masyarakat agar masyarakat bisa memperoleh pelayanan lebih mudah, aman, dan cepat. Kesiapan yang kita siapkan untuk pemerintah Kota Serang menuju Smart City ya tentunya terhadap literasi digital ini, yaitu infrastrukturnya. Bagaimana kapasitas infrastruktur untuk seluruh masyarakat yang berada di Kota Serang, kapasitas bandwidth-nya, kapasitas jaringan, dan tentu juga keamanan data. Nah, di sini juga kami terhadap keamanan data itu juga akan kita lakukan dengan berbagai cara, yaitu pembackupan data, audit data, keamanan cybernya, dan tentunya peningkatan literasi bagi SDM. Kalau semua digitalnya canggih, tapi literasi SDM-nya tidak memadai, juga itu juga akan mempengaruhi untuk tidak berjalannya Smart City ada pemerintahan Kota Serang.
0: Sudah ada berapa layanan yang
1: terjadi? Kita ada 32 layanan yang ada di pemerintah Kota Serang dan juga sudah masuk ke arah kecamatan kelurahan. Seperti layanan KTP, KK hilang, dan juga kita sudah nge-link dengan SKCK Polres dan juga ke Kementerian Agama. Masyarakat dengan mudah dan cepat duduk manis saja di rumah ketika mereka membutuhkan KK yang hilang, cukup masuk melalui Play Store mendownload aplikasi Serang Digital atau website digital serangkota.go.id. Mereka bisa begitu mengajukan permohonan KK hilang dengan hitungan menit sudah langsung jadi menggunakan aplikasi.
0: Oke, okay. Lalu kita sebagai masyarakat ya dorong ya atau mendukung Kota Serang ini sebagai Smart City itu apa Bu kira-kira?
1: Melakukan literasi digital. Bagaimana seseorang bisa mengakses, bisa menerima, bisa memahami dengan cerdas, dengan baik, dan bisa bertanggung jawab. Pemberian internet gratis, kita pasang logo bahwa wifi ini adalah memiliki kanal resmi yaitu pemerintah Kota Serang, dan selalu memiliki, kita selalu upgrade password karena terjadinya hack itu bukan hanya dari hacker saja ya, tapi juga bisa dari orang dalam. Tapi kita pastikan bahwa internet yang sudah kita berikan pada masyarakat, pelayanan publik itu semuanya aman dan karena semuanya bersumber dari pemerintah Kota Serang.
0: Nah, apakah nanti ke depan mungkin dari Pemkot Serang kan kita mewujudkan Smart City. Nah,
1: betul.
0: Pemkot Serang sendiri apakah ke depan ingin memiliki juga marketplace lokal Bu?
1: Ya, kira-kira. Betul. Kami pemerintah Kota Serang khususnya Kominfo berkeinginan nanti semua para UMKM, pelaku UMKM memiliki gerai-gerai, kita akan berikan internet gratis sehingga mereka bisa memposting berjualan secara online dengan fasilitas pemerintahan yaitu internet gratis.
0: Oke, kalau kita bahas soal internet nih, nah semakin banyak orang yang mengakses internet tersebut Bu ya, semakin banyak juga atau besar juga kemungkinan ada berita-berita hoax yang tersebar gitu Bu ya. Nah, bagaimana dari Diskominfo sendiri ya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat untuk membedakan ya mana berita hoax atau mana berita yang benar gitu Bu?
1: Pastinya kita harus memiliki prinsip dulu nih, saring dulu baru sharing.
0: Iya.
1: Ya kan? Jadi jangan cepat, terkadang kita menerima berita dari grup itu kita langsung sebarkan kepada grup yang lain padahal belum tentu kebenarannya. Jadi yang pertama kita harus cek dulu sumbernya, apakah sumbernya itu dari pemerintah kah ataukah media resmi atau seperti apa. Yang kedua cek tanggalnya. Biasanya tanggalnya kemungkinan itu kejadian pada bulan yang lalu. Kita bisa cek foto dan video pada sumber yang lain seperti itu. Terus yang satu lagi yaitu kita tanyakan dulu kepada pemerintah Kota Serang apakah kebenaran ini betul atau tidak seperti itu. Kami jelas Kominfo ada pelayanan Labek, ada 112 untuk menanyakan kebenaran tersebut.
0: Kita ngomongin tadi infrastruktur internet juga Bu ya, tentu bukan hanya soal membangun jaringan yang tadi Bu ya, tapi juga biaya operasional dan juga pemeliharaan Bu. Nah, bagaimana strategi Pemkot Serang ini agar fasilitas internet publik yang sudah dibangun ataupun semua aplikasi dan lain-lain ini agar bisa long lasting gitu Bu, berfungsi dan tidak mandek gitu Bu.
1: Pengamanan siber, kita tingkatkan SDM-nya, pemeliharaannya, tentu pemeliharaannya tadi membutuhkan anggaran ya. Tapi di sini karena ini memang dibutuhkan sekali buat pemantauan buat masyarakat, kita dan Kominfo juga ada pemeliharaan yang dilakukan untuk pemeliharaan sistem tersendiri terkait juga update data, backup data, selalu kita lakukan ya.
0: Mungkin dari Pemkot Serang atau Diskominfo atau Ibu secara pribadi, harapannya ke depannya ini seperti apa, Bu?
1: Harapan saya ke depannya pemerintah Kota Serang ini menginginkan pembangunan secara merata, infrastruktur secara merata terkait jaringan internet, wifi, dan tentunya bukan hanya aplikasi digital yang canggih, tapi pemerintah Kota Serang ingin memberikan pelayanan kepada masyarakat yang benar-benar dapat dirasakan langsung pelayanannya secara aman, mudah, cepat, dan terpercaya tentunya.
0: Oke.
1: Betul.
0: Ibu, terima kasih. Selamat siang dan selamat beraktivitas kembali. Demikian pendengar ya, perbincangan kita bersama Ibu Triningsih SHMM selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang ya, yang dimana kita tadi sudah berbincang mengenai kesiapan infrastruktur internet di ruang publik Kota Serang menuju Smart City.

Pendengar Pro 1 RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Nur Astan, pendengar langsung dari kawasan Jalan Sernaru Labuan Bajo FM 91,7 MHz. Tepat di pukul 17 waktu Indonesia Tengah, kami mengajak Anda untuk bersama mendengarkan Warta Berita Daerah Korwilnus 6.

0: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Selamat sore saudara, dari ND Kota Pancasila, Anda mendengarkan Warta Berita Korwil Nusantara 6, NTT, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua, edisi Kamis 24 September 2026, dengan berita utama. Gubernur Nusa Tenggara Timur NTT mendorong pengembangan potensi lokal melalui hilirisasi produk tenun. Peringatan HUT TNI ke-81, Korem 161 Wirasakti gelar bazar murah. Bersama saya Jono Para, inilah berita selengkapnya. Kita mulai berita pertama. Gubernur NTT Emmanuel Melkiades Lakalena mendorong pengembangan potensi lokal melalui hilirisasi produk tenun saat membuka program intervensi perangkat daerah melalui pelatihan pembuatan tas, dompet, dan aksesoris berbahan tenun NTT, cek kesehatan, serta penyerahan 8 mesin jahit industri kepada kelompok tenun. Selengkapnya, Alotani melaporkan.
1: Kali ini kita mencoba untuk membuat kaitannya dengan dasar cita adalah memastikan agar bahan-bahan yang Bapak Mama miliki di kampung masing-masing ini itu bisa diolah sehingga memiliki nilai tambah yang lebih untuk kemudian menjadi hasil karya dari Mama-Mama di Desa Noe Baun. Itu yang kemudian yang kami sebut namanya hilirisasi.
2: Gubernur NTT Emmanuel Melkiades Lakalena menegaskan pernyataan tersebut ketika membuka kegiatan intervensi perangkat daerah dasar cita di Desa Noe Baun, Kecamatan Noe Muti, Kabupaten Timur Tengah Utara, Senin sore kemarin. Menurut Gubernur NTT, kegiatan yang diselenggarakan oleh Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT tersebut berupa pelatihan pembuatan tas, dompet, dan aksesoris dari tenun NTT yang dirangkai juga dengan cek kesehatan gratis serta penyerahan bantuan 8 mesin jahit tipe industri yang diserahkan langsung oleh Gubernur NTT kepada 8 kelompok tenun sangat mendukung ekonomi rakyat. Gubernur NTT Melki Lakalena dalam sambutannya menjelaskan bahwa program yang didorong pemerintah provinsi bukan sekadar program biasa, tetapi diarahkan untuk memastikan potensi lokal dapat diolah menjadi produk bernilai tambah melalui proses hilirisasi.
1: Dan hari ini saya senang waktu saya laporan oleh Ibu Selvi bahwa khusus di Desa Noe Baun ini dilakukan dengan fokus sasarannya ke ibu-ibu. Kemudian ibu-ibu diberikan bantuan mesin jahit dan dia akan dipakai untuk membuat namanya tadi hilirisasi atau membuat nilai tambah dari produk yang kita hasilkan sendiri. Mama-mama semua di sini penghasil tenun kan, benar ya? Benar? Biasa kalau jual tenun biasa begitu, kalau satu lembar berapa harganya? 1 juta. Kalau dia dikemas seperti tas dan sebagainya itu bisa jadi berapa duit? 1 juta lebih kan? Nah itulah yang kemudian kami berharap agar dengan bantuan ini diharapkan agar mama-mama mereka sudah mulai bisa membuat produksi dari yang ada di Desa Noe Baun ini punya nilai tambah lagi yang lebih dibanding saat ini.
2: Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT, Selvi Hanange Esos, menyampaikan pemerintah Provinsi NTT melalui semangat Ayo Bangun NTT mengajak seluruh stakeholder bergotong royong mendukung program dasar cita, cek kesehatan gratis atau CKG, dan pengembangan OFOP atau One Village, One Product. Ia berharap pelatihan bersama instruktur dari Kupang dapat meningkatkan keterampilan dan kreativitas masyarakat Desa Noe Baun sekaligus membuka peluang usaha dan menambah pendapatan keluarga.
3: Dalam mendukung program dasar cita yang pertama dari ladang dan lautan menuju pasar serta dasar cita yang kelima posyandu tangguh masyarakat sehat dan bebas stunting serta mendukung program OFOP One Village One Product, Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT mengambil peran dalam mengoptimalkan potensi unggulan lokal yang ada di Desa Noe Baun yaitu kerajinan tenun dari tangan-tangan terampil mama-mama di Desa Noe Baun.
2: Wakil Bupati TTU, Kamilus Elu, menyampaikan bahwa Kabupaten TTU memiliki potensi ekonomi yang luar biasa, namun masih perlu dikembangkan dan diberdayakan secara maksimal. Ia mengajak para penerima manfaat untuk memanfaatkan bantuan tersebut sebaik-baiknya sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berita selanjutnya. Bantu keperluan masyarakat, Korem 161 Wirasakti gelar bazar murah memperingati HUT TNI ke-81 tahun 2026 di lapangan asrama tentara TNI AD Kuanmino Kupang. Laporan Vences Sakaria.
4: Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 TNI tahun 2026, Korem 161 Wirasakti menggelar bazar murah selama 2 hari dari tanggal 22 hingga 23 September 2026 yang dipusatkan di lapangan asrama TNI Angkatan Darat Kuanmino, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang. Kegiatan tersebut menjadi salah satu bentuk kepedulian TNI dalam membantu kebutuhan masyarakat di Kota Kupang. Kepala Koperasi Korem 161 Wirasakti Kapten Infantri Nelson Baitano mengatakan bazar murah ini menyediakan berbagai bentuk keperluan, khususnya sembako dengan harga yang murah sekaligus menjadi momentum untuk memperkokoh kemanunggalan antara TNI dan rakyat.
5: Terima kasih jadi dalam rangka hari ulang tahun tentara Kuanmino ke 81 tahun 2020 ini dari TNI dalam hal ini Korem 161 Wirasakti melakukan pasar murah di wilayah asrama Kuanmino untuk membantu masyarakat yang berada di sekitarnya maupun warga-warga yang berada di wilayah sekitar asrama Kuanmino. Dan kami siapkan di sini dari khususnya kami dari koperasi Korem 161 Wirasakti ada beras, ada telur, ada minyak goreng, ada sugar mie, pop mie, dan beberapa macam lainnya. Seperti ada juga bawang, ada juga tepung.
4: Sementara itu salah seorang warga Kuanmino, Rosalina, mengatakan sangat berterima kasih dengan adanya bazar murah ini. Ia dan keluarganya bisa mendapatkan sembako dengan harga yang terjangkau jika dibandingkan pasar. Rosalina berharap kegiatan seperti ini dapat dilakukan di kemudian hari, khususnya membantu masyarakat yang kurang mampu.
6: Kalau kakak tahu ini informasi ada pasar murah ini dari mana?
7: Dari malam ke sini.
6: Dari malam ke sini. Oh iya. Harga murah. Murah toh? Berapa? Di pasar ini sini berapa sekarang?
4: Bantuan RRI Basar Murah yang dilaksanakan di asrama tentara TNI Angkatan Darat tersebut merupakan wujud kepedulian TNI Angkatan Darat sekaligus sarana untuk mempererat silaturahmi dan kebersamaan antara TNI serta masyarakat.
0: Operasi gabungan di lapas kelas 2B Atambua, blok hunian digeledah hingga tes urin. Laporan Christian Dimau.
8: Menciptakan lingkungan lembaga permasyarakatan yang bersih dari narkoba, lapas kelas 2B Atambua menggelar operasi gabungan yang melibatkan personel dari BNN Kabupaten Belu, TNI dan Polri melakukan penggeledahan blok hunian warga binaan permasyarakatan sebagai langkah antisipasi sekaligus memastikan tidak terdapat barang-barang terlarang yang disimpan di dalam kamar hunian maupun area hunian WBP dalam mewujudkan lingkungan permasyarakatan yang bersih dari narkotika dan barang-barang terlarang lainnya. Kepala Lapas Kelas 2B Atambua Antonio Luis Jimenez da Costa menyampaikan kegiatan ini merupakan bentuk konkret komitmen jajaran permasyarakatan dalam meningkatkan kewaspadaan dan langkah-langkah preventif sekaligus upaya deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban khususnya penyalahgunaan maupun peredaran narkotika di lingkungan lapas. Antonio da Costa mengatakan dalam penggeledahan petugas gabungan tidak ditemukan narkotika maupun obat-obatan terlarang namun menyita sejumlah barang yang tidak diperkenankan berada di kamar hunian berupa korek gas, benda tajam, botol kaca, kartu domino, dan vape. Juga melakukan pemeriksaan tes urin secara acak bagi WBP dan petugas lapas. Menekankan melalui langkah ini, Lapas Kelas 2 Atambua berkomitmen untuk terus melakukan deteksi dini, pemberantasan narkoba, penguatan pengawasan, serta sinergi dengan APG guna menciptakan lingkungan permasyarakatan yang aman, tertib, berintegritas, dan bebas dari narkoba. Di kesempatan yang sama, Kepala BNN Kabupaten Belu Suroso menyampaikan apresiasi atas inisiatif dari Lapas Kelas 2 Atambua yang terus menunjukkan keseriusan dalam mencegah peredaran gelap narkotika. Ia menjelaskan dalam kegiatan ini selain penggeledahan fisik fisik yang dilakukan, BNN Kabupaten Belu melakukan tes pemeriksaan urin secara acak bagi 11 orang yang terbagi dalam 7 WBP dan 4 dari petugas lapas kelas 2B Atambua dengan hasil pemeriksaan nihil.
9: Bentuk sinergitas kolaborasi kami, BNN juga lapas dan jajaran yang ada, yang mana dalam kegiatan hari ini telah dilakukan penggeledahan untuk mengetahui di hunian rekan-rekan yang ada di lapas. Maka dari itu kami menyampaikan apresiasi yang

0: Dari hasil penggeledahan, tim operasi yang menyita sejumlah barang yang tidak diperkenankan berada di kamar hunian. Seluruh barang hasil razia diamankan kemudian langsung dilakukan pemusnahan di halaman lapas. Dengan langkah ini, lapas kelas 2B Atambua menunjukkan komit dalam mewujudkan lingkungan permasyarakatan yang bersih dari narkotika dan barang-barang terlarang lainnya. RRI Atambua, Kristandi Mau melaporkan.
1: Anda mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini juga dapat didengarkan melalui streaming di rri.co.id dan juga RRI Digital. Kuasa hukum mantan Wakil Ketua 2 DPRD Belu periode 2019-2024 angkat bicara usai penyidik Kejaksaan Negeri Belu melakukan penggeledahan rumah pribadi milik CT. Egi Araujo melaporkan.
2: Pengacara Jemmy Hekasi angkat bicara soal dugaan tindak pidana korupsi anggaran tunjangan kesejahteraan pimpinan DPRD Belu periode 2019-2024 tahun anggaran 2021-2023 yang menyeret nama kliennya inisial CT yang pada tahun tersebut menjabat sebagai Wakil Ketua 2 DPRD Belu. Sebagai penasihat hukum CT, Jemmy Hekasi menegaskan bahwa baik kliennya maupun dirinya sebagai kuasa hukum sangat menghormati proses yang sementara berjalan, termasuk menghormati langkah hukum penggeledahan yang dilakukan oleh pihak penyidik Kejaksaan Negeri Belu di rumah pribadi kliennya. Terkait ada sejumlah berkas yang disita dari rumah kliennya, Jemmy Hekasi mengatakan bahwa apa yang disita penyidik dilindungi oleh undang-undang. Untuk itu pihaknya juga menghormati proses dimaksud.
3: Tanggal 15 September kemarin, Bupati Putemu lagi memberikan kuasa kepada saya terkait dengan dilakukannya penyidikan terhadap dugaan korupsi yang dialamatkan ke pimpinan DPR dan mantan pimpinan DPR. Oleh karena itu, berdasarkan surat kuasa itu, maka hari ini saya juga perlu hadir di sini. Dan itu adalah dijamin oleh undang-undang, itu adalah hak setiap orang. Yang berikut, terkait dengan penggeledahan hari ini, tentu kami beranggapan bahwa ini adalah tahapan yang dilakukan oleh APH dalam proses penyidikan seperti ini. Nah, kalau soal dilakukan penggeledahan seperti ini, perlu kami sampaikan bahwa ini adalah hal yang lumrah. Ada hal yang lumrah karena tentu APH beranggapan bahwa ada hal atau bukti-bukti lain yang harus dihimpun. Harus dihimpun oleh APH untuk proses penyidikan saat ini. Tentu APH juga sejauh penggeledahan berlangsung tadi sangat menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.
2: Jemmy Hekasi di akhir penyampaian berharap masyarakat Kabupaten Belu bersabar dan tidak membuat narasi liar di akun medsos selama proses pemeriksaan saksi dilakukan di Kejaksaan Negeri Belu.

0: Berita terakhir. Kebakaran melanda lereng sisi utara barat Gunung Ia, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur, Selasa 22 September 2026 sore hingga malam hari. Kobaran api terlihat semakin membesar setelah hari mulai gelap dan sempat dikhawatirkan merambat mendekati permukiman warga. Laporan Rovinus Wula.
1: Ketua RT 16 Rate, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Ende Selatan, Faisal, mengatakan warga tidak mengetahui secara pasti sumber api yang memicu kebakaran tersebut. Menurut dia, api baru diketahui warga ketika malam mulai tiba saat kobaran api terlihat jelas dari kawasan pemukiman. Ia mengatakan kondisi tersebut membuat warga khawatir karena lokasi kebakaran berada di lereng yang relatif dekat dengan kawasan pemukiman. Untuk mengantisipasi api merambat ke bagian bawah lereng, aparat gabungan dari kepolisian, TNI, dan Satuan Polisi Pamong Praja melalui unit pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Petugas melakukan penyemprotan untuk memadamkan bara api yang masih tersisa di sejumlah titik. Faisal mengatakan mobil pemadam kebakaran bersama mobil tangki kepolisian juga melakukan penyemprotan di sekitar pinggir jalan yang berdekatan dengan pemukiman warga. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan bara api tidak kembali membesar dan menimbulkan ancaman bagi masyarakat.
2: Kejadian dari sore, karena masyarakat kan tidak tahu apinya, sumber apinya berasal dari mana. Terus masyarakat tahu ketika sudah mulai hari mulai gelap, karena sudah melihat cahaya api ini warna merah, jadi akhirnya sudah mulai gempar. Jadi ketika aparat gabungan polisi, TNI, dan Pol PP Damkar turun, dia bersama-sama kolaborasi untuk
1: terkait penyebab kebakaran. Faisal menyebut terdapat sejumlah dugaan yang berkembang di tengah masyarakat, salah satunya pembakaran sampah di area tempat pembuangan akhir yang kemudian terbawa angin kencang. Dugaan lain, puntung rokok yang dibuang sembarangan di kawasan lereng gunung yang kondisi vegetasinya sedang kering. Ia berharap penyebab pasti kebakaran dapat diketahui sehingga kejadian serupa tidak kembali terjadi. Faisal meminta pemerintah daerah bersama aparat keamanan dan BPBD memperkuat himbauan kepada masyarakat untuk sementara tidak melakukan pendakian ke Gunung Ia. Himbauan tersebut dinilai penting karena Gunung Ia saat ini masih berada pada status level 2 atau waspada. Sementara itu, Sekretaris BPBD Kabupaten Ende Julius Riwu mengatakan pihaknya hingga Rabu 23 September 2026 siang belum menerima laporan resmi mengenai titik api yang menjadi sumber kebakaran di lereng Gunung Ia. Meski demikian, BPBD terus berkoordinasi dengan pemerintahan wilayah untuk memantau perkembangan situasi dan dampak kebakaran.
3: Nah, ini BPBD belum mendapat informasi terkait titik api. Hanya dari semalam kami terus berkoordinasi dengan pemerintah wilayah terkait dengan dampak dari kebakaran itu. Nah, di antaranya kita menyampaikan kepada wilayah untuk segera membuat himbauan kepada masyarakat di sekitarnya, terutama untuk masyarakat yang hobinya pendaki. Jadi kita kembali memberi himbauan bahwa untuk jangan dulu melakukan aktivitas pendakian.
1: Julius menegaskan aktivitas pendakian ke Gunung Ia telah dihimbau untuk dihentikan sementara karena status Gunung Ia masih level 2. RRI Enderofinus Fula melaporkan.
0: Pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Gubernur Nusa Tenggara Timur NTT mendorong pengembangan potensi lokal melalui hilirisasi produk tenun. Peringati HUT TNI ke-81 Korem 161 Wirasakti gelar bazar murah. Sekian Warta NTT sore ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Joana Bara mengucapkan terima kasih.

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7 MHz.

Halo Sobat RRI, selamat datang di segmen Sekarang Anda Tahu. Pernahkah kamu mendengar tentang hewan purba yang hanya bisa ditemui di Indonesia? Ya, hewan itu adalah komodo, kadal raksasa yang menjadi simbol kekayaan alam kita. Tapi, tahukah kamu kenapa komodo hanya ada di Indonesia dan tidak di negara lain? Yuk, kita telusuri rahasianya. Komodo adalah spesies kadal terbesar di dunia yang bisa tumbuh hingga 3 meter dan berat lebih dari 70 kilogram. Ia hanya ditemukan di beberapa pulau kecil di Nusa Tenggara Timur seperti Pulau Komodo, Rinca, Flores, Gilimotang, dan Padar. Alasan utama komodo hanya ada di Indonesia berkaitan dengan evolusi dan perubahan iklim ribuan tahun lalu. Ketika zaman es, banyak pulau di wilayah Indonesia terhubung dengan daratan Asia, memungkinkan hewan-hewan purba bermigrasi. Seiring naiknya permukaan laut, pulau-pulau ini terisolasi dan komodo pun berevolusi menjadi kadal raksasa unik yang hanya hidup di sini. Komodo bukan hanya besar, tapi juga predator ulung. Mereka memiliki kemampuan berburu yang luar biasa dengan gigitan berbisa yang bisa melumpuhkan mangsa. Selain itu, komodo dapat bertahan hidup di lingkungan kering dan berbatu, memanfaatkan sumber air terbatas, dan berburu hewan yang lebih besar dari tubuhnya. Keunikan inilah yang membuat komodo menjadi simbol keajaiban evolusi di Indonesia. Meski menakjubkan, komodo termasuk hewan yang terancam punah. Aktivitas manusia, perburuan, dan perubahan habitat menjadi ancaman serius. Beruntung, pemerintah Indonesia dan komunitas konservasi telah berupaya menjaga kelestarian komodo melalui Taman Nasional Komodo dan program penelitian internasional. Ini bukan sekadar melindungi hewan, tapi juga menjaga warisan alam yang hanya ada di Indonesia dan menjadi kebanggaan bangsa. Jadi Sobat RRI, sekarang Anda tahu kenapa komodo hanya ada di Indonesia. Hanya di sini, kadal raksasa purba ini berhasil bertahan, berevolusi, dan menjadi simbol kekayaan alam Nusantara. Kalau kamu ingin terus belajar tentang keunikan flora, fauna, dan budaya Indonesia, jangan lupa like, share, dan subscribe RRI Net Official. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo FM

0: Dan kami, partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Info cuaca BMKG.
2: Selamat sore pendengar, kembali bersama Nur Astan di Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Saat ini kita akan update informasi cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat. Kami sudah terhubung dengan perakirawan cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat, ada Doni Kiadui. Selamat sore Doni.
3: Selamat Ibu Nur Astan.
2: Bagaimana kabarnya hari ini?
3: Puji Tuhan, sore hari ini kabarnya sehat. Baik.
2: Baik, silakan untuk informasi cuacanya saat ini.
3: Oke, baik. Terima kasih. Sobat pendengar RRI yang kami hormati, berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk wilayah di Kabupaten Manggarai Barat pada hari ini Kamis 24 September dan perakiran cuaca untuk hari besok pada Jumat 25 September 2026 yang akan disampaikan oleh saya, Doni Kiadui, perakiran cuaca Stasiun Meteorologi Komodo. Namun sebelumnya itu saya ingin berpantun bagi para pendengar ya, sehingga menambah kebersamaan kita di sore hari ini. Jalan-jalan ke Pantai PD, duduk santai menikmati senja. Salam hangat untuk pendengar RRI, berikut perakiran cuaca Manggarai Barat kita. Saat ini kondisi cuaca di Kabupaten Manggarai Barat terpantau berawan dan akan diperkirakan cerah berawan pada malam hingga dini hari nanti. Kemudian untuk cuaca pada esok Jumat tanggal 25 September 2026, cuaca pada pagi hari diperkirakan akan cerah berawan, pada siang dan malam hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan, dan pada dini hari nanti diperkirakan cuacanya cerah berawan hingga berawan tebal. Untuk suhu udaranya berkisar di antara 18 sampai 31 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 50 sampai dengan 85%, dan angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 2 hingga 30 km per jam. Untuk perakiran cuaca perairannya sebagai berikut. Kondisi tinggi gelombang di perairan Labuan Bajo diperkirakan antara 0,6 hingga 1,1 meter dan arah angin bertiup dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 12 hingga 30 km per jam. Kondisi tinggi gelombang di perairan Taman Nasional Komodo diperkirakan 0,9 hingga di 1,1 meter dan angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 12 hingga 30 km per jam. Kondisi tinggi gelombang di perairan Selat Sape bagian utara diperkirakan 0,7 hingga di ketinggian 1,0 meter dan arah angin bertiup dari laut hingga tenggara dengan kecepatan 10 hingga 20 km per jam. Kondisi tinggi gelombang di perairan Selat Sape bagian selatan diperkirakan mengalami ketinggian di 1,2 hingga di 1,5 meter dan arah angin bertiup dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 8 hingga 18 km per jam. Untuk peringatan dininya, waspadai potensi angin kencang yang akan masih terjadi 3 hari ke depan dan sifatnya kering yang berpotensi menyebabkan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Manggarai Barat. Untuk mengetahui informasi perakiran cuaca terupdate, para pendengar dapat

0: mendownload aplikasi Info BMKG yang telah tersedia di Google Play dan App Store, atau dapat membuka link di cuaca.bmkg.co.id. Demikian informasi perkiraan cuaca wilayah Kabupaten Manggarai Barat yang dapat saya sampaikan sore hari ini. Selanjutnya saya kembalikan kepada penyiar di studio.
1: Terima kasih untuk informasi cuacanya sore hari ini. Selamat beraktivitas kembali.
0: Terima kasih Bu Nur, selamat beraktivitas juga. Salam sehat selalu.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: Satu perlengkapan salat yang dimiliki hampir seluruh

Mukena menjadi salah satu perlengkapan salat yang dimiliki hampir seluruh perempuan muslim di Indonesia. Dan pertama kali, mukena ini dikenalkan oleh Wali Songo pada abad ke-14. Pengenalan mukena menjadi salah satu upaya Wali Songo dalam menyebarkan agama Islam di Tanah Jawa. Dalam kehidupan sehari-hari, perempuan Jawa saat itu menggunakan kain kemben. Mukena berfungsi sebagai penutup aurat yang harus tertutup saat menjalankan salat. Mukena yang pertama kali dikenalkan oleh Wali Songo adalah satu potong pakaian panjang yang menutup kepala hingga mata kaki berwarna putih yang dibuat dari bahan katun. Seiring perkembangan budaya di Indonesia, bentuk mukena mengalami diversifikasi dalam berbagai aspek, mulai dari bentuk, bahan, dan juga warna.

Masjid Nurjana, masjid tertua di Flores. Masjid ini berada di Desa Galuriung, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada. Masjid Nurjana dibangun atas prakarsa Sapraja Krain Riung dan Ence Tayeb dari Bima Melayu bersama tokoh masyarakat setempat pada tahun 1916. Sejak itu, masjid tua yang awal mula diberi nama Babu Rahman sudah dipimpin Imam Ence Tayeb 1916 sampai 1940. Kemudian digantikan Mahmud Tanggulaba 1940 sampai 1974. Ismail Degot 1974 sampai 1992. Abidin Tayeb 1992 sampai 1997. Salah satu aset yang masih terjaga dalam catatan sejarah masjid itu ialah beduk atau alat komunikasi pada setiap kali ritual keagamaan. Ada juga 4 tiang kayu penyangga serta alat penangkar petir yang diklaim sebagai aset sejarah tersisa.

Pendengar RRI Labuan Bajo, dimanapun Anda berada, saatnya kami kumandangkan seruan ajan maghrib untuk wilayah Labuan Bajo dan sekitarnya.

Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Satu per dua teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku kerungu loh salammu. Tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan, atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo, di mana saja Anda berada pendengar. Terima kasih Anda masih terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Selamat sore, apa kabar Anda sore hari ini? Mudah-mudahan selalu semangat ya, tetap semangat, dan juga mudah-mudahan masih terus on fire begitu ya. Oke pendengar, masih dari kawasan Jalan Sernaru, saya Agung Sene penyiar Anda. Dan juga rekan operator kita ada Wanda ya. Kita akan menemani Anda pendengar sampai nanti menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Tentunya dengan berbagai macam program-program menarik dan juga musik serta informasi-informasi aktual lainnya untuk menemani sore dan juga malam hari Anda nanti. Dan pendengar, untuk Anda dimanapun Anda berada, tetap stay tune bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.

Dan selamat sore, kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda pendengar. Polres Manggarai Barat batasi jam pesta sambut baru hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, kepolisian Resor Manggarai Barat mengimbau masyarakat menjaga keamanan dan ketertiban selama pelaksanaan pesta syukuran komuni persuci pertama atau sambut baru yang dijadwalkan berlangsung Kamis 24 September 2026. Kapolres Manggarai Barat pendengar AKBP Christian Kadang mengatakan pihaknya memberikan perhatian terhadap potensi gangguan keamanan, terutama yang berkaitan dengan konsumsi minuman keras dan pelaksanaan pesta yang melewati batas waktu. Dirinya juga menjelaskan sosialisasi mengenai imbauan tersebut pendengar telah dilakukan sejak Minggu 20 September 2026. Melalui jajaran Babinkam Tipmas di desa dan kelurahan, serta melalui media sosial. Selain menjaga ketertiban, Polres Manggarai Barat meminta keluarga atau panitia penyelenggara pesta yang melibatkan banyak orang untuk mengurus izin keramaian dan menyampaikan informasi mengenai lokasi kegiatan kepada Babinkam Tipmas setempat. Langkah tersebut pendengar dilakukan untuk membantu kepolisian memetakan lokasi kegiatan dan potensi kerawanan sekaligus menentukan pola patroli selama pesta berlangsung. Polres Manggarai Barat juga meminta tuan rumah segera mengambil langkah apabila terdapat tamu yang datang dalam kondisi mabuk dan berpotensi mengganggu keamanan. Ia mengingatkan masyarakat untuk tidak melakukan tindakan main hakim sendiri apabila terjadi perselisihan atau gangguan selama pesta. Penanganan, kata dia, harus diserahkan kepada aparat keamanan. Guna mendukung pengamanan, Polres Manggarai Barat akan melakukan patroli di sejumlah wilayah yang menggelar pesta sambut baru. Kepolisian juga mengingatkan penyelenggara agar tidak membiarkan terjadinya gangguan keamanan di lokasi kegiatan. Masyarakat yang membutuhkan bantuan kepolisian dapat menghubungi layanan call center 110 Polres Manggarai Barat. Nomor pengaduan SPKT di 081-138-32006 atau melalui Babinkam Tipmas setempat. Dan juga pendengar, Polres Manggarai Barat berharap seluruh rangkaian perayaan sambut baru dapat berlangsung aman, tertib, dan tetap mengedepankan nilai kebersamaan serta kekeluargaan. Informasi ini pendengar kami ambil dari portal resmi kami di rri.co.id. Untuk Anda pendengar yang juga ingin update informasi-informasi aktual lainnya, Anda juga bisa kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

Anda pasti sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya, dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang. Welcome to Lock Lock Lock.

Benar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Arta Graha Peduli salurkan bantuan untuk sekolah darurat di Pulau Longos. Pendengar, Arta Graha Peduli atau AGP melalui Padar Heritage Conversation menyalurkan bantuan berupa terpal, buku, dan alat tulis untuk mendukung kegiatan belajar mengajar di SDN Kampung Baru, Pulau Longos, Kecamatan Macang Pacar, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Perwakilan Arta Graha Peduli, Yohana Daily, mengatakan bantuan terpal diberikan untuk membantu melindungi ruang belajar darurat yang masih menggunakan bahan

kelas 4. Ruangan tersebut dibangun secara gotong royong oleh guru dan masyarakat setempat dengan memanfaatkan kayu di sekitar sekolah serta daun pohon gebang sebagai atap dan juga dinding. Sementara pendengar, siswa kelas 5 dan 6 masih menempati ruangan pada bangunan sekolah baru yang kondisinya dinilai relatif aman. SDN Kampung Baru memiliki 40 siswa dan 9 guru. Keterbatasan ruang kelas membuat satu ruangan harus disekat untuk menampung beberapa rombongan belajar. Diketahui Arta Graha Peduli sebelumnya juga menyalurkan bantuan serupa kepada SDN Y Langka Lembor. Bantuan terpal turut diberikan di sejumlah titik terdampak lainnya, yakni Kampung Maras, Desa Waikanta, Kecamatan Lembor, serta Kampung Rareng, Desa Tanjung Boleng. Penyaluran bantuan tersebut pendengar merupakan bagian dari dukungan Arta Graha Peduli bagi masyarakat dan fasilitas pendidikan yang masih membutuhkan bantuan pasca bencana di wilayah Manggarai Barat. Informasi ini pendengar kami ambil dari portal resmi kami di rri.co.id.

Bagi banyak orang, hal ini menjadi aktivitas paling menyebalkan. Mata jadi berair, seperti sedang meratapi kesedihan yang luar biasa saat mengiris bawang. Ratapan ini bisa menjadi kenyataan, sebab sebuah lembaga riset di Chicago mengungkapkan bau bawang bisa menjadi pemicu sakit kepala sebelah alias migrain. Bawang mengandung bahan kimia sinpropanethylsoksida. Ketika diiris, kimia ini dilepaskan ke udara yang membuat kelenjar air mata iritasi dan menyebabkan kita menangis. Mengunyah permen karet membuat otot wajah, khususnya di area mata, akan bergerak, yang menangkis zat penyebab mata perih dan tidak perlu lagi meneteskan air mata, sehingga menangis pun bisa dihindari.

0: SP Labuan Bajo.
1: Pendengar, kami hadirkan informasi berikutnya. Pendengar, PT PLN Unit Induk Pembangunan Nusa Tenggara kembali melanjutkan pengerjaan instalasi pipa program tanggung jawab sosial dan lingkungan jaringan air bersih bagi masyarakat di sekitar wilayah pembangkit listrik tenaga panas bumi Mataloko. Dan pendengar, pekerjaan lanjutan saat ini meliputi penggalian jalur dan pembenaman pipa dari bak induk di kawasan Nengi Dadewea menuju bak penampungan yang berada di Desa Tiwotoda. Jalur yang dikerjakan memiliki panjang sekitar 1,5 km. Pengerjaan tersebut, pendengar, menjadi bagian dari pengembangan jaringan air bersih yang dilakukan secara bertahap sesuai kondisi dan kebutuhan masyarakat di wilayah sekitar PLTP Mataloko. Warga Desa Dadewea, Adranus Lako, menyambut baik pembangunan jaringan air bersih tersebut. Menurutnya, pendengar, program ini memberikan manfaat besar bagi masyarakat karena sistem penyediaan air di wilayah tersebut masih bersifat terpusat. Dan juga sementara itu, pendengar, Kepala Desa Tiwotoda Egi mengatakan masyarakat turut terlibat langsung dalam pengerjaan penggalian dan pembenaman pipa air bersih. Mulai dari membetakan pipa, menggali jalur, hingga membenamkan pipa untuk menjaga keamanannya. Ia menyebut sekitar 400 kepala keluarga di Desa Tiwotoda diharapkan dapat merasakan manfaat dari pembangunan jaringan tersebut. Menurutnya, keterbatasan air bersih maksud kami terutama dirasakan masyarakat saat musim kemarau. Kondisi tersebut membuat sebagian warga harus membeli air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sebelumnya, pendengar, PT PLN UIP Nusra telah menyalurkan dukungan sarana air bersih bagi masyarakat sekitar PLTP Mataloko. Pada tahap awal, PLN menyiapkan sekitar 1,2 km pipa HDPE sebagai bagian dari rencana pengembangan jaringan air bersih sepanjang 7,5 km, termasuk pembangunan sarana penampungan air. Pengerjaan jaringan dilakukan dengan menggali jalur pipa, memasang pipa, kemudian membenamkannya ke dalam tanah. Tahapan tersebut dilakukan untuk memastikan jaringan terlindungi sekaligus mendukung keberlanjutan distribusi air menuju titik-titik pelayanan masyarakat. Informasi ini, pendengar, kami ambil dari portal resmi kami di rri.co.id. Untuk Anda pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: merah lagi.
1: Maju terus aja, biar cepet.
0: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
1: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
0: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
1: Alah, cuma sebentar aja kok.
0: Bener kan? Kita di klakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
1: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
0: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
4: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telepon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
5: 2 hours later.
4: Jam berapa sih ini? Wah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
6: Deadlineer merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadlineer? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya gak totalitas.
7: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7. Lain telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, @RRI SP Labuan Bajo.
8: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Zona Edukasi, acara yang memiliki konsep edukasi kepada masyarakat ini, selalu mengangkat topik-topik aktual dan bersinggung langsung dengan fenomena sosial yang terjadi di masyarakat. Menghadirkan narasumber yang berkompeten di bidangnya untuk membahas berbagai macam isu. Zona Edukasi merupakan program edukasi hanya di Pro 1 RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo yang disiarkan setiap hari Senin sampai Minggu pukul 19 sampai dengan 20 waktu Indonesia Tengah. Sesaat lagi kita ikuti Zona Edukasi, kanal informasi dan inspirasi.
9: Inspirasi. Kembali dari Jalan Senaru, pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo masih terus mengudara untuk Anda sebagai kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih bersama saya, Agung Sedi, penyiar Anda yang menemani Anda di Labuan Bajo malam ini. Selamat datang di program Zona Edukasi RRI Labuan Bajo. Pendengar, seperti biasa kita selalu hadirkan topik-topik menarik dan juga narasumber-narasumber yang berkompeten di bidangnya tentunya ya. Dan malam hari ini pendengar, kita akan membahas sebuah topik menarik ketika kita menghadiri konser, festival, atau seminar, atau berbagai event besar, kita biasanya fokus pada panggung, penampilan artis, atau kemeriahan acaranya begitu ya. Namun di balik semua itu ada tim teknis yang bekerja memastikan suara yang kita dengar tetap jernih dan nyaman di telinga tentunya. Salah satu profesi penting dalam dunia event adalah sound engineering. Nah, malam ini di Zona Edukasi pendengar kita akan mengenal lebih dekat profesi ini, sekaligus melihat peluang karir di industri kreatif yang mungkin belum banyak diketahui. Telah hadir bersama kita Iki Pratama, seorang sound engineer dari Kings Pro Event Production dan Majesty Organizer. Selamat datang Kak Iki, selamat malam.
10: Selamat malam Kak Agung.
9: Selamat malam, bagaimana kabarnya?
10: Sehat-sehat Kak Agung. Sehat, ya? Kak Agung sendiri bagaimana?
9: Sehat. Nah ini salah satu orang penting nih di event-event di Labuan Bajo ya.
10: Ini penting tidak penting.
9: Oke baik, penting-penting tidak penting gitu ya.
10: Mungkin.
9: Oke. Nah, oke Kak Iki, ini kita kalau berbicara soal sound engineering begitu ya. Yeah. Kalau kita bicara soal event begitu ya. Ini sebenarnya banyak publik yang tidak melihat itu begitu karena yeah. yang mereka lihat kan yang di panggungnya.
10: Yeah.
9: Lampu lighting-lighting yeah. yang begitu meriah begitu, yeah, suara betul. Yang jernih.
10: Yeah.
9: Ya mereka kebanyakan mikirnya oh suara artisnya bagus.
10: Yeah.
9: Nah, begitu kan?
10: Betul betul. Betul.
9: Ternyata di balik suara artis yang bagus itu
10: yeah.
9: ada peran penting di dalamnya begitu.
10: Betul.
9: Ya.
10: Banyak, ini banyak orang
9: di banyak situ. Orang di dalamnya, yeah. termasuk Kak Iki juga di dalamnya.
10: Yeah, salah satunya.
9: Salah satunya yeah. di dalam situ. Nah ini mungkin bisa disampaikan juga Kak Iki, sebenarnya apa itu sound engineer dan perbedaannya dengan operator sound itu apa?
10: Sound engineer ya.
9: Mm-mm.
10: Sound engineer itu mungkin itu sudah spesifik kepada satu bagian ya.
9: Oke.
10: Okay. Jadi sound engineer itu mungkin kalau bisa dijabarkan mungkin orang yang harus yang pokoknya adalah jaga, menyiapkan
9: yeah.
10: dan menjaga sistem.
9: Oke. Okay.
10: Sistem dalam artian namanya kan apa sound system.
9: Betul betul.
10: Sound system ada sistemnya kan di situ.
9: Iya yeah, iya. Yeah,
10: nah yeah. kita sound engineer yang biasanya menyiapkan dan menjaga sistem. Kualitasnya, kualitas sistem itu.
9: Oke. Okay.
10: Kalau operator mungkin dia cuma menjalankan saja. Apa menjaga. Yang sudah ada, kita yang sudah disiapkan sound engineer, operator yang menjalankan itu.
9: Oke, okay. itu perbedaannya yeah. gitu ya. Oke, okay. ini kalau dalam sebuah event sendiri ini, apa saja sebenarnya tugas utama seorang sound engineer?
10: Jadi sound engineer itu sudah pasti bertanggung jawab sejak awal event itu dibicarakan.
9: Oke. Okay.
10: Jauh sebelum hari H-nya.
9: Jauh sebelum hari H-nya.
10: Iya, jauh sebelum hari H-nya. Okay. Jadi sound engineer itu punya tugas garis besarnya saja Kak Agung, mungkin dari mulai meeting dengan kliennya.
9: Yeah.
10: Meeting dengan kliennya biar dapat kebutuhan eventnya apa saja.
9: Oh, jadi ikut juga sebelum itu.
10: Ikut juga sebelum itu. Oh, jadi kita okay. harus tektokan dengan klien
9: iya.
10: untuk bisa tahu kebutuhan sound system, kebutuhan audio untuk event itu skalanya sebesar apa, kebutuhannya apa saja.
9: Iya, betul betul ya, betul.
10: Karena memang salah satunya itu.
9: Diatur juga. Jadi kita juga ya, harus tahu juga ya, maksudnya spek-spek sound yang dipakai
10: harus tahu ya. Okay. Apalagi yang in-house, ada istilahnya in-house engineer itu yang bertanggung jawab kepada satu company seperti itu.
9: Oh, oke. Okay. Tapi yeah. itu bedanya sound engineer tadi yang sempat kayak kisahkan yeah. itu bedanya yang di outdoor dan in-house.
10: Indoor ada lagi perbedaannya. Mungkin secara garis besarnya adalah perbedaannya itu ada di mungkin skalanya, skala kegunaan, jenis speaker misalnya yang kita gunakan okay. untuk indoor dan outdoor kan kebutuhannya beda.
9: Iya, iya, iya.
10: Gitu.
9: Ini Kalau kita berbicara soal tahapan-tahapannya ini, apa saja tahapan pekerjaan sound engineer sebelum sebuah acara berlangsung? Selain ikut meeting tadi, sempat disampaikan.
10: Setelah ikut meeting, kita dapat ketemu skalanya sebesar apa, kebutuhannya seperti apa. Yang kedua, kita yang harus mengawal pekerjaan mulai dari loading, loading barang, penataan, penataan audionya seperti apa, penataan speakernya, terus kita bertanggung jawab untuk sound check juga, mungkin ada talent, misalnya talent lokal begitu, ada kita yang bertanggung jawab di situ untuk menjaga kualitas performa mereka. Terus kita juga kayak misalnya ada artis, ada artis kan biasanya mereka punya sound engineer yang in charge untuk mereka.
9: Oh, mereka bawa sendiri.
10: Jadi kita harus menyiapkan kebutuhan mereka sesuai riders yang sudah dikirimkan. Riders kebutuhan audionya seperti apa, kita itu yang menyiapkan.
9: Itu dari sound engineer
10: in-house
9: sendiri. In-house-nya.
10: In-house-nya.
9: Oke.
10: Begitu. Sampai hari H event itu kita juga tetap menjaga. Karena mungkin di beberapa daerah itu ada yang namanya batas threshold SPL-nya sebesar apa. SPL maksudnya keras audionya seperti apa, biar jangan mengganggu lingkungan sekitar.
9: Frekuensi begitu mungkin ya.
10: Ya, mungkin kerasnya speaker itu seperti apa kita yang jaga. Sekalian kita juga jaga barangnya kita sendiri, toh.
9: Iya, betul juga. Karena kalau tidak begitu kan mau harap siapa lagi gitu ya.
10: Betul. Tanggung jawab pokoknya lah.
9: Tanggung jawab pokoknya seperti itu juga seperti berarti itu, ya. Agung. Menjaga jarak-jarak suara yang dikeluarkan.
10: Ya, suara yang dikeluarkan kerasnya sekeras apa, itu kita yang menjaga. Seperti itu.
9: Berarti kalau bisa dibilang pekerjaannya cukup berat juga ya?
10: Ya, cukup berat. Makanya harus berawal dari hobi sih sebenarnya.
9: Iya, betul.
10: Soalnya kita kan 80%, 70% itu fisik yang kerja.
9: Iya.
10: 30%-nya otak, atau bahkan bisa terbalik. Gitu, tergantung porsinya.
9: Tergantung porsi. Kerjanya. Hati juga berjalan ya, maksudnya sabar.
10: Harus ada terus.
9: Karena banyak takutnya di setiap event kan takutnya ada salah ukur begitu ya, misalnya
10: miskomunikasi. Ya, biasanya
9: biasanya banyak seperti itu.
10: Banyak, ada, pasti ada.
9: Oke. Ini seberapa penting peran sound engineer dalam menentukan kualitas sebuah event? Tapi kalau dari tadi sempat disampaikan seperti itu, saya rasa sangat-sangat penting ya.
10: Penting. Harusnya dia penting. Apa? Salah satu bagian yang tidak boleh di-skip intinya. Karena base, fondasinya ada di dia.
9: Betul.
10: Ada di dia, Kak Agung.
9: Betul. Ya. Biasanya itu kalau di sebelum event gitu ya, sebelum hari H itu selalu ada kayak orang-orang tiba-tiba berdiri di ujung sekali. Itu dia lagi mencoba untuk mengukur mungkin ya.
10: Mungkin kalau bahasa biasanya sih, mungkin cek ada filter.com. Filter.com itu istilahnya kayak, oh suaranya di sini bagus, 5 meter ke sebelahnya hilang, gitu.
9: Kita cari baru diatur gitu. Sedikit.
10: Ya, kita koreksi lagi.
9: Gitu. Karena kalau kita sebagai orang awam, kalau melihat itu kan kayak, ih, buat apa dia cuma lihat dari jauh?
10: Macam kurang kerjaan.
9: Kan dia cuma biasanya cuma berdiri.
10: Berdiri.
9: Orang tidak tahu. Iya betul. Tiba-tiba di tengah, di ujung.
10: Itu mungkin lagi apa? Cek rata tidak suara yang dihasilkan
9: gitu. Itu juga termasuk sound engineer berarti.
10: Ya, itu tugasnya sound engineer sih.
9: Nah, itu dibagi berapa jenis ya? Maksudnya berapa
10: ada divisinya?
9: Divisinya. Ya,
10: banyak, Kak Agung, sebenarnya. Ada yang namanya system engineer. Ada namanya operator, ada system engineer RF yang jaga-jaga barang-barang yang wireless supaya frekuensinya tidak tabrak-tabrakan, ada patcher namanya, yang apa, bagian colok-colok BNN, bagian nyolok-nyolok
9: itu juga ada,
10: ada
9: cepat begitu
10: ya,
9: berarti
10: harus ya. Jadi ada kayak ada lembar kerja masing-masing.
9: Lembar kerja. Jadi
10: ada acuannya.
9: Ada acuan betul. Jadi ini mungkin untuk pendengar yang belum mengerti dan soal sound engineer ini seperti apa, dikira cuma sekedar kayak
10: datang
9: kasih bunyi. iya karena kebanyakan kan seperti itu.
10: Ya, banyak yang belum tahu itu, dan kayaknya mungkin 5 tahun terakhir ini profesi audio engineer itu sudah mulai dilirik ya Kak Agung, tapi masih belum semasif itu sih sebenarnya.
9: Iya.
10: Tapi kita berusaha, maksudnya kasih bisa loh hidup dari kerjaan ini.
9: Iya betul. Ya karena kalau kita bicara soal Indonesia sendiri, sejak COVID mungkin ya, kayaknya COVID. Masyarakat itu butuh hiburan gitu.
10: Iya sih, betul sih.
9: Iya, kan, jadi event dan lain-lain, gigs segala macam itu, ya kita perlu itu gitu.
10: Harus sih itu hiburan kan?
9: Hiburan akhirnya kan. Dan ya kalaupun ada hiburannya, ada konsep dan lain-lain, tapi tidak ada sound engineer, hambar jadi.
10: Hambar. Baikkan sayur tanpa garam.
9: Iya betul. bisa. Iya. Dan ini kalau bisa disampaikan juga dalam praktiknya, apa saja peralatan yang biasanya digunakan oleh sound engineer sendiri kayak gitu?
10: Peralatannya ya standar sih Kak Agung. Sudah pasti konsol, mixer. Mixer sudah pasti yang harus biasanya ya. Pada umumnya audio engineer itu dia punya peralatan yang memang spesifik untuk kerjaan dia, seperti mic RTA, itu real time analyzer, itu buat mengukur, terus flash disk mungkin untuk simpan show file. Betul, kayak gitu standar lah.
9: Masih standar.
10: Standar
9: untuk secara peralatan tidak begitu ribet begitu ya.
10: Ya kalau masih sekelas kita sih belum sih. Kalau sudah seperti yang jago-jago yang di atas-atas yang di luar, sudah makin ribet alatnya. Makin buat menunjang kerjanya mereka juga toh.
9: Iya, kualitas juga itu.
10: Kualitas ya.
9: Oke. Artinya kualitas suara yang kita dengar di sebuah acara sangat bergantung pada kerja sound engineer sendiri.
10: Iya, betul. Sangat bergantung.
9: Seperti tadi katanya kan, maksudnya kalau itu kan bagaikan sayur tanpa garam.
10: Betul,
9: gitu ya.
10: Betul Kak Agung.
9: Walaupun dia konsepnya meriah dan lain-lain, tapi kalau suaranya lagi aris, lagi nyanyi gitu kan.
10: Itu celaka itu.
9: Itu yang kena sound engineer-nya.
10: Iya. Biasanya tuh kayak ada bunyi begitu, pasti langsung balik ke arah ke FOH itu. Kenapa ya?
9: Iya.
10: Pasti langsung ke situ.
9: Pasti langsung ke situ begitu ya.
10: Iya.
9: Oke, ini Iki sendiri mulai tertarik menjadi sound engineer sejak kapan kalau boleh tahu?
10: Kebetulan kerja di dunia audio, di dunia rental lah, Kak Agung, itu sudah mulai dari tahun 2008.
9: 2008 itu umur berapa kira-kira?
10: Waktu itu umur belasan kayaknya.
9: Wah.
10: Baru lulus SMA.
9: Tapi memang apakah sudah hobi kah dari SMA begitu, dari zaman sekolah?
10: Mungkin gara-gara suka musik, Kak Agung. Suka musik, makanya kan bersinggungan dunianya.
9: Suka
10: musik, tapi karena rasa mungkin tidak berbakat di musik, ke balik layarnya saja.
9: Jadi betul-betul ini ya, jadi tidak jadi di musiknya,
10: musiknya
9: tapi bagian orang penting ini.
10: Di balik layarnya saja sudah cukup.
9: Oke. Ini bisa diceritakan sedikit bagaimana perjalanan Kak Iki sendiri sampai akhirnya bekerja dengan Kings Pro Event Production dan Majesty Organizer ini.
10: Iya. Jadi 2008 itu punya teman yang kebetulan sudah duluan kerja di rental. Waktu itu iseng bermain ke ada pameran di Kupang. Di Kupang tuh biasanya menjelang hari kemerdekaan ada pameran. Ada pameran. Kebetulan waktu itu ada persiapan konser. Jadi pameran itu 2 minggu. Setiap hari Sabtunya itu ada artis yang datang. Nah, karena kebetulan niatnya mau nonton gratis waktu itu. Gratis niatnya waktu itu. Jadi karena kenal teman ajak. Teman ajak, akhirnya di sana ngobrol-ngobrol dengan istilahnya yang bertanggung jawab di rental itu. Akhirnya dibilang, kamu mengerti musik? Mengerti sedikit-sedikit sih om gitu. Oh ya sudah, kamu 2 minggu ini ikut ya, ikut kerja. Masih dari bawah lah istilahnya Kak Agung, tukang angkat,
9: gulung-gulung. Awal-awal gitu ya.
10: Kayak begitu-begitu. Okay. Habis itu mulai kerja sampai tahun 2016 itu kenal sama bosnya Majesty sama Kings Pro, Kak Adi. Kenalah dia. Akhirnya beberapa kali event dengan Kak Adi, akhirnya memutuskan untuk apply ke Kak Adi. Diterima. Dari 2016.
9: Dari 2016 itu.
10: 2016 sampai sekarang sama Kak Adi.
9: Terus kalau gitu. belajar kayak mengatur, biasanya kan di sound engineer kan di FH itu banyak tombol-tombol mixer yang banyak
10: banget.
9: Itu belajarnya manual kah atau didak?
10: Otodidak, Kak Agung.
9: Kebetulan. Itu dengan maksudnya lihat saja atau seperti
10: apa? Ya, kebetulan dalam perjalanan bertahun-tahun ikut itu kan maksudnya pasti dalam hati kepingin lah maju.
9: Iya, betul.
10: Jadi ketika senior-senior itu habis kita kerjakan tugas kita, ada waktu kosong, tanya-tanya sama senior-senior begitu. Kebetulan di tempat saya kerja dari dulu dan sampai sekarang itu ada yang namanya kayak stok opname begitu. Itu waktunya apa maintenance kalian belajar, izin bos pegang ini boleh dikasih fasilitas untuk belajar. Sama ada guru gratis sebenarnya YouTube.
9: Oh iya, betul.
10: Guru gratis itu. Carilah ilmu, belajar saja begitu kan.
9: Belajar sama betul-betul otodidak ya.
10: Betul-betul otodidak.
9: Dengan kesempatan waktu.
10: Ingin sekolah sih. Tapi nanti dulu mungkin.
9: Tapi kalau kita bicara soal sound engineering, apakah memang ada sekolah khususnya privat
10: ada,
9: gitu?
10: Ada. Oh, iya? Ada sekolah khususnya. Jadi memang sekolah untuk mixing, audio engineer untuk live, ada spesifik dia.
9: Berarti dia dapat sertifikat begitu?
10: Ijazah bahkan.
9: Ijazah.
10: Ya, ada yang kerjasama dengan universitas luar, gitu. Ada ijazahnya, ada diplomanya, ada. Ada diploma, ada sarjana.
9: Ada sarjananya ada. Juga.
10: Wah. Sekarang masih belum ada. Masih kosong sarjana YouTube.
9: Tidak apa-apa, tapi yang penting kan niatnya begitu.
10: Niatnya.
9: Berarti Kak Iki sendiri memang dari awal sampai, karena kan kalau kita bicara soal praktek-praktek kerja lapangan seperti ini kan ya kesempatan selalu ada.
10: Selalu ada.
9: Tergantung bagaimana orang itu memanfaatkan waktu tersebut.
10: Iya, gitu. Betul Kak Agung. Kalau menurut saya dimanapun tempatnya harus tetap belajar sih Kak Agung. Makin kita tahu, prinsipnya makin kita tahu, makin kita merasa bodoh saja begitu pokoknya.
9: Iya. Itu tuh. Kak Iki 2026 begitu ya.
10: Asik.
9: Tapi memang ini sangat-sangat apa ya, kalau kita bicara soal sound engineer kan kebanyakan orang berpikirnya itu sebagai operator sound mungkin ya.
10: Iya, masih karena ketidaktahuan itu.
9: Iya, betul.
10: Ternyata makanya adanya zona edukasi.
9: Betul sekali. Ini untuk Anda pendengar yang lagi memantau kita di FM 91,7 MHz ataupun memantau kita di live YouTube RRI Labuan Bajo, kalau Anda ingin memberikan pertanyaan kepo sedikit tentang perjalanan Kak Iki ataupun tentang mendalami sound engineer ini, Anda bisa tuliskan pertanyaan di kolom komentar ya. Kita lagi live juga kebetulan di YouTube RRI Labuan Bajo gitu ya. Jadi punya kesempatan banyak. Selain nanti Anda mungkin pernah nonton-nonton di YouTube tutorial gitu ya.
10: Iya, betul.
9: Nah, Anda bisa banyak. Langsung nanti tanyakan ke pakarnya di sini nih, Kak Iki. Gitu. Tapi kalau memang dari perjalanan Kak Iki sendiri ini dari awal memang niatnya kalau bisa dibilang berarti niat awalnya adalah ingin nonton gratis. Konser gratis.
10: Betul.
9: Keinginannya ke situ.
10: Keinginannya niatnya ke situ awalnya. Tapi karena ada kesempatan.
9: Karena ada kesempatan.
10: Kenapa tidak toh?
9: Iya sih. Ya. Betul. Dan memang
10: dan
9: karena basicnya juga.
10: Menghasilkan waktu.
9: Dan iya betul. Apalagi kan memang juga basicnya suka musik mungkin ya.
10: Iya, karena basicnya itu.
9: Jadi betah dengan telinga seperti itu.
10: Iya, sebenarnya basic orang yang mau ke audio engineer itu apa saja bisa. Tapi ada nilai plusnya kalau kita suka dengan musik. Kalau kita main musik. Karena kan itu bersinggungan langsung.
9: Betul.
10: Makanya itu bass yang bagus itulah pokoknya.
9: Tapi tidak menutup kemungkinan yang suka siapa lagi
10: saja bisa.
9: Penting punya niat begitu ya.
10: Yang penting belajarnya benar.
9: Betul.
10: Step by step, jangan langgar-langgar.
9: Ini bisa diceritakan Kak Iki pengalaman event yang paling berkesan selama berkarir ini ataupun Pengalaman yang menantang begitulah.
10: Oh iya.
9: Yang pernah ditangani Kak Iki sendiri apa? Misalkan tiba-tiba mati lampu begitu? Atau
10: pernah?
9: Oh iya pernah. Ya?
10: Pernah genset mati apa? Ya sudah tidak terhindarkan lagi. Namanya teknis.
9: Teknis kan?
10: Pasti ada saja kendalanya pasti ada saja. Tapi kalau mau bilang event yang paling berkesan itu sebenarnya waktu peralihan. Waktu COVID, peralihan dari yang awalnya kan kita selalu event konser outdoor terus kan. Jadi ketika kita ekspansi ke Labuan Bajo 2021 awal, itu kita mulai ketemu yang namanya event-event MICE, event-event meeting, hybrid, itu kan waktu COVID begitu kan.
9: Banyak, iya.
10: Jadi transisi ke yang biasa di outdoor ke indoor yang event orang meeting kayak begitu tuh agak ini jadi dapat kepercayaan waktu itu G20 side event di Labuan Bajo tahun 2022.
9: 2022 ya?
10: Ya itu jadi control roomnya itu tidak kelihatan tidak langsung bisa lihat peserta meetingnya mereka jadi kita cuma lihat dari layar dan itu jadi pengalaman pertama yang event MICE tuh begini event yang apa orang meeting tuh gini pakai bahasa asing kita tidak mengerti apa yang mereka omong berjam-jam di dalam itu berkesan terus mungkin baru-baru ini dapat kepercayaan ke untuk pegang salah satu Benjes di Jakarta dapat kepercayaan untuk pegang mereka itu legend mereka itu dapat kepercayaan untuk
9: handle itu
10: handle mereka jadi sampai dipanggil ke Jakarta itu jadi satu
9: banggaan
10: apa
9: sendiri
10: kebanggaan sendirilah begitu Kak Agung
9: itu ya kalau tapi kalau misalnya dari pengalaman yang Kak Iki sendiri kayak tidak terpikirkan bisa ada di posisi event itu seperti apa?
10: Jadi yang ini lagi ya, yang di Jakarta ini pegang Benjes Legend, dua orang legend ada namanya Om Yance Manusama sama Ibu Oti Jamalus. Itu mereka legend di dunia jazz lah.
9: Iya.
10: Jadi dipercayakan untuk pegang mereka tuh rasanya kayak betul tidak nih?
9: Iya, jadi
10: betul tidak? Saya dari kabupaten lah istilahnya disuruh ke sana untuk pegang itu sih luar biasa sih itu.
9: Itu pengalaman yang memang yang ngeri ya.
10: Itu tidak
9: maksudnya kan begitu ya.
10: Karena rata-rata tujuannya sound engineer itu pasti bisa handle artis lah istilahnya.
9: Iya.
10: Jalan kesana kesini.
9: Iya betul.
10: Jalan-jalan toh kan.
9: Jalan-jalan gratis enak ya.
10: Betul. Digaji lagi.
9: Tapi kayaknya memang orang-orang yang bekerja di event gitu ya, IO begitu. Ya kebanyakan kayaknya mau nonton gratis sih sebenarnya.
10: Awalnya
9: pasti selalu ke situ ya.
10: Iya.
9: Tapi karena memang kesenangan karena juga dibayar gitu ya, dan hobi juga mungkin ya, jadi banyak yang akhirnya pelajari lebih dalam lagi gitu.
10: Mungkin karena sudah ketagihan ya, sudah nyaman. Iya. Oh kayaknya enak nih untuk gitu.
9: Kayaknya
10: ya.
9: Iya betul.
10: Makanya sudah basah toh, terlanjur mandi terus.
9: Oke, Kak Iki, untuk kita lanjutkan nanti kita akan jeda sebentar ya.
10: Oke. Okay,
9: kita akan lanjutkan lagi. Dan untuk Anda pendengar yang ingin bertanya, Anda bisa bertanya langsung di kolom komentar YouTube RRI Labuan Bajo. Kita jeda sesaat lagi.

0: Coba Anda bayangkan, dulu Anda pernah sangat bergairah mencari lagu atau penyanyi baru. Bisa setiap minggu, bisa juga setiap bulan. Anda mendengar banyak genre, dari pop sampai rock. Selalu ada penyanyi atau lagu baru untuk dinikmati. Lalu kini, Anda bingung dengan lagu-lagu yang baru dirilis. Anda pun menggerutu karena tak paham di mana letak bagusnya EDM atau tidak nyambung dengan kata-kata gaul kekinian dalam lirik sebuah lagu. Survei Deezer menyebut seorang pendengar berhenti mencari musik baru di usia 30 tahun. Fase ini disebut dengan musical paralysis. Musical paralysis merupakan fase bagi seseorang untuk berhenti mengeksplorasi jenis atau genre musik baru. Bukan karena kecintaan pada musik meredup, tapi ketiadaan waktu dan harus merawat anak. Begitu banyaknya musik berlian di luar sana, sehingga sangat mudah untuk merasa kewalahan. Lebih detail lagi, rata-rata umur kelumpuhan musikal ini berbeda di setiap negaranya. Responden di Prancis misalnya, mengalami fase paralisis musik pada umur rata-rata 27 tahun. Walaupun begitu, bagi pecinta musik, eksplorasi musik tak akan berhenti setelah usia 30 tahun dan tetap mendambakan lebih banyak waktu untuk mendengarkan musik baru.
1: Anda masih bersama di acara Zona Edukasi Pro 1 RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo.
2: Pendengar masih kembali bersama Anda, RRI Labuan Bajo FM 91,7 MHz. Masih bersama saya Agung Skene dan juga narasumber kita ada Iki Pratama. Ya, dengan kita membahas soal sound engineering ya.
3: Yeah.
2: Dan kayaknya kita boleh bahas kembali ya.
3: Sedikit. Lanjut.
2: Lanjutkan lagi, seru. Dan untuk Anda pendengar yang ingin bertanya, Anda boleh bebas bertanya apapun tentang sound engineer di kolom komentar YouTube RRI Labuan Bajo. Kayak Iki tadi kan sudah sempat diceritakan sedikit tentang pengalaman awal masuknya seperti apa begitu ya. Ini tantangan terbesar menjadi sound engineer ini saat menangani event besar itu seperti apa, Kak Iki?
3: Mungkin tantangannya adalah makin besar skala eventnya, makin besar juga tanggung jawabnya.
2: Oke.
3: Kayak gitu. Jadi kayak ada special treatment, terus penataan sound system yang tidak seperti biasanya, mungkin jadi tantangan-tantangannya sih. Ruangan mungkin.
2: Ruangan juga berpengaruh.
3: Pengaruh, ruangan. Kayak ruangan yang gemanya banyak, itu bagaimana kita mengakalinya.
2: Iya, itu agak repot juga ya.
3: Repot sih.
2: Itu, wah. Ini pernahkah terjadi masalah teknis saat acara berlangsung? Bagaimana cara mengatasinya dari Kak Iki sendiri?
3: Pernah sih. Kayak misalnya yang paling sederhana saja feedback storing
2: paling sering gitu ya.
3: Itu cara mengatasinya adalah waktu GR pergunakan sebaik-baiknya. Waktu gladi
2: ya.
3: Pergunakan sebaik-baiknya.
2: Tapi pernah tidak waktu gladi semuanya aman. Nah, pas teng.
3: Bisa itu ada
2: terjadi.
3: Pernah terjadi. Banyak faktornya, Kak Agung.
2: Oke.
3: Jadi faktor yang bisa sampai itu terjadi itu mungkin salah satunya listrik.
2: Itu berpengaruh juga.
3: Pengaruh listrik, voltasenya drop mungkin kayak begitu. Pengaruh sekali, Kak Agung.
2: Ini itu kalau orang yang tidak tenang pasti panik ya.
3: Itu kuncinya, tenang dan kerja yang rapi. Mungkin sistemnya dibuat rapi, jadi ketika ada kendala itu kita langsung tahu, oh ini kendalanya di sini. Ini yang bermasalah.
2: Betul.
3: Yang penting rapi.
2: Yang penting rapi.
3: Kerjanya rapi.
2: Tapi memang kalau kita bicara soal sound engineer ini sendiri, yang penting belajar ya kayaknya.
3: Iya.
2: Karena kalau kita tidak update dan tidak belajar, kayaknya susah juga ya.
3: Ya namanya teknologi.
2: Teknologi, betul.
3: Tiap menit berkembang terus.
2: Betul, itu lagi.
3: Iya.
2: Terus kalau Kak Iki sendiri pernah tidak mengalami kayak pergi, atau waktu di ke Jakarta kemarin waktu itu, pernah tidak ketemu satu alat yang belum pernah dipegang sama sekali?
3: Ya, kemarin Jakarta begitu.
2: Oh ya.
3: Jadi

0: Dia yang in-house engineer-nya tanya saja ke dia.
1: Merendah saja dulu.
0: Iya, ya, itulah belajar setiap saat.
1: Daripada kita merasa diri sudah tahu, ternyata pas ditemukan seperti itu, ada apa nih?
0: Orang sini bilang, Kang Arang.
1: Begitu ya. Ini kalau kita lihat ya, ini banyak anak muda sekarang yang masih fokus pada profesi konvensional seperti ASN, dokter, ataupun polisi begitu ya, ataupun lebih banyak mereka senangnya di depan panggung, tampil di depan panggung. Untuk belajar ke belakang panggungnya, kayaknya masih kurang gitu ya.
0: Iya sih.
1: Terus ini kalau Kak Eki sendiri, menurut Kak Eki nih, bagaimana peluang profesi sound engineer ini di industri kreatif untuk saat ini?
0: Jadi sebenarnya kayak tadi yang saya bilang juga, sebenarnya ini adalah profesi yang bagus, yang menjanjikan. Kita di kabupaten saja kita sudah bisa hidup loh. Maksudnya makin tekun kita belajar kan, kita makin dilirik kan.
1: Kita makin
0: dilirik. Jadi jenjang profesinya tuh ada. Mumpung belum rame, profesi seperti ini belum rame di daerah kita ya. Belum rame dan banyak yang bisa tapi tidak banyak yang mengerti, Gung. Mending kalau yang memang tertarik mulai tekuni dari sekarang.
1: Karena belum terlambat ya?
0: Belum terlambat. Sampai sekarang pun kan kita masih belajar. Jadi tidak ada kata terlambat sih sebenarnya. Karena sebenarnya profesi ini tuh salah satu profesi yang menjanjikan juga. Apalagi kalau kita sudah sampai tahap handle satu musisi atau apa. Itu kan jadwalnya sudah pasti. Ada jadwal, jadwal. Jalan terus. Tapi ya kendalanya mungkin karena kita swasta ya, Gung. Jadi harus pintar-pintar menabung.
1: Nah, betul. Itu. Paling kalau kita bicara soal yang bikin kita jadi tantangan terbesar mungkin ya, bisa dibilang juga ya, salah satunya. Karena kita, kalau dia tidak pintar-pintar walaupun banyak project seperti itu, ya habis project habis ya susah juga.
0: masih di tahap itu sih saya, tapi masih
1: pelan-pelan
0: belajar.
1: Tapi setidaknya di setidaknya di Labuan Bajo cukup banyak juga. Tapi kalau di Labuan Bajo sendiri nih, Kak Eki, kalau menurut Kak Eki, pandangan Kak Eki sendiri, lebih banyak event in-house itu kah atau yang konser-konser?
0: Masih banyak event-event yang ini sih, Gung, yang corporate, yang meeting. Itu sih masih
1: yang menjanjikan lah istilahnya.
0: Yang menjanjikan mungkin karena baru-baru ini baru peralihan kekuasaan ya, peralihan presiden begitu, jadi masih belum terlalu crowded, belum terlalu banyak eventnya seperti tahun 2022, 2023, itu banyak sekali, apalagi event-event dari kementerian, event-event dari pusat, banyak sekali kan ke Labuan Bajo. Tapi ini sudah mulai pelan-pelan mulai membaik sih, Gung. Sudah mulai bagus. Frekuensi acaranya mulai banyak.
1: Ya. Tapi jadi, ya ini bisa jadi apa ya? Maksudnya bisa jadi peluang juga untuk pendengar yang dimanapun itu ya. Untuk mulai belajar lah.
0: Mulai belajar.
1: Karena ini baru-baru istilahnya baru-baru start lagi dari awal kan. Untuk kondisi seperti ini kan. Bisa saja nanti dipelajari. Tapi kalau Kak Eki sendiri, menurut Kak Eki sendiri, kalau misalnya dari orang awam yang betul-betul nol pandangan soal itu dan dia mau belajar, kira-kira presentasinya paling lama dia perlu belajar berapa lama?
0: Kalau dia jalur mandiri, jalur mandiri dalam artian otodidak, mungkin banyak faktor ya. Mungkin faktor cepat atau lambatnya dia belajar atau apa ya, tapi rata-rata mungkin untuk sampai bisa jadi seorang engineer mungkin 3 tahun mungkin.
1: 3 tahun
0: ya. Iya, maksudnya belajar tapi kan tetap harus ada jam terbang kan.
1: Sambil praktek
0: gitu ya. Iya, sambil praktek itu mungkin atau 2 tahun mungkin, tergantung orangnya.
1: Tapi apakah memungkinkankah dia kayak misalnya cuma belajar sekitar 6 bulan gitu? Untuk setidaknya dia bisa terjun lapangan. Bisa dikatakan dia layak untuk terjun di lapangan.
0: Bisa-bisa saja. Yang penting

0: tekun dan cepat mengerti.
1: Oke.
0: Okay. Ya.
1: Kuncinya di situ ya.
0: Tidak ada yang tidak mungkin sih.
1: Iya. Iya.
0: Tapi kalau lewat jalur sekolah setidaknya dua tahun lah, empat semester.
1: Standarnya di situ ya. Oke. Okay. Dan ini kalau kita berbicara soal sound engineer sendiri, berarti bisa dibilang ini salah satu pekerjaan yang profesi yang menjanjikan gitu,
0: menjanjikan
1: secara penghasilan.
0: Iya.
1: Karena di kabupaten sendiri buktinya Kaiki sendiri bisa hidup.
0: Iya kan? Betul.
1: Oke. Okay. Dengan kalau bisa dibilang ya Labuan Bajo sebagai kota prioritas gitu.
0: Iya.
1: Kota pariwisata begitu ya, kota
0: premium.
1: Betul. Yang dimana banyak sekali barang-barang yang cukup mahal ya untuk biaya, untuk kategori anak merantau begitu ya.
0: Iya.
1: Iya dong. Ini kan bukan dari Labuan Bajo
0: kan? Iya kan? Aslinya dari Pulau Seberang.
1: Nah itu dia. Maksudnya di sini kalau kita bicara soal itu menjanjikan ya, profesi ini sangat menjanjikan
0: kok Kagung.
1: Karena dengan Kaiki sendiri ini buktinya tadi kan, maksudnya seorang perantauan di Labuan Bajo ini yang dimana banyak sekali barang-barang yang mungkin bisa dibilang cukup mahal ya,
0: ya harganya di atas rata-rata
1: betul. Tapi masih bisa dengan profesi sound engineer ini
0: bisa sekali Kagung.
1: Gitu. Oke, kalau dari Kaiki sendiri menurut Kaiki, tadi kan sempat dibilang ada divisi-divisinya nih di sound engineer.
0: Betul.
1: Untuk pemula, dia paling bisa itu bisa terjun di lapangan dia di divisi mana? Paling gampang dulu?
0: Paling gampang dulu mungkin di kru ini ya, di istilahnya kru yang bagian angkat-angkat.
1: Oh, sambil mengenal dulu
0: barang. Iya, kenal barang dulu. Okay. Semua dimulai dari bawah lah. Dulu saya juga kan mulai dari dimarah-marahi senior.
1: Tapi kan itu sebagai pelajaran ya.
0: Pelajaran ya, memang stepnya harus dari situ. Kita kenal barang, kenal barang, mengerti fungsi barang apa, ini dia di mana harusnya, kita harus mengerti dulu dari bawah.
1: Oke, ini kita akan coba sapa-sapa dulu yang ada di YouTube gitu ya.
0: Siap.
1: Halo YouTube. Halo YouTube ya. Halo. Ini kita ada Oliver, Oliver Bos ya. Om Iki. Ini ada
0: Oliver
1: juga nonton ya ternyata ya.
0: Teman-teman.
1: Teman-teman ya ternyata.
0: Teman-teman satu tempat kerjaan.
1: Ya. Oke, ini juga ada dari Kak Suci ya, Suci.
0: Ya.
1: Ah, Kak Suci Maria nih. Mantap Kak Iki gitu.
0: Halo Kak Suci, Mama Kev.
1: Gitu. Ini ada pertanyaan Kak Iki. Ini dari Oliver ya.
0: Iya.
1: Kak Iki salam kenal. Kak Iki pernah mengalami overhead tidak atau blank gitu pada pendatalan
0: Di peralatan
1: atau IPOM ini di FOHAS, dan jika pernah bagaimana cara mengatasinya?
0: Pernah sih, beberapa kali pernah. Dulu waktu itu di Kupang. Event kalau tidak salah tuh event rohani lah.
1: Oh ya.
0: Event rohani. Itu ada satu house worship besar yang datang ke Kupang.
1: Ah, oke. Okay.
0: Jadi kita providernya, kita provide audionya.
1: Iya, yeah, iya. Yeah.
0: Kebetulan waktu itu tuh kita pakai konsol, pakai mixer yang barang Eropa, Kak Agung. Barang Eropa yang notabene Eropa kan dingin.
1: Iya.
0: Waktu itu pakai barang itu Kupang panas, Kak Agung.
1: Jawa ya, sebalik jadinya.
0: Iya.
1: Okay.
0: Hang lah dia. Dia tuh bukan blank tapi hang, dia tidak bisa di, pokoknya tidak bisa diapa-apain,
1: ngelek. Oh, oke.
0: Jalan satu-satunya adalah berdoa. Ambil kipas, pakai kipas, coba restart dia. Mau tidak mau acara itu harus jeda masalah teknis beberapa saat begitu. Tapi syukurnya sekarang barang-barang itu makin canggih, Kak Agung. Dari produsennya sudah memikirkan skenario terburuk apa yang akan terjadi di lapangan. Jadi sudah ada fitur-fitur yang bisa mengakali itu. Kayak misalnya 2 UPS, kipas anginnya dibanyakin di mixernya begitu, disesuaikan.
1: Nah kalau kita bicara soal, masih menyangkut soal pertanyaan dari Kak Oliver sendiri ini. Kendala atau maksudnya kejadian yang paling fatal yang menurut Kak Iki ini harus setidaknya kan kuncinya adalah kita tenang kan.
0: Iya, tenang.
1: Kita tenang. Nah, kalau dari Kak Iki sendiri, salah satu apa kejadian apa yang menurut Kak Iki ini wajib untuk sangat-sangat diwaspadai? Selain tadi hang tadi tuh. Mungkin ada lagi.
0: Mati genset sih. Mati genset sih, itu bahaya.
1: Itu bahaya.
0: Itu pasti show stop. Tapi itu ya, okay. Di genset pun sekarang sudah ada teknologi yang namanya ATS, automatic apa switch gitu.
1: Jadi
0: ada backup, genset backup gitu. Sudah canggih lah. Maksudnya di dunia event sudah sampai di tahap yang mereka tuh betul-betul waspada dan betul-betul maunya zero mistake. Jangan sampai ada kesalahan. Begitu.
1: Ini kalau kita berbicara soal pengalaman Kak Iki juga tadi, ini kadang penonton kalau suara bagus merasa hal itu biasa saja.
0: Yeah. Biasanya
1: kayak ini memang karena artisnya.
0: Yeah.
1: Tapi kalau sedikit saja ada masalah, nah langsung sudah. Ini IO-nya
0: tidak betul. Ini tidak bagus.
1: Apakah ini profesi sound engineer ini termasuk pekerjaan yang sering tidak terlihat? Jasanya
0: mungkin jadinya gini Kak Agung, bisa dibilang betul tidak kelihatan, tapi mungkin karena ketidaktahuan saja Kak Agung.
1: Oke.
0: Karena memang orang kan datang fokusnya menonton.
1: Iya.
0: Ada mungkin orang yang datang, bahkan berbagai jenis orang yang datang ke saat misalnya konser. Memang ada yang datang cuma sekedar karena suka artisnya. Yang kedua mungkin ada yang datang kepingin, saya kepingin lihat visualnya.
1: Betul.
0: Mungkin ada yang datang kepingin lihat lightingnya. Jadi bisa dibilang mungkin tidak begitu kelihatan, tapi mungkin ada yang lihat. Mungkin begitu. Soso lah, standar lah.
1: Kalau dari Kak Iki sendiri pernah tidak ada pengalaman? Kita tahu kalau artis-artis ini kan banyak sekali yang menggunakan sound engineer sendiri.
0: Iya, pasti.
1: Pernah tidak ada bertentangan gitu? Pengalaman-pengalaman. Ini kita bicara soal pengalaman-pengalaman pahit sih ya. Maksudnya karena kalau kita kasih suguhkan yang enak-enak saja, takutnya waktu orang awam ataupun siapapun yang belum pernah masuk di lingkungan itu terus masuk tiba-tiba ke, katanya enak-enak saja. Kenapa ada begini? kalau dari Kak Iki pernah begitu?
0: Pernah. Maksudnya bersinggungan dalam hal terkadang kita kalau misalnya kita berhubungan dengan artis, kontek-kontekannya kita dengan road manajernya.
1: Oke.
0: Terkadang info yang dikasih road manager itu tidak sama dengan apa yang sound engineer-nya mau. Sound engineer-nya artis mau. Jadi kita sudah ikutin plot yang diminta sama si road manager, tiba-tiba sound engineer datang, loh mas saya kan minta misalnya monitornya mintanya 8, kok ini cuma 5?
1: Itu
0: sering, tapi kebanyakan sih karena mungkin orang-orang yang datang jadi sound engineer artis itu orang-orang yang sudah berpengalaman lah, mereka sudah sering kali hadapi masalah-masalah begini, jadi ajak bicara saja, ini tadi dari road manajernya begini mas. Gitu, kita cari solusinya apa gitu saja sih paling.
1: Itu ya berarti miskomunikasi.
0: Miskomunikasi ya.
1: Lagi-lagi kalau kita bicara soal sound engineer ini adalah pekerjaan yang harus orang-orang sabar di dalamnya.
0: Harus.
1: Karena ya seperti itu, kita tidak tahu kan. Kita cuma komunikasi dengan road manajernya. Ternyata beda
0: komunikasi
1: kan gitu. Ini kalau Kak Iki sendiri ini, ini kan masih banyak sekali orang-orang yang mengira pekerjaan sound engineer ini itu hanya jaga mixer ya katanya.
0: Iya.
1: Kebanyakan pasti menilai seperti itu, betul.
0: Iya.
1: Nah ini menurut Kak Iki sendiri apakah anggapan itu terlalu menyederhanakan profesi ini Kak Iki?
0: Tidak salah sih sebenarnya Kak Agung. Cuma kembali lagi karena terkadang yang kasih penilaian itu adalah orang yang tidak tahu, yang tidak mendalami itu. Jadi ya biarlah orang berkata apa.
1: Tapi berarti memang ya kalaupun mereka bicara seperti itu karena memang mereka belum tahu.
0: Karena memang tidak tahu dan tidak memang tahu. Tidak mendalami Kak Agung.
1: Itu berarti ya aman-aman saja, tapi
0: aman-aman saja.
1: Tidak berarti disamakan lah ya maksudnya. Karena pekerjaan kalau cuma sekedar operator sound kayaknya cuma sekedar putar play lagu, kasih besar volume,
0: bassnya ditambah.
1: Itu dia. Nah ini ke kalau di panggung ada penyanyi yang suaranya sebenarnya kurang stabil ya. Ya kita tahu lah maksudnya ini tidak bisa kita pungkiri kadang-kadang ada yang memang bagus tanpa efek apapun aman gitu ya. Ada juga yang wah ini efeknya harus begini. Itu kalau dari Kaiki sendiri apakah sound engineer ini bisa menyelamatkan kualitas suara itu di speaker?
0: Sebenarnya kalau mau dibilang bisa sih tidak sebenarnya kan. Tapi kita cuma bisa bantu peles sedikit saja, memperindah saja.
1: Memperindah supaya tidak terlalu kelihatan.
0: Tidak terlalu kelihatan ya. Kayak misalnya ada penyanyi yang misalnya di dunia rap, Kak Agung, di dunia rap tuh ada yang namanya yang pakai autotune. Itu kan jadi bagus kan. Ada yang pakai autotune. Begitu juga di penyanyi pop apa juga. Tapi banyak faktor, Kak Agung, yang mungkin penyanyi ini kecapean. Tapi ya bisa kita cuma itu. Kalau mau bilang sound engineer menyelamatkan suaranya sih tidak sih sebenarnya, tidak bisa. Karena sebenarnya apa suara keluar yang keluar suara bagus itu karena sumbernya memang sudah bagus.
1: Sumbernya memang sudah bagus. Paling dipoles sedikit.
0: Harusnya ya. Kita cuma bisa koreksi sedikit. Begitu Kak Agung.
1: Oke, kayak gini tidak terasa kita sudah hampir ngobrol hampir 1 jam ya.
0: Boleh tambah. Ini,
1: boleh, nanti kita bikin part 2 lagi.
0: Ketagihan.
1: Awalnya takut ini.
0: Gimana ini Agung?
1: Oke, ini akan jadi pertanyaan terakhir kayak gini. Ini bisa disampaikan pesan-pesan bagi anak-anak muda, khususnya di Labuan Bajo di Manggarai lah ya. Yang tertarik masuk ke dunia event dan industri kreatif seperti kayak gini.
0: Betul. Jadi mungkin kita tahu sendiri di Manggarai khususnya, kita omong secara luas Manggarai itu banyak banyak produser-produser hebat. Yang notabene itu basic sudah mengerti basic mixing apa, atau justru ada yang sudah advancing, sudah jago sekali mixing. Itu sudah tidak susah sebenarnya untuk masuk ke dunia live mixing, dunia event itu sudah tidak susah, tinggal memulai dari awalnya saja. Jadi Manggarai ini, apalagi Labuan Bajo, daerah destinasi wisata, daerah prioritas. Karena sudah itu otomatis jadi pusat perhatian kan kita di daerah sini, di daerah super prioritas ini. Jadi mungkin teman-teman yang punya niat dan kepingin belajar saja. Kalau memang sudah jalannya pasti ketemu saja, macam saya dulu kan.
1: Iya betul.
0: Mau pergi nonton konser gratis awalnya.
1: Awalnya seperti itu.
0: Makanya kecemplung, mungkin begitu saja. Jangan sia-siakan. Kalaupun tidak mau ke situ, belajar tidak ada salahnya, karena makin banyak skill yang kita punya, kita bisa survive tuh.
1: Iya. Karena kalau kita bicara soal kerja lapangan ini memang tidak ada yang tahu ya, begitu.
0: Tidak ada yang tahu. Kita sarjana apa, kerjanya di apa, bisa saja karena kita punya skill di situ.
1: Kita punya skill di situ.
0: Ya, tidak ada salahnya belajar. Okay. Semangat teman-teman yang baru belajar. Belajar terus.
1: Okay. Ini kalau kita belajar bahwa sebuah event yang sukses tidak hanya bergantung pada panggung dan penampilan begitu.
0: Betul.
1: Ya, tetapi juga pada kerja tim teknis di belakang layar. Betul. Termasuk sound engineer yang memastikan kualitas suara tetap optimal begitu ya.
0: Betul.
1: Profesi ini juga menunjukkan bahwa di era sekarang industri kreatif membuka banyak peluang karir bagi generasi muda ya. Kita tahu mungkin sekarang masih bisa dibilang agak sepi, belum terlalu ramai seperti kemarin.
0: Betul.
1: Tapi bisa jadi ini bagian peluang untuk mereka belajar di situ.
0: Peluang besar sih.
1: Jadi pas sudah waktunya mereka bisa terjun di situ.
0: Iya, betul.
1: Dan ini cukup menarik obrolan ini. Rasanya tidak puas ya kalau kita cuma satu kali ya.
0: Betul.
1: Kayaknya harus ada part-part selanjutnya. Baik, terima kasih banyak buat Kaiki Pratama,
0: sound
1: engineer dari Kings Pro Event Production dan juga Majesty Organizer yang sudah berbagi pengalaman dan pengetahuan bersama kita di RRI Labuan Bajo ya. Saya Agung Sena dan juga Iki Pratama pamit dari program Zona Edukasi. Terima kasih, tetap bersama RRI Labuan Bajo FM 91,7 MHz.
2: kasih Anda telah mengikuti acara Zona Edukasi Pro 1 RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo, FM

0: sosial kami, Facebook dan Instagram @RRISP Labuan Bajo.
1: Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
2: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
1: d'or. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat.
3: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
2: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah, Bundo. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: BMKG kan memiliki peralatan observasi yang cukup lengkap sehingga kita bisa memberikan informasi misalnya terkait dengan ketersediaan air di Gambut.
1: Jadi mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan perkara ini. Sehingga tentu penyidik nanti akan melakukan ekstraksi, telaah dan analisis terhadap barang bukti tersebut.
2: Sari Berita, Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas penanganan karhutla. KPK menggeledah kantor BPN Mojokerto terkait dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR BPN. Amerika Serikat mendorong pentingnya pelaksanaan pemilu di Venezuela. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 24 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto hari ini memimpin rapat terbatas yang membahas penanganan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah daerah. Sugandi Afandi melaporkan langsung dari Istana Kepresidenan Jakarta. Sugandi, laporan Anda.
3: Iya Fajar, baru saja selesai digelar ratas dan saat ini tengah berlangsung. Keterangan pers yang disampaikan oleh Menteri Aprilia Iriarto yang merupakan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi. Kita akan mendengarkan seperti apa hasil ratas yang disampaikan oleh Menteri Aprilia Iriarto dan berikut penjelasan selengkapnya.
4: Berikan rekomendasi dibentuknya Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional, begitu ya. Ini tadi disampaikan dan Bapak Presiden menyetujui karena berdasarkan pengalaman para ilmuwan ini ternyata memang keberadaan badan tersebut sangat penting. Data-data, izin-izin pengelolaan-pengelolaan yang dilakukan oleh satu lembaga itu akan sangat memudahkan, termasuk pada akhirnya untuk berbagai pencegahan dan lain-lainnya itu akan dapat dilakukan dengan mudah. Bapak Presiden tadi juga memberikan arahan dengan badan ini maka nantinya akan dibantu juga oleh para ilmuwan-ilmuwan, saintis-saintis yang tadi terlibat untuk mempercepat kemampuan badan yang akan dibentuk ini sehingga nantinya penanganan gambut itu bisa dilakukan dengan baik. Tadi disampaikan juga bagaimana pemetaan lahan gambut itu akan dilakukan. Akan dikelompokkan mana lahan-lahan yang cocok untuk pengembangan apakah itu budidaya tanaman, apakah itu untuk perikanan dan lain-lainnya. Jadi pemetaan-pemetaan itu perlu segera dilakukan. Kemudian juga tadi disampaikan berbagai pengetahuan dan praktek-praktek baik ya kearifan lokal itu Bapak Presiden menyampaikan agar bisa digunakan sebagai referensi utama untuk nantinya bagaimana pengelolaan dan penanganan lahan gambut itu bisa dilakukan secara optimal. Bahkan tadi Bapak Presiden menyampaikan juga penanganan berbasis desa gitu ya. Masyarakat peduli api MPA itu dihidupkan kembali dengan dukungan tertentu karena berdasarkan analisis kajian dari para ahli, memang yang lebih efektif, lebih efisien, lebih cepat untuk penanganan kebakaran itu justru berasal dari masyarakat yang ada di lokasi terdekat. Tapi juga
3: iya, pendengar keterangan pers masih berlangsung yang disampaikan oleh Menteri Brian. Tadi ada salah satu poin yang paling penting, yaitu pemerintah membentuk Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional. Demikian laporan aku dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, LRI Pro 309 untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menggeledah kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Mojokerto, Jawa Timur terkait dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR BPN. Berikut laporan Hairul Umam.
1: BPN Kota Mojokerto. Adapun dalam kegiatan penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan
5: sejumlah Komisi Pemberantasan Korupsi menemukan sejumlah amplop berisi uang saat melakukan penggeledahan di kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Mojokerto, Jawa Timur. Penggeledahan dilakukan terkait dengan dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR BPN di Jakarta. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan selain amplop berisi uang, penyidik juga menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga berkaitan dengan perkara. Budi menyebut uang tersebut masih berada di dalam amplop dan belum dilakukan penghitungan oleh penyidik KPK.
1: BPN Kota Mojokerto. Adapun dalam kegiatan penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan perkara ini. Sehingga tentu penyidik nanti akan melakukan ekstraksi, telah dan analisis terhadap barang bukti tersebut. Selain itu, penyidik juga mengamankan sejumlah amplop yang berisi uang-uang, di mana uang-uang tersebut diduga merupakan penerimaan yang dilakukan oleh para oknum di lingkungan BPN Kota Mojokerto berkaitan dengan layanan pertanahan dari para pemohon.
5: Lebih lanjut, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen membuka peluang akan memanggil Menteri ATR BPN Nusron Wahid, di mana 8 dari 4 tersangka diduga KPK orang kepercayaan dari Nusron Wahid.
6: Ada 4 orang yang diduga kepercayaan Tri ya dari inisial NW. Ini kan kita dapat berdasarkan keterangan-keterangan yang dikumpulkan oleh tim, kemudian juga beberapa dari barang bukti BBE yang diamankan oleh penyelidik. Itulah yang kemudian bisa disampaikan untuk kemudian diputuskan di gelar perkara gitu. Nah, nanti apakah bisa berkembang sejauh apa, kita akan lihat perkembangan penyidikan seperti apa ke depan. Ini masih baru dimulai untuk sprindiknya sendiri.
5: Sebelumnya, penyidik juga telah menggeledah sejumlah lokasi, termasuk 3 ruang dirjen di Kementerian ATR BPN dan kantor PT Summarecon Agung. KPK juga telah menetapkan 8 tersangka terkait dengan dugaan suap pengurusan hak guna bangunan di wilayah Kabupaten Bogor, PT Summarecon Agung. 4 dari 8 tersangka yang diduga merupakan orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid, yakni Arif Sugianto, Fat El Faus alias Fat Arafik, Erwin, dan Muhammad Fahri. Sementara tersangka lainnya adalah Kepala Kantah Kabupaten Bogor 1, Sontang Koin Manurung, Direktur Utama PT Summarecon Agung Adrian Pitojo Adi, Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR BPN Lampri, dan Rizal Parevi dari pihak swasta. Dari Jakarta, Herlu Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Jasara Harja memastikan hak santunan bagi seluruh korban kecelakaan kapal motor Virgo Transport 8 telah terpenuhi hingga hari ke-11 operasi SAR berlangsung. Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin melaporkan.
7: Nah, ketika kami mendapat identifikasi 5 korban tadi,
8: santunan bagi seluruh keluarga korban insiden tenggelamnya KM Virgo Transport 8 telah disalurkan oleh Jasara Harja. Hingga saat ini, sebanyak 12 ahli waris korban meninggal dunia telah mendapatkan haknya dengan total Rp70 juta, yang terdiri dari Rp50 juta dari Jasara Harja dan Rp20 juta tambahan dari Jasara Harja Putra. Selain itu, Jasara Harja juga menjaminkan biaya pengobatan dan perawatan bagi korban selamat yang sebelumnya dirawat di rumah sakit. Kepala Kantor Wilayah PT Jasara Harja Kalimantan Selatan, Ahmad Arkan Nugraha, menjelaskan saat ini pihaknya masih belum dapat merealisasikan hak santunan bagi 2 korban meninggal dunia, pasangan suami istri atas nama Yuli dan Abdianor. Pasalnya, ahli waris kedua korban tersebut turun menjadi korban insiden KM Virgo Transport 8. Meski demikian, ia memastikan pihaknya akan terus bekerja agar hak para korban dapat realisasi seiring perkembangan proses operasi SAR.
7: Nah, ketika kami mendapat identifikasi 5 korban tadi, kami langsung menghubungi teman-teman yang ada di wilayah untuk segera dilakukan proses verifikasi data. Insya Allah 2 kali 24 jam akan sudah diterima haknya oleh keluarga korban, seperti itu.
8: Tersalurnya hak santunan ini juga dikonfirmasi oleh keluarga korban. Mirza, salah seorang keluarga korban meninggal dunia, menyebut Jasara Harja telah melakukan verifikasi untuk pencairan dana santunan tersebut.
9: Kalau dari Jasara Harja kan sudah pasti seperti apa, karena sudah dihubungi pihak keluarga, Jasara Harja sudah dihubungi dari pihak keluarga, yang keluarga di Solo. Nah, habis itu untuk KM itu belum ada sanksi.
8: Di sisi lain, hingga hari ke-11 operasi SAR pada Rabu kemarin, total korban KM Virgo Transport 8 yang berhasil dievakuasi mencapai 136 orang, dengan rincian 108 korban selamat dan 28 korban meninggal dunia. Sementara 107 korban lainnya masih dalam proses pencarian. Lukmanul Hakim melaporkan.
2: Pimpinan DPR membuka ruang dialog kepada massa aksi penyampaian pendapat yang terdiri dari sejumlah petani yang menolak Undang-Undang Reforma Agraria. Rian Suryadi melaporkan.
10: Sejumlah petani dan kelompok masyarakat sipil menyatakan menolak Undang-Undang tentang Reforma Agraria. Undang-Undang tersebut telah disahkan DPR pada 22 September 2026 kemarin. Atas hal tersebut, pimpinan DPR RI membuka ruang dialog kepada massa aksi penyampaian pendapat yang terdiri dari sejumlah petani. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa mengatakan Undang-Undang tentang Reforma Agraria yang baru disahkan belum sepenuhnya mengakomodasi seluruh persoalan masyarakat. Namun regulasi tersebut dinilai menjadi payung hukum untuk menyelesaikan berbagai persoalan agraria secara bertahap. DPR menyebut proses pembahasan telah mengakomodasi masukan dari berbagai pihak, termasuk konsorsium dan serikat masyarakat yang menyampaikan aspirasi terkait persoalan agraria. Meski demikian, DPR mengakui regulasi tersebut belum 100% sempurna dan masih perlu disempurnakan ke depannya.
11: Persoalan-persoalan reforma agraria ini kita selesaikan, baik yang menyangkut tadi maupun yang menyangkut kasus per kasus. Misalnya kasus per kasus itu seperti aliansi perwakilan warga kampung kebon sayur kan, ini kan kasus nih kasusnya.
10: Sementara itu, Sekretaris Jenderal Aliansi Gerakan Reforma Agraria Saiful Watoni menganggap undang-undang tersebut dinilai mempersempit makna reforma agraria hanya pada penyelesaian konflik agraria. Padahal, menurut mereka, persoalan utama yang dihadapi masyarakat adalah ketimpangan penguasaan dan kepemilikan tanah. Ia menilai reforma agraria yang diatur dalam undang-undang tersebut belum menjawab persoalan mendasar masyarakat.
12: Karena undang-undang itu menyempitkan makna reforma agraria hanya pada tataran konflik saja, sedangkan problem rakyat Indonesia adalah sebagian besar rakyat Indonesia tidak memiliki tanah karena dimonopoli oleh para tuan tanah besar. Reforma agraria yang diundang-undangkan tidak menjawab problem rakyat.
10: DPR menegaskan penyempurnaan kebijakan reforma agraria akan terus dilakukan agar persoalan pertanahan yang selama ini menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat dapat ditangani secara bertahap. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kerjasama Perikanan Tangkap Indonesia Tiongkok melalui skema Technical Cooperation Guidelines resmi diluncurkan di Kota Tual untuk membuka peluang pengembangan potensi kelautan dan perikanan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Resti Febrianti melaporkan.
13: Implementasi kerjasama perikanan tangkap antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok melalui skema Technical Cooperation Guidelines menjadi langkah penguatan kerjasama di sektor kelautan dan perikanan. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono pada Kamis pagi di Dermaga PTSIS mengatakan kerjasama tersebut menjadi bagian dari kerjasama maritim antara Indonesia dan Tiongkok. Wahyu Trenggono menjelaskan investasi Tiongkok telah berkembang di sejumlah wilayah Indonesia termasuk Sulawesi dan Maluku Utara. Melalui pembangunan perusahaan-perusahaan besar, investasi tersebut dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
14: Kita tidak akan bisa menjadi seperti mereka, tetapi kita menjadi bagian yang penting ya, dalam pembangunan ekonomi. Itu sama derajat. Kita memiliki sumber daya yang begitu kuat, kita memiliki wilayah yang begitu luas, dan mereka membutuhkan juga seluruh sumber daya bahan baku yang ada di kita. Ini derajatnya sama. Tanpa kita, mereka tidak bisa juga hebat. sama mereka kita juga tidak. Itulah kira-kira yang dilakukan oleh Bapak Presiden kita.
13: Ia menambahkan melalui kerjasama TCG, wilayah Maluku dan Maluku Tenggara berpeluang mengembangkan kegiatan penangkapan serta pengolahan ikan. Menurutnya wilayah tersebut memiliki potensi sumber daya ikan yang besar berdasarkan berbagai cerita, sejarah serta hasil tangkapan yang telah dilakukan selama ini. Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa mengatakan kerjasama melalui skema TCG terus memberikan manfaat bagi daerah dan masyarakat. Dengan 91,1% wilayah Maluku merupakan laut dan kehidupan masyarakat sangat bergantung pada sumber daya kelautan dan perikanan. Pemerintah daerah memiliki kepentingan besar dalam memastikan potensi tersebut dikelola secara optimal.
15: Bagi Provinsi Maluku, kerjasama melalui skema Technical Cooperation Guidelines atau TCG ini harus memberikan manfaat yang nyata bagi daerah dan masyarakat. Dengan 91,1% wilayah laut dan kehidupan masyarakat yang sangat bergantung pada sumber daya kelautan dan perikanan, Maluku memiliki kepentingan yang besar dalam memastikan bahwa pemanfaatan potensi perikanan tidak hanya meningkatkan produksi, tetapi juga memberikan nilai tambah dan menggerakkan perekonomian daerah. Karena itu, kami menyambut baik kerjasama ini sebagai peluang untuk memperkuat tata kelola perikanan.
13: Lewerisa menegaskan pemanfaatan potensi perikanan tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan produksi, tetapi juga memberikan nilai tambah dan menggerakkan perekonomian daerah. Karena itu, pemerintah Provinsi Maluku menyambut baik kerjasama tersebut sebagai peluang memperkuat tata kelola sektor kelautan dan perikanan. Menurutnya, implementasi kerjasama antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok diharapkan dapat membuka lapangan usaha dan lapangan kerja, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kerjasama tersebut juga diharapkan mampu mendorong pengembangan sektor perikanan dari kegiatan penangkapan hingga pengelolaan, sehingga manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih luas. Dari Tual, Resi Febrianti, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Personil Satgas Terpadu Port Visit 2026 dan ABK KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 menunaikan ibadah sesuai kepercayaan masing-masing dan berdoa agar ombak di Pasifik Selatan tetap tenang dan bersahabat dalam mendukung kegiatan Satgas. Berikut laporan Bobby Sapulete.
16: Saat ini kami bersama Satgas Terpadu Port Visit 2026 tengah berlayar di perairan Samudra Pasifik menuju ke negara Vanuatu, Fiji, Salomon, Papua Nugini. Dan Vanuatu menjadi tujuan utama yang ditempuh dalam waktu 10 hari dari kota Sorong dan hari ini memasuki hari kedua. Informasi yang kami dapat ada perbedaan ombak di Indonesia dengan Samudra Pasifik yang dikatakan lebih kuat. Meski demikian, Satgas Terpadu Port Visit 2026 dan awak anak buah kapal KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 berharap ombak di Samudra Pasifik tetap tenang mendukung kegiatan Satgas. Harapan Satgas dan ABK disampaikan melalui doa. Untuk yang Muslim, usai menunaikan ibadah sholat maghrib tadi, ini para Muslim membaca surat Yasin.
17: Ayatul lahul mul'ardul kaitah ahyaynaha wa akhrajna minha

0: Dari pantauan RRI, meski hingga berita ini diturunkan, ombak di perairan Pasifik masih cukup tenang, namun sejumlah barang yang dikhawatirkan jatuh sudah mulai diturunkan. Dari KRI, Dr. Wahidin Sudirohsodo 991, di atas perairan Samudra Pasifik, Mobil Osa Polite melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Amodi, mengungkapkan hubungan bilateral antara Indonesia dengan Kerajaan Arab Saudi dinilai semakin erat dan strategis yang dilakukan pada berbagai sektor. Berikut laporan Retno Mandasari.

0: Hubungan bilateral antara Indonesia dan Kerajaan Arab Saudi dinilai semakin erat dan strategis di berbagai sektor. Komitmen memperkuat kerjasama ini mengemuka dalam peringatan Hari Nasional ke-96 Kerajaan Arab Saudi Rabu malam di Jakarta. Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Ha'amudi, mengatakan hubungan kedua negara berdiri di atas fondasi sejarah yang kokoh, rasa saling menghormati, serta ikatan keagamaan dan kebudayaan yang mendalam. Faisal menjelaskan, penguatan kerjasama bilateral tersebut fokus pada berbagai sektor vital, mulai dari perdagangan, investasi, energi, pariwisata, hingga pendidikan dan kebudayaan.
1: Dalam beberapa tahun terakhir, hubungan Arab Saudi dan Indonesia mengalami dinamika positif yang kian menguat, mencerminkan komitmen bersama dari kepemimpinan kedua negara untuk meningkatkannya ke jenjang yang lebih tinggi. Ikatan sejarah, agama, dan kemanusiaan yang menyatukan kedua negara menjadi dasar yang kokoh.
0: Sementara Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menyoroti pentingnya penguatan ekosistem haji dan umroh, utamanya yang terintegrasi untuk mendukung hubungan bilateral kedua negara.
2: Our shared ambition.
3: Ambisi bersama kita sangat sederhana, memastikan pengalaman haji dan umroh terus membaik, seraya memungkinkan manfaat ekonomi dari ekosistem ini dirasakan secara adil dan saling menguntungkan oleh kedua negara.
0: Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Luar Negeri RI, Anies Mata, menyatakan, Indonesia dan Arab Saudi memiliki komitmen yang sama dalam menyuarakan kemerdekaan rakyat Palestina, khususnya dalam Organisasi Kerjasama Islam atau OKI dan Grup 8.
4: Kita akan terus mendorong karena sekarang ada perubahan sikap dari banyak negara-negara Eropa, terutama yang didorong oleh Inggris ya, untuk segera merealisasikan kebijakan solusi dua negara, dan kita berharap ini adalah langkah maju untuk kemerdekaan Palestina.
0: Adapun perayaan Hari Nasional ke-96 Kerajaan Arab Saudi di Jakarta turut dihadiri oleh sejumlah menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, termasuk komunitas Arab Saudi dan para duta besar negara sahabat di Jakarta. Jakarta, Amanda Sari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Informasi dari luar negeri, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menekankan pentingnya pelaksanaan pemilu di Venezuela dalam pertemuan dengan Presiden sementara Delcy Rodriguez, meskipun tidak menetapkan tanggal tertentu. Kami kutip dari kantor berita Antara, Trump menekankan bahwa pemilu merupakan tahapan penting bagi Venezuela menuju demokrasi penuh, namun Trump tidak mendesak Rodriguez untuk menetapkan tanggal tertentu bagi pelaksanaan pemilu. Dari dunia olahraga, pendengar, pelatih timnas Indonesia John Herdman memastikan seluruh penggawa Garuda dalam kondisi prima jelang laga perdana grup A divisi 1 FIFA ASEAN Cup 2026 menghadapi Singapura besok. Berikut Niar Abdul Litloli menyampaikan laporannya. Niar.
6: Baik, dan pendengar, pelatih timnas Indonesia John Herdman memastikan seluruh pemain yang disiapkan untuk menghadapi Singapura berada dalam kondisi sehat. Hal ini disampaikan Herdman dalam konferensi pers jelang pertandingan yang akan berlangsung pada esok hari, di mana Indonesia akan menghadapi Singapura pada laga perdana grup A divisi 1 atau divisi Premier FIFA ASEAN Cup 2026. Lalu menyampaikan pernyataan tersebut didampingi sang kapten Kevin Dix pada konferensi pers tadi. Lalu mengatakan seluruh skuad tersedia dalam dan memiliki antusiasme tinggi untuk tampil pada pertandingan yang akan berlangsung esok hari. Meski seluruh pemain dinyatakan sehat, Herman mengakui terdapat beberapa pemain yang memang terlambat bergabung ataupun baru bergabung di setelah latihan ataupun latihan perdana berlangsung di hari Selasa yang lalu. Pemain-pemain tersebut mengikuti sesi latihan sebagaimana yang disiapkan dan telah menyesuaikan kondisi mereka dengan latihan yang telah dijalankan rekan-rekan mereka terlebih dahulu.
7: Yeah, we've got a full squad available, full healthy. So they are the considerations about those two. One hard, one training session. So we always consider that when making our selection. When everyone's healthy and everyone's excited to play, we take on that responsibility.
6: Dan pendengar, pertandingan Indonesia menghadapi Singapura dijadwalkan berlangsung pada esok hari di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta yang dimulai pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan sebelumnya akan diawali dengan opening ceremony ataupun upacara pembukaan dari FIFA Asian Cup yang merupakan edisi perdana atau edisi pertama yang digelar oleh FIFA pada tahun ini. Indonesia sendiri yang nantinya usai menghadapi Singapura selanjutnya dijadwalkan menghadapi Malaysia pada 3 hari mendatang ataupun tepatnya di tanggal 28 September. Kemudian dilanjutkan dengan partai penutup melawan Bangladesh pada 1 Oktober. FIFA Asian Cup 2026 merupakan edisi perdana turnamen yang diikuti oleh 14 negara yang berlangsung pada 24 September hingga 5 Oktober di Indonesia dan juga Hong Kong. Dari Jakarta, Nira Puliti Loli Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprogram3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Selamat malam kembali mendengar Siap Lo 1 RRI NJ dimanapun Anda berada. Setelah ini kami akan menghadirkan mimbar agama Islam untuk Anda semua di dalam ruang dengar Anda, yakni dengan tema belajar sabar dan syukur dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada ya, dan sebelum kita beranjak ke mimbar agama Islam, kami akan menghadirkan lagu religi untuk Anda di dalam ruang dengar Anda. Nah, tetaplah terus masih bersama kami pendengar di 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini saya akan menyampaikan tema tentang tiga amalan yang tidak terputus. Sedekah jariah. Sedekah jariah adalah sedekah yang dapat membawa manfaat bagi banyak orang. Pahala sedekah jariah tidak akan terputus meski orang yang bersedekah telah meninggal dunia. Selama sedekah jariah tersebut masuk dimanfaatkan oleh orang yang menerimanya, maka pahalanya akan terus mengalir.

Ketiga, membuat sumber-sumber air yang dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat. Yang keempat, membuat tempat persinggahan bagi musafir. Yang kelima, menanam pohon yang buahnya bisa dinikmati oleh orang lain. Pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersedekah juga tidak harus dilakukan dalam wujud harta benda, tetapi juga bisa berbentuk tenaga atau perbuatan. Sekecil apapun sedekah yang dikeluarkan seseorang, Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan memberikan pahala baginya asalkan dilakukan dengan ikhlas. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran Surah Al-Zalzalah ayat 7, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Al-Quran Surah Az-Zalzalah ayat 7. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat dapat menjadi amalan yang tidak terputus pahalanya, meski telah meninggal dunia. Ilmu yang bermanfaat diartikan sebagai ilmu yang memberi manfaat bagi diri sendiri dan orang lain, serta membawa kebaikan dan kemaslahatan. Contoh amalan berupa ilmu yang bermanfaat dapat diilustrasikan seperti seorang penulis yang membuat buku dan dipakai banyak orang. Selama buku tersebut masih dibaca, digunakan dan dimanfaatkan oleh orang lain, maka seorang penulis buku tersebut akan tetap mendapatkan pahala. Ilmu yang bermanfaat juga akan membuat derajat seseorang diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Mujadalah ayat 11, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Al-Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11. Adapun ciri-ciri ilmu yang bermanfaat antara lain yaitu mendekatkan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menumbuhkan rasa zuhud terhadap dunia, membuat seseorang untuk tunduk dan patuh terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, membuat seseorang lebih mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, membuat seseorang bersifat qanaah, menyadarkan seseorang akan kekurangannya. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, doa anak yang soleh. Ini yang kita nanti-nantikan. Doa anak yang soleh tidak akan terputus pahalanya. Bahkan setelah orang yang didoakan meninggal dunia. Anak soleh adalah anak yang selalu berbakti, mengikuti nasihat orang tuanya selama tidak menuju pada maksiat, serta selalu mendoakan kedua orang tuanya. Salah satu doa yang bisa dipanjatkan oleh seorang anak kepada orang tuanya yaitu, Allahumma ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang artinya, ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan dosa kedua orang tuaku, dan sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil.

itulah tiga amalan yang tidak terputus pahalanya setelah meninggal dunia. Semoga umat muslim senantiasa dapat mengamalkan kebaikan tersebut agar bisa memperoleh pahala yang mengalir saat di akhirat kelak. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk diri saya dan pendengar semua dimanapun kita berada. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRIND dengan sejarah masjid yang ada di dunia.
1: Jika berbicara tentang masjid paling suci dan juga terbesar di dunia, maka nama Masjidil Haram di kota Mekah tentu menjadi yang pertama disebut. Masjid ini mengelilingi Ka'bah, bangunan suci yang diyakini telah dibangun kembali oleh Nabi Ibrahim dan putranya Nabi Ismail. Sejak lebih dari 14 abad lalu, tempat ini menjadi arah kiblat umat Islam di seluruh dunia. Setiap hari, jutaan umat Islam menunaikan tawaf mengelilingi Ka'bah. Pada musim haji, Masjidil Haram dipenuhi lautan manusia dari berbagai bangsa, warna kulit dan juga bahasa. Semua bersatu dalam satu tujuan, beribadah kepada Allah. Masjid ini terus mengalami perluasan dari masa ke masa. Dari bangunan sederhana di era awal Islam, kini menjadi kompleks megah yang mampu menampung lebih dari 2 juta jemaah. Masjidil Haram bukan sekedar bangunan. Ia adalah simbol persatuan, kesetaraan, dan pusat spiritual umat Islam dunia.

0: Perempuan yang berpengaruh. Zaman Rasulullah.
1: Asiyah binti Muzahim adalah istri Firaun, penguasa zalim pada masanya. Meski hidup dalam kemewahan istana, Asiyah memilih beriman kepada Allah. Keimanannya tidak goyah, meskipun harus menghadapi ancaman dan siksaan dari suaminya sendiri. Ia lebih memilih kebenaran daripada kekuasaan dan kenyamanan dunia. Asiyah menjadi simbol keberanian dan keteguhan iman. Ia mengajarkan bahwa keyakinan tidak dapat dibeli dengan jabatan maupun

0: Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Pesona Budaya Flora Bora.
2: Sesaat lagi Anda

RRI dimanapun Anda berada ya. Saat lagi kita akan ikuti program Pesona Budaya Floba Mora bersama RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua, dan dengan host dari Pro 4 RRI Kupang. Dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti program Pesona Budaya Floba Mora.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT. Pesona Budaya Floba Mora, siaran berjaringan Korwil Nusantara 6. Disiarkan Pro 4 RRI Kupang, Pro 1 RRI ND, dan Pro 1 RRI Atambua.
1: Selamat malam pendengar dimana saja berada. Kali ini kita masuk dalam acara Pesona Budaya Floba Mora, siaran berjaringan Korwil Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan juga RRI Atambua. Akan menghadirkan topik-topik menarik berkaitan dengan budaya-budaya yang ada di berbagai daerah di Nusa Tenggara Timur. Selamat malam untuk pendengar dimana saja berada yang masih terus bersama kami di malam hari ini. Seperti biasa, dari RRI Kupang akan menghadirkan topik mengenai adat perkawinan masyarakat Timor yang akan dibawakan oleh rekan Rani Veronica, dan dari RRI ND dengan topik Tenun ND menjaga tradisi menjawab zaman yang nanti akan dibawakan oleh rekan Rian Hidayat, dan dari RRI Atambua sendiri akan mengangkat topik di malam hari ini mengenai keanekaragaman budaya di Kabupaten Alor bersama rekan Hendrika Nube. Untuk itu, kali ini persembahan untuk mengawali perjumpaan di Pesona Budaya Floba Mora di edisi malam hari ini, kita akan menuju rekan-rekan kita di RRI Atambua yang akan membawakan topik mengenai keanekaragaman budaya di Kabupaten Alor. Silakan rekan Hendrika Kaisnube.

kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pulau ini adalah salah satu dari 92 pulau terluar Indonesia karena berbatasan langsung dengan Tenggara Timur Reste di sebelah selatan. Kabupaten ini berbentuk

0: Kabupaten Alor ditemukan banyak keanekaragaman budaya, adat istiadat, bahasa, dan disatukan dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia, yakni Indonesia. Berikut disampaikan Amaral Olang sebagai salah satu tokoh masyarakat di Kabupaten Alor.
1: Budaya solidaritas dalam perbedaan. Sebagai pribadi, saya merasa bangga bisa lahir di Alor, karena Alor boleh saya katakan bahwa beda dari sejak semua wilayah di NKRI. Karena Kabupaten Alor sekalipun pulau yang tersudut, tetapi memiliki beraneka ragam budaya. Dari Kabupaten Alor, kalau dilihat dari budaya, kurang lebih ada 15 budaya atau suku yang berada di Kabupaten Alor, dengan jumlah bahasa yang dimiliki masyarakat Alor kurang lebih 40 bahasa. Ketika kita lihat dari jumlah bahasa yang ada di Alor, maka tentu orang-orang yang di luar Pulau Alor ketika mengunjungi atau datang di Pulau Alor, mereka bisa bingung dengan kondisi masyarakat di Alor. Tetapi sekalipun dari 15 suku yang ada di Alor dengan 42 bahasa yang sementara menjadi budaya warisan leluhur, tetapi masyarakat Alor itu dipersatukan dengan bahasa Indonesia, sehingga dari manapun dan dimanapun tamu yang datang tidak merasa kesulitan dengan budaya bahasa

0: Ditemukan di masyarakat Kabupaten Alor, masing-masing suku memiliki nilai budaya yang berbeda-beda. Khususnya untuk adat perkawinan, penerapan nilai budaya tidak melihat dari status yang dimiliki oleh perempuan Alor.
1: Saya cukup perlu sampaikan bahwa dengan kurang lebih 15 suku yang ada di Alor, masing-masing suku dengan budaya tersendiri. Secara khusus, katakanlah dengan masalah perkawinan, tentu masing-masing suku dengan nilai budaya untuk kategori penis perempuan itu memang tidak sama. Dan tentu dari 15 suku itu dengan budaya-budaya tersendiri, tetapi bagi masyarakat Alor tidak menyulitkan, sekalipun benda yang merupakan budaya pelis dari leluhur sampai sekarang, yaitu gong dan moko. Dan memang kalau kita lihat dari nilai yang ada, memang tidak sebanding dengan budaya-budaya di luar. Salah satu contoh, kalau anak laki-laki pribumi atau orang Alor sendiri kawin dengan perempuan Alor, itu paling tidak gong atau moko itu sudah harus ada baru proses pernikahan bisa dilakukan. Tetapi kalau diukur dari nilai uang, maka gong dan moko itu bisa diubah menjadi nilai uang. Tetapi salah satu budaya yang dipegang erat oleh masyarakat Alor sampai hari ini, uang tidak menjadi ukuran, tetapi benda itu merupakan sebuah catatan sejarah yang diwariskan sampai pada generasi kami saat ini, itu yang selama ini kami pegang sampai generasi. Dan ketika ada orang luar, katakan laki-laki dari luar, yang ketika dijodohkan dengan perempuan Alor, mereka sepertinya merasa kesulitan. Tapi bagi kami itu menjadi tidak menjadi sebuah tantangan masyarakat Alor. Dan memang budaya ini yang dari generasi ke generasi terus diwariskan. Dan memang ada satu sisi perbedaan, katakan perempuan yang tidak punya pekerjaan itu dibandingkan dengan perempuan yang katakan sudah sarjana dan sudah dapat pekerjaan, tetapi nilai yang ada itu tidak ada perbedaan, dalam artian nilai benda yang ditentukan oleh para leluhur untuk membeli buat nona atau perempuan itu tidak diukur dari tingkatan pendidikan, tindakan pekerjaan, tetapi itu sudah menjadi budaya yang tidak bisa dirubah. Kalau ketika kita banding dengan di daerah lain, terkadang menurut berita burung yang kami dengar, terkadang perempuan yang kawin keluar dengan laki-laki lain itu kadang menjadi ukur dengan pendidikannya, dengan pekerjaannya. Tetapi budaya Alor itu sudah membudaya sejak leluhur sampai hari ini.
0: Selain budaya adat istiadat, budaya solidaritas dari sisi keagamaan masyarakat Kabupaten Alor saling mendukung satu dengan yang lain. Dan tradisi ini sudah dibangun sejak dulu hingga kini.
1: Kalau budaya solidaritas dari sisi keagamaan di Alor, saya boleh katakan bahwa beda dengan saudara-saudara kami yang di rumah Alor. Rasa solidaritas masyarakat di Kabupaten Alor ketika kita melihat komunitas masyarakat di Alor ini kurang lebih ada 3 kategori untuk masalah kepercayaan. Islam, Protestan, Katolik itu yang mendominasi untuk masyarakat di Pulau Alor. Tetapi satu hal yang selama ini berbudaya, kami tidak pernah membedakan. Itu kami merasa dari perbedaan keyakinan itu sebuah hal yang kami anggap sangat luar biasa menjadi kekuatan kami. Sehingga yang sering terjadi di sini, katakan pada momen Lebaran, Idul Fitri, kami dari kalangan Kristen.

masyarakat yang beragama dan berbudaya menjadi hal terpenting untuk bagaimana menyatukan berbagai perbedaan-perbedaan yang ada dalam kehidupan bermasyarakat menjadi suatu tujuan.

0: Pesona Budaya Floba Mora. Siaran berjaringan Korwil Nusantara 6.
1: Iya, pendengar semua, baru saja ya dari rekan-rekan kita di RRI Atambua. Kali ini kita akan menuju rekan-rekan kita di RRI Ende yang akan mengangkat topik mengenai Tenun Ende, menjaga tradisi, menjawab zaman. Yang mana kita akan menuju rekan-rekan kita di RRI Ende yang akan dibawakan oleh rekan Rian Hidayat.

0: salah satunya hadir melalui tenun ikat. Lantas, apa yang sesungguhnya membuat tenun ikat Ende memiliki ciri yang membedakannya dari tradisi tenun ikat di daerah lain?
1: Biasanya yang terlihat variannya, ya, itu tenun Ende kalau dilihat itu dia ada motifnya itu geometris, ya, itu yang paling tepat. Terus skema warnanya juga biasanya lebih ke hitam, ya, atau coklat. Dan ada fungsi-fungsi yang melekat, fungsi tradisional pada tenun Ende. Jadi kalau skema geometris yang dimaksud itu kan dia sudah tersusun di pakemnya, ya, bahwa Ende itu yang dikatakan tenun Ende itu dia ada kepala, ada kaki. Kalau dalam bahasa daerah itu ada singi, ada one. Jadi itu sudah ciri khas paling utama, ya. Terus di one itu sudah terlihat bahwa itu dominan motif,
2: tidak ada yang lain.
1: Dan motif itu menjadi nama dari kain tersebut. Sedangkan di kakinya tadi, di singinya itu ada ragam hias.

0: Reko. Banyak sekali gitu. Ada Mitenua kalau untuk Ende di budaya Ende ya. Hmm. Tapi kalau untuk Mio, Mitenua itu tidak terlalu ada.
1: Nah,
0: katakan sendiri. Hmm. Si

pemahaman ya. Mungkin masyarakat NB yang mendengar RRI, termasuk mungkin ibu-ibu pembuat kain ini sendiri, penenun ya, biasanya itu mereka terinspirasi ya dari ini sudah ya, bicara hal-hal yang sedikit goib ya, terinspirasi melalui mimpi atau petunjuk. Terus kedua, faktor alam sekitarnya juga bisa mempengaruhi mereka untuk ada semacam mungkin dia lihat sesuatu yang disajikan oleh alam, terus dia

proses pengikatan jerawan, itu kan pengikatan motif dan raga bias, itu dia selalu apa ya, membutuhkan tuntunan gitu dari hal goib. Dari hal goib itu kan termasuk kekuatan dirinya sendiri.

bagian besar ya, kalau secara filosofisnya gitu ya. Jadi ada motif, itu dia ada nama, dia bisa diartikan. Ada kelompok itu, yang kelompok yang kedua, dia ada nama, tetapi tidak bisa diartikan. Nah, kelompok yang ketiga, tidak ada nama dan tidak bisa diartikan. Itu biasanya kreativitas yang muncul seketika dari pembuatnya, kan paten turunannya. Nah, kalau yang ada namanya tadi seperti yang sudah disebut varian tadi, ada jarak, ada gajah, kan bisa diartikan itu. Gajah itu kan gajah. Gajah itu kendaraan para dewa gitu. Dan memang ada aturan secara paten tradisional.

lain yang memang sangat ketat itu ya aturannya. Dan biasanya ibu-ibu muda itu dia tidak mau mengambil risiko untuk membuat kain tersebut. Biasanya lebih diambil oleh ibu-ibu yang sudah di atas umur 50-an ya. Istilahnya secara umur dia masa haidnya itu sudah berakhir dan dia punya anak-anak udah besar. Jadi dia tidak urus ini urus itu, tapi

harus selesai. Kalau dia terputus, ada kutukannya. Saya karena juga kepala museum dan juga membina tenun di mana-mana ini, saya pernah bertanya soal ini ke ibu-ibu kelompok itu, ibu-ibu yang saya datangi, mana kebenaran.

0: dari berbagai hubungan sosial dan peristiwa kehidupan. Sebuah kain dapat memiliki fungsi tertentu dan menempati posisi tertentu dalam kehidupan masyarakat yang menggunakannya. Dari sini, kita dapat melihat bahwa nilai sebuah tenun tidak hanya berada pada kainnya, tetapi juga pada fungsi sosial yang menyertainya.
1: Itu pemersatu juga ya di kain, pemersatu ikatan keluarga. Misalnya, dia sebuah

itu sudah pesan khusus untuk pakaian dia sampai ke liang kuburnya gitu. Nah, terus itu khusus juga untuk status adat di sini ya, seperti para bangsawan Nusa Laki itu dia memang harus pakai itu kain khususnya, yaitu yang disebut semba tadi ya, untuk para India adat. Dalam

itu seperti itu. Jadi kita tidak ada pengkotak-kotakan kain itu, ini kelas kain bangsawan. Kalau saya melihat di praktek kesehariannya itu, ya tidak. Cuma ada kain-kain memang diperuntukkan untuk petinggi adat.

0: sebagai detail kecil. Namun dalam sebuah tradisi yang punya aturan penggunaan, detail semacam itu tentu memiliki alasan dan pengetahuan yang menyertainya.
1: Untuk kain gajah dan jarak, sekarang kan memang kain itu juga ada di kebanyakan orang ya, memiliki kain tersebut. Iya. Sekarang orang memiliki kain itu berdasarkan kesukaannya. Kalau biar gajah yang mahal dia suka ya, dia beli gitu kan. Tetapi dia harus

itu saya lihat kemarin waktu saya menjadi juri itu tuh atau perhatikan ibu-ibu yang datang ya, itu dia balik kepala gajah itu ke bawah. Itu tidak boleh sebenarnya, ada aturan pakem adatnya. Oh. Karena kepala ke bawah itu khusus dipakai di saat kedukaan itu. Memang perlu diperhatikan aturan-aturan itu tadi. Pertama penghormatan ya, hormatan kepada aturan pakem adatnya. Tapi kedua kita mengikuti tradisi adat.

0: lebih lama, kita itu tidak bisa lari gitu loh. Jadi akhirnya cinta, karena itu ada kekuatan goib yang ada dalam kain tersebut. Karena waktu pembuatannya beda memang, dia ini dijaga waktu pembuatannya. Karena banyak hal-hal tenun kita itu sebenarnya ada cerita mistiknya gitu.
1: Ketika tenun masuk ke pasar yang lebih luas, kebutuhan konsumen ikut mempengaruhi.

permintaan-permintaan dari pasar menghendaki kain kita ini bergerak ya. Nah untuk itu kita pemilahan dulu kain sebagai upaya pelestarian dan kain sebagai upaya pemberdayaan ekonomi. Kalau kain yang pemberdayaan itu sebagai upaya

ada pasarnya, segmennya. Jadi segmen yang pembeli kain yang 100% pure tradisional itu kan, itu sangat sedikit kan, itu high class. Oleh karena itu, kaum tua tadi yang menjaga, yang merawat tradisi ini harus transfer ilmu.

dan ada cerita yang diwariskan dari generasi ke generasi. Karena itu, menjaga tenun bukan berarti membuatnya berhenti pada bentuk yang lama. Tradisi tetap dapat berjalan mengikuti zaman selama identitas dan pengetahuan menjadi dasar tenun itu tidak ikut hilang. Sebab, kain bisa disimpan di museum, motif bisa didokumentasikan, tetapi tanpa orang yang memahami dan meneruskan pengetahuan di balik

kehidupan manusia. Begitu pentingnya sehingga perlu diatur dan ditata dengan baik, karena perkawinan bukan hanya sebatas penyatuan laki-laki dan perempuan, tapi

0: Upacara perkawinan di daerah timur pada umumnya mempunyai nilai-nilai yang luhur. Tahap-tahap perkawinan biasanya ditandai dengan upacara tertentu untuk mengatur dan mengukuhkan bentuk hubungan tersebut. Seperti apa adat perkawinan masyarakat Timor? Berikut kita ikuti penjelasan Bapak Yonatan Nubatonis, seorang pemerhati budaya Timor.
1: Perkawinan di dalam adat Timor merupakan salah satu dari sejumlah ritual adat yang dilakukan dalam keadaan-keadaan sakral. Semua ritual itu ada dia punya aturan, ada dia punya tata krama, ada dia punya atribut yang bisa mewakili pernyataan hati dari satu kelompok atau orang. Lalu di sana ada sejumlah ritual. Kalau saya bisa katakan bahwa ada budaya anak lahir, budaya adat perkawinan, budaya atau adat kematian, ada upacaranya tersendiri, terima tamu, budaya tanam di kebun itu ada ritualnya yang sakral, panen, kemudian naikkan hasil panen ke lumbung, kemudian pensufbia, itu ritual ternak, kemudian menyelesaikan sengketa, yeah. Itu ada caranya. Kemudian ada yang namanya puipah, yeah. Puipah itu segenap kelompok masyarakat itu ke tempat doa untuk bicara dengan arwah dan Tuhan Alam, yang dalam bahasa Timor disebut uispa. Itu kemudian talais. Talasi itu suatu pesta ritual besar dari setiap keluarga yang wajib hukumnya untuk dilakukan dalam kurun waktu tertentu. Ya, ini semua yang namanya budaya itu adalah bicara tentang peradaban. Di dalam peradaban sana ada kepercayaan juga masuk, kepercayaan tertentu masuk dalam peradaban. Di sana ada kesenian, ya ada seni tari, seni musik dan sebagainya, itu sudah budaya. Seperti liku dan sesando itu masuk di sana. Dan ada sejumlah tata krama, tata cara mengungkapkannya.
0: Menurut Bapak Yonatan, dalam budaya masyarakat Timor, perkawinan itu adalah sesuatu yang dipersiapkan. Jadi ada syarat-syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu.
1: Kalau adat perkawinan suku Timor itu adalah sesuatu yang dipersiapkan. Jadi tidak seketika saja lihat wanita lalu saya memutuskan untuk meminang dan kawin, bukan itu. Di dalam budaya sekira di semua suku di NTT awalnya dan pada dasarnya sama. Seorang laki-laki yang mau menikah ini

0: kawin, itu dia dipersiapkan.
1: Lebih jauh, Bapak Yodatan mengatakan bahwa ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh laki-laki dan perempuan yang mau kawin atau menikah.
0: Dia harus punya kebun, dia harus dilatih di sana untuk bertani, dan di dalam kebun itu ditanam dengan segala jenis tanaman termasuk kapas, pohon tauk itu juga buat tenun itu. Itu dia harus punya itu dulu. Kemudian yang berikut, setelah dia berkebun, beternak. Dia harus punya ternak. Paling tidak sapi satu ekor, babi satu ekor, kambing satu ekor, dan ayam. Kemudian setelah dia punya ternak, mahir, mumpuni di sana, dia harus punya rumah. Nanti kawin anak bawa kemana? Dia harus punya rumah, itu syarat. Syarat mutlak mempersiapkan orang untuk masuk dalam suatu rumah tangga atau keluarga. Syarat sebagai wanita itu sama sulitnya juga. Wanita ini yang pertama, kalau wanita dulu masih masa-masa remaja itu, rambutnya itu dipotong. Syukur, gundul hanya ada sedikit di testa ini. Nanti kalau dia sudah benar-benar jadi dewasa, baru dia boleh lepas rambut. Pada waktu dia potong rambut, itu berarti dia di bawah umur. Tidak boleh diminang, tidak boleh dikawin lari, tidak boleh dijodohkan, karena dia masih di bawah umur. Pada saat dia di bawah umur dan rambutnya masih digundulin itu, hanya sisa sedikit di ubun-ubun itu dia dipersiapkan. Persiapan pertama dia harus bisa menenun. Dan tenun ini mulai dari dia harus bisa pintar benang. Dia harus bisa ambil kapas dari kebun. Sampai sana dia jemur. Kalau dia sudah bisa jemur, dia harus bisa giling itu kapas, kan ada bijinya. Jadi ada alat yang namanya beninis. Jadi bijinya keluar, benangnya saja, kapas yang keluar. Kemudian itu dikasih hancur, namanya sifo. Dikasih hancur itu benang yang tadinya gumpal-gumpal ini, sampai dia betul-betul hancur. Setelah sifo itu habis, lalu kalau dia sudah hancur benangnya, maka dia mulai gulung sama dia untuk nanti dipintal. Ada itu pintal itu ada di pumpiring yang namanya suti, lalu ada dia punya kayu namanya ike. Sehingga kalau nanti orang menikah, disuruh untuk bayar ike suti. Nanti wanita keluar itu, dia dikasih ike suti. Ike suti dalam bentuk sapi. 10 ekor, 20 ekor. Ike ini tempat dia putar itu kayu. Ya, suti itu piring tempat menarinya kayu untuk pintar benang ini. Lalu ike itu kayunya untuk lilit benang. Benang yang nanti dia putar jalan kan sudah di benang. Benang itu diikatkan di ike itu. Nah itu persiapan. Habis itu dia harus bisa, dari benang ini namanya dia mulai bikin selimut. Kemudian diikat. Ikat dengan motif-motif. Maka motif itu juga dia suku apa. Misalnya dia Nubatonis, dia tidak boleh kopi yang motif kain dari weti, faot, karena itu hak paten. Ada cerita dan ada hak-hak mereka yang tidak boleh dikopi. Nah, ini dia harus belajar ikat. Ikat habis yang tadi saya bilang kebun harus tanam dengan pohon tauk ya, yang bisa kasih warna benang itu. Laki-laki ini harus tanam, dan dia pun orang tua juga sudah tanam di kebunnya. Dia ambil hitamkan benang yang sudah diikat itu, kemudian jadi selimut. Nah, buka itu tali heknat yang di ini, namanya tusi itu yang diikat, kemudian muncullah motif. Nah, dia harus pintar mengetahui proses ini untuk menyimpan kain dalam jumlah paling tidak 50 buah. Jadi wanita ini ketika dia sudah hebat di tenun, semua motif keluarga dia sudah tahu, maka dia juga di rumah itu dididik bagaimana memasak. Bagaimana cari kayu api, bagaimana tumbuk padi, bagaimana tapis padi, bagaimana masak. Supaya dia berumah tangga jangan campur beras dengan kulit padi kas makan suami. Agar tidak terjadi perceraian, karena tabu hukum adatnya kalau perceraian itu terjadi. Begitu. Jadi dia dididik, disiapkan untuk suatu perkawinan. Nah, dengan demikian kalau dia sudah tahu masak, kemudian dia selanjutnya dia harus tahu kasih makan ternak. Suami cari sapi ada, babi ada, tapi bukan suami tugasnya kasih makan babi, itu tugas istri. Begitu, karena istri yang pegang logistik di rumah, buloknya ada di istri.
1: Bapak Yonatan juga menambahkan, karena masa persiapan yang panjang inilah, masyarakat Timor biasanya menikah di atas 20 tahun.
0: Di samping dia dipersiapkan ini, orang dulu itu menikah di atas 20 tahun. Karena dia harus menjalani proses alam yang panjang, proses budaya yang panjang. Sehingga dia sudah dipandang mapan, baru dia mulai dicarikan istri. Kalau waktu lalu, sulit ini laki-laki mencari sendiri. Karena anak wanita dikawal. Anak wanita tidak sembarang keluar dari rumah. Kalau keluar dari rumah, dia harus melaporkan tujuannya kemana. Kalau agak jauh dari rumah, dia dikawal saudara laki-lakinya. Selagi ketujuan, dibawa pulang ke sini. Makanya anak wanita dulu juga banyak yang tidak sekolah karena budaya. Ya, nah mereka dipersiapkan ini, yang punya anak laki persiapkan anak lakinya sesuai dengan budaya. Yang punya anak wanita siapkan anak wanitanya menurut budaya yang ada. Ada keluarga yang ada anak laki-laki, anak wanita, dia kerjaannya lebih rumit. Jadi bukan lepas saja begitu nanti dia kawin secara alami, tidak. Itu dia kada kawin karena kodrat laki harus kawin, ya kawin, bukan. Itu dia harus memenuhi berbagai ketentuan.
1: Jika syarat-syaratnya sudah terpenuhi dan segala sesuatunya sudah siap, maka rangkaian tahap perkawinan ini dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu peminangan.
0: Jadi itu yang awal mula untuk menanyakan. Kalau misalnya wanita setuju, orang tua setuju, nanti mereka balas. Mereka datang nyatakan bahwa setelah kami tanya wanita dan setelah kami keluarga mempercakapkan, maka kami menerima. Itu mulai datang minang dengan ini. Nah, minang dulu juga bayar bilisnya mahal.
2: Iya.
0: Jadi tidak bisa ini. Nah, itulah sebabnya laki-laki ini harus mumpuni dulu. Karena bayar bilisnya ada. Ada yang di Timor ini gunakan sovereign. Sovereign ini bisa satu toples. Sovereign itu uang emas. Itu ada yang pakai sovereign. Ada yang pakai uang perak. Ada banyak tambahannya. Ini tadi mungkin fokus adatnya di situ. Tetapi itu nanti ada, misalnya masih ada sapi, babi yang dibawa, lalu ada mutisalak. Mutisalak ini kalau kelasnya baik, ya bisa 5-60. Mutisalak juga mutisalak yang asli. Bukan geta plastik yang dibikin-bikin cat merah sekarang ini, ramai di pasar-pasar, yang asli. Dan sama dengan sovereign, sama dengan uang perak, sama dengan mutisalak. Ya, jadi barang-barang ini barang-barang peninggalan dulu yang sangat bernilai.
1: Sama seperti suku lainnya yang ada di NTT, masyarakat Timor pada zaman dahulu juga mengenal stratifikasi sosial dan pembayaran belis atau mahar.
0: Karena dulu juga banyak kelas-kelas sosial di Timor ini. Dari raja, terus ada amaf-amaf, ada mafefa, ada tokoh, ada rakyat biasa, ada budak. Budak baru bebas tahun 65 ketika gereja datang. Jadi pembayaran-pembayaran ini ikut kelas. Misalnya saya orang yang kelasnya rakyat biasa, minta sovereign 2 toples, memang itu jadi tertawaan. Karena ukuran harga, nilai sosial, status, begitu. Upahnya harganya juga setara dengan status sosialnya yang ada. Kalau dia di status sosialnya biasa dan dia minta di atas, jadi bahan tertawaan. Atau kalau misalnya di status sosialnya tinggi, dia minta rendah, itu juga dibilang jual anak dan memang jarang terjadi. Karena itu sudah menjadi standar.
1: Seiring dengan perkembangan zaman, adat kebiasaan orang Timor dalam tata cara perkawinan sudah berubah. Oleh karena itu, Bapak Yonatan Lubatoni selaku pemerhati budaya Timor punya harapan tersendiri.
0: seiring dengan perkembangan zaman modernisasi sekarang ini, dan kalau boleh saya katakan bahwa kurang dilestarikan, harapan saya adalah supaya kita membangun keluarga yang mendapat ridho dari arwah, alam, wispa, dan Tuhan Allah. Maka kita patut melaksanakan ritual adat itu dengan baik. Karena menurut hukum adat, orang melaksanakan hukum adat, maka pasti akan berkelimpahan. Bahasa adatnya, munawa adat nok alekot, hanati homonim on oya said menon alawa. Arti menjalankan ritual adat dengan baik, nanti hidupmu seperti air yang mengalir, tidak pernah akan kering. Dan tunas yang merayap, tidak akan pernah kering juga. Dia akan merayap, merajalela, tidak pernah akan kering. Karena melaksanakan ritual adat, itu bahasa.

Yonathan Nubatonis mungkin bisa mewakili harapan kita semua bahwa sesuatu yang baik sudah sepatutnya mendapat tempat yang baik pula. Begitu juga dengan adat yang merupakan kebiasaan baik yang dilaksanakan dalam tata cara perkawinan masyarakat Timor ini haruslah mendapat perhatian khusus agar jangan sampai hilang.

0: Pendengar, persembahan dari RRI Kupang untuk malam hari ini dengan topik adat perkawinan masyarakat Timur mengakhiri kebersamaan di pesona budaya Flobamura di malam hari ini. Terima kasih banyak untuk rekan-rekan di RRI ND dan juga RRI Atambua yang sudah menghadirkan topik-topik menarik berkaitan dengan kebudayaan yang ada di berbagai daerah di Nusa Tenggara Timur. Dan untuk pendengar di mana saja berada, berakhir sudah kebersamaan di malam hari ini. Selamat malam dan sampai jumpa.
1: Anda baru saja mendengarkan Pesona Budaya Flobamura, siaran berjaringan Korwil.

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Satu peradaban teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku kerungu lo salammu, tombok kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam. Baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan, atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan ragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

Setelah Anda mengganggu tawon dan tawon itu pergi menghindar, apakah Anda aman begitu saja? Mungkin tidak. Tawon dapat mengenali wajah Anda dan dapat kembali menyerang. Mengejutkan memang. Namun, adalah nyata bahwa jenis tawon kertas bisa mengenali wajah. Elizabeth Tibbets dari University of Michigan menemukan fakta tersebut. Ia mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal Ethnology. Selain tawon, Elizabeth juga menemukan bahwa lebah madu pun merupakan serangga yang bisa mengenali wajah. Mata tawon kertas dan lebah madu akan membentuk struktur heksagonal. Dengan membentuk struktur itu, tawon kertas dan lebah madu berusaha merangkai wajah hewan, manusia, atau objek apapun yang ada di hadapannya. Citra yang dihasilkan memang tidak sejelas yang manusia lihat, tetapi cukup bagi tawon dan lebah madu untuk mengidentifikasi.

tentang rasa syukur. Mudah rasanya mengucap syukur ketika kita sedang bahagia atau merasa tenang. Namun ketika kita sedang merasa sedih, seakan dunia memusuhi kita, sulit rasanya mengucap rasa syukur. Padahal ketika mental kita terpuruk, satu hal yang bisa membantu kita mengangkat semangat kita kembali dalam hidup adalah rasa syukur itu sendiri. Merasa bersyukur itu tidak selalu mudah, karena memang hidup itu jauh dari sempurna. Setiap hari ada saja tantangan hidup, rasa sakit hati, rasa kehilangan. Dan jika kita tidak hati-hati, kita bisa tenggelam dalam ketidakbahagiaan yang berujung depresi. Dan kawan, rasa depresi itu adalah salah satu perasaan yang paling tidak enak. Namun, rasa syukur itu adalah obat atas ketidakbahagiaan. Rasa syukur membantu kita menghargai apa yang kita punya, dan mengalihkan perhatian kita dari apa yang kita tidak punya. Rasa syukur bisa menjauhkan kita dari depresi dan emosi toksik dan negatif lainnya. Tahukah Anda, sejumlah penelitian menunjukkan orang-orang yang bersyukur secara rutin lebih sehat secara psikis, punya tingkat kewaspadaan lebih, optimistis, dan happy. Mereka juga menjadi murah hati, punya welas asih terhadap diri sendiri dan sesama. Tuh kan, banyak dampak positifnya. Lantas bagaimana kita melatih rasa syukur? Salah satunya dengan membuat jurnal rasa syukur. Dalam buku catatan kecil ini, Anda bisa menulis 3 hal yang Anda syukuri setiap hari. Bisa hal besar atau hal yang terlihat kecil tapi sebetulnya signifikan. Terima kasih hari ini saya mendapat pujian dari atasan saya atas hasil kerja saya yang baik. Dan saya mendapatkan promosi. Yes! Terima kasih hari ini seluruh panca indera saya dan seluruh organ tubuh saya masih berfungsi dengan baik. Okay. Kalau mencari 3 hal yang Anda syukuri dalam satu hari itu mungkin sulit, Anda bisa mulai dengan 1 hal saja yang Anda syukuri. Tapi harus rutin setiap hari. Karena rasa syukur itu seperti otot. Semakin dilatih, semakin kuat. Pengalaman pribadi. Ketika malam tiba sebelum menutup hari, saya dan orang tercinta biasanya saling bertanya. Hey, apa 1 hal yang hari ini kamu syukuri? Ini menjadi momen untuk berbagi bahagia. Dengan saling bertanya, kita saling menguatkan kebahagiaan dan ketenangan jiwa. So, apa yang Anda syukuri hari ini?

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Itu tahu baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indahnya.

Kuat mental. Siapa yang tidak mau punya mental yang kuat? Kemampuan yang sangat penting kalau kita mau terus maju dan berkembang di tengah lika-liku kehidupan. Seseorang yang kuat mental umumnya lebih siap menghadapi berbagai tantangan dalam hidup, lebih bisa bertahan di tengah tekanan, dan lebih mampu menangani masalah secara efektif dan efisien. Semua ini mengurangi tingkat stres secara keseluruhan. Lantas apa itu kekuatan mental? Psikolog Amy Morin bilang, kita punya kekuatan mental ketika kita tahu bagaimana mengatur emosi, mengelola pikiran, dan mengambil langkah positif dan produktif terlepas dari keadaan kita. Menurut Morin, mental yang kuat punya 5 komponen penting. 1. Rasa percaya diri. Ini bukan jenis PD di mana Anda berpikir Anda pasti akan selalu berhasil. Ini lebih kepada rasa percaya diri bahwa Anda akan baik-baik saja meski mengalami kegagalan. 2. Ketangguhan. Inilah yang bisa membuat Anda kembali semangat ketika menghadapi tantangan atau kesulitan, apakah itu di dunia kerja atau ranah pribadi. 3. Ketekunan. Kemauan untuk terus maju meski sesuatu terasa sulit dilakukan atau dijalankan. Menurut saya, bentuk keras kepala yang positif. 4. Kesadaran diri. Penting bagi kita untuk mengenali diri. Kekuatan kita, kelemahan, pikiran, keyakinan, kebiasaan kita, dan bagaimana semua ini berdampak pada kualitas hidup kita. 5. Disiplin diri. Seberapa tahan kita terhadap godaan dan seberapa mampu kita menunda kepuasan. Jangan keliru. Punya mental kuat bukan berarti menekan perasaan habis-habisan demi terlihat kuat dari luar. Kita punya mental kuat ketika kita mampu menyadari emosi kita, sehingga bisa mengatasi perasaan tidak nyaman dengan cara yang tidak merugikan diri sendiri. Contoh, ia yang bermental kuat bukan ia yang mengatakan gagal bukan pilihan, melainkan ia yang berpikir gagal itu bisa terjadi, tapi saya cukup kuat menghadapinya ketika itu terjadi. Lantas, bagaimana cara mengembangkan kekuatan mental? Seperti otot fisik, otot mental butuh Anda latih. Dengan cara mengubah cara berpikir, mengadopsi kebiasaan yang membangun, dan menghadirkan lingkungan atau situasi yang akan membantu memperkuat mental Anda. Kita memang punya kecenderungan untuk memikirkan hal buruk atau negatif. Ini normal, karena menurut teori evolusi, perasaan khawatir itu ada agar kita bisa bertahan hidup lebih lama. Namun, selalu berpikir negatif sama saja dengan menyiksa diri terus-menerus. Maka itu, Morin menyarankan, bingkai ulang pikiran negatif menjadi pikiran realistis dan rasional. Misalnya, yang tadinya berpikir, aku pasti akan gagal, udah pastilah. Ubahlah menjadi, kalau aku berusaha keras, tekun, aku akan meningkatkan peluangku untuk mencapai target atau tujuan. Ya, pun ketika ia gagal, orang bermental kuat tidak akan buang waktu menggerutu atau menyalahkan orang atau kondisi sekitar. Ya, namanya manusia, ia mungkin akan merasa sedih atau kecewa. Tidak apa, rasakan saja. Tapi setelahnya, ia akan mencari penjelasan yang bisa membantunya berkembang agar bisa tampil lebih baik di kesempatan berikutnya. Suara negatif menghantui itu biasa. Namun ketika suara ini muncul dan mengganggu, tantang suara ini. Buktikan suara ini keliru. Misal, Anda takut bicara di depan banyak kolega, padahal Anda punya sesuatu yang penting dan relevan yang ingin Anda sampaikan. Biasanya karena Anda mungkin merasa tidak cukup baik. Nah, ketika rasa ragu ini datang, tantang diri dengan komit. Anda akan berbicara setidaknya 2 kali dalam forum ini. Persiapkan diri dengan seksama dan latih presentasi sebaik mungkin sebelum bicara. Atau mungkin Anda seorang introvert seperti saya. Datang ke sebuah acara dengan banyak orang tidak jarang membuat saya merasa kikuk. Namun untuk menantang diri, saya komit akan kenalan dan ngobrol setidaknya dengan 2 orang baru di acara itu. Keluar dari zona nyaman. Intinya, ciptakan tantangan kecil setiap hari yang membuat Anda merasa sedikit tidak nyaman, tapi sebetulnya sangat berguna bagi perkembangan Anda. Lama-lama, hal yang dulu terasa sulit tidak lagi menjadi sulit. Seperti kata psikolog Susan Jeffers, feel the fear and do it anyway. Rasakan takutnya, kemudian jalankan. Kebiasaan seperti apa yang bisa membangun mental kuat? Sederhana, sayangi diri dengan memberi asupan kaya nutrisi pada tubuh dan tidur 7 hingga 8 jam sehari secara rutin. Tubuh yang cukup istirahat memudahkan kita mengelola emosi dan berpikir jernih, sehingga kita bisa mengambil langkah produktif di tengah krisis. Selain itu,
Untuk membangun mental kuat, ciptakan pula kondisi lingkungan sekitar yang mendukung. Misal, jika motivasi olahraga mudah kendor, letakkan alat olahraga di mana Anda bisa lihat dengan mudah. Aksi kecil ini bisa memantik semangat menjalankan apa yang sudah Anda niatkan. Jangan lupa kelilingi diri Anda dengan orang yang kehadirannya membuat Anda jadi lebih baik. Tidak jarang dari pengalaman hidup mereka, kita bisa belajar banyak. Apakah itu dari teman, kolega, keluarga, atau orang yang baru kita kenal, atau dari buku yang merangkum pengalaman hidup orang lain. Dan jika kita butuh arahan lebih terstruktur untuk memperkuat mental, seorang psikolog atau counselor terlatih siap membantu. Mengembangkan kekuatan mental butuh proses. Dengan latihan konsisten, Anda dapat membangun kekuatan mental yang Anda butuhkan untuk mencapai tujuan Anda dan menjalani kehidupan yang memuaskan dan tenang.

0: Siapa nih yang sering nahan buang air kecil? Mungkin karena lagi asik nonton film atau lagi di luar rumah dan sulit nyari toilet umum. Sesekali nahan kencing emang gak masalah. Tapi kalau terlalu sering nahan kencing dalam waktu yang lama, mungkin bisa menimbulkan beberapa masalah. Apa aja ya masalah yang mungkin terjadi kalau sering menahan kencing? Ini kata dokter. Urin kita ditampung dalam kandung kemih yang bentuknya kayak balon dengan kapasitas sekitar 500 ml. Normalnya kandung kemih ini bakalan penuh berisi urin tiap 3-4 jam dan saraf di sekitarnya bakal ngirim sinyal ke otak yang bikin sensasi kebelet pipis. Urin ini sebenarnya limbah sisa metabolisme tubuh yang emang harus dikeluarkan. Kira-kira ini dia yang mungkin terjadi kalau sering menahan kencing terlalu lama. Nyeri perut bagian bawah. Menahan kencing terlalu lama bisa bikin rasa nyeri di perut bagian bawah. Ini karena otot kandung kemih menegang terlalu lama saat berusaha menahan urin yang udah kepenuhan ditampung di kandung kemih. Infeksi saluran kemih. Sering menahan kencing yang lama bisa bikin bakteri yang ada di saluran kemih, terutama di bagian ujung saluran kemih, jadi berkembang biak berlebihan dan memicu infeksi saluran kemih. Apalagi kalau jarang minum air, bisa bikin risiko ISK atau infeksi saluran kemih makin meningkat. Inkontinensia urin. Menahan kencing terlalu sering juga bisa bikin otot kandung kemih jadi melemah dan jadi kendur, hingga mengalami inkontinensia urin, yaitu kehilangan kontrol menahan kencing, jadi bisa bikin gampang mengompol. Batu ginjal. Sering menahan kencing juga berisiko meningkatkan terbentuknya batu kandung kemih ataupun batu ginjal, terutama pada orang yang memang punya kadar mineral tinggi di urinnya atau orang dengan riwayat asam urat dan riwayat batu ginjal sebelumnya. Batu ini terbentuk karena endapan mineral seperti kalsium dan natrium yang berlebih. Endapan mineral yang gak dikeluarkan secara teratur melalui urin bisa membentuk batu ginjal. Kandung kemih pecah. Walaupun kasusnya sangat jarang, tapi kondisi ini adalah kegawat daruratan yang memerlukan operasi segera. Selain karena menahan kencing yang berjam-jam, kandung kemih juga bisa robek atau pecah karena kecelakaan yang mengakibatkan benturan pada kandung kemih saat kondisi kandung kemih sedang penuh. Jadi mulai sekarang, biasakan jangan menahan kencing terlalu lama dan konsumsi air putih yang cukup untuk memelihara kesehatan saluran kencing dan ginjal. Terima kasih sudah menyaksikan video ini.
1: Dukung terus channel Ini Kata Dokter dengan like,
0: share, dan subscribe.
2: See you on the next video.

0: Habis makan, tiba-tiba cegukan dan susah hilang? Apa ya sebabnya dan gimana cara mengatasinya? Ini kata dokter. Cegukan disebabkan oleh kontraksi atau gerakan tiba-tiba dan tidak terkendali dari otot diafragma. Diafragma ini seperti tembok atau sekat yang memisahkan bagian dada dengan perut kita. Normalnya, otot diafragma bergerak-gerak waktu kita bernafas. Waktu menarik nafas, otot diafragma akan berkontraksi, jadi lebih pendek dan datar. Ini yang bikin rongga dada jadi lebih besar. Saat rongga dada membesar, tekanan di dalam paru-paru akan berkurang dan menyebabkan udara dari luar masuk ke paru-paru kita melalui hidung atau mulut. Waktu terjadi cegukan, otot diafragma ini berkontraksi dengan tiba-tiba tanpa kita menarik nafas dengan sengaja. Jadi, udara yang tidak diperlukan masuk ke dalam kerongkongan. Udara yang masuk ini diikuti dengan refleks penutupan pita suara yang tiba-tiba. Jadinya udara yang harusnya masuk ke saluran nafas jadi bertabrakan dengan menutupnya pita suara dan akhirnya menciptakan bunyi. Kontraksi tiba-tiba dari otot diafragma ini bisa disebabkan karena lambung yang meregang akibat makan berlebihan. Banyak minum minuman bersoda, makan pedas, minum alkohol, bisa juga karena merokok. Selain itu, perubahan suhu, stres, perasaan senang yang berlebihan juga bisa memicu terjadinya cegukan. Biasanya, cegukan tidak berbahaya, hanya berlangsung sebentar dan bisa hilang dengan sendirinya. Tapi, kalau cegukan gak segera hilang, ada beberapa hal yang bisa coba dilakukan. Minum air putih atau menelan dengan pelan. Minum air putih atau menelan dengan pelan bisa membantu meredakan cegukan dengan meregangkan otot-otot yang terlibat dalam proses cegukan. Menahan nafas sebentar atau bernafas dalam kantong kertas bisa membantu mengatur ritme pernafasan dan bisa meredakan cegukan. Mengonsumsi gula. Mengonsumsi 1 sendok teh gula bisa membantu menghentikan cegukan pada beberapa orang. Menggigit atau mengunyah makanan yang lembut atau sedikit keras. Seperti kue kering atau roti bisa membantu merangsang saraf dan mengalihkan perhatian dari cegukan. Teknik peregangan otot. Lakukan peregangan otot seperti menarik lutut ke dada kemudian meregangkannya. Ini bisa membantu merelaksasi otot-otot di sekitar diafragma. Tapi hati-hati kalau cegukan berlangsung lama, misalnya lebih dari 48 jam. Atau cegukan yang disertai rasa nyeri, kesulitan makan, dan ada penurunan berat badan, maka segera periksakan diri ke dokter. Dokter bisa memberikan beberapa pilihan obat untuk merelaksasikan otot dan mengurangi cegukan. Ini kata dokter tentang cegukan.
1: Terima kasih sudah menyaksikan video ini.
2: Dukung terus channel Ini Kata Dokter dengan like,
1: share, dan subscribe.
3: See you on the next video.

0: adalah organ yang bekerja setiap hari tanpa henti buat menyaring darah, membuang racun, dan menjaga keseimbangan cairan tubuh. Tapi tahu nggak sih kalau beberapa kebiasaan kita bisa merusak ginjal secara perlahan? Apa saja kebiasaan yang bisa merusak ginjal? Ini kata dokter. Ginjal bisa cepat rusak atau menurun fungsinya kalau kita melakukan kebiasaan ini. Kurang minum air. Ginjal kita bekerja seperti filter cairan yang harus tetap basah supaya bisa menyaring kotoran dengan baik. Bayangkan aja kalau filter ini kering atau tersumbat, jadinya kotoran malah menumpuk dan bikin sistemnya rusak. Nah, kalau kita kurang minum, ginjal jadi kesulitan membuang limbah yang bisa meningkatkan risiko batu ginjal dan memperberat kerjanya. Jadi, kita wajib minum air putih minimal 2-3 liter sehari atau setara dengan 3-5 botol air mineral ukuran 600 ml atau sekitar 10-15 gelas. Kalau pakai botol besar 1,5 liter berarti cukup 1-2 botol sehari. Ingat, jangan mengganti konsumsi air dengan soda atau minuman manis karena justru bisa memperparah beban kerja ginjal. Konsumsi garam berlebihan. Konsumsi garam berlebihan membuat ginjal bekerja ekstra keras untuk membuang natrium. Tetapi jika terlalu banyak, ginjal bisa kewalahan. Akibatnya, natrium menumpuk di dalam darah, menarik lebih banyak cairan dan bikin tekanan darah naik. Tekanan darah tinggi ini bisa merusak pembuluh darah di ginjal sehingga fungsinya lama-lama menurun. Untuk mencegahnya, kita kurangi makan cemilan asin, makanan instan, dan fast food. Sebagai gantinya, gunakan bumbu alami seperti bawang putih, lada, atau rempah-rempah untuk menambah rasa tanpa harus bergantung pada garam. Biasakan juga untuk membaca label nutrisi di kemasan agar kita bisa memilih produk dengan kandungan natrium yang lebih rendah. Memasak sendiri di rumah juga jadi solusi terbaik karena kita bisa mengontrol jumlah garam yang digunakan, sehingga ginjal tetap sehat dan bekerja optimal. Sering konsumsi minuman bersoda dan alkohol. Minuman soda berwarna gelap umumnya mengandung fosfat tinggi, yang jika berlebihan bisa mengganggu keseimbangan mineral dan mempercepat kerusakan ginjal. Sementara itu, soda bening mungkin lebih rendah fosfat, tapi tetap mengandung gula yang tinggi atau pemanis buatan, yang dapat meningkatkan risiko obesitas, diabetes, dan tekanan darah tinggi. Semuanya berkontribusi menyebabkan kerusakan ginjal dalam jangka panjang. Sementara itu, minum alkohol bisa berdampak buruk pada ginjal karena menyebabkan dehidrasi dan memperburuk tekanan darah tinggi. Saat kita minum alkohol, tubuh kehilangan lebih banyak cairan karena alkohol bersifat diuretik yang membuat kita lebih sering buang air kecil. Akibatnya, ginjal harus bekerja lebih keras untuk menyaring darah dan menjaga keseimbangan cairan. Jika dehidrasi terjadi terus-menerus, ginjal bisa mengalami stres dan fungsinya menurun. Selain itu, konsumsi alkohol dalam jumlah besar bisa meningkatkan tekanan darah yang dapat merusak ginjal dan merusak hati. Jadi, sebaiknya kurangi atau hindari minum alkohol. Sebagai gantinya, pilih air putih untuk menjaga fungsi ginjal tetap optimal. Konsumsi obat anti nyeri berlebihan. Obat pereda nyeri seperti ibuprofen jika dikonsumsi terlalu sering atau dalam jangka panjang bisa merusak ginjal. Kondisi ini dikenal sebagai nefropati analgesik. Ibarat mesin yang terus dipaksa bekerja tanpa istirahat, ginjal yang terlalu sering terpapar obat ini bisa mengalami penurunan fungsi. Obat anti nyeri ini juga punya efek samping mengganggu aliran darah ke ginjal, membuatnya sulit menyaring limbah dengan optimal dan dalam jangka panjang bisa menyebabkan gagal ginjal. Untuk menjaga ginjal tetap sehat, gunakan obat pereda nyeri hanya jika benar-benar diperlukan dan sesuai dosis yang dianjurkan dokter. Pola makan tinggi protein dan makanan ultraproses. Konsumsi protein memang penting untuk tubuh, tapi jika berlebihan, terutama dari daging merah dan suplemen protein tinggi, ginjal bisa bekerja lebih keras untuk menyaring produk limbah hasil metabolisme protein. Selain itu, makanan ultraproses seperti sosis, nugget, dan mie instan sering mengandung fosfat dan natrium tinggi, yang bisa mengganggu keseimbangan mineral dalam tubuh dan meningkatkan tekanan darah yang akhirnya bisa mengganggu fungsi ginjal. Agar ginjal tetap sehat, batasi konsumsi daging merah berlebihan dan makanan olahan. Sebagai gantinya, pilih sumber protein yang lebih ramah ginjal seperti ikan, tahu, dan tempe. Jika membutuhkan asupan protein lebih banyak, konsultasikan dengan dokter atau ahli gizi untuk mendapatkan rekomendasi yang sesuai dengan kondisi tubuh. Terlalu sering minum minuman manis. Minuman manis seperti boba, teh susu kemasan, atau kopi dengan banyak sirup gula bisa meningkatkan risiko diabetes dan obesitas, yang merupakan dua penyebab utama penyakit ginjal kronis. Saat kadar gula darah tinggi terus-menerus, ginjal harus bekerja ekstra keras untuk menyaring kelebihan gula dari darah. Jika kondisi ini berlangsung lama, ginjal bisa mengalami kerusakan permanen. Minuman seperti boba sering mengandung gula tinggi. Satu gelas bisa mencapai 40 sampai 60 gram gula, jauh melebihi batas harian konsumsi gula yang direkomendasikan oleh WHO, yaitu sekitar 25 gram untuk wanita dan 36 gram untuk pria. Sering menahan buang air kecil. Menunda buang air kecil terlalu sering bisa membuat urin bertahan lebih lama di kandung kemih, yang meningkatkan risiko infeksi saluran kemih atau ISK. Jika infeksi ini tidak teratasi, infeksi bisa menyebar dan naik ke ginjal, bisa menyebabkan pielonefritis, yaitu infeksi ginjal yang bisa merusak jaringannya. Selain itu, kebiasaan ini juga bisa meningkatkan tekanan di dalam ginjal, membuatnya bekerja lebih keras dari seharusnya. Kurang tidur. Saat tidur, tubuh melakukan perbaikan sel-sel termasuk di ginjal. Kurang tidur bisa meningkatkan kadar hormon stres seperti kortisol yang dalam jangka panjang bisa meningkatkan tekanan darah dan merusak pembuluh darah di ginjal. Selain itu, kurang tidur juga dikaitkan dengan gangguan metabolisme glukosa yang bisa mempercepat risiko diabetes, yang jadi salah satu penyebab utama penyakit ginjal kronis. Kebiasaan merokok. Merokok tidak hanya berbahaya bagi paru-paru, tetapi juga bisa merusak ginjal. Nikotin dan bahan kimia lain dalam rokok mempersempit pembuluh darah, mengurangi aliran darah ke ginjal, dan dalam jangka panjang, ini bisa menyebabkan kerusakan ginjal progresif dan meningkatkan risiko tekanan darah tinggi serta gagal ginjal. Terlalu banyak konsumsi makanan tinggi oksalat. Makanan seperti bayam, coklat, beet, kacang-kacangan, dan teh hitam mengandung oksalat, senyawa yang bisa berikatan dengan kalsium dan membentuk batu ginjal. Jika dikonsumsi berlebihan tanpa keseimbangan kalsium yang cukup, oksalat bisa mengendap di ginjal dan meningkatkan risiko terbentuknya batu ginjal. Sebaiknya konsumsi bersama sumber kalsium alami seperti susu, keju, atau yogurt. Karena kalsium bisa membantu mengikat oksalat di usus sebelum mencapai ginjal. Terlalu banyak mengonsumsi minuman berenergi dan kafein. Minuman berenergi dan kopi dalam jumlah besar bisa meningkatkan tekanan darah dan menyebabkan dehidrasi. Kafein yang berlebihan juga bisa memicu peningkatan ekskresi kalsium dalam urin, yang dalam jangka panjang bisa berkontribusi pada pembentukan batu ginjal. Batasi konsumsi kafein hingga tidak lebih dari 400 mg per hari, atau sekitar 4 cangkir kopi. Jika membutuhkan energi tambahan, cobalah tidur yang cukup dan konsumsi makanan bernutrisi sebagai alternatif. Sering menggunakan suplemen herbal dan suplemen tinggi protein tanpa pengawasan. Banyak suplemen herbal yang belum teruji keamanannya bisa mengandung zat beracun bagi ginjal. Selain itu, suplemen protein berlebihan seperti whey protein atau kreatin dalam dosis tinggi bisa memperberat kerja ginjal, terutama bagi mereka yang sudah memiliki masalah ginjal. Sebelum mengonsumsi suplemen herbal atau protein tinggi, konsultasikan dengan dokter atau ahli gizi. Gunakan dalam dosis yang wajar dan seimbang dengan kebutuhan tubuh. Nah, itu dia beberapa kebiasaan yang bisa merusak ginjal kita. Yuk mulai hari ini sayangi ginjal kalian, minum air putih yang cukup, dan kurangi konsumsi makanan atau minuman tinggi gula dan natrium mulai hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan video ini.
1: Dukung terus channel Ini Kata Dokter dengan like,
0: share, dan subscribe.
2: See you on the next video.

Apakah Anda masih nggak bisa melupakan mantan meski hubungan sudah lama usai? Bernostalgia terus-terusan tentang mantan berujung rasa berat, penyesalan, dan kesedihan. Ingin keluar dari perasaan ini? Mungkin waktunya untuk move on. Pengertian umum, move on berarti meninggalkan suatu tempat untuk pergi ke tempat lain. Dalam konteks hubungan, moving on adalah meninggalkan hubungan yang tidak berhasil dengan mantan untuk melanjutkan hidup yang lebih tenteram. Kita itu cenderung meromantisasi seseorang yang gak bisa melupakan mantannya. Mungkin karena ketersiksaan ini bergaung dalam lagu, film, puisi, bahkan literatur selama ratusan tahun. Padahal sejujurnya, terjebak nostalgia hanya membuat Anda uring-uringan, galau, sedih, gak bisa berfungsi optimal dalam keseharian. Ngomong move on mah gampang, Mar. Ngejalaninnya, paham. Salah satu alasan kenapa move on terasa gak mudah, karena orang yang patah hati mengalami perasaan yang mirip seorang pecandu. Studi terhadap otak menunjukkan, patah hati mengaktifkan mekanisme di otak Anda sama seperti yang dialami pecandu yang sakau ketika stop pakai kokain atau opioids. Seseorang yang sakau dari patah hati akan mengingat kembali kenangan indah dengan mantan seperti seorang pecandu kembali memakai narkoba. Bedanya, seorang pecandu sadar ia sedang mencandu. Tapi seseorang yang patah hati tidak sadar ia mencandu kenangan indahnya. Inilah yang membuat patah hati sulit sembuh. Alasan lain kenapa susah move on? Mungkin karena ia seorang emotional masochist. Orang yang kecanduan penderitaan tanpa sadar suka menyiksa perasaan sendiri. Ini biasanya terjadi ketika ia dibesarkan figur pengasuh yang sering mengabaikan, memperlihatkan kebengisan, kekerasan, bahkan kekejaman pada dirinya. Sehingga ketika dewasa, ia jadi orang yang yakin ia ditakdirkan harus hidup dalam penderitaan, termasuk mengalami kisah cinta yang tragis. So, bagaimana jika mau move on? Anda bisa coba sejumlah strategi ini. 1. Putus kontak. Memang, orang yang berhati baik selalu mencoba untuk berteman dengan mantan. Mungkin sebagai salah satu cara untuk menjaga hubungan baik. Sekilas terdengar bijak, tapi sebetulnya ini hanya menimbulkan kebingungan bahkan bencana bagi kedua pihak. Karena, bukan gak mungkin kan kehadiran mantan dalam hidup memantik harapan dan kemudian kecemasan berkepanjangan. Iya, menjadi teman itu mungkin kok. Tapi ini hanya bisa terjadi secara sehat ketika kedua belah pihak sudah benar-benar sembuh dari luka masa lalu ketika bersama. Dan ini makan waktu, bisa 5, 10 tahun, or never. 2. Cintai diri. Keluar dan maju dari hubungan yang tidak membawa tentram adalah bentuk cinta diri. Percaya bahwa Anda pantas berada dalam hubungan di mana orang-orang di dalamnya punya nilai hidup yang selaras dan saling memperlakukan satu sama lain dengan baik. 3. Terima alasan putus sepenuhnya dan lepas dengan legowo hubungan yang sudah berakhir ini. Gak perlu lagi merawat harap, karena toh hanya akan memperpanjang drama yang gak perlu. 4. Hentikan nostalgia. Berhenti mengingat kenangan manis dengan mantan, membaca kembali pesan darinya, apalagi menguntit mantan di medsos. 5. Tulis daftar lengkap semua kesalahan dan kualitas buruk dari mantan. Simpan dalam ponsel Anda. Setiap kali Anda tergoda bernostalgia tentang mantan, lihat daftar ini lagi dan lagi. Tujuannya bukan untuk bikin diri terus-terusan marah, tapi untuk mengingatkan diri Anda sejumlah alasan mengapa hubungan itu akhirnya berakhir. 6. Kembali bangun diri. Putus dari mantan bisa berarti kehilangan identitas Anda berdua sebagai pasangan. Ini saatnya untuk membangun kembali identitas Anda sebagai diri sendiri. Mengembalikan siapa Anda, tentang apa hidup Anda. Isi ruang kosong yang dulu terisi mantan dengan kehidupan sosial dan aktivitas yang memperkaya kualitas hidup Anda. Jangan khawatir, Anda akan jatuh cinta lagi. Kita pada dasarnya punya kemampuan untuk mencintai siapa saja ketika kita beri diri kesempatan itu. Percaya, Anda bisa menemukan karakter atau sifat yang Anda sukai pada seseorang di luar sana. Dia yang bisa memperlakukan Anda lebih baik dan Anda perlakukan dengan baik pula. Moving on bukan berarti menganggap hubungan yang lalu itu tidak pernah terjadi. Karena hubungan yang lampau itu bisa mengajari kita sesuatu tentang diri kita sendiri dan memperjelas apa yang sebetulnya kita butuhkan untuk bahagia. Cinta adalah tentang berbagi bahagia dengan orang yang Anda sayangi di masa kini. Cinta itu bukan tentang mengharapkan orang yang sudah lama meninggalkan hidup kita. Dengan moving on,
Anda akan lebih hadir dan terlibat dengan teman-teman, keluarga, lebih produktif di tempat kerja, dan lebih tenang dan tentram. Memang, sembuh dari patah hati itu kadang gak bisa diburu. Namun juga baiknya tidak berlarut demi kebaikan Anda. Good luck!

Maaf ya. Aku maafin. Permintaan maaf dan pengampunan yang tulus membawa damai bagi yang meminta dan memberikan. Pengampunan bisa sangat menyembuhkan. Maka itu, tidak heran jika sejumlah kultur dan kepercayaan di dunia punya hari khusus di mana orang-orang saling memaafkan, merayakan pengampunan. Paskah, Idul Fitri, Syamabani, Yom Kippur, dan banyak lagi. Dari kacamata ilmu psikologi, pengampunan adalah ketika seseorang mengambil keputusan secara sadar dan sengaja untuk melepaskan perasaan dendam atau kebencian terhadap seseorang atau kelompok yang telah menyakitinya, terlepas dari apakah mereka benar-benar pantas mendapatkan pengampunan atau tidak. Pengampunan juga berarti dengan welas asih melepaskan keinginan untuk menghukum seseorang atas suatu kesalahan. Pengampunan berdampak positif bagi yang memberi dan penerima. Ketika kita memaafkan seseorang, kita melepaskan diri dari dendam dan amarah, borgol energi negatif. Peneliti Fred Luskin mengatakan, ketika seseorang memendam amarah dan kebencian, tubuhnya mengeluarkan hormon kortisol dan adrenalin, hormon yang membuat cemas dan stres. Studi juga menunjukkan, amarah yang luar biasa juga bisa meningkatkan resiko penyakit jantung. Sebaliknya, pengampunan menyehatkan mental, mengembirakan hati, menenangkan hidup, dan membuat kita lebih terhubung dengan sekitar. Apakah memaafkan berarti melupakan kesalahan yang pernah terjadi? Para ahli yang mempelajari dan mengajarkan pengampunan menekankan, memaafkan bukan berarti mengabaikan, melupakan, atau bahkan menyangkal keseriusan perlakuan buruk orang lain terhadap kita, atau menganggap kesalahan yang terjadi itu tidak apa-apa. Pengampunan juga bukan berarti kita harus berdamai dengan orang yang telah merugikan kita atau melepaskannya dari pertanggungjawaban hukum jika ada. Kita bisa memaafkan di saat yang sama mengakui trauma yang kita alami sangat buruk dan nyata. Memaafkan bukan menghapus masa lalu yang pahit, tapi mengingat kembali luka itu dengan bingkai baru yang bisa membawa kita ke kondisi hati yang lebih baik. Misal, Anda ingat waktu kecil sering dipukuli orang tua. Setiap teringat hal itu, hati Anda terluka. Untuk memaafkan, Anda bisa mengingat dan menjadikan pengalaman sulit ini pelajaran untuk tidak mengulang kesalahan yang sama. Menjadi orang tua yang hadir dan mampu mendidik anak-anak Anda dengan bijaksana. Memang, butuh kesadaran penuh untuk mengubah luka menjadi motivasi ke arah lebih baik. Latih terus kesadaran ini. Anda bisa. Kita, manusia, adalah makhluk yang sangat tidak sempurna. Baiknya kita tidak sukar memaafkan, karena dalam perjalanan hidup, pasti akan ada saat di mana kita butuh dimaafkan. Dalam proses pengampunan, tidak selalu ada permintaan maaf dari ia yang bersalah, karena berbagai alasan. Bisa karena dia malu tapi gengsi, khawatir kelihatan lemah atau bodoh, atau bisa karena dia tidak paham apa yang ia lakukan secara sengaja atau tidak sengaja itu telah menyakiti Anda. Ketika kondisinya seperti ini pun, Anda masih bisa memaafkan. Karena pada akhirnya, ketika Anda mengampuni, Andalah yang merasakan manfaat paling besar, mencapai damai dalam diri. Pengampunan yang tulus membebaskan kita dari perasaan negatif agar bisa melanjutkan hidup dengan tenang di sisa waktu yang ada. It's about letting go to move on to a better state of being. Bagaimana cara memaafkan? Perlu proses. Proses di mana kita mengakui amarah, merasakan sakitnya, memahami luka itu, hingga akhirnya sampai ke pengampunan. Lebih detailnya, menurut psikolog Robert N. Wright, ada 4 langkah pengampunan. 1. Singkap dan pahami amarah dengan menelusuri akarnya. Menulis surat kepada orang yang menyakiti Anda adalah salah satu cara yang ampuh dalam proses memaafkan seseorang. Jikapun Anda akhirnya tidak mengirimkan surat ini pada dia, proses menulis ini membantu mencernihkan pikiran Anda sendiri. 2. Memaafkan adalah sebuah keputusan. Kita bisa memilih untuk memaafkan kapan saja. Karena sejujurnya, memendam atau mengabaikan amarah tidak membuat hati tenang, bukan? Memaafkan membantu kita maju dari trauma yang berpotensi memborgol kita ke masa lalu. 3. Ini tidak mudah, tapi penting untuk dicoba. Menumbuhkan pengampunan dengan melihat orang yang telah menyakiti Anda dengan kacamata welas asih. Anda bisa renungkan apa akar dari kelakuan yang berujung menyakitkan ini, apakah memang karena niat jahat atau karena

didorong suatu situasi atau luka dalam hidupnya. Contoh, sebut saja Tanta. Tanta selalu haus perhatian banyak perempuan. Ini membuatnya menjadi suami yang tidak setia bagi Sari istrinya dan ayah yang tidak terlalu bisa diandalkan bagi Lisa anaknya. Mungkinkah Lisa mengampuni Tanta? Lisa bisa mulai mengampuni Tanta dengan melihat masa kecil Tanta dari kacamata welas asih. Waktu kecil, ayah Tanta jarang di rumah karena sibuk bekerja. Ibu Tanta juga sibuk mengurus 4 saudara lainnya. Tanta anak yang sangat kurang perhatian orang tua, sehingga tumbuh dewasa sangat haus perhatian dan pujian dari mana saja, termasuk dari perempuan. Dalam hal ini, bukan berarti Lisa menganggap perilaku buruk Tanta terhadap dirinya dan ibunya tidak apa-apa. Tapi, ketika Lisa memahami akar derita Tanta, ini membantu Lisa untuk mengampuni Tanta demi melanjutkan hidup yang lebih tenang. 4. Lepaskan emosi yang membahayakan kesehatan Anda dengan merenungkan bagaimana Anda telah tumbuh dari pengalaman menyakitkan itu dan dari pengampunan itu sendiri. Lagi-lagi, pengampunan itu adalah proses. Anda mungkin tidak akan pernah bisa memaafkan ia yang telah menyakiti Anda sepenuhnya. Dari skala 1 sampai 10, ya Anda mungkin hanya bisa mencapai 7 atau 8. Tak masalah, ini masih jauh lebih baik daripada nggak sama sekali. Mereka yang hidup dengan baik adalah mereka yang berusaha keras melepas amarah dan kebencian dan menemukan cara untuk memaafkan orang lain. Mereka yang hidup lebih tenang adalah mereka yang tidak lupa luka, namun tidak membiarkan dirinya terus menjadi korban pengalaman pahit atau trauma.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Pendengar, dengan terdengarnya irama ini, maka selesailah sudah kebersamaan kami menemani Anda lewat program siaran hari ini, Kamis 24 September 2026. Kami akan kembali menjumpai Anda besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Akhir kata, saya Agung Sene, operator studio Wanda dan tim kerabat kerja Labuan Bajo pagi, siang, sore, dan malam ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda mengikuti siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Labuan Bajo, radio publik milik bangsa. Dipancarluaskan melalui frekuensi FM 91,7 MHz, kembali mengudara dari pagi hingga malam edisi hari ini, Jumat 25 September 2026. Dari Jalan Senaru, Labuan Bajo, saya Yulin Amul, dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Salam Pancasila. Salam Pancasila merupakan adopsi dari Salam Merdeka yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno pada September 1945 sesaat setelah Indonesia merdeka. Salam Pancasila dilakukan dengan mengangkat 5 jari di atas pundak dengan lengan tegak lurus. Makna mengangkat 5 jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan 5 sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia. Salam Pancasila.

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo FM

0: motivasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Lawan Bajo, di mana saja Anda berada. Bagaimana kabar Anda di pagi ini pendengar? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat, suasana hati baik, dan juga tentunya siap menjalani berbagai aktivitas hari ini ya. Dan senang sekali saya Yulina Mul kembali mengudara untuk Anda di Labuan Bajo pagi ini mendengar. Untuk edisi hari ini, Jumat 25 September 2026 ya. Dan juga pendengar, seperti biasa kami akan mengawali rangkaian acara hari ini dengan menghadirkan Mutiara Pagi bersama Pro 1 RRI ND. Dan juga pagi ini kami akan bersama Agama Islam ya, dan juga setelah itu akan dilanjutkan dengan Warta Berita Daerah bersama Pro 1 RRI ND juga. Dan setelah itu kami akan kembali dari RRI Labuan Bajo melalui program Labuan Bajo pagi ini ya. Setelah itu tepat pukul 8 pagi nanti akan kami hadirkan Warta Berita Nasional bersama Pro 3 RRI Jakarta. Dan pendengar, setelah itu kami akan kembali hadir dari RRI Labuan Bajo melalui sajian musik dan juga informasi hingga menjelang pukul 10 ya. Dan setelah itu pukul 10 nanti kami akan hadirkan program dialog interaktif ke ruang dengar Anda. Dan tepat pukul 13 waktu Indonesia Tengah nanti pendengar, kami akan hadirkan program Bincang Budaya ke ruang dengar Anda hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah, dan dilanjutkan dengan Warta Dinamika, maksud kami Warta Berita Daerah bersama Pro 1 RRI ND. Dan setelah itu dilanjutkan dengan sajian program Prodang ke ruang dengar Anda hingga menjelang pukul 16 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan pendengar, masih banyak program-program menarik lainnya yang akan kami terus hadirkan untuk menemani berbagai aktivitas Anda ya. Dan bersama saya Yulin Amul yang akan terus menemani Anda hingga menjelang pukul 11 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan untuk Anda jangan lupa bantu kami terus, baik melalui terestrial FM 91,7 MHz atau Anda juga bisa bantu kami melalui aplikasi RRI Digital dan ada streaming kami di rri.co.id. Dan untuk mengawali perjumpaan kita di pagi ini pendengar, kami akan mengawali rangkaian acara dengan mengajak Anda untuk bersama-sama mengikuti Mutiara Pagi bersama Pro 1 RRI ND. Selamat mendengarkan.

Fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.

Anda punya keluhan? Ada persoalan di lingkungan Anda? Atau ada layanan publik yang perlu dipertanyakan? Jangan hanya diam, sampaikan dan suarakan. Hadir kembali Halo RRI, program interaktif Pro 1 RRI Inde yang membuka ruang bagi Anda, masyarakat, untuk menyampaikan informasi, keluhan, pertanyaan, maupun persoalan yang menyangkut kepentingan publik. Karena suara Anda penting, persoalan Anda layak didengar, dan bersama Halo RRI, kita dorong jawaban dan solusi dari pihak yang berwenang. Catat waktunya setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 RRI Inde. Sampaikan langsung melalui line telepon seluler Pro 1 RRI Inde 0821-4451-1957 atau kirim ke pesan melalui WhatsApp 0821-3878-8786. Jangan biarkan persoalan berhenti menjadi keluhan. Bersama Halo RRI, kita suarakan, kita tanyakan, dan kita cari solusinya. Halo RRI, suara Anda, perhatian kita, solusi bersama. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Rosaru RRI.

di Pro 1 RRI ND dari pukul 5 lebih 5 menit waktu Indonesia Tengah sampai dengan 5 lebih 55 menit waktu Indonesia Tengah, sebagai pengingat bahwa hidup selalu punya harapan dan setiap hari layak dijalani dengan syukur. Mutiara Pagi menemani

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi binikmati tatimus salihah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Fil alamina innaka hamidun majid. Kaum muslimin dan muslimat, pendengar Mutiara Pagi yang dirahmati Allah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan nikmatnya dan hidayahnya, kita dapat berjumpa kembali melalui udara dalam siaran Mutiara Pagi Islam RRI ED. Untuk kedua kalinya, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan agama yang sempurna kepada umat manusia. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang selalu berpegang teguh dengan ajaran beliau hingga ajal menjemput. Amin Allahumma amin. Pendengar yang dirahmati Allah, mari awali hari ini dengan bersyukur daripada mengeluh agar nikmat bertambah. Serta kita sambut pagi dengan hati yang lapang, walaupun mungkin kecemasan masih menyelimuti kita karena bencana alam berupa gempa yang baru saja menimpa kita. Insyaallah kita dihindarkan dari musibah-musibah lainnya. Amin. Dan Mutiara Pagi Islam hari ini berjudul Belajar Sabar dan Syukur dari Nabi. Pendengar Mutiara Pagi Islam yang dirahmati Allah, sabar dan syukur merupakan bentuk kesempurnaan iman dalam menjalani kehidupan di dunia. Karena dalam kehidupan dunia, seseorang tidak akan pernah terlepas dari kesengsaraan dan kenikmatan. Seseorang yang mendapat kesengsaraan, musibah, ujian, ataupun cobaan, baik yang tampak maupun tidak tampak, maka pertama kali yang harus ia hadirkan adalah sifat sabar. Sabar atas semua penderitaan, sabar atas semua ujian dan kesengsaraan. Setelah bersabar, maka sesudah itu hendaknya ia bersyukur kepada Allah. Bersyukur bahwa di antara satu musibah, di antara satu atau dua musibah yang Allah hadirkan, masih ada nikmat lain yang Allah hadirkan juga untuk kita, baik yang terlihat ataupun yang tidak terlihat. Karena nikmat Allah itu sangat banyak dan luas. Sebaliknya, mereka yang mendapatkan kenikmatan, baik yang terlihat ataupun yang tidak terlihat, tentunya yang harus dihadirkan pertama kali adalah rasa syukur. Syukur atas semua kenikmatan yang sudah Allah berikan kepadanya. Kemudian
Setelah itu, hendaknya ia terus bersabar untuk tidak menggunakan kenikmatan tersebut untuk bermaksiat kepada Allah Sang Pemberi Kenikmatan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ajaban li amril mu'mini inna amrahu kulluhu lahu khair wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min in asabatahu syarra'u syakara fa kana khairan lah wa in asabatahu dara'u sabara fa kana khaira lah. Sungguh perkara orang mukmin itu mengagungkan. Semua perihalnya baik, dan hal itu tidak dimiliki seorang pun selain orang mukmin. Bila tertimpa kesenangan, ia bersyukur, dan hal itu baik baginya. Jika tertimpa musibah, ia bersabar, dan hal itu baik baginya. Hadis tadi menunjukkan betapa mengagungkannya menjadi seorang mukmin, di mana ia mampu bersabar dan bersyukur dalam kondisi apapun, yaitu jika dia mendapatkan kesenangan, dia bersyukur, dan jika mendapat musibah, dia bersabar. Untuk itu, sabar dan syukur merupakan sifat yang mulia dan tidak bisa dipisahkan. Ibarat mata uang yang saling melengkapi dan tidak terpisahkan. Pendengar siaran Mutiara Pagi Islam Rahimani wa Rahimakumullah. Mari sejenak kita mencoba meneladani dua sosok hamba Allah yang soleh dalam perkara sabar dan syukur. Yang pertama adalah belajar sabar dari Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub adalah nabi yang memiliki kesabaran yang luar biasa. Beliau mengalami cobaan dan kemalangan yang bertubi-tubi. Nabi Ayub alaihissalam menghadapi beratnya cobaan hidup, di mana anak-anaknya meninggal dunia. Kekayaannya diambil kembali oleh Allah, menyebabkannya menjadi miskin. Tubuhnya yang digerogoti penyakit, dan hidup yang dijauhi masyarakat karena tidak tahan berdekatan dengannya yang syarat dengan penyakit. Meskipun demikian, Nabi Ayub sangat bersabar dan tetap bersyukur. Nabi Ayub bersyukur atas nikmat karena masih bisa menyembah Allah, masih bisa bermunajat kepada Allah. Tidak ada keluhan yang terlontar, tidak ada buruk sangka yang terlintas di benaknya. Yang ada hanyalah kesabaran dan prasangka yang baik kepada Allah. Amin bin Abdullah Asy-Syaqawi menjelaskan dalam tulisan yang berjudul Kisatu Nabiillah Ayub, beliau menceritakan. Pada mulanya, Nabi Ayub adalah seorang lelaki yang memiliki banyak harta, berupa tanah yang luas, hewan ternak dan kambing di belahan bumi yang bernama Basniyah di daerah Haurun yang terletak di negeri Syam. Semua lahan yang luas itu adalah miliknya. Lalu Allah menguji dirinya dengan kehilangan semua harta tersebut. Ia diuji dengan berbagai macam ujian yang menimpa tubuhnya.
Selain hati dan lisannya, tidak ada sejengkal pun dari bagian tubuhnya kecuali tertimpa penyakit. Ia lalu berzikir dengan kedua indera yang masih sehat tersebut, bertasbih kepada Allah siang dan malam, pagi dan sore. Akibat penyakit yang dideritanya, seluruh temannya merasa jijik terhadapnya. Sahabat karibnya menjauh darinya. Bahkan ia pun diasingkan di sebuah tempat pembuangan sampah di luar kota tempat tinggalnya. Dan tidak ada yang menemaninya kecuali istrinya yang selalu menjaga hak-hak dan membalas budi baik yang pernah dilakukan terhadap dirinya, serta adanya dorongan rasa belas kasihan kepadanya. Hingga pada akhirnya Allah menyembuhkannya dan menilai Nabi Ayub alaihissalam telah lulus dalam menghadapi ujian berat tersebut. Kemudian Allah memberinya gelar sebaik-baik hamba yang amat taat kepada Rabbinya. Dalam Al-Quran Surat Sad ayat 44, Allah berfirman, A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Wajadnahu sabiran ni'mal abdu innahu awwab. Sesungguhnya kami dapati dia Ayub seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia amat taat kepada Rabbnya. Pendengar yang dirahmati Allah, yang kedua adalah belajar sabar dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Berbeda nasib dengan Nabi Ayub alaihissalam yang ditimpa musibah, Nabi Sulaiman alaihissalam mendapatkan karunia kenikmatan yang begitu besar melebihi hamba-hamba selainnya. Kenikmatan tersebut berupa kerajaan yang menjulang tinggi, pasukan dari bangsa manusia, binatang, serta kalangan jin, juga kemampuan untuk berkomunikasi dengan mereka semua, dan bahkan mampu memerintahkan angin untuk berhembus kemanapun ia inginkan. Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya Al-Jamilil Ahkam Al-Quran jilid 15 menyebutkan riwayat dari Ibnu Abbas bahwa di hadapan singgasana Nabi Sulaiman terdapat 600 kursi. Para pembesar dari kalangan manusia duduk di dekat beliau. Kemudian di deretan berikutnya para pembesar dari kalangan jin. Sekawanan burung juga diperintah untuk menaungi mereka. Dan angin-angin diperintahkan untuk mengangkat mereka. Sedangkan tentang megahnya istana Nabi Sulaiman, Al-Hafiz Abu Nu'aim menyebutkan riwayat dari Wahab bin Munabih bahwa istana beliau tersusun dari 1000 lantai. Lantai paling atas terbuat dari kaca dan lantai paling bawah terbuat dari besi. Dari riwayat-riwayat ini terlihat bahwa Nabi Sulaiman memiliki harta kekayaan yang sangat banyak. Namun semua kenikmatan tersebut disadari oleh Nabi Sulaiman sebagai ujian, yaitu agar ia menjadi hamba yang pandai bersyukur kepada Allah atas segala nikmat tersebut dan pandai bersabar untuk tidak menggunakannya dalam kemaksiatan. Dalam Al-Quran Surah An-Naml ayat 40 disebutkan,
Hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Wa man syakara fa innama yashkuru li nafsih. Wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Ini termasuk karunia Tuhanku untuk mengujiku. Apakah aku pandai bersyukur atau mengingkari akan nikmatnya? Barang siapa yang bersyukur, sesungguhnya ia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Barang siapa yang ingkar, sesungguhnya Tuhanku maha kaya lagi maha mulia. Pendengar yang dirahmati Allah, oleh karena itu, Nabi Sulaiman alaihissalam mampu bersabar dan kemudian menggunakan seluruh kenikmatan yang Allah karuniakan untuk pengabdian kepada Allah. Akhirnya, beliau pun lulus menghadapi ujian kekayaan dan kekuasaan itu. Bahkan Allah memberinya gelar sebaik-baik hamba yang amat taat kepada Rabb-nya. Dan ini diabadikan dalam Al-Quran Surah Sad ayat 30. Wawahabna li Dawuda Sulaiman ni'mal abdu innahu awwab. Dan kami karuniakan kepada Daud Sulaiman, dia adalah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya ia amat taat kepada Rabb-nya. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, dari kisah kedua nabi tersebut dapat kita simpulkan bahwa orang yang pandai bersabar dan pandai bersyukur merupakan kebaikan yang akan membuahkan kebaikan-kebaikan berikutnya. Sehingga Allah pun memuji orang-orang yang senantiasa bersyukur dan bersabar sebagai dengan sebaik-baik hamba yang amat taat kepada Tuhannya. Sabar dan syukur tidak dapat dipisahkan. Di balik sabar ada

Ayub dan Nabi Sulaiman alaihissalam sebagai motivasi dalam mengarungi kehidupan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita hamba yang senantiasa mampu bersabar dan bersyukur. Afwan minkum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini, rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan

Punya keluhan? Ada persoalan di lingkungan Anda? Atau ada layanan publik yang perlu dipertanyakan? Jangan hanya diam, sampaikan dan suarakan. Hadir kembali Halo RRI, program interaktif Pro 1 RRI Inde yang membuka ruang bagi Anda, masyarakat, untuk menyampaikan informasi, keluhan, pertanyaan, maupun persoalan yang menyangkut kepentingan publik. Karena suara Anda penting, persoalan Anda layak didengar, dan bersama Halo RRI, kita dorong jawaban dan solusi dari pihak yang berwenang. Catat waktunya setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah hanya di Pro 1 RRI ND. Sampaikan langsung melalui line telepon seluler Pro 1 RRI ND 0821-4451-1957 atau kirim ke pesan melalui WhatsApp 0821-3878-8786. Jangan biarkan persoalan berhenti menjadi keluhan. Bersama Halo RRI, kita suarakan, kita tanyakan, dan kita cari solusinya. Halo RRI, suara Anda, perhatian kita, solusi bersama. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah hanya di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download.

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, kini untuk Anda umat Katolik kami ajak Anda untuk kita bersama berdoa kepada Santa Perawan Maria, Bunda Tuhan kita Yesus Kristus melalui doa Angelus.

0: Amin.
1: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ini menghadirkan Warta Berita.
1: Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita RRI ND edisi Jumat 25 September 2026 dengan Sari Berita. Aktivitas belajar mengajar di SD Impres Madambake, Kelurahan Dagaroro, Kabupaten Agekyo tetap berjalan meski para siswa dan juga guru harus menempati tenda darurat sebagai ruang kelas sementara. Cadangan pangan di Kabupaten Lembata masih dalam kondisi cukup aman di tengah dampak musim kemarau tahun 2026.

0: Pendengar, kita mulai berita pertama. Aktivitas sebelajar mengajar di SD Impres Madambake Kelurahan Dangaroro, Kabupaten Dagekio tetap berjalan meski para siswa dan juga guru harus menempati tenda darurat sebagai ruang kelas sementara. Kondisi ini menjadi bagian dari upaya bersama untuk memastikan proses pendidikan tetap berlangsung di tengah masa pemulihan pasca gempa. Ferry Soo selengkapnya melaporkan.
1: Aktivitas belajar mengajar di SDI Madambake, Kelurahan Nangaroro tetap berjalan meski para siswa dan guru harus menempati tenda darurat sebagai ruang kelas sementara. Kondisi ini menjadi bagian dari upaya bersama untuk memastikan proses pendidikan tetap berlangsung di tengah masa pemulihan pasca gempa yang berdampak pada sarana pendidikan. Tenda-tenda darurat yang digunakan sebagai tempat belajar dibangun melalui semangat gotong royong masyarakat bersama pihak-pihak yang memberikan bantuan. Ketua Komite SDI Madambake, Peter Pukat, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pemerintah, lembaga organisasi serta masyarakat dan berbagai pihak yang telah menunjukkan kepedulian terhadap keberlangsungan pendidikan dengan memberikan bantuan kepada sekolah selama masa tanggap darurat pasca gempa. Bantuan tersebut dinilai sangat membantu keberlangsungan proses belajar mengajar, terutama penyediaan tenda darurat sebagai ruang belajar sementara bagi siswa dan guru. Peter Pukat yang biasa disapa Bung Pedro mengatakan kehadiran tenda menjadi solusi penting di tengah kondisi sekolah yang mengalami kerusakan berat. Dengan kondisi bangunan yang belum memungkinkan digunakan secara normal, tenda darurat menjadi tempat bagi guru dan siswa untuk tetap melaksanakan kegiatan pembelajaran.
2: Mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang boleh berkenan menyapa dunia pendidikan sehingga kelas darurat ini dapat tetap datang. Untuk itu kami ucapkan terima kasih kepada para pihak. Yang pertama, alumni, para alumni SD Madambake, Abang Rusin Sgogoda, Abang Faras Gadiso yang boleh membantu kami. Juga PNI, Palemire Indonesia, Abang Rizkan Jogo. Juga hadir LSM Shop of Forest membantu kami. Juga anggota DKRD Provinsi Nusa Tenggara Timur dari Kerajaan Nura, Pak Paul Niwapete. Juga beberapa para pihak lain yang juga datang membantu, termasuk warga komite yang mengerjakan secara langsung kelas dari Rabini.
1: Di sisi lain, para guru tetap berupaya menjalankan tugas di tengah keterbatasan. Proses pembelajaran harus dilakukan di dalam tenda darurat dengan kondisi yang cukup panas, terutama pada saat siang hari. Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi guru dan siswa, namun tidak menyurutkan semangat mereka untuk mempertahankan kegiatan belajar mengajar selama masa pemulihan.
3: Pengalaman yang kami rasakan saat pembelajaran di kelas darurat ini, yang kami rasakan ini yang pertama itu adalah apa suasananya sangat tidak nyaman. Karena baru jam 8 lewat ini kan sudah sepanas sekali. Karena mungkin ditutup pakai terpal. Jadi tambah lagi dengan yang panas ini, jadi kami anak-anak dengan Bapak Ibu guru juga kami merasa sangat sangat terganggu.
1: Para guru juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu sehingga kegiatan belajar mengajar dapat kembali dilaksanakan walaupun di tengah keterbatasan.
4: Kami atas nama lembaga menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang sudah dengan tulus ikhlas membantu menolong kami dalam membangun lembaga pendidikan ini di Madambake. Banyak pihak yang sudah membantu kami untuk membuat tenda-tenda darurat karena gedung sekolah kami, ruangan kelas kami sudah tidak layak pakai, semuanya retak, plafon-plafonnya rubuh, semua ruangan dari kelas 1 sampai kelas 6, bahkan ada ruangan guru, kantor dan semuanya itu plafonnya semuanya rubuh.
1: Meski demikian, bantuan yang telah diterima dinilai belum sepenuhnya menjawab kebutuhan sekolah. Kerusakan berat pada sejumlah bagian bangunan membuat SDI Madambake masih butuhkan dukungan, baik untuk sarana pembelajaran, pemulihan fasilitas sekolah, maupun kondisi psikologis anak pasca gempa. Komite berharap perhatian dari berbagai pihak dapat terus berlanjut hingga kondisi sekolah maupun para siswa kembali aman dan kegiatan belajar-mengajar dapat berlangsung di ruang kelas yang layak. RRI Andi Ferry Soho melaporkan.
0: Kita beralih ke berita lainnya. Cadangan pangan di Kabupaten Lembata masih dalam kondisi cukup aman di tengah dampak musim kemarau tahun 2026. Laporan ini disampaikan Ricardo Skota.
5: PLT Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Lembata, Ade Hasan Yusuf mengatakan, kekeringan mulai dirasakan hampir di seluruh wilayah Lembata. Sejumlah tanaman mulai layu dan menggugurkan daun akibat berkurangnya ketersediaan air selama musim kemarau. Meski demikian, kondisi tersebut belum memengaruhi ketersediaan cadangan pangan daerah secara signifikan. Ade menyebut, berdasarkan laporan terakhir, cadangan pangan Lembata masih cukup aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
6: Kekeringan itu kan otomatis mengurangi pasokan persediaan pangan. Sehingga kemudian kami sekarang sudah bekerjasama dengan BPBD, sudah mengambil langkah-langkah antisipatif, bisa mengatasi kekurangan pangan akibat dampak kekeringan ini. Tapi untuk saat sekarang, untuk cadangan pangan kami, hasil laporan terakhir masih cukup aman.
5: Untuk mengantisipasi kemungkinan berkurangnya pasokan pangan, pemerintah daerah telah berkoordinasi dengan Bulog dan BPBD. Bantuan pangan juga disiapkan apabila sewaktu-waktu terjadi kebutuhan di wilayah yang terdampak kekeringan maupun erupsi Ileleotolog. Pemerintah juga menyiapkan benih jagung, padi dan sejumlah tanaman lainnya untuk mendukung petani menghadapi musim tanam Oktober hingga Maret. Pemerintah daerah terus memantau kondisi pertanian dan ketersediaan pangan sambil menyiapkan langkah antisipatif menghadapi kemungkinan perubahan pola musim. Upaya tersebut dilakukan agar kebutuhan pangan masyarakat tetap terpenuhi, sekaligus memberi ruang bagi petani menyesuaikan kegiatan pertanian dengan kondisi cuaca. RRI Ende Ricardo Skota melaporkan.

0: Layani pasien di tenda darurat UPTD Puskesmas 6 Kabupaten Manggarai NTT masih membutuhkan kain penutup dan juga alas lantai di ruang bersalin. Selengkapnya Mario Alberto, kontributor RRI ND melaporkan.
1: UPTD Puskesmas 6 di Desa Bulan, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai terus berkomitmen memberikan pelayanan kesehatan secara maksimal kepada masyarakat. Meski gedung utama mengalami kerusakan ringan dan belum direkomendasikan untuk aktivitas medis demi alasan keselamatan, pelayanan kini dialihkan ke tenda darurat bantuan BNPB di halaman Puskesmas. Kondisi tersebut membuat Puskesmas 6 masih membutuhkan sejumlah dukungan fasilitas, terutama kain penutup untuk ruang persalinan. Fasilitas tersebut dibutuhkan untuk melindungi pasien dari kondisi udara dingin selama menjalani proses persalinan. Selain kain penutup, Puskesmas juga membutuhkan alas berupa karpet khususnya di ruang persalinan untuk menjaga kebersihan dan mengurangi paparan debu selama pelayanan berlangsung. Kepala UPTD Puskesmas 6 Ferdinandus Suwardi Jelalu mengatakan seluruh layanan pengobatan saat ini dilakukan di dalam tenda, termasuk pelayanan dokter umum yang tersedia setiap hari Selasa dan Kamis.
2: Hari ini khususnya di Manggarai di Puskesmas 6, pelayanan kesehatan kepada masyarakat itu berdampak sekali ya. Di mana sekarang di Puskesmas 6 berdasarkan rekomendasi dari PUPR kemarin itu gedung kita tingkat kerusakannya itu ringan, tetapi tidak diizinkan atau tidak direkomendasikan untuk memberi pelayanan kesehatan di dalam ruangan, kecuali untuk menyimpan beberapa dokumen penting yang harus dijaga baik-baik seperti itu. Terus untuk pelayanan kami itu, pelayanan di tenda ini ya, kunjungan itu untuk sekarang itu banyak sekali ya, itu dampak dari gempa.
1: Pelayanan tersebut didukung 75 tenaga kesehatan dengan 13 diantaranya disiagakan di desa-desa untuk menjalankan program integrasi layanan primer atau ILP berbasis siklus hidup. Pelayanan tersebut mencakup seluruh kelompok usia mulai dari ibu hamil hingga lanjut usia. Sementara terkait dengan ketersediaan obat-obatan, ia memastikan stok obat rutin maupun obat tambahan untuk penanganan dampak gempa yang didukung Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai hingga kini masih terpenuhi sehingga tidak menghambat pelayanan kepada masyarakat. Ia berharap gedung utama Puskesmas segera direnovasi agar pelayanan kesehatan dapat kembali dilakukan di dalam ruangan. Dari Manggarai, Mario melaporkan.
0: Pendengar, sebanyak 5.000 kendaraan di Kabupaten Ende masih dibidik membayar pajak melalui program tax amnesti hingga Oktober 2026. Su Imam selengkapnya melaporkan.
3: Kepala UPT Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Ende melalui Kesubag Tata Usaha Vincentius Ferdinand Sare mengatakan program tax amnesti kendaraan bermotor di Nusa Tenggara Timur memberikan sejumlah keringanan kepada masyarakat hingga Oktober. Kebijakan tersebut berlaku sejak 1 September hingga 31 Oktober 2026 untuk mendorong kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor.
4: Sesuai Peraturan Gubernur 54 tahun 2026, yaitu ada kebijakan tax amnesti. Ada 5 poin penting dari tax amnesty. Yang pertama itu tuh bebas denda pajak kendaraan bermotor 100%. Jadi kendaraan-kendaraan yang sudah mati pajak, dia punya dendanya itu dihapus 100%. Berikut, wilayah Manggarai Barat sampai dengan Sika, itu kendaraan-kendaraan yang menunggak pajak berapa tahun sudah mati, itu dia hanya bayar mendapat potongan 75%. Jadi tunggakan pajaknya itu 75% itu dihapus. Sedangkan untuk yang di luar dari 7 kabupaten ini, dia 50%. Flores Timur, Bata dan wilayah Timor, lalu Sumba, Alor, Saburoto itu dapat potongan 50%.
3: Program tax amnesti juga memberikan insentif kepada pemilik kendaraan yang membayar pajak sebelum masa jatuh tempo pembayaran. Untuk kendaraan roda 4, pembayaran lebih awal mendapatkan potongan pajak sekitar 10% sesuai ketentuan program. Pemilik sepeda motor memperoleh potongan berbeda berdasarkan waktu pembayaran sebelum jatuh tempo pajak kendaraan bermotor masing-masing. Pembayaran 3 bulan lebih awal mendapat potongan 20%, 2 bulan 15%, sedangkan sebulan memperoleh potongan 10%. Lanjut Vincentius menuturkan, di Kabupaten Ende, animo masyarakat memanfaatkan program tersebut belum menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan target yang ditetapkan pemerintah. Setiap hari, kendaraan yang melakukan pembayaran pajak rata-rata masih berada pada kisaran 50 hingga 70 unit. Jumlah pembayaran harian tersebut belum mencapai 100 kendaraan, sehingga diperlukan upaya tambahan mengejar mengejar target. Ditambahkan, Kabupaten Ende ditargetkan mencapai 20 ribu kendaraan yang membayar pajak hingga program tersebut berakhir 31 Oktober. Namun, secara keseluruhan, jumlah kendaraan di Kabupaten Ende memiliki sekitar 61 ribu unit kendaraan, sementara realisasi pembayaran hingga 21 September 2026 baru mencapai 15 ribu kendaraan. Dengan demikian, masih terdapat sekitar 5 ribu kendaraan yang perlu melakukan pembayaran untuk memenuhi target hingga Oktober.

0: Pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Ende mencatat sebanyak 11.407 rumah terdampak gempa telah masuk dalam laporan kerusakan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 7.030 rumah telah menjalani verifikasi lapangan pada gelombang pertama. Selengkapnya, Olive Witin melaporkan.
1: Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Ende, Silmeta, mengatakan proses verifikasi lapangan telah rampung 100%. Sementara itu, penentuan klasifikasi tingkat kerusakan rumah, baik rusak berat, sedang maupun ringan, telah mencapai sekitar 90%. Menurut Sil, BPBD Ende juga telah menyurati Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk menyamakan data administrasi kependudukan dengan hasil pendataan rumah terdampak. Langkah tersebut menjadi bagian penting sebelum data ditetapkan sebagai daftar penerima bantuan berdasarkan nama dan alamat atau by name by address. Silmeta menjelaskan setelah penyelarasan data, BPBD Ende akan melaksanakan uji publik untuk membuka masa sanggah selama 3 hari bagi masyarakat. Data final selanjutnya akan ditetapkan melalui surat keputusan Bupati Ende sebagai dasar pelaksanaan pembangunan hunian sementara atau huntara oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
2: Dari pengambilan verifikasi validasi lapangan sudah 100%, kemudian untuk kompilasinya yang menentukan klasifikasi apakah rumah itu masuk rusak berat, sedang dan ringan sudah di angka 91%. Kami berharap siang atau sore hari bisa 100%. Surat ke Dispenduk untuk dipadankan datanya adminduknya sudah kami sampaikan. Mudah-mudahan beberapa jam ke depan bisa diselesaikan. Setelah itu kami lakukan rencana uji publik dan kita beri waktu masa sanggahnya selama 3 hari.
1: Silmeta menegaskan, ketetapan data menjadi kunci agar bantuan pembangunan hunian sementara tepat sasaran. Selama masa transisi darurat menuju pemulihan, BPBD Ende telah memperkuat penanganan sejumlah kebutuhan yang belum terselesaikan pada masa tanggap darurat. Selain pemutakhiran data perumahan, BPBD juga menyiapkan fasilitas kesehatan dan pendidikan darurat bagi masyarakat terdampak. Untuk sektor pendidikan, fasilitas sekolah yang mengalami kerusakan berat menjadi prioritas penanganan. Dukungan dari penanggulangan bencana tidak terduga yang disalurkan kepada pemerintah Kabupaten Ende juga diarahkan untuk pembangunan fasilitas pendidikan darurat. RRI Ende, Olive Witin melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Ende mendapat tambahan transfer ke daerah TKD sebesar 3,5 miliar setelah meraih 2 penghargaan Malam Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 yang digelar Kementerian Dalam Negeri Kemendagri di Jakarta. Yesenia Bella melaporkan.
3: Tambahan anggaran tersebut menjadi bagian dari apresiasi atas capaian Pemkab Ende dalam pelayanan pendidikan serta kebersihan dan pengelolaan sampah. 2 penghargaan yang diraih yakni juara 1 kategori pelayanan pendidikan serta juara 2 kategori kebersihan dan pengelolaan sampah dan Indonesia Asri. Dana tambahan TKD tersebut akan diarahkan untuk memperkuat layanan pendidikan sekaligus mendukung program kebersihan dan pengelolaan sampah di Kabupaten Ende. Bupati Ende Yosef Benediktus Badeoda mengatakan penghargaan tersebut tidak hanya menjadi bentuk apresiasi terhadap kinerja pemerintah daerah, tetapi juga membawa tanggung jawab untuk mempertahankan capaian. Menurutnya, masih terdapat sejumlah pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, terutama dalam menjaga kebersihan kota hingga seluruh wilayah Kabupaten Ende. Ia berharap masyarakat memahami bahwa penghargaan tersebut sekaligus menjadi dorongan untuk mempertahankan kebersihan yang telah diapresiasi pemerintah pusat.
4: Kebersihan di Kota Ende ini ada tantangan, karena kita justru ya menjadi tugas berat kita untuk bagaimana tetap menjaga kebersihan kota kita dan seluruh kebersihan seluruh kabupaten kita. Nah itu yang saya berharap masyarakat paham ya.
3: Salah satu persoalan yang masih dihadapi Pemkab Ende adalah pengelolaan sampah setelah tempat pembuangan akhir TPA Rate di Kelurahan Tanjung, Kecamatan Ende Selatan, ditutup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada 15 April 2025. Kondisi tersebut mendorong pemerintah daerah mempercepat penyiapan fasilitas pengelolaan sampah yang lebih terintegrasi. Bupati Yosef mengatakan, Pemkab Ende saat ini memproses sertifikasi lahan untuk pembangunan tempat pengelolaan sampah terpadu TPST di Beramari. Pemerintah daerah berharap proses tersebut segera rampung agar pembangunan dan pengoperasian TPST dapat dilanjutkan. Selain itu, Pemkab Ende telah menyiapkan sejumlah kegiatan yang akan dibiayai dari tambahan TKD, antara lain pengadaan peralatan kebersihan pantai, penambahan armada pengangkut sampah, serta memperbanyak tempat penampungan sampah di fasilitas umum dan kawasan pantai. RRI Ende

0: SD Katolik Santo Antonius ND 2 memindahkan siswa kelas rendah ke ruang belajar di lantai bawah sebagai langkah antisipasi terhadap gempa susulan. Keputusan ini diambil setelah pihak sekolah berdiskusi dengan orang tua untuk memastikan keamanan dan juga kenyamanan siswa selama mengikuti pembelajaran. Riana Bara melaporkan.
1: Kepala SD Katolik Santo Antonius ND 2, Valentina mengatakan, siswa kelas 2A dan 2B sebelumnya sempat kembali belajar di lantai atas. Namun, gempa yang terjadi pada Senin dan Selasa tanggal 21 dan 22 September 2026 saat jam sekolah membuat pihak sekolah bersama orang tua kembali mempertimbangkan penggunaan ruangan tersebut. Hasil perundingan menyepakati siswa yang masih berusia 7 hingga 8 tahun ditempatkan di ruang kosong lantai bawah. Langkah ini dilakukan agar kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung di dalam kelas dengan memperhatikan keamanan siswa.
2: Kami untuk kelas rendah kelas 2AB masih tapi kami pakai ruangan di lantai bawah. Kalau lantai atas kemarin kita coba di hari Senin dan Selasa, gempa juga hari sama Senin dan Selasa, tapi akhirnya orang tua dengan guru kami berunding bersama anak-anak yang masih umurnya 7-8 tahun kami masih pakai ruang kosong di lantai bawah. Jadi untuk di halaman hanya mungkin pada saat gempa kita titik kumpul panggil di halaman.
1: Valentina menjelaskan, seluruh siswa saat ini tetap mengikuti pembelajaran dalam ruang kelas dan tidak ditempatkan secara permanen di halaman sekolah. Halaman hanya digunakan sebagai titik kumpul apabila terjadi gempa atau situasi yang mengharuskan siswa melakukan evakuasi. Pihak sekolah terus menyesuaikan penggunaan ruang belajar dengan mempertimbangkan kondisi keamanan dan kebutuhan siswa. Koordinasi dengan orang tua juga tetap dilakukan agar kegiatan pembelajaran dapat berjalan dengan baik di tengah kekhawatiran terhadap gempa susulan. Pihak sekolah berharap kondisi segera kembali aman sehingga seluruh siswa dapat mengikuti pembelajaran dengan tenang dan nyaman. Keselamatan anak-anak tetap menjadi prioritas utama selama aktivitas belajar mengajar berlangsung. RRI ND, Riana Para melaporkan.
0: Kita beralih ke berita lainnya. Kepala Dinas Perhubungan Nusa Tenggara Timur, Freddy Koenudo, mendorong peningkatan kapasitas sumber daya manusia SDM di sektor perhubungan, baik transportasi darat, laut maupun udara. Peningkatan kompetensi dinilai penting untuk memastikan pengelolaan transportasi berjalan sesuai standar dan mengutamakan keselamatan masyarakat. Nikolaus Makumeli melaporkan.
3: Kepala Dinas Perhubungan Nusa Tenggara Timur, Freddy Koenunu, mendorong peningkatan kapasitas sumber daya manusia SDM di sektor perhubungan, baik transportasi darat, laut maupun udara. Peningkatan kompetensi dinilai penting untuk memastikan pengelolaan transportasi berjalan sesuai standar dan mengutamakan keselamatan masyarakat. Freddy mengatakan, pengelolaan transportasi pada setiap moda membutuhkan kompetensi khusus yang harus terus diperbaharui. Menurutnya, pengetahuan dan keterampilan insan perhubungan perlu diperbaharui secara berkala agar mampu mengikuti perkembangan dan tuntutan pelayanan transportasi. Yang menjelaskan, peningkatan kapasitas SDM tidak hanya berkaitan dengan kualitas pelayanan, tetapi juga berhubungan langsung dengan keselamatan masyarakat yang menggunakan jasa angkutan. Transportasi memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas masyarakat, termasuk kegiatan perekonomian antar daerah. Karena itu, insan perhubungan dituntut memiliki kompetensi yang memadai dalam menjalankan tugas dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kompetensi tersebut menjadi salah satu bagian penting dalam menciptakan layanan transportasi yang aman dan berkeselamatan.
4: Ya, yang perlu ditingkatkan, diperjuangkan yang pertama ini adalah sistem. Lalu berbicara tentang sistem juga tidak lepas daripada ketersediaan sumber daya manusia. Jadi peningkatan kompetensi sumber daya manusia khususnya pengelola transportasi baik darat maupun laut yang menjadi aset perbantuan dengan udara, ini juga kita harus tingkatkan standar kompetensi daripada masing-masing pejabat fungsional yang ada. Karena mengelola transportasi darat ini memiliki keahlian khusus dan harus memiliki kompetensi yang harus di-update setiap tahunnya.
3: Freddy berharap peningkatan kapasitas SDM terus menjadi perhatian dalam penyelenggaraan sektor perhubungan di Nusa Tenggara Timur. Dengan SDM yang kompeten, pelayanan transportasi darat, laut, dan udara diharapkan semakin mampu memberikan rasa aman bagi masyarakat dan penumpang. RRI ND, Nikolaus Makumeli melaporkan.
5: Florata pagi ini.
0: Dengan hari kita beralih ke berita lainnya, gempa bumi yang mengguncang Flores pada 15 Agustus 2026 berdampak pada kawasan Danau Kelimutu. Pasca gempa, retakan baru ditemukan di bibir Kawah 2 atau Tiwu Koofai Nuamuri dengan panjang diperkirakan mencapai 20 hingga 30 meter. Rovinus Fula selengkapnya melaporkan.
5: Retakan tersebut berada di sekitar pagar pembatas kawah dan menjadi perhatian karena Kelimutu merupakan kawasan gunung api aktif. Selain retakan, Tiwu Koofai Nuamuri juga mengalami perubahan warna air menjadi putih susu. Kondisi tersebut mendorong Balai Taman Nasional Kelimutu melakukan penyesuaian waktu kunjungan wisatawan. Kawasan Kelimutu kini hanya dibuka mulai pukul 7 hingga 12 waktu Indonesia Tengah untuk mengurangi resiko keselamatan bagi pengunjung. Kepala Balai Taman Nasional Kelimutu Heru Rudi Harto mengatakan kebijakan tersebut ditetapkan setelah pembahasan bersama Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, pemerintah daerah, kepolisian, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ende. Menurutnya, sebelum gempa, wisatawan masih diperbolehkan memasuki kawasan sejak dini hari untuk menyaksikan matahari terbit. Ia menjelaskan hasil pembahasan lintas instansi menetapkan kunjungan hanya berlangsung mulai pukul 7 hingga 12 waktu Indonesia Tengah.
6: Karena ada retakan-retakan baru di bibir kawah, dampak dari gempa tersebut. Untuk keselamatan pengunjung, kami hanya membuka setelah terang ya. Kalau tempoh hari kan para pengunjung bisa melihat sunrise ya. Tapi kan kalau mau melihat sunrise kan berarti kita harus masuk di kegelapan. Nah itu berdasarkan hasil diskusi dengan stakeholder terkait ya, dengan PVMBG, dengan Pemda, Pemerintah Kecamatan, dengan kepolisian, dengan BPBD juga, Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Akhirnya kami hanya mulai membuka setelah jam 7. Jadi jam 7 kita mulai buka dan kunjungan hanya berlangsung sampai jam 12 siang untuk masih dalam rangka keselamatan pengunjung ya, untuk mengutamakan keselamatan pengunjung.
5: Selain membatasi jam kunjungan, Balai Taman Nasional Kelimutu menutup sementara akses menuju kawah Tiwu Atapolo dan Tiwu Koofai Nuamuri. Wisatawan dilarang mendekati bibir kedua kawah tersebut sebagai langkah antisipasi terhadap potensi bahaya akibat retakan dan longsoran. Sementara itu, kawasan puncak Danau Kelimutu masih dapat dikunjungi wisatawan. Pengunjung tetap diminta mengikuti arahan petugas di lapangan serta mematuhi batas waktu dan area yang telah ditetapkan. Heru mengatakan kondisi pembatasan di sekitar kedua kawah perlu mendapat perhatian karena Kelimutu merupakan bagian dari kawasan gunung api aktif. Aktivitas vulkanik berlangsung terus-menerus sementara pelapukan batuan akibat cuaca dapat meningkatkan potensi terjadinya longsoran. RRI Ender Finisvula melapor.
0: Siswa SD Katolik Santo Antonius ND2 mendapat pendampingan psikososial untuk membantu mengurangi rasa takut dan juga cemas akibat gempa bumi. Melalui kegiatan trauma healing, suster mengajak anak-anak mengikuti berbagai permainan, latihan konsentrasi hingga aktivitas relaksasi. Rahma Suci melaporkan.
7: Koordinator JPIC SSPS Flores Bagian Timur, Suster Wihelmina Kato mengatakan pendampingan ini bertujuan membantu anak-anak kembali merasa aman dan nyaman setelah mengalami gempa. Menurutnya, anak-anak membutuhkan perhatian khusus karena belum sepenuhnya mampu memahami dan mengelola pengalaman traumatis yang mereka alami. Kegiatan trauma healing diawali dengan latihan untuk mengurangi kecemasan, kemudian dilanjutkan dengan permainan yang melatih konsentrasi dan daya ingat. Anak-anak juga diajak menari dan mengikuti permainan kelompok agar mereka bisa lebih rileks dan perlahan mengurangi rasa takut terhadap gempa susulan.
8: Mereka kenapa kita menari dan sebagainya, dengan maksudnya kita relaksasi yang tadi yang main relaksasi, maksudnya perlahan-lahan tapi pasti mereka dibantu dan mereka bisa mengalami kembali perasaan normal yang sebelumnya mereka miliki.
7: Pendampingan tersebut mendapat sambutan dari para siswa yang mengikuti seluruh rangkaian kegiatan. Salah seorang siswa kelas 3, Trivia, menyampaikan terima kasih kepada para suster dan donatur yang telah memberikan perhatian kepada sekolah mereka. Melalui pendampingan ini, anak-anak diharapkan dapat kembali merasa tenang dan percaya diri saat mengikuti pembelajaran. Dukungan dari sekolah, orang tua, dan berbagai pihak juga diharapkan terus dapat berlanjut agar pemulihan psikologi siswa dapat berjalan secara bertahap. RRI Ender, Rahma Suci melaporkan.

telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, @RRISP Labuan Bajo. Anda masih mendengarkan RRI Labuan Bajo.

0: Info seni dan budaya Florata. Tahukah Anda bahwa dalam acara pernikahan adat Manggarai ada yang dinamakan dengan pengantin bayangan. Satu sesi yang menarik sebelum acara puncak adalah pada acara nempung, yaitu hadirnya beberapa pengantin bayangan. Pengantin bayangan biasanya dipilih 3 atau 4 yang mempunyai paras cantik dari keluarga perempuan. Pengantin bayangan dihadirkan satu persatu. Saat kehadiran pengantin bayangan, kadang ada candaan untuk mengabaikan pengantin sebenarnya. Jika perempuan yang jadi pengantin bayangan lebih cantik dari pengantin perempuan yang sebenarnya. Lalu, jubir bertanya kepada pengantin pria, apakah yang datang itu istrinya atau bukan? Jika bukan, pengantin bayangan akan disuruh kembali dan diberikan sejumlah uang. Tujuan dari kehadiran pengantin bayangan untuk menguji si pria, apakah dia mengenal pasangannya dengan baik atau tidak. Selain itu, hadirnya pengantin bayangan juga mengisyaratkan cobaan. Apakah si pria berteguh hati untuk tetap memilih pasangan yang hidup bersamanya atau tergiur dengan pengantin bayangan? Di sisi lain, tujuan dari kehadiran pengantin bayangan adalah agar adik-adik dari pengantin perempuan kebagian jatah uang yang diberikan oleh pihak pengantin pria.
1: Satu. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo dimanapun Anda berada. Terima kasih karena Anda masih terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Dan pendengar, masih bersama saya Yulin Amulia yang masih menemani Anda di Labuan Bajo pagi ini untuk edisi Jumat 25 September 2026. Bagaimana kabar Anda di pagi ini pendengar? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat, penuh semangat, dan juga selalu bahagia ya. Dan pendengar, setiap hari selalu ada peristiwa penting ya. Seperti hari ini kami sudah merangkum beberapa poin terkait peristiwa penting untuk edisi hari ini 25 September 2026. Oke, langsung saja kita bahas yang pertama, yaitu hari ini kita diperingati dengan Hari Apoteker Sedunia. Nah, pendengar, hari ini diperingati secara global ya, untuk mengapresiasi peran apoteker dalam sistem kesehatan. Tanggal ini merujuk pada hari berdirinya Federasi Farmasi Internasional pada tahun 1912. Yang berikutnya yaitu Hari Jadi Kota Bandung. Nah, pendengar, ditandai perpindahan ibu kota Kabupaten Bandung dari Krapyak ke pusat Kota Bandung saat ini pada 25 September 1810 di bawah pemerintah Gubernur Jenderal Herman William Dendels. Dan berikutnya yaitu Hari Transfusi Darah Manusia Pertama. Nah, pendengar, dilakukan pertama kali dalam sejarah media oleh James Blundell di Rumah Sakit Guy's London. Dan yang berikutnya pendengar, yaitu kita diperingati dengan Hari Kesadaran Ataksi Internasional. Nah, pendengar, hari perayaan global untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap penyakit gangguan sistem saraf. Oke pendengar, itulah beberapa poin terkait peristiwa hari ini untuk edisi 25 September 2026 ya. Dan juga untuk Anda yang hari ini tengah merayakan hari ulang tahun, kami doakan untuk Anda, semoga Anda yang hari ini tengah merayakan ulang tahun diberikan kesehatan, umur panjang, dan juga semoga segala usaha yang sudah Anda jalani berjalan dengan lancar ya. Dan juga semoga harapan Anda segalanya tercapai di tahun ini dan tahun-tahun yang akan datang. Baik pendengar, tetap stay tune karena sesaat lagi kami akan mengupdate informasi cuaca bersama petugas perakiran cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi.

0: info cuaca BMKG.
1: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Pendengar, masih bersama saya Yulin Amul ya, yang masih menemani Anda di Labuan Bajo pagi ini untuk edisi 25 September 2026. Dan pendengar, saat ini kami akan mengupdate informasi cuaca bersama petugas perakiran cuaca BMKG Komodo Mangkare Barat. Dan sekarang kita sudah terhubung bersama Robi Haji, yaitu salah satu petugas perakiran cuaca BMKG Komodo Mangkare Barat. Selamat pagi, Robi.
2: Selamat pagi, Kak.
1: Bagaimana kabarnya pagi ini, Robi?
2: Dalam keadaan sehat, Kak.
1: Oke, luar biasa ya. Silakan Robi dengan informasi cuacanya untuk pagi ini.
2: Baik, terima kasih. Saya ucapkan selamat pagi untuk para pendengar setia RRI dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya, Robi Aji, yang pada kesempatan kali ini akan update kembali informasi cuaca untuk hari ini, Jumat 25 September 2026, untuk wilayah Kabupaten Manggarai Barat. Pada pagi hari, cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Kemudian pada siang hari nanti, cuaca diperkirakan berawan hingga berawan tebal. Pada

0: Malam hingga dini hari cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kemudian untuk suhu udara di sini berkisar antara 18 sampai dengan 32 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 45 sampai dengan 85% dan angin bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam. Kemudian untuk informasi tinggi gelombang, untuk perairan Labuan Bajo, tinggi gelombang diperkirakan berkisar antara 0,6 sampai dengan 1,1 meter. Untuk perairan Taman Nasional Komodo, tinggi gelombang diperkirakan berkisar antara 0,9 sampai dengan 1,1 meter. Perairan Selat Cape bagian utara, tinggi gelombang diperkirakan berkisar antara 0,7 sampai dengan 1 meter. Dan untuk perairan Selat Cape bagian selatan, tinggi gelombang diperkirakan berkisar antara 1,2 sampai dengan 1,5 meter. Di sini untuk angin bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan 15 hingga 37 km per jam. Untuk peringatan ini kami menghimbau kepada masyarakat untuk tetap mewaspadai terkait adanya potensi terjadinya angin kencang dengan durasi yang singkat. Baik, demikian informasi perakiran cuaca wilayah Kabupaten Manggarai Barat yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada penyiar di studio.
1: Baik Robi, terima kasih atas informasi cuacanya hari ini untuk wilayah Manggarai Barat dan juga sekitarnya ya. Dan semoga Anda dan seluruh tim selalu diberikan kesehatan, juga tetap semangat dalam menjalankan tugasnya sebagai perakiran cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat. Selamat pagi dan selamat bertugas kembali Robi.
0: Selamat pagi dan terima kasih kembali Kak.
2: Info cuaca BMKG.

0: Hai, namamu siapa? Boleh ketemuan? Yes. Oke, besok jam 8 malam di taman ya. Yes, oke. Jangan lupa sendirian saja ya.
1: Next day. Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Ini mata ini.
1: Makanya, lihat-lihat dong.
2: 5 minutes later.
1: Kenapa nih? Aduh, habis bensin lagi.
3: A few inches later.
1: Nah, ada orang lewat nih. Tapi ini kan pengemudi yang tadi ya.
2: Kenapa, Mas? Mogok. Rasain loh.
1: Ah, dasar lo.
4: Pernah ngerasain kayak gitu dan berpikir untuk bisa mengulang waktu? Ya nggak akan bisa lah, tapi tenang, itu tadi cuma rekaman kok. Nah, coba kita ulang adegan tadi dan kita ubah sifat-sifat marah menjadi peramah.
1: Eh Mas, maaf ya, nggak apa-apa kan?
2: Iya Mas, nggak apa-apa, maafin saya juga ya.
1: Aduh, habis bensin lagi nih.
3: 5 minutes later.
2: Kenapa Mas? Habis bensin ya?
1: Iya nih Mas.
2: Ya udah, aku cariin bensin sebentar ya.
1: Wah, terima kasih banyak ya Mas. Jadi ngerepotin nih.
4: Indonesia itu terkenal akan keramah tamahannya. Jangan jadikan secuil amarah merusak keharmonisan yang ada. Mari kita gencarkan semangat kesatuan dan persatuan dan saling tolong-menolong demi Indonesia yang lebih tangguh.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
8: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
9: Masih dari kawasan Jalan Senaru Labuan Bajo, kami masih terus mengudara untuk Anda pagi ini berkat edisi Jumat 25 September 2026 ya. Dan pendengar, kami kembali hadir menginformasikan berbagai informasi ya ke ruang dengar Anda, baik dari Kabupaten Manggarai, Manggarai Timur dan juga Manggarai Barat ya. Dan yang pertama akan kami hadirkan informasi datang dari Manggarai Barat ya, yaitu Arta Graha Peduli salurkan bantuan untuk sekolah darurat di Pulau Longos. Nah, pendengar Manggarai Barat, maksud kami Arta Graha Peduli melalui Padar Heri Tage Conservation menyalurkan bantuan berupa terpal, buku dan juga alat tulis untuk mendukung kegiatan belajar mengajar di SDN Kampung Baru, Pulau Longos, Kecamatan Macang Pacar, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, pada Rabu 23 September 2026. Perwakilan Arta Graha Peduli Yuana Daily mengatakan bantuan terpal diberikan untuk membantu melindungi ruang belajar darurat yang masih menggunakan bahan sederhana dan rentan terdampak hujan ya maupun angin. Nah, pendengar, selain terpal, bantuan yang diberikan berupa buku dan juga alat tulis untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa. Sementara itu, Kepala SDN Kampung Baru, Amiruddin, menyampaikan apresiasi atas bantuan tersebut. Dan menurutnya, terpal dan juga perlengkapan belajar memang dibutuhkan untuk menunjang aktivitas siswa ya. Dan pendengar, ruang belajar darurat di SDN Kampung Baru saat ini digunakan oleh siswa kelas 1 hingga kelas 4. Ruang tersebut dibangun secara gotong royong oleh guru dan juga masyarakat setempat dengan memanfaatkan kayu di sekitar sekolah serta daun, pohon gebang sebagai atap dan juga dinding. Penyaluran bantuan tersebut merupakan bagian dari dukungan Arta Graha Peduli bagi masyarakat dan juga fasilitas pendidikan yang masih membutuhkan bantuan pasca bencana ya di wilayah Manggarai Barat. Baik, pendengar, informasi ini kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id. Jadi untuk Anda yang ingin cek informasi selengkapnya, Anda bisa kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

0: Totebek, Totebek. Apa enak ya jadi kamu?
1: Loh, kenapa?
0: Soalnya kamu ramah lingkungan. Nggak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
1: Enak dong kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
0: Nggak enak tahu. Kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
1: Hah? Serem!
0: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
1: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
0: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup. Mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
2: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
5: RRI SP Labuan Bajo.

0: Kawan Baju.
1: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Pendengar, masih kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda ya, yaitu Polres Manggarai Barat batasi jam pesta pada sambut baru hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, Kepolisian Resor Manggarai Barat mengimbau masyarakat untuk menjaga keamanan dan juga ketertiban selama pelaksanaan pesta syukuran Komuni Suci pertama atau sambut baru yang dijadwalkan berlangsung pada Kamis kemarin ya, 24 September 2026. Kapolres Manggarai Barat AKBP Christian Kadang mengatakan pihaknya memberikan perhatian terhadap potensi gangguan keamanan, terutama yang berkaitan dengan konsumsi minuman keras dan pelaksanaan pesta yang melewati batas waktu. Dirinya juga menjelaskan sosialisasi mengenai imbauan tersebut telah dilakukan sejak Minggu 20 September 2026 melalui jajaran Babin Kamtibmas di desa dan juga kelurahan, serta melalui media sosial. Selain menjaga ketertiban, Polres Manggarai Barat meminta keluarga atau panitia penyelenggaraan pesta yang melibatkan banyak orang untuk mengurus izin keramaian dan penyampaian informasi mengenai lokasi kegiatan kepada Babin Kamtibmas setempat. Nah, pendengar, Polres Manggarai Barat juga meminta tuan rumah segera mengambil langkah apabila terdapat tamu yang datang dalam kondisi mabuk dan berpotensi mengganggu keamanan. Masyarakat yang membutuhkan bantuan kepolisian dapat menghubungi layanan call center 110 Polres Manggarai Barat, nomor pengaduan SPKT 081-138-32006 atau Babin Kamtibmas setempat. Dan pendengar, Polres Manggarai Barat berharap seluruh rangkaian perayaan sambut baru dapat berlangsung aman, tertib, dan juga mengedepankan nilai kebersamaan serta kekeluargaan. Baik, pendengar, informasi ini kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id. Dan jadi untuk Anda yang ingin cek informasi aktual lainnya, Anda bisa kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

0: Mimpi. Aku bermimpi menuliskan buku dongeng pertamaku.
1: Kita kasih tahu cinta.
2: Men, buat apa ya?
3: Apa yang saya lakukan ke kamu itu gak adil.
4: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
5: So we're up against a master thief. Assassin.
6: Kalau memang itu ibu, kita bilang sama dia supaya nggak ganggu kita lagi.
7: Our depan to my tat.
8: Nah, keren kan filmnya? Kamu tahu nggak? Para pekerja film mengeluarkan tenaga serta pikiran dan juga dana yang besar untuk membuat film yang kamu tonton menjadi menarik. Jadi, berhenti pembajakan film dan tonton film di situs yang legal.

0: Loh, loh.
1: Kok udah rapi sih meja Mohen?
2: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Anto.
1: Duh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
2: Alah, ini kan karena bos lagi gak ada.
1: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
2: Iya, hilaf.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
4: Kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
5: Dengar Pro 1 RRI Labuan Bajo di mana saja Anda berada, masih kami hadirkan program musik dan juga informasi ke ruang dengar Anda ya. Dan saat ini akan kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda terkait Kemenag Manggarai Barat, evaluasi pembangunan zona integritas. Nah, pendengar, kantor Kementerian Agama Kabupaten Manggarai Barat memanfaatkan sisa waktu 3 bulan pada tahun 2026 untuk memperkuat pembangunan zona integritas. Upaya ini dilakukan dalam rangka menuju predikat wilayah bebas dari korupsi dan juga wilayah birokrasi bersih dan juga melayani. Hal ini dibahas dalam rapat evaluasi yang dipimpin oleh Kepala Kemenag Manggarai Barat, Franciscus Saverius Adi, di Aula Kantor Kemenag Manggarai Barat pada Selasa 22 September 2026. Evaluasi mencakup penyesuaian program kerja, restrukturisasi tim akibat mutasi pegawai, serta persiapan pelaksanaan survei kepuasan masyarakat ya, dan survei persepsi kualitas pelayanan dan survei persepsi anti korupsi. Franciscus mengapresiasi kinerja kerja seluruh tim, terutama peningkatan indeks penilaian mandiri pembangunan zona integritas dari evaluasi pertama ke evaluasi kedua yang mencapai 46,54. Ia meminta seluruh jajaran terus menyelaraskan program kerja dan terbuka, menyampaikan berbagai kendala agar dapat segera dicarikan solusi bersama. Selain mengevaluasi pencapaian, rapat turut membahas sejumlah program inovasi berbasis teknologi yang digagas 5 agen perubahan Kemenag Manggarai Barat. Franciscus menyambut positif inovasi tersebut yang maksud kami dan mendorong seluruh jajaran untuk berkolaborasi agar penerapannya dapat memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas pelayanan sekaligus indeks perkembangan zona integritas. Dengan waktu yang tersisa, Franciscus meminta seluruh tim bergerak lebih terarah dan memaksimalkan pelaksanaan program dalam 1 hingga 2 bulan ke depan. Evaluasi tersebut diharapkan tidak berhenti dan tidak berhenti pada pengukuran capaiannya, tetapi menjadi pijakan untuk memperkuat inovasi, memperbaiki pelayanan publik, serta mendorong Kemenag Manggarai Barat semakin dekat dengan target predikat WBK dan juga WBBM. Baik pendengar, informasi ini kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id. Untuk Anda yang ingin cek informasi selengkapnya, silakan kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

0: gak salah kan kalau aku yang milih tempat makannya.
1: Bener, enak banget soalnya.
2: Hus.
1: Ih, apa sih, ganggu banget. Ih, kucing.
0: Ya ampun, emang harus segitunya sama hewan?
1: Ya ganggu orang makan aja tuh kucing.
0: Eh, terus harus dikasarin? Coba kalau kamu yang digituin, mau emang?
1: Enggak mau juga sih.
0: Makanya jangan kasar-kasar sama hewan. Kan hewan juga punya perasaan.
1: Perasaan kayak aku sama kamu. Kan

0: Beda halnya denganku.
1: Kamu yang gak becus mengurus
0: rumah tangga. Aku selalu takut pulang ke rumah. Takut ketika melihat orang tuaku selalu bertengkar. Ayah selalu marah dan memukul ibu.

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Satu peraduan film teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku kerungu loh salammu. Tombok kangen.
3: Sambo.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam. Baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional lebih dari

0: pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
1: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.
2: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
3: RRI SP Labuan Bajo,

0: RISP Labuan Bajo.
1: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi pendengar, masih kami hadirkan program musik dan juga informasi ke ruang dengar Anda ya. Dan pendengar, saat ini kami akan hadirkan informasi untuk Anda terkait pemandu snorkeling Labuan Bajo ikuti sertifikasi kompetensi. Nah, pendengar, Kementerian Pariwisata bersama Lembaga Sertifikasi Profesi Pramindo, Badan Pelaksanaan Otorita Labuan Bajo Flores, dan juga Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat menggelar pelatihan dan juga sertifikasi kompetensi bagi pemandu wisata snorkeling di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Kegiatan berlangsung selama 3 hari, mulai dari tanggal 22 hingga 24 September 2026 sebagai upaya untuk meningkatkan kompetensi pemandu khususnya dalam pelayanan dan juga keselamatan wisatawan saat melakukan aktivitas snorkeling. Direktur LSP Pramindo Sri Suryani mengatakan sertifikasi menjadi bentuk pengakuan terhadap kemampuan pemandu wisata yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap. Ia mengatakan sertifikasi penting karena Labuan Bajo semakin dikenal sebagai destinasi wisata bahari, sehingga membutuhkan pemandu snorkeling yang profesional dan juga memahami prosedur keselamatan. Lebih lanjut lagi, Sri juga menjelaskan kegiatan diawali dengan internalisasi unit kompetensi berdasarkan standar kompetensi kerja nasional Indonesia pada 22 September 2026. Sementara itu, PLT Direktur Utama BPOLPF Andi MT Marpaung mengatakan kompetensi pemandu tidak hanya berkaitan dengan kemampuan teknis, tetapi juga pelayanan dan juga kemampuan mengenali risiko. Pelatihan dan sertifikasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas SDM, sekaligus memperkuat aspek pelayanan, keselamatan, dan juga mitigasi risiko dalam aktivitas wisata snorkeling di Labuan Bajo. Nah, mendengar informasi ini kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id. Untuk Anda yang ingin cek informasi selengkapnya, Anda bisa kunjungi portal resmi kami di rri.co.id. Dan pendengar, jangan kemana-mana karena tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah, kami akan mengajak Anda untuk bersama-sama mendengarkan Warta Berita Nasional bersama Pro 3 RRI Jakarta. Selamat menantikan.

0: hampir 2 tahun kita membatasi diri demi menjaga keselamatan diri dan keluarga. Sampai kapankah pandemi ini terus berada di bumi pertiwi ini? Rasa bosan silih berganti.
1: Hey, biasa aja dong. Jangan diratapi seperti itu. Kesedihan tidak akan merubah keadaan. Suarakan dengan lantang dan penuh semangat. Narasinya juga diganti saja. Kasih motivasi yang keren.
2: Oh, okay.
0: Ayo kita lawan virus corona dan situasi ini. Bersatu, satukan suara, satukan tindakan. Apapun situasinya, jangan buang waktu hanya untuk mengeluh. Sukses tetap harus diraih. Walau di rumah, inovasi dan kreasi jangan sampai kendor.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber

0: mata ini.
1: Makanya, lihat-lihat dong.
2: 5 minutes later.
1: Kenapa nih? Waduh, habis bensin lagi.
3: A few inches later.
1: Nah, ada orang lewat nih. Tapi ini kan pengemudi yang tadi ya.
2: Kenapa, Mas? Mogok. Rasain loh.
1: Ah, dasar lo.
4: Pernah ngerasain kayak gitu dan berpikir untuk bisa mengulang waktu? Ya nggak akan bisa lah, tapi tenang, itu tadi cuma rekaman kok. Nah, coba kita ulang adegan tadi dan kita ubah sifat-sifat marah menjadi peramah.
1: Eh Mas, maaf ya, nggak apa-apa kan?
2: Iya Mas, nggak apa-apa, maafin saya juga ya.
1: Aduh, habis bensin lagi nih.
3: 5 minutes later.
2: Kenapa Mas? Habis bensin ya?
1: Iya nih Mas.
2: Ya udah, aku cariin bensin sebentar ya.
1: Wah, terima kasih banyak ya Mas. Jadi ngerepotin nih.